0: kebijakan fiskal. Kan sebenarnya para menteri itu presiden. Nah, sehingga kan tidak ada aturan yang kemudian membuat misalnya presiden bisa langsung itu boleh ada. Namanya ini pengantar untuk penyusunan APBN 2020.
1: Dudung juga menyampaikan agenda presiden lainnya selain di DPR, yakni menghadiri pameran bersama para pengusaha minyak. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tersemudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 bersama dengan reporter kami dari Tanah Suci dan juga berbagai wilayah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali dari Mekah Arab Saudi di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak berharap petugas haji dapat merespon cepat setiap keluhan dan pengaduan dari para jemaah haji Indonesia. Berikut informasinya Syariful Alam.
4: Dan membina jamaah haji apapun bidang tugasnya.
5: Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak memerintahkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jamaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani tetap sabar dan spirit empati dalam memberi pelayanan terbaik kepada jamaah haji Indonesia. Wamen berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. Semua petugas melindungi dan harus melayani dan membina jamaah haji Indonesia.
4: Untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi jamaah haji dan tetap sabar, spirit empati, spirit simpati harus tetap ditunjukkan. Respon dengan cepat semua keluhan, semua pengaduan. Respon dengan cepat, respon dengan cepat. Saya ulangi, respon dengan cepat, dengan penuh empati dan simpati.
5: Sementara Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter telah menempatkan tenda di Mina dan tidak akan tercecer dan tertukar tenda. Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Puji Raharjo mengatakan tenda jemaah haji di puncak haji akan diatur sehingga jemaah dapat menempatkan tenda tersebut dengan baik dan nyaman.
6: Sehingga nanti kita harapannya sebelum jemaah masuk di situ sudah jelas di titik ini, di tenda ini ada sekian jemaah yang menempati dari rombongan ini, kloter ini, kemudian namanya ini. Sehingga tidak akan ada lagi rebutan tenda atau tidak akan ada lagi yang mereka tercecer nggak dapat tenda seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini mau kita pastikan karena harapan masyarakat itu luar biasa dan kita ingin memastikan itu.
5: Pendengar, seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armusna, bahwa kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jemaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke tanah air, memasuki hari ke-30 menjadi akhir operasional pelayanan haji di embarkasi Solo dengan tibanya kloter 79 dan 80 hingga kloter 81 yang merupakan kloter terakhir sebagai penutup. Berikut informasinya Dania Rahma. Dania.
7: Baik, pendengar, hari ini pada Rabu 20 Mei merupakan hari terakhir embarkasi Solo menerima jemaah calon haji yang merupakan kloter 79, 80 dan 81 termasuk jemaah cadangan yang juga disebut kloter 1 Jakat. Kloter penutup ini berasal dari kloter 79 dari Cilacap, kloter 80 dari Cilacap dan Magelang, serta kloter 81 yang merupakan kloter Sabu Jagat dari Magelang, Demak, Boyolali, Cilacap, Tegal, Sukoharjo, Surakarta, Klaten, Jepara, Tegal, Grobogan, Pati, Blora, dan Wonogiri. Secara bertahap memasuki asrama haji Donohudan Boyolali mulai pukul 6 hingga pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Kepedaran Ketua PPIH Embarkasi Solo, Fitrianto mengatakan, operasional hari ke-30 merupakan hari akhir pemberangkatan maupun penerbangan. Ketiga kloter, yakni kloter 79, 80, dan 81, Sabu Jagat, akan diterbangkan besok pada hari Kamis, di mana untuk kloter Sabu Jagat terakhir direncanakan diterbangkan pukul 7.45 waktu Indonesia Barat.
8: Dan untuk kloter terakhir, insya Allah akan kita berangkatkan di hari Kamis, yaitu di kloter 81 yang mungkin teman-teman mengenal dengan kloter Sabu Jagat. Insya Allah sudah kita siapkan jamaahnya. Insya Allah nanti semua yang masih tinggal di asrama haji ini, kloter-kloter terakhir akan kita berangkatkan semuanya di hari Kamis itu. Mohon doanya, semoga sampai di kloter 81 nanti bisa berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun.
7: Baik, dan pendengar, sementara itu kabar duka juga menyelimuti Embarkasi Solo karena satu jemaah asal Kabupaten Blora bernama Sri Wuwu pada hari Senin tanggal 18 Mei pukul 1 dini hari waktu Arab Saudi meninggal dunia disebabkan sesak nafas dan sudah dimakamkan di pemakaman Makla. Dan dari data yang ada hingga pagi ini telah diterbangkan ke Tanah Suci sebanyak 78 kloter dengan jumlah jemaah 27.959 orang. Dari Asrama Haji Nurhuzain Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke daerah lainnya di mana layanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia terus diperkuat yang akan dilanjutkan hingga 21 hari setelah kepulangan jemaah haji ke tanah air. Berikut informasinya Agung Setio. Agung.
9: Ya, terima kasih. Pendengar, layanan kesehatan bagi jemaah haji menjadi salah satu hal yang krusial untuk mendukung kelancaran ibadah. Layanan ini terus diperkuat, bukan hanya dilakukan saat jemaah memasuki asrama haji maupun selama beribadah di Tanah Suci, melainkan juga hingga 21 hari pasca deparkasi atau setelah kepulangan ke tanah air. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein kepada RRI Jakarta mengatakan pelayanan kesehatan pada masa debarkasi itu merupakan monitoring dan tanggung jawab tim kesehatan terhadap jemaah, terutama jemaah dengan resiko tinggi. Apabila terdapat laporan jemaah sakit dari tim PPIH Arab Saudi, maka PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede akan menyiapkan langkah untuk penanganan lebih lanjut.
10: Masih ada tanggung jawab kami, khususnya tim kesehatan itu adalah 21 hari. Ketika memang nanti ada jemaah yang sifatnya mungkin risiko tinggi, bahkan dari sana sudah diinformasikan bahwa yang bersangkutan sakit, itu yang nanti akan kita coba untuk
9: rujuk. Ya, sebelumnya pada Selasa siang, Wakil Menteri Kesehatan Benyamin Paulus Oktavianus meninjau langsung pelayanan kesehatan jemaah di Asrama Haji Pondok Gede. Ia memastikan petugas kesehatan akan memberikan pendampingan hingga masa pemulangan.
10: Mulai dari Jakarta sampai di sana, semua ritual ibadah sampai pulang, ada yang menjaga. Luar biasa loh itu. Bukan cuma di airport loh. Sampai di rumah.
9: Ya, pendengar, untuk situasi di Asrama Haji Pondok Gede saat ini sudah tidak ada aktivitas karena seluruh kloter telah diberangkatkan menuju Tanah Suci. Total ada 32 kloter dengan lebih dari 13 ribu jemaah diberangkatkan. Seluruh jemaah akan mulai memasuki masa puncak ibadah pada minggu depan. Adapun periode debarkasi atau pemulangan dimulai pada 1 Juni mendatang. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede, Setia Agung melaporkan Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Demikian.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Momentum Hari Kebangkitan Nasional tahun ini beriringan dengan penguatan pembangunan sumber daya manusia dan ketahanan ekonomi masyarakat di berbagai sektor. Berikut informasinya disampaikan Eliana Zahra.
1: Laporan khusus.
2: Kita swasembada pangan. Perjuangan yang tidak ringan.
3: Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap tanggal 20 Mei menjadi momentum memperkuat kemandirian bangsa Indonesia. Pembangunan sumber daya manusia melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto kini ditempatkan pada aspek yang paling mendasar melalui pemenuhan gizi dan penguatan ketahanan pangan nasional. Melalui program Makan Bergizi Gratis atau MBG, pemerintah memperluas intervensi gizi bagi masyarakat di berbagai daerah. Presiden Prabowo menyebut program tersebut ditopang oleh kesiapan lebih dari 9.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang telah disiapkan untuk mendukung operasional di tingkat desa.
2: Kita swasembada pangan, perjuangan yang tidak ringan. Kita negara ratusan juta, 287 juta bangsa rakyat kita. Menjamin pangan 287 juta orang bukan pekerjaan ringan. Bukan pekerjaan ringan. Kita berhasil. Target yang kita beri, kita berikan, saya sebagai presiden yang bertanggung jawab mandataris kedaulatan rakyat, saya yang disumpah, saya yang bertanggung jawab. Kalau bangsa ini lapar, saya yang tanggung jawab.
3: Presiden Prabowo juga menegaskan ketahanan pangan menjadi syarat penting.

0: tempe bisa terbeli, yang jual telur bisa, semua produsen di desa itu hidup. Dan kita bisa patahkan biaya logistik. Enggak usah jauh-jauh ke pasar, pasarnya ada di desa dia sendiri. Saudara sekalian, ini adalah dampak dari MBG.
1: Di sisi lain, esensi kebangkitan juga bertumpu pada sektor pendidikan sebagai upaya memperluas kesempatan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Selain program sekolah rakyat yang ditargetkan menjangkau ratusan ribu siswa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga memperkuat reformasi kesejahteraan guru. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengungkapkan, pemerintah memperluas alokasi penerima tunjangan guru, serta memperbaiki sistem penyalurannya secara langsung ke rekening penerima.
2: Yang pertama, penyediaan tunjangan guru non-ASN yang pada tahun 2025, peningkatan satuan biaya tunjangan profesi guru dan tunjangan khusus guru non-ASN yang semula 1,5 juta menjadi 2 juta. Peningkatan satuan biaya insentif guru non-ASN pada tahun 2026 yang semula 300 ribu per bulan menjadi 400 ribu per bulan.
1: Tidak hanya fokus pada aspek kesejahteraan, Abdul Mukti menjelaskan bahwa pemerintah mulai tahun 2025 juga memperluas bantuan pendidikan bagi guru, terutama untuk penguatan keterampilan digital dan kecerdasan artifisial atau AI.
2: Kemudian mulai tahun 2025, Kemendikdasmen memberikan perluasan sasaran bantuan pendidikan untuk guru agar berkualifikasi S1 atau D4 dan peningkatan kompetensi terkait bimbingan konseling, coding dan kecerdasan artifisial, pembelajaran mendalam, STEM, dan bahasa Inggris.
1: Melengkapi penguatan sumber daya manusia, pemerintah juga memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat melalui dukungan pembiayaan bagi pelaku UMKM. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyatakan pemerintah menurunkan suku bunga program mekar di bawah pengelolaan Permodalan Nasional Madani atau PNM atas arahan langsung Presiden Prabowo.
3: Ini adalah aspirasi yang sudah dimunculkan dari kurang lebih 10-15 tahun ini. Namun ada sebuah keinginan yang sangat besar, perhatian yang sangat besar dari Pak Presiden untuk menghilangkan beban yang dimiliki oleh ibu-ibu kita yang tergabung dalam program Mekar. Itu ada kurang lebih 15 juta di seluruh Indonesia.
1: Selain dukungan pembiayaan, pemerintah juga mendorong keterlibatan pelaku UMKM dalam rantai pasok program makan bergizi gratis. Menteri UMKM menyebut hingga kini sekitar 18.000 UMKM telah terhubung sebagai pemasok program tersebut.
3: Yang ketiga adalah UMKM terlibat sebagai supplier MBG. Ada sekitar 18.000 UMKM yang terlibat. Namun ini akan terus terupdating sesuai dengan pembangunan dari dapur umum yang sekarang sedang berjalan.
1: Melalui program makan bergizi gratis bagi hampir 62 juta penerima manfaat, peningkatan alokasi tunjangan bagi 365 ribu guru, serta penurunan bunga kredit mikro hingga 8% bagi pelaku usaha ultramikro, pemerintah berupaya membangun fondasi kebangkitan nasional yang lebih mandiri. Upaya tersebut turut diperkuat oleh capaian produksi beras nasional yang meningkat hingga mencapai 34,6 juta ton sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut tanggapan dari masyarakat terkait dengan Hari Kebangkitan Nasional yang menjadi momentum untuk kembali menumbuhkan semangat persatuan dan kemajuan bangsa. Tanggapan masyarakat yang akan kami sampaikan pada kesempatan berikutnya, di mana editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik Hari Kebangkitan Nasional dan Tantangan Ekonomi Nasional. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Fajar Nugroho berikut ini.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Setiap tanggal 20 Mei, bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Momentum bersejarah yang mengingatkan kita pada lahirnya semangat persatuan, nasionalisme, dan kesadaran sebagai satu bangsa dengan cita-cita bersama. Hari Kebangkitan Nasional bukan sekedar mengenang sejarah, tetapi juga menjadi pengingat bahwa kebangkitan bangsa harus terus dilanjutkan melalui kerja nyata, semangat gotong royong, dan pembangunan yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Semangat kebangkitan nasional tercermin dalam berbagai upaya pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Salah satu

0: melalui program pemenuhan gizi dan pendidikan yang terus diperkuat pemerintah. Program MBG atau Makan Bergizi Gratis menjadi bagian penting dalam mendukung generasi yang sehat dan berkualitas dengan penerima manfaat yang telah menjangkau hampir 62 juta orang. Selain itu, di bidang pendidikan, hadir pula program Sekolah Rakyat sebagai upaya memutus rantai kemiskinan melalui akses pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat kurang mampu. Hingga saat ini, program tersebut telah dirasakan manfaatnya oleh puluhan ribu siswa di berbagai daerah di Indonesia. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pendidikan dan kesehatan merupakan fondasi utama kebangkitan sumber daya manusia. Ketika generasi muda tumbuh sehat, cerdas, dan memiliki kesempatan belajar yang baik, maka masa depan bangsa akan semakin kuat dan berdaya saing. Semangat kebangkitan nasional juga tampak dalam upaya memperkuat ketahanan pangan sebagai simbol kemandirian bangsa melalui program swasembada pangan. Produksi beras nasional terus meningkat hingga kini mencapai sekitar 35 juta ton atau naik lebih dari 13%. Hal ini menjadi bukti bahwa Indonesia terus bergerak menuju bangsa yang mandiri dan tangguh. Selain pembangunan manusia dan pangan, kebangkitan nasional juga menuntut ketahanan ekonomi. Hasil rapat dengar pendapat DPR bersama Bank Indonesia yang membahas tantangan ekonomi nasional di tengah dinamika global menjadi perhatian kita semua. Kebangkitan nasional tidak hanya soal sejarah dan semangat, tetapi juga bagaimana bangsa ini mampu menjawab tantangan ekonomi. Inflasi yang terkendali, stabilitas nilai tukar rupiah, serta kebijakan moneter yang berpihak pada rakyat merupakan bagian penting dalam menjaga daya beli masyarakat. Untuk itu, perlu sinergi antara pemerintah, DPR, dan Bank Indonesia agar kebijakan ekonomi tidak berhenti pada angka-angka makro saja, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat kecil. Kebangkitan bangsa akan semakin nyata bila pembangunan ekonomi berjalan seiring dengan pembangunan manusia. Suara rakyat harus terus didengar dan kebijakan ekonomi harus berpihak pada kesejahteraan bersama. Momentum Hari Kebangkitan Nasional hendaknya menjadi ajakan bagi kita semua untuk menjaga persatuan, memperkuat semangat optimisme, dan bersama-sama berkontribusi bagi kemajuan Indonesia. Kebangkitan bangsa bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan tugas seluruh anak bangsa untuk terus berkarya, peduli, dan membangun negeri. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Berikut tanggapan masyarakat mengenai Hari Kebangkitan Nasional yang menjadi momentum untuk kembali menumbuhkan semangat persatuan dan kemajuan bangsa.
2: Menurut saya, Hari Kebangkitan Nasional jadi pengingat bahwa bangsa ini harus terus maju dan bersatu. Sekarang, bentuk kebangkitannya bukan hanya perjuangan fisik, tapi juga lewat pendidikan, ekonomi, dan kualitas sumber daya manusianya juga.
3: Ya, kalau saya sendiri melihat Hari Kebangkitan Nasional itu bukan cuma sekedar soal sejarah ya Mbak, tapi juga gimana masyarakat bisa terus berkembang. Harapannya generasi muda juga semakin semangat untuk belajar dan ikut membangun bangsa.
4: Kalau menurut saya pribadi, momentum Hari Kebangkitan Nasional ini penting, terutama untuk membangun semangat masyarakat supaya bisa tetap optimis ke depannya. Apalagi kan sekarang ini ada berbagai program pendidikan ya, terus juga program-program pangan yang harapannya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga.
5: Sebagai karyawan bank, saya memaknai Hari Kebangkitan Nasional sebagai semangat untuk terus maju, melayani dengan integritas, dan ikut membangun perekonomian bangsa. Di era modern ini, kebangkitan bukan lagi tentang melawan penjajahan, tetapi tentang menghadapi tantangan dengan profesionalisme, inovasi, dan kepedulian kepada masyarakat demi Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.
6: Kalau ngomongin kebangkitan nasional, dulu saya ngerasa itu urusan tokoh besar, pahlawan, pejabat, orang-orang penting. Tapi sekarang saya mikirnya beda. Buat saya, kebangkitan itu ya soal tetap jalani hidup dengan benar. Bangun pagi, kerja, tanggung jawab.
1: Iran dan Pakistan tengah berupaya untuk membahas solusi guna segera mengakhiri konflik perang dengan Amerika Serikat dan Israel. Iran memuji jasa Pakistan dalam mendorong diplomasi dan juga mencegah eskalasi ketegangan, di mana sikap Amerika Serikat yang dinilai kontradiktif dan maksimalis menjadi hambatan utama bagi upaya diplomasi tersebut. Dari dunia olahraga, Raja Wali Medan melepas pelatih kepala Evri Meldi dan asisten pelatih Yosua setelah gagal memenuhi target menembus playoff meski mengawali musim dengan catatan menjanjikan lewat 3 kemenangan beruntun. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Raja Wali Medan juga menyampaikan apresiasi kepada Evri Meldi yang telah memimpin tim sepanjang musim kompetisi kali ini.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Anak muda seringkali mendapatkan stigma sebagai generasi rebahan. Namun di balik itu, banyak generasi muda yang terus bergerak dan berjuang demi masa depan. Ada yang belajar sambil bekerja, membantu perekonomian keluarga, mengembangkan usaha kecil, aktif dalam kegiatan sosial, hingga berkarya melalui dunia digital. Semua itu menjadi bukti bahwa anak muda memiliki peran penting dalam pembangunan bangsa. Di tengah perkembangan zaman dan tantangan teknologi, generasi muda dituntut untuk tetap kreatif, produktif, dan bijak dalam bertindak. Karena masa depan Indonesia sangat ditentukan oleh kualitas generasi mudanya hari ini. Hari ini, sejalan dengan tema Hari Kebangkitan Nasional tahun 2026, jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Menjaga tunas bangsa bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab bersama. Dengan semangat belajar, kepedulian sosial, dan kemauan untuk terus berkembang, anak muda dapat menjadi kekuatan besar bagi kemajuan Indonesia. Selamat Hari Kebangkitan Nasional 2026. Saatnya generasi muda terus bangkit, berkarya, dan memberikan kontribusi terbaik untuk negeri.

0: Baik, pendengar, kami ajak Anda bergabung dalam program Suara Warga hingga jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat, Rabu 20 Mei 2026. Dan hari ini merupakan Hari Kebangkitan Nasional, pendengar, yang ke-118. Di mana Hari Kebangkitan Nasional diperingati setiap tanggal 20 Mei, seperti halnya tahun ini 20 Mei 2026. Pemerintah Indonesia, pendengar, kembali memperingati Hari Kebangkitan Nasional atau yang kita kenal dengan sebutan Harkitnas yang ke-118 pada Rabu hari ini 20 Mei 2026. Peringatan tahun ini, pendengar, menjadi momentum penting untuk mengenang lahirnya kesadaran nasional bangsa Indonesia, yaitu melalui berdirinya organisasi Budi Utomo pada 20 Mei 1908. Hari Kebangkitan Nasional diperingati sebagai simbol bangkitnya semangat persatuan pendidikan dan juga perjuangan bangsa Indonesia dalam melawan penjajahan. Dan hingga kini, Harkitnas ini tetap menjadi salah satu hari nasional penting yang diperingati secara luas di sekolah, perguruan tinggi, instansi pemerintah, hingga masyarakat umum. Baik, di 0565274447, Suara Warga memberikan ruang dan kesempatan untuk Anda ingin bergabung menyampaikan informasi-informasi aktual, fakta yang terjadi di tengah-tengah Anda, di sekitar Anda. Bagaimana dengan harga-harga kebutuhan pokok, kerusakan infrastruktur akibat banjir mungkin, ya, silakan di 0565274447. Atau juga Anda ingin mengucapkan selamat Hari Kebangkitan Nasional 2026 yang diperingati setiap tanggal 20 Mei ke-118.
1: Pro 1.
2: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
4: Program Pesta Bola Dunia 2026 akan hadir menyapa Anda melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 3 RRI dengan siaran langsung pertandingan sepak bola dari panggung dunia. Namun, RRI tidak hanya hadir di bulan Juni saat pertandingan berlangsung. Beragam program menarik telah disiapkan, mulai dari ulasan, prediksi, hingga informasi eksklusif seputar Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pesta Bola Dunia 2026 hanya di RRI Suara Indonesia.

Ya, pendengar, suara warga masih memberikan ruang dan kesempatan untuk Anda hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat di 0565274447. Silakan Anda yang ingin bergabung di pagi ini, suara warga hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi dan selamat menjalankan rangkaian aktivitas Anda di pagi ini. Tetap semangat dan sukses selalu dimanapun Anda melakukan rangkaian aktivitas Anda. Ya, pendengar, informasi-informasi menarik lainnya juga terus kami hadirkan untuk Anda, di mana tentang sejarah singkat Hari Kebangkitan Nasional. Hari Kebangkitan Nasional sendiri, pendengar, berawal dari berdirinya organisasi Budi Utomo pada 20 Mei 1908 di Jakarta, di mana organisasi ini didirikan oleh para pelajar School Thoughts All Impending Fans Islandsis Ersen, atau yang kita kenal dengan singkatan STOFIA, di mana pendengar pendiri dengan para tokoh penting seperti Dr. Sutomo dan Dr. Wahidin Sudirhusudo, di mana pada masa penjajahan Belanda, rakyat Indonesia ini masih bergerak secara terpisah berdasarkan darah dan juga kelompok masing-masing. Kehadiran Budi Utomo memang menjadi titik awal lahirnya kesadaran nasional untuk bersatu sebagai satu bangsa Indonesia, yaitu dalam memperjuangkan pendidikan, kesejahteraan, dan juga kemerdekaan. Momentum inilah yang kemudian pendengar dianggap sebagai awal kebangkitan nasional Indonesia, itu kena memunculkan semangat persatuan dan nasionalisme modern. Semangat inilah tentunya yang kemudian berkembang menjadi berbagai gerakan perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Pemerintah Indonesia menetapkan tanggal 20 Mei yaitu sebagai Hari Kebangkitan Nasional untuk mengenang perjuangan para tokoh bangsa, yaitu dalam membangun kesadaran nasional dan juga persatuan rakyat Indonesia. Pemerintah di tahun 2026 ini telah resmi yaitu membagikan Hari Kebangkitan Nasional dengan tema yang telah ditentukan, yaitu Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara.

Siti Musrikah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang, mengucapkan selamat kepada RRI karena menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Saya senang sekali RRI Sintang melalui program Debar, Dengar Bareng dapat membantu para pecinta bola di Kabupaten Sintang mendengar informasi Piala Dunia baik dari pra pada saat pertandingan sampai final siaran langsung pada Piala Dunia 2026.

bangsa demi kedaulatan negara bisa menjadi penyemangat kita semua untuk melakukan hal-hal yang lebih positif untuk membangun kebersamaan terlebih di Kabupaten Sintang ya, yang majemuk penduduknya, berbeda suku, agama, ras ya, dan lain-lain. Semoga tetap utuh dalam yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjunjung tinggi toleransi, menghargai perbedaan ya, saling cinta damai. Itulah Indonesia, dan Kabupaten Sintang membuktikan diri memang selalu aman, damai, tidak ada hal-hal yang perlu dipersoalkan. Perbedaan justru menjadi sebuah kekuatan jika kita bisa merawat dan saling toleransi yang tinggi.

0: kita flashback. Lihat postingan di tag, memori kita di pad. Kangen gak harus balikan hashtag.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang selayaknya terus berupaya agar nilai-nilai Pancasila ini bisa dimengerti oleh semua rakyat Indonesia dan dijalankan oleh kita semua. Dan acara seperti Kilau Pancasila ini adalah salah satu upaya yang strategis. Kita diingatkan kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila, dan harus kita akui banyak di antara kita yang melupakannya, menganggapnya tidak penting.

0: Padahal ini adalah konsensus yang luhur. Ini adalah kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara kita, Republik Indonesia, muncul menjadi sebuah negara merdeka didasari oleh kesepakatan ini. Kesepakatan untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi yang luhur bagi bangsa Indonesia. Nah, menjadi tugas kita bersama untuk terus melanjutkan semangat dari para pendiri bangsa. Pancasila, sekali lagi, harus kita hayati. Sila-silanya kita selami. Apa maknanya? Apa bentuk praktisnya di dalam keseharian kita? Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita merujuk misalnya kepada sila ketiga yang berbunyi persatuan Indonesia, ini jelas menegaskan bahwa kita semua memang harus bersatu. Tetapi saat yang sama kita perlu merenung apa dasar kita untuk bersatu. Kita telah bersepakat hidup sebagai sebuah bangsa. Kita membentuk sebuah negara. Kita bersama tinggal di wilayah yang dikenal sebagai Republik Indonesia. Kita hidup bersama di dalam sebuah rumah. Rumah bersama kita. Ya, negara ini betul-betul kita bisa maknai sebagai sebuah rumah. Kita adalah anggota keluarga di dalam rumah itu. Kita akan bisa bersama, kita akan bisa bersatu kalau ada keadilan, kalau ada toleransi, kalau ada saling menghormati, kalau tidak ada diskriminasi, kalau tidak ada tindakan-tindakan yang lalim dan aniaya dari satu pihak kepada pihak yang lainnya. Maka ini menjadi penting. Berdasarkan Pancasila, yang kuat tidak boleh menindas yang lemah, yang pintar tidak boleh menipu yang bodoh, yang bodoh harus dipintarkan, yang lemah harus dikuatkan. Dan ini menjadi tanggung jawab bersama kita, terutama tentu saja tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab yang telah diberi mandat oleh rakyat untuk melindungi dan mengayomi.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz, dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, pendengar, kami mohon perhatian Anda sejenak untuk adanya satu buah berita pemberitahuan ataupun pengumuman kami sampaikan ke ruang dengar Anda. Pemberitahuan ataupun pengumuman pendengar dari Staima Sintang ditujukan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sintang dan sekitarnya. Isi berita, Staima kini telah membuka pendaftaran penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan visi menjadi perguruan tinggi yang unggul, profesional, kompetitif, inovatif, dan berakhlakul karimah yang berhaluan al-sunnah wal-jamaah. Tiga prodi yang terdapat di Staima Sintang, yang pertama prodi pendidikan agama Islam, yang kedua prodi hukum keluarga Islam, dan yang ketiga prodi ekonomi syariah. Terdapat fasilitas asrama bagi mahasiswa-mahasiswi, ruang perkuliahan yang representatif, serta fasilitas kampus lainnya yang memadai. Pendaftaran gelombang ketiga telah dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 26 Agustus 2026 dan pendaftaran dapat melalui online di https://2/bit.ly/pmb/staima-hebat2026-2027 atau hubungi panitia pendaftaran di nomor HP 0812-6144-8135 atau 0821-4864-4013. Informasi lebih lengkap kunjungi media sosial Staima Sintang di @staimasintangofficial.

hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Plastik merupakan salah satu material yang tak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dimanapun kita berada, kita pasti selalu menemukan dan menggunakan bahan terbuat dari plastik. Mulai dari alat rumah tangga, perlengkapan kegiatan, menunjang aktivitas keseharian kita, hingga kendaraan yang setiap saat kita gunakan, sebagian bahan bakunya terbuat dari plastik. Namun, tahukah Anda, plastik berdampak buruk bagi bumi dan lingkungan? Proses penguraian sampah plastik membutuhkan waktu yang lama, 200 hingga 400 tahun. Oleh sebab itu, mari kita kurangi penggunaan plastik demi menjaga bumi yang kita cintai.

Pernahkah Anda? Bhinneka Tunggal Ika. Pernahkah Anda mendengar kalimat itu? Ya, kalimat itu terdapat pada Garuda Pancasila. Garuda Pancasila adalah lambang negara kita. Bhinneka Tunggal Ika berarti walau berbeda-beda, tetapi tetap satu. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika terdapat dalam buku Sutta Soma, karangan Empu Tantular. Empu Tantular hidup pada masa kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14. Dalam buku Sutta Soma, pengertian Bhinneka Tunggal Ika lebih ditekankan pada keanekaragaman agama dan kepercayaan di kalangan masyarakat Majapahit. Sejak dahulu kala, bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila bukan cuma slogan. Penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya. Tetapi semua dapat hidup rukun berdampingan karena kita satu, Indonesia.

0: Baik, berikan masih informasi seputar Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 2026 di mana tema dan logonya sudah terekspos dan memang menjadi pedoman. Serta tadi juga kami sudah menyampaikan tentang sejarah singkat Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap tanggal 20 Mei termasuk juga di tahun 2026. Ya pendengar, temanya adalah Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Lalu juga memiliki pedoman resmi seperti halnya upacara yang baru saja berlangsung di berbagai instansi pemerintahan, perusahaan juga, kemudian di dunia pendidikan. Tadi baru saja RRI Sintang juga melakukan hal yang sama. Pukul 7.30 hingga selesai melakukan upacara, yaitu dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 2026. Dan dari logo yang kita lihat, yaitu angka 118 Hari Kebangkitan Nasional, ternyata memiliki makna yang mendalam dan secara khusus setiap simbol-simbolnya. Nah, berikut pendengar, ini adalah beberapa elemen visual, yaitu dalam logo memiliki filosofi mendalam, diantaranya di mana terdapat warna biru yang melambangkan masa depan dan kemajuan teknologi. Kemudian yang warna emas atau gold ini mencerminkan optimisme dan juga kemakmuran bangsa. Lalu simbol elang yang menggambarkan semangat Garuda Indonesia. Lalu yang berikutnya elemen daun yang melambangkan yaitu keberlanjutan dan juga ketahanan nasional. Nah, logo inilah yang menjadi simbol semangat kebangkitan bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan zaman modern.
1: Paling mematikan dalam sejarah dunia adalah banjir Cina tahun 1931, menewaskan sekitar 1 hingga 4 juta orang, menjadikannya bencana alam paling mematikan yang pernah tercatat. Penyebab utama bencana ini seperti dilansir dari Britannica.com, curah hujan ekstrim dan pencairan salju yang menyebabkan meluapnya Sungai Yangtze, Sungai Kuning atau Huanghe, dan Sungai Huai. Kebijakan rekayasa manusia seperti pembukaan bendungan oleh pasukan nasionalis Tiongkok untuk memperlambat kemajuan pasukan Jepang yang justru memperburuk banjir. Dampak sosial dan ekonomi, dilansir dari liputan6.com, sekitar 80 juta orang kehilangan tempat tinggal akibat banjir. Kehilangan hasil pertanian menyebabkan kelaparan massal. Wabah kolera, disentri, dan malaria menyebar luas akibat sanitasi yang buruk dan padatnya pengungsi. Banjir ini mencatatkan dampak yang sangat besar dalam sejarah dunia, baik dari segi jumlah korban jiwa maupun kerusakan yang ditimbulkan.

profesi tertua di dunia? Jawabannya adalah dokter gigi. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada tengkorak kaula muda. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain yang menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia.

Tips menghindari gigitan rabies. Hindari kontak dengan hewan penular rabies. Jika Anda tergigit anjing, segera 1. Cuci luka setelah digigit selama 15 menit dengan air mengalir pakai sabun atau deterjen. 2. Lapor ke fasilitas kesehatan terdekat. 3. Apabila Anda mempunyai anjing, vaksin anjing secara rutin. 4. Jangan anggap remeh luka gigitan anjing sekecil apapun.

Baik pendengar, dimanapun Anda sedang mendengarkan siaran kami, masih berkaitan dengan Hari Kebangkitan Nasional. Nah, ada yang bertanya juga nih, banyak ya, apakah Hari Kebangkitan Nasional 2026 ini libur nasional? Nah, ini dia penjelasannya. Meskipun diperingati secara nasional, Hari Kebangkitan Nasional yaitu tidak termasuk hari libur nasional maupun cuti bersama. Aktivitas sekolah, perkuliahan, ya, perkantoran yaitu tetap berjalan normal pada peringatan Hari Kebangkitan Nasional, sama halnya seperti hari ini, Rabu 20 Mei 2026. Nah, namun demikian pendengar, yaitu berbagai instansi memang tetap melaksanakan upacara dan juga kegiatan peringatan sebagai bentuk penghormatan terhadap sejarah perjuangan bangsa. Ya, sekali lagi pendengar, kami ucapkan selamat Hari Kebangkitan Nasional. Semoga Anda dan tentunya seluruh pendengar warga negara Indonesia tetap cinta, menjunjung tinggi, ya, menghargai jasa-jasa para pahlawan yang telah mendahului kita menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia. Tetap bersama kami di program Masa Satu RRI Sintang pukul 9 hingga pukul 10 nanti kami akan hadirkan yaitu Halo RRI. Pendengar, berikut kami hadirkan beberapa kota di Indonesia dengan biaya hidup termahal. Yang pertama, DKI Jakarta. DKI Jakarta berada di posisi teratas sebagai kota dengan biaya hidup termahal di Indonesia. Rata-rata pengeluaran per kapita penduduk Jakarta sebesar Rp4.446.770 per bulan. Sementara, rata-rata pengeluaran rumah tangga sebesar Rp16.897.727. Berikutnya, Surabaya. Ibu kota Jawa Timur ini menduduki posisi kedua sebagai kota dengan biaya hidup termahal di Indonesia. Surabaya mencatat rata-rata pengeluaran penduduknya sebesar Rp4.240.902 per kapita. Sementara, rata-rata pengeluaran rumah tangganya sebesar Rp16.115.429. Berikutnya, Bekasi, salah satu kota penyangga DKI Jakarta, juga masuk dalam daftar kota termahal di Indonesia, yaitu Bekasi. Rata-rata pengeluaran per kapita Bekasi, yakni sebesar Rp4.119.168. Rata-rata pengeluaran rumah tangganya sebesar Rp16.888.582. Selanjutnya, Kota Depok. Kota yang bersebelahan langsung dengan DKI Jakarta ini juga dinobatkan sebagai kota dengan biaya hidup terbesar di Indonesia, di mana total rata-rata pengeluaran per kapita Depok sebesar Rp3.424.560. Sedangkan rata-rata pengeluar rumah tangganya sebesar Rp13.355.784. Selanjutnya, Semarang. Semarang dikenal sebagai kota dengan biaya hidup tertinggi di Jawa Tengah. Berdasarkan data BPS, Semarang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita sebesar Rp3.257.315. Sementara, rata-rata pengeluaran rumah tangga penduduk sebesar Rp13.680.725. Selanjutnya adalah Tangerang. Salah satu kota Jabodetabek ini juga menjadi kota dengan biaya hidup tertinggi di Indonesia. Tangerang memiliki rata-rata pengeluaran penduduk sebesar Rp3.287.159. Sedangkan rata-rata pengeluar rumah tangga sebesar Rp12.491.204. Dan selanjutnya, Makassar. Di luar Jawa, Makassar turut menjadi kota dengan biaya hidup terbesar di Indonesia. Ibu kota Sulawesi Selatan ini mencatat rata-rata pengeluaran per kapita sebesar Rp3.253.338. Sementara pengeluaran rumah tangganya di salah satu kota termahal di Indonesia ini rata-rata sebesar Rp14.640.002. Itulah pendengar beberapa kota dengan biaya hidup termahal di Indonesia.

langkah pencegahan kebakaran rumah. Periksa instalasi listrik secara berkala. Gunakan jasa teknisi profesional, hindari penggunaan colokan bertumpuk, berlebihan, stop kontak, paralel. Ganti kabel yang sudah aus atau terkelupas. Matikan peralatan listrik saat tidak digunakan. Cabut charger, setrika, kompor listrik, dan lain-lain saat tidak dipakai. Jangan biarkan peralatan menyala tanpa pengawasan. Gunakan peralatan berkualitas. Pilih peralatan listrik dengan standar SNI. Hindari barang elektronik murah tanpa jaminan keamanan. Waspadai penggunaan kompor dan gas. Cek selalu regulator dan selang gas. Letakkan kompor jauh dari bahan mudah terbakar seperti tirai atau kain. Sediakan alat pemadam api ringan. Simpan di tempat strategis seperti dapur atau dekat ruang tamu. Pelajari cara menggunakannya. Jauhkan benda mudah terbakar dari sumber panas seperti kain, kertas, alkohol, bensin, atau tisu dekat lilin atau kompor. Jangan merokok di dalam rumah, terutama di kamar atau dekat bahan mudah terbakar. Pasang alarm asap. Pasang di dapur, lorong, atau kamar. Periksa baterainya secara berkala. Tindakan saat terjadi kebakaran. Tetap tenang dan segera evakuasi anggota keluarga. Gunakan jalur evakuasi yang aman. Jangan kembali ke dalam rumah yang terbakar. Hubungi pemadam kebakaran.

0: 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, pendengar, program Cek Fakta Sintang menyapa pagi kembali hadir menyapa ruang dengar Anda pukul 9 waktu Indonesia Barat. Saat informasi pendengar kami kutip dari laman Komdigi Republik Indonesia di mana dengan judul yaitu Wapres Gibran bagi-bagi bansos kompor dan blender. Beredar di media sosial Facebook sebuah akun yang mengatasnamakan Presiden Prabowo. Akun tersebut pendengar yaitu mengunggah foto wakil presiden Wapres Gibran Rakabuming Raka yang disertai dengan narasi bansos kompor dan blender siap dibagikan bagi yang bilang hadir tercepat. Ya, pendengar, faktanya setelah ditelusuri lebih lanjut yaitu akun tersebut bukan akun resmi milik Presiden Prabowo Subianto. Akun Facebook resmi Presiden Prabowo Subianto adalah Prabowo Subianto yang telah terverifikasi dengan tanda centang biru. Tidak ditemukan informasi resmi pemerintah maupun juga kanal resmi Presiden Prabowo dan Wapres Gibran terkait dengan program bantuan sosial tersebut. Tidak ada pula mekanisme penyaluran bansos dengan syarat menggunakan kata harus yaitu menuliskan komentar hadir. Dan pendengar, informasi ini kami kutip dari laman Komdigi Republik Indonesia.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Indonesia Barat, Rabu 20 Mei 2026. Untuk Anda yang ingin bergabung menyampaikan informasi-informasi aktual terjadi di daerah Anda, baik itu berkaitan dengan kerusakan infrastruktur tersebut di beberapa kecamatan tadi pendengar, ada di Kecamatan Kayan Hulu, Kayan Hilir, kemudian juga di Kelam Permai yang mengalami genangan air akibat bencana banjir yang terjadi beberapa hari sebelumnya, bahkan sampai hari ini juga masih terjadi genangan air di beberapa dusun di Kecamatan Kayan Hilir, Kecamatan Kayan Hulu, dan juga daerah Kelam Permai. Bahkan ada di salah satu desa Toran, yaitu jembatan putus ya akibat terjangan banjir yang deras terjadi beberapa hari sebelumnya. Bagaimana kondisi infrastruktur di daerah Anda, baik itu jalan, jembatan, kemudian harga-harga kebutuhan pokok ya, silakan Anda update, kabarkan kepada kami. Suara Anda sangat diperlukan untuk perbaikan sebagai sebuah solusi ketika Anda menyampaikan fakta atau apa adanya persoalan-persoalan yang terjadi di daerah Anda. Bisa ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait guna memberikan rasa aman, nyaman, dan juga kelancaran bagi persoalan yang Anda rasakan saat ini. 0565-27447, bagaimana juga dengan harga-harga kebutuhan pokok? Di daerah Anda apakah mengalami kenaikan harga? Silakan kabarkan kepada kami. Lalu bagaimana juga dengan ketersediaan kebutuhan pokok? Apakah aman, lancar, tidak ada hambatan berkaitan dengan stoknya? Di 0565-27447, kami nantikan Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, Rabu 20 Mei 2026.

Dari mana asalnya bahasa manusia? Nah, ternyata bahasa itu muncul bukan secara instan, tetapi berkembang bersama manusia sebagai alat untuk komunikasi, kerjasama, dan berbagi cerita dari generasi ke generasi. Para ilmuwan percaya kemampuan berbicara sudah ada sejak zaman nenek moyang kita sekitar 135.000 tahun yang lalu, dan digunakan secara sosial 100.000 tahun yang lalu saat manusia hidup dalam komunitas dan mulai berburu, berbagi, dan merawat satu sama lain. Asal-usul bahasa masih menjadi misteri dari banyak teori yang diajukan, seperti mengatakan bahasa adalah tiruan bunyi alam, melihatnya sebagai ekspresi emosional manusia, dan bahasa muncul dari kebutuhan kerjasama sosial. Walau belum ada jawaban yang pasti, tapi satu hal yang jelas, bahasa merupakan penemuan manusia yang luar biasa, kunci peradaban, komunikasi, dan identitas kita.

0: Pernah terbangun di tengah malam dan merasa tidur tidak nyenyak? Dalam sejarah, kondisi ini ternyata bukan hal yang asing. Catatan sejarah menunjukkan bahwa manusia pada masa lampau tidak selalu tidur dalam satu rentang waktu panjang. Pola ini dikenal sebagai segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Pada pola tersebut, manusia tidur di awal malam, kemudian terbangun di tengah malam selama 1 hingga 2 jam sebelum kembali tidur hingga pagi hari. Masa terjaga ini tidak dianggap sebagai gangguan tidur, melainkan bagian alami dari ritme kehidupan. Dalam berbagai literatur sejarah, waktu terbangun di tengah malam dimanfaatkan untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, atau berbincang bersama keluarga. Kebiasaan ini tercatat cukup umum, terutama di Eropa sebelum era modern. Perubahan pola tidur mulai terjadi seiring revolusi industri, kehadiran penerangan buatan, sistem kerja berbasis waktu, serta tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang seperti yang dikenal saat ini. National Geographic Indonesia mencatat, perubahan tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor sosial dan lingkungan, bukan perubahan biologis manusia. Pemahaman ini memberi sudut pandang baru bahwa kebiasaan terbangun di tengah malam tidak selalu menandakan gangguan, melainkan pernah menjadi bagian dari pola hidup manusia.
1: Baik, pendengar, masih kami nantikan Anda di 0565274747 dan WhatsApp kami 0857500004740 dalam program Halo RRI hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi dan selamat bergabung untuk Anda di sepanjang jalur perbatasan Indonesia-Malaysia di daerah Tebedu dan sekitarnya, kemudian Badau, Kaposulu dan sekitarnya, lalu daerah Senaning dan sekitarnya. Selamat pagi untuk Anda semuanya dan selamat juga memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-118 tahun 2026 diperingati setiap tanggal 20 Mei. Bagi Anda yang baru bergabung pagi ini, kami ucapkan selamat bergabung dan kami nantikan Anda yang ingin bergabung menyampaikan aduan, keluhan, ya, informasi-informasi yang terjadi di daerah Anda, menurut Anda penting disampaikan ke publik melalui siaran udara RRI Sintang supaya apa yang menjadi persoalan di daerah Anda bisa ditindaklanjuti dan sebagai sebuah solusi diselesaikan oleh pihak-pihak terkait yang berwenang. Di 0565274747 kami nantikan Anda program Halo RRI pagi ini hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Silakan pendengar yang ingin bergabung menyampaikan aspirasi Anda pagi ini, ya. Aduan-aduan yang terjadi di daerah Anda, silakan misalkan harga-harga kebutuhan pokok sudah mengalami kenaikan, lalu bagaimana juga dengan ketersediaannya? Ada enggak pengaruh dengan dampak rupiah yang kian terpuruk begitu ya atas dolar Amerika Serikat dan banyak lagi hal-hal lainnya yang menjadi penyebab harga-harga kebutuhan pokok mungkin di daerah Anda mengalami kenaikan? Salah satunya adalah kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan. Banyak hal mungkin yang ingin Anda kemukakan, bagaimana juga dengan pelayanan kesehatan di daerah Anda menggunakan BPJS, apakah amal lancar, tertangani dengan baik atau tidak memuaskan, ini bisa Anda sampaikan kepada kami dan apa yang telah Anda sampaikan tentunya nanti akan menjadi bahan evaluasi dan ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait. 0565274747, Halo RRI memberikan ruang untuk Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Tidak sih Anda sadar, setiap kali petir menyambar dan suara menggelegar, kita langsung refleks menutup telinga. Ternyata itu bukan tanpa alasan loh. Suara petir bisa mencapai lebih dari 120 desibel, hampir setara dengan suara konser musik yang sangat keras. Tubuh kita secara alami berusaha melindungi diri dari suara yang terlalu kuat agar tidak merusak pendengaran. Suara petir yang tiba-tiba juga memicu respon kaget di otak. Otak menganggap bunyi keras mendadak sebagai potensi bahaya, sehingga tubuh bereaksi cepat, salah satunya dengan menutup telinga. Jadi, kalau Anda spontan menutup telinga saat petir menyambar, itu bukan berarti Anda penakut, tetapi tubuh Anda sedang bekerja untuk melindungi.

Ayo, cegah diabetes mellitus. Diabetes merupakan induk dari segala penyakit. Semua usia berpotensi terkena diabetes. Namun, penyakit ini bisa kita cegah dengan menghindari faktor risiko. Seperti, hindari konsumsi gula secara berlebihan, hindari mager atau malas gerak, cegah obesitas, cegah diabetes dengan menerapkan perilaku hidup sehat. Rajinlah melakukan aktivitas fisik, mengkonsumsi sayur dan buah, ketahui gula darahmu secara berkala. Jangan tunda. Ayo, cegah diabetes mellitus sekarang juga.

Baik, pendengar, masih bersama kami di Lintas Upang Urai Program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Kami masih berikan ruang dan kesempatan untuk Anda. Ayo ya, kita ngobrol melalui siaran udara RRI Sintang. Anda bisa menyampaikan keluhan, ya, persoalan-persoalan yang terjadi di daerah Anda. Menurut Anda itu penting disampaikan ke masyarakat lainnya, disampaikan ke publik untuk didengar dan disebarluaskan, ya, informasi fakta. Silakan pagi ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat kami masih berikan ruang untuk Anda ingin bergabung dalam program Halo RRI Sintang. Ini sebuah acara yang dikemas untuk memberikan ruang kesempatan Anda untuk bersuara, menyampaikan persoalan yang menjadi permasalahan di daerah Anda, dan harapannya ketika ini disampaikan melalui siaran udara RRI Sintang, maka persoalan yang Anda rasakan itu bisa terselesaikan, bisa diatasi, ya, untuk kebersamaan, kemajuan suatu daerah. Nah, misalkan akses transportasi di daerah Anda, jalan ataupun jembatan yang merupakan salah satu penghubung, ya, untuk memperlancar ekonomi, begitu ya, aktivitas lainnya. Nah, ini justru rusak parah, tidak ada perbaikan, begitu ya, sudah puluhan tahun mungkin atau bertahun-tahun. Nah, melalui siaran udara Halo RRI inilah Anda bisa bersuara, menyampaikan keluhan, aduan, sehingga bisa ditindaklanjuti. Di 0565274747 kami nantikan Anda, dan juga di WhatsApp 0857500047 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Setiap kata kasar dan tindakan bullying bisa meninggalkan luka yang dalam bagi teman. Tidak ada yang pantas dipermalukan atau disakiti, baik di sekolah maupun di media sosial. Jadilah teman yang peduli, bukan yang menyakiti. Lawan bullying dengan keberanian, empati, dan kebaikan. Ingat, dunia lebih indah jika kita saling menghargai. Hentikan bullying.

Tahukah Anda, setiap emosi yang kita rasakan, entah itu sedih, senang, takut, atau marah, sebenarnya merupakan reaksi kimiawi kompleks di otak. Neurotransmitter seperti dopamin, serotonin, dan adrenalin dilepaskan untuk memberi sinyal ke seluruh tubuh, mempengaruhi detak jantung, tekanan darah, dan bahkan ekspresi wajah kita. Namun, meskipun tampak seperti proses biologis yang murni mekanis, emosi manusia memiliki kekuatan yang jauh lebih besar. Mereka membentuk cerita hidup kita, mempengaruhi cara kita mengambil keputusan, membangun hubungan dengan orang lain, dan bahkan menentukan jalannya karir atau langkah besar dalam hidup. Satu momen marah bisa mengubah arah percakapan. Satu rasa senang bisa menimbulkan ide kreatif yang mengubah hidup. Dan satu kesedihan mendalam bisa menjadi titik balik untuk memahami diri sendiri lebih dalam. Dengan kata lain, emosi adalah jembatan antara tubuh, pikiran, dan pengalaman hidup. Meski terlihat seperti sekedar reaksi kimia, mereka memiliki dampak nyata yang membentuk siapa kita dan bagaimana kita menjalani dunia ini.

Bayangin kalau ada makhluk kecil yang sudah mengenal bertani jauh sebelum manusia bercocok tanam. Bukan manusia purba, bukan juga hewan besar, tapi semut. Ya, semut ini bukan cuma dikenal sebagai pekerja keras, tapi juga petani ulung sejak jutaan tahun lalu. Namanya semut pemotong daun. Uniknya, mereka tidak menanam padi atau sayuran, melainkan jamur. Potongan daun yang mereka bawa bukan untuk dimakan langsung, tapi disimpan di dalam sarang sebagai media tanam jamur yang kemudian menjadi sumber makanan utama koloni mereka. Dan yang bikin lebih keren lagi, mereka punya sistem perawatan ladang yang luar biasa. Menjaga kelembapan, membersihkan hama, bahkan menggunakan bakteri alami sebagai pestisida untuk melindungi jamur dari penyakit. Saking canggih dan efisiennya cara bertani semut ini, bahkan menginspirasi para ilmuwan untuk diteliti lebih dalam. Jadi, jauh sebelum manusia mengenal cangkul dan sawah, semut sudah lebih dulu membangun sistem pertanian yang rapi dan pintar, kecil-kecil tapi jenius.

Baik pendengar, tanpa terasa waktu kita terus berlalu dan harus mengakhiri kebersamaan kita dalam program Halo RRI untuk edisi hari ini, Rabu tanggal 20 Mei 2026. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi dan terus menyimak siaran kami dalam program Sintang Menyapa Pagi dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, kondisi cuaca saat ini cukup bersahabat, panas ya menyelimuti Sintang dan sekitarnya, meskipun sesekali terjadi mendung. Dan kalau kami melihat juga di langit itu banyak sekali terdapat gumpalan awan ya, seperti bunga kol dan juga awan hitam. Kalau kita melihat secara kasat mata, maka Sintang juga akan terjadi guyuran hujan yang cukup deras, tentunya mengguyur Sintang dan sekitarnya. Nah, ini secara prediksi mata telanjang begitu kalau melihat kondisi cuaca yang terjadi saat ini di Kabupaten Sintang. Nah, untuk Anda dimanapun berada, selamat pagi dan selamat bergabung. Kami juga akan sampaikan informasi perkiraan cuaca untuk Kabupaten Sintang dan sekitarnya. Dan perkiraan cuaca ini kami kutip dari laman yaitu BMKG Kabupaten Sintang, yaitu Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Untuk hari ini, pendengar, Rabu 20 Mei 2026, perkiraan cuaca untuk Sintang dan sekitarnya di 14 kecamatan Kabupaten Sintang. Untuk Kecamatan Sintang, pendengar, diperkirakan yaitu hujan ringan, akan terjadi hujan ringan, kemudian kelembapan udara 25 hingga 33 derajat Celcius. Kemudian untuk Kecamatan Tempunak, yaitu udara kabur, kemudian kelembapan udara yaitu 25 sampai dengan 32 derajat Celcius. Untuk Kecamatan Spauk dan sekitarnya terjadi hujan ringan dengan suhu udara 25 sampai dengan 32 derajat Celcius. Lalu untuk Kecamatan Kutengo Hilir dan sekitarnya juga akan terjadi hujan ringan dengan kelembapan udara 25 sampai dengan 33 derajat Celcius. Lalu untuk Kecamatan Kutengo Tengah dan sekitarnya, perkiraan cuaca untuk hari ini berawan. Perkiraannya berawan dan juga suhu udaranya mencapai 25 sampai dengan 32 derajat Celcius. Lalu untuk Kecamatan Ketungau Hulu, udara kabur dan kelembapan udara 25 sampai dengan 33 derajat Celcius. Lalu untuk Kecamatan Dedai dan sekitarnya diprediksi akan terjadi hujan ringan dengan kelembapan udara 25 sampai dengan 32 derajat Celcius. Dan untuk Kecamatan Ketungau Hilir yaitu berawan dengan kelembapan udara yaitu 26 sampai dengan 32 derajat Celcius. Kemudian untuk Kayan Hulu juga diperkirakan hari ini terjadi berawan dengan kelembapan udara 24 sampai dengan 32 derajat Celcius. Lalu untuk Kecamatan Serawai dan sekitarnya juga berawan, dan untuk Kecamatan Ambalau yaitu udara kabur dengan kelembapan udara 24 sampai dengan 32 derajat Celcius, sama dengan di Kecamatan Serawai. Lalu untuk Kecamatan Kelam Permai dan sekitarnya diprediksi akan terjadi hujan ringan, lalu kelembapan udara yaitu kisaran 25 sampai dengan 32 derajat Celcius. Lalu pendengar, untuk Kecamatan Sungai Tebelian dan sekitarnya yaitu prediksi berawan, dan juga Binjai Hulu terjadi hujan ringan. Nah, untuk Kecamatan Sungai Tebelian dan sekitarnya diprediksi berawan dengan kelembapan udara 25 sampai dengan 32 derajat Celcius. Dan untuk Kecamatan Binjai Hulu dan sekitarnya diprediksi atau diperkirakan akan terjadi hujan ringan dengan kelembapan udara 25 sampai dengan 33 derajat Celcius. Nah, ini pendengar ya, untuk perkiraan cuaca wilayah Kabupaten Sintang dan sekitarnya yang akan terjadi sepanjang hari ini di 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Sintang, yaitu Kecamatan Sintang, Tempunak, Sepauk, Kecamatan Kayan Hilir, Kayan Hulu, kemudian Kutungau Hulu, Dedai, Kayan Hilir, Kayan Hulu, Serawai, Ambalau, Kelam Permai, Sungai Tebelian, dan Binjai Hulu. Informasi ini pendengar kami kutip dari laman Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Sekaligus juga untuk mengakhiri kebersamaan kita dalam program Sintang Menyapa Pagi. Dan pendengar, nanti pada pukul 10 kami akan hadirkan yaitu dalam program Sintang Menyapa Siang. Dan nanti kami juga akan ajak Anda ya untuk menyimak obrolan kami tentang Piala Dunia. Nah, seru-seruan nanti pukul 10 hingga pukul 11 Anda bisa mendengarkan obrolan, yaitu ngobrol bola, tim, dan juga pemain idola. Seperti apa? Sesaat lagi pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat di program A1 Radio Republik Indonesia Sintang.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pro 1.

0: 1.
1: Fabian Barthez. Kebetulan salah satu kiper idola saya yang memacu saya untuk menjadi seorang kiper juga.
2: Karena 3 pemain bawah, 3 pemain tengah, sama 4 pemain depan itu menurut saya itu cukup stabil.
3: Saya percaya bahwa Jepang itu akan berkembang signifikan yang luar biasa.
1: Kita memaksakan satu pemain andalan kita yang performanya lagi drop, entah dia misalnya lagi cedera ringan atau dia lagi agak
2: seru gitu. Bawaannya senang, enggak ada beban, pokoknya seru lah. Soalnya Erik juga pernah di Gelora.
3: Tapi untuk yang duluan gugur ya mungkin saya kayak kasih aja.

0: Ya, kalau kita berbicara tentang sepak bola, nah apalagi nih ya, Pesta Bola Dunia 2026, menarik sekali pokoknya ya, enggak di warung-warung ya, di toko-toko, atau di mana aja pokoknya ngobrol tentang Piala Dunia asik banget. Yang tadinya enggak ngerti tentang bola, di bola dunia ngerti ya, lebih paham daripada pemain. Nah ini yang tentunya menarik, agenda 4 tahunan ya, hadir sekali kalau kemarin terakhir di Qatar, kemudian tahun ini 3 negara penyelenggara, dan ini menarik. Menjadi sejarah baru juga karena ada Amerika Serikat, kemudian ada Meksiko dan Kanada. Nah ini menarik sekali. Dan tentunya pendengar juga pemirsa, untuk ngobrol tentang Pesta Bola Dunia 2026 di RRI, saya sudah menghadir beberapa teman begitu ya, ngobrol mulai dari pelatih, kemudian dari Gen Alpha, pemain bola aktif, dua orang pelatih nih. Tapi ini namanya beda ya, nama asli dan nama panggilan, ini memang luar biasa nih. Oke, yang pertama ada dari Gen Alpha dulu ya, ada Erika Faiza Saputra selaku pemain aktif. Halo Erik.
1: Hai.
0: Oke, udah dekat bola nih kayaknya ya, udah pegang-pegang bola belum tadi?
1: Udah.
0: Oke, nanti siap ngobrol ya, pemain siap. Andalannya, timnya, dan idolanya. Okay, ya. Okay. Oke, yang berikutnya ada namanya beda, saya panggil kalau kita ngobrol di dunia luar maupun nama udara itu Coki. Oke, selamat. Oke, terima kasih Coki sudah hadir ya. Tapi kalau Coki ini nama lengkapnya, itu beliau pelatih PS Gelora Sintang. Namanya Adityo Rizky Kurniawan Eskom, betul ya?
2: Betul.
0: Oke, kemudian di samping saya, dengan jersey berbeda-beda gitu ya, penggemarnya masing-masing. Ini ada namanya juga beda, kalau panggil di luar ini John Cena, betul ya?
2: Iya, betul
0: John
2: sekali.
0: Cena. Tapi kalau nama aslinya, nama beliau ini yaitu Yohanes Pandi STH. Nah ini agak beda juga dari STH ke bola. Beliau pelatih BPFC, betul ya Pak?
2: Iya, betul sekali.
0: Oke, kita ingin ngobrol lebih jauh dulu nih. Saya tanya ke Coki dulu deh. Piala Dunia 2026, 2022 dan pertama kali kita belum lahir ya, itu diselenggarakan di Uruguay kalau tidak salah, dan juga Uruguay menjadi juara bola dunia pertama itu tahun 1930. Nah sepanjang perjalanan ini bagaimana kalau seorang Coki sebagai coach melihat dari tahun ke tahun?
2: Kalau saya melihat dari tahun ke tahun ya, Bang Rico, itu cukup signifikan perkembangannya ya. Dari yang tadinya peraturannya sederhana, sedang menjadi sekarang lebih profesional lagi, ditambah lebih banyak negara lagi yang mengikuti.
0: Betul.

0: mungkin itu Mariko. Karena ya intinya sepak bola setiap tahun pasti berkembang, Mariko.
1: Berkembang, oke. Okay. Ya. Dan kita juga tahu kan ini kan 3 negara penyelenggara dan sebelumnya kan hanya diikuti oleh 32 negara perwakilan ya. Tapi tahun ini beda, ada 48 negara gitu kan. Dan kalau Coki melihat sendiri, ini kan kita berandai-andai dulu ya. Apalagi perwakilan Asia itu ada 8 negara. Nah, dari sekian banyak tim itu yang paling menurut Coki berpeluang baik nih mana nih Coki?
0: Dari zona atau keseluruhan?
1: Keseluruhan dong.
0: Keseluruhan. Nah. Kalau keseluruhan, kalau menurut saya untuk Piala Dunia 2026 tahun ini, saya kayaknya lebih mengunggulkan, lebih melihat Prancis kayaknya.
1: Wah, akankah?
0: Kemungkinan.
1: Kemungkinan.
0: Ya.
1: Oke, tahan dulu. Tapi kalau kita berbicara tentang bola dunia, pesta bola dunia, setiap orang sebagai pemain, pelatih, penggemar bola, apa sih yang terpikirkan dalam benak pikiran kita kalau kita nyebut atau berbicara tentang Piala Dunia nih, Coki?
0: Harapan lah yang pasti ya. Harapan, euforia yang pasti ya. Euforianya sangat tinggi. Yang kepikiran dari saya itu ya, ini loh wujud sepak bola yang sebenarnya.
1: Oke. Tetap bertransformasi begitu ya.
0: Betul.
1: Oke. Saya mau ke Gen Alpha dulu deh, Erik. Erik kan sebagai pemain gitu ya.
2: Ya.
1: Nah, tentu juga tahu dong tentang taktik, kemudian posisi-posisi pemain gitu. Kalau seandainya Erik disuruh memilih, sekarang saya tanya dulu, Erik posisi kalau main di mana nih?
2: Kalau main ya, sebenarnya semua bisa, cuman lebih sering ke angkor.
1: Angkor, kenapa milih angkor? Kenapa enggak striker?
2: Karena emang bakat Erik tuh di angkor untuk bertahan.
1: Dia ada mantan pelatih loh ya. Gimana? Gimana? Kenapa milih bertahan? Kan orang kan lebih banyak Coki dan John ya. Kan mau cetak gol, mencetakkan namanya di papan skor. Kenapa, Erik?
2: Karena angkor juga salah satu posisi paling penting karena selain jaga musuh biar gak masuk ke pertahanan, dia juga nyuplai bola dari bawah buat bikin serangan ke atas.
1: Ois, keren. Gak salah Gen Alpha ya Coki ya. Oke, okay, John Cena, sebagai pelatih BPFC juga, Bang John kan saya lihat juga masih aktif main ya, dan ini terbukti sekali dengan badannya masih ramping.
3: Iya, betul sekali.
1: Masih aktif di lapangan. Ketika kita berbicara tentang Piala Dunia, sebagai pelatih dan juga aktif main, sejauh ini mana nih kira-kira yang dalam benak pikiran Bang John ini salah satu tim yang diandalkan nih?
3: Ini maksudnya tim ini
1: tim favorit dong, timnasnya.
3: Timnasnya ya. Kalau timnasnya saya sih secara pribadi ya pasti Portugal.
1: Portugal. Ya. Beda dengan itu ya, Prancis ya. Kenapa? Apakah masih karena mengharap sang mega bintang?
3: Bukan juga sih, karena Portugal itu kan untuk kalau berbicara wilayah dan dari peta, kita kan bagian itu kan udah menyatu dengan Portugis.
1: Oh. Ya.
3: Jadi bagaimanapun kita tetap mendukung negara tetangga kita.
1: Oh ya. Gitu. Nah ini tadi saya balik ke yang Prancis tadi. Kenapa masih memiliki Prancis? Padahal kan salah satu yang kalau saya pribadi ya, ini tadi Portugal. Kalau Coki Prancis. Entar dulu, Erik. Kalau Erik apa, Erik?
2: Sejujurnya Erik sih pilih Portugal ya, karena ada idola Erik juga, Ronaldo.
1: Siapa tuh? Oh, Ronaldo.
2: Tapi mungkin kalau lihat dari keunggulan untuk tahun ini mungkin Inggris.
1: Inggris, ya. Wow, ini menarik ya. Prancis, Inggris, Portugal. Kalau saya pribadi saya mengidolakan Jepens. Wah, ini kita juga kali ini. Saya mau tanya ke Coki, kenapa sih kok Prancis gitu?
0: Karena Prancis dari pertama kali saya menyaksikan Piala Dunia itu di kelas 5 SD kalau nggak salah. Itu kipernya itu masih Fabian Barthez. Kebetulan salah satu kiper idola saya yang memacu saya untuk menjadi seorang kiper juga.
1: Wes.
0: Dari segi permainan mereka itu stabil. Stabil sesuai dengan keinginan saya sebagai pelatih bermain harus seperti mereka, dalam arti kata bukan menyamai mereka, tapi setidaknya mampu untuk mendekati itu. Dari segi permainan mereka lebih taktis.
1: Perancis di Piala Dunia 2026 ini berapa banyak komposisi pemain-pemain yang menjadi andalan? Kan pemain muda kan pasti ada dong. Nah, yang menjadi ikonik Perancis kalau dari kacamata Coki?
0: Kalau dari kacamata saya pribadi, untuk sekarang mungkin masih Mbappe ya.
1: Mbappe,
0: ya, ya, ya. Masih Mbappe, terus Kante mungkin. Dua pemain ini yang menjadi ikonik kalau menurut saya di 2026 ini. Terlebih lagi Kante sudah cukup usia ya, tapi dia masih dipercaya oleh pelatih untuk membela negara Prancis.
1: Meskipun baru sekali meraih Piala Dunia ya?
0: Iya,
1: betul. Oke, okay. Optimis. Tapi kalau bermain di klub kan beda lagi kekuatannya.
0: Beda, beda.
1: Oke, okay, nah ini yang menarik, Erik dan John Cena nih. Mengunggulkan salah satu tim yang belum pernah meraih trofi Piala Dunia, betul ya? Betul. Inggris belum pernah, Portugal juga belum pernah. Nah, why?
3: Kalau berbicara untuk udah pernah bawa Piala Dunia atau belum, sebenarnya sih perkembangan Portugal itu udah mulai signifikan, udah makin dari dulu mungkin awal pertama mereka mengikuti Piala Dunia, mungkin ada gagal juga, tapi itu adalah satu proses.
1: Oke.
3: Okay. Nah, itulah mereka menghadapi proses demi proses, dan kita melihat di U17.
1: Oke.
3: Okay. Mereka mendapatkan trofi, dan semakin naik, dan kita masuk lagi ke senior. Oh. Nah, jadi senior ini pasti kita akan melihat bahwa itu kan ada menghadapi suatu proses yang terakhir, yaitu Piala Dunia sekarang ini.
1: Oke, okay, yakin?
3: Ya. Yakin sekali.
1: Akankah, kan ini kalau tidak salah filosofi ataupun yang mengatakan ini tahun terakhir, benar gak sih?
3: Iya,
1: betul. Seorang Cristiano Ronaldo?
3: Mungkin itu bagi Cristiano Ronaldo adalah tahun terakhir buat dia, tetapi secara saya sebagai fansnya, Cristiano Ronaldo adalah mungkin tahun terakhir dan akan membawa Piala Dunia.
1: Sebagaimana dengan Erik, Inggris ini beda sendiri nih.
2: Oke, oke. Jadi walaupun ya Inggris juga belum pernah angkat Piala Dunia, tapi pasti dari setiap kekalahan mereka, mereka pasti belajar satu hal, belajar dari kesalahan mereka yang bikin mereka kalah.
1: Salah satu pemain Inggris yang menurut Erik sebagai ikonik dan favorit lah di 2026 ya?
2: Untuk 2026 mungkin lebih ke Jude Bellingham, karena dia lagi di atas puncak performanya juga.
1: Weh, sekarang dia main di liga mana dia?
2: Di La Liga, Liga Spanyol.
1: La Liga Spanyol, main di klub?
2: Madrid.
1: Weh, luar biasa. Nah, saya mau ke Bang Coki, sebagai seorang pelatih gitu ya, ketika melihat permainan begitu ya, baik itu anak asuhnya, ataupun liga maupun Piala Dunia yang pernah kita tonton itu. Ketika melihat permainan gak sesuai dengan taktik yang diatur pelatih itu ya, ataupun ada peluang tapi gak bisa dimanfaatin, itu gimana?
0: Kecewa pasti, ya kecewa pasti, tapi tetap kita perbaiki dan terus memberikan arahan untuk mereka, untuk tidak mengulangi kesalahan yang mereka lakukan gitu loh. Jadi kecewalah yang pastinya.
1: Dan berharap bisa memperbaiki gitu dan bahkan hasil gol. Gitu
0: betul.
1: Ya. Oke. Okay. Nah, Erik, kalau Erik kan gen alpha nih, Erik. Apalagi kalau kita melihat permainan bola ini seperti yang Coki katakan tadi ya, setiap tahun itu ada pembaruan, baik itu aturan gitu ya, kemudian komposisi permainan. Sebagai pemain, Erik merasakan kan kalau formasi itu kan ada 3-3-4 ya, 3-4-3, betul nggak sih Coki ya? Ada formasi-formasinya. Kalau Erik merasakan sebagai pemain, formasi yang paling enak tuh ketika di lapangan formasi apa sih?
2: Apa nih? Futsal.
1: Bola-bola besar dong. Bola besar. Besar formasi, ya. Formasinya lebih ke apa nih? Lebih ke 3-3-4 atau 4-3-3?
2: Kalau Erik sih mungkin 4-3-3 sih.
1: 4-3-3. Ya. Kenapa milih 4-3-3?
2: Karena 3 pemain bawah, 3 pemain tengah sama 4 pemain depan tuh menurut Erik tuh cukup stabil.
1: Cukup stabil ya. Oke.
2: Okay. Untuk 3 orang di bawah itu udah cukup menurut Erik untuk nge-supply bola.
1: Oke, itu dari pemain ya. Kalau pelatih Coki gimana melihat formasi yang Erik sampai gitu? Itu enak katanya.
0: Kebalik kayaknya Erik ya. Kebalik kayaknya 4-3-3 kayaknya ya. Kalau dari saya untuk formasi dasar itu 4-3-3.
1: 4-3-3 ya.
0: Riko, karena 4-3-3 ini formasi belajar.
1: Okay.
0: Sebenarnya formasi untuk belajar anak-anak dari usia 12 tahun yang 7v7 naik ke 11v11. Itu 4-3-3 ini sebenarnya formasi untuk belajar. Tapi tinggal tergantung dari kita lagi mengembangkannya itu bagaimana. Okay. Kalau saya selalu menggunakan dua formasi.
1: Dua formasi.
0: Dua formasi.
1: Apa tuh?
0: Formasi awal 4-3-3 ketika in game, saya tetap akan merubah menjadi 3-5-2.
1: Wow, lebih itu lagi ya bertahannya ya.
0: 3-5-2. Jadi empat dari 4-3-3 ini wing back kiri dan kanan itu naik menjadi winger. Jadi 3 bertahan, 5 gelandang, 2 striker.
1: Dan itu sangat efektif ya?
0: Efektif.
1: Baik itu nyerang, selama, bertahan gitu ya?
0: Betul. Selama ini saya mengikuti turnamen, membawa tim, saya selalu merubah formasi itu di tengah-tengah pertandingan.
1: Akankah ilmu yang dapatkan ini dari timnas Perancis tadi?
0: Pengembangan yang pastinya.
1: Pengembangan
0: dari apa yang saya tonton gitu
1: kan. Diterapkan lah ya. Tapi kan kalau kita bicara tentang timnas Perancis, tapi kita memang melihat sih dengan pelatih yang sekarang masih memang masih itu ya, masih kokoh lah berada di klasemen kepelatihan kalau saya melihat. Tapi yang saya lihat, Coki, kita ngobrol tentang timnas Perancis. Tadi salah satu yang Coki andalkan, Mbappe, itu saya melihat performanya masih saat ini ya, itu turun drastis. Kenapa? Ketika dia berada di satu klub raksasa, siapa sih tidak kenal Real Madrid gitu ya. Di situ lah mereka terjadi kayak menunjukkan egonya masing-masing. Nah, ketika ini terjadi di Piala Dunia 2026, masih yakinkah Perancis meraih mengangkat trofi Piala Dunia 2026 itu seperti apa?
0: Yakin.
1: Yakin?
0: Yakin.
1: Oke, apakah yakin nanti akan dilakukan perbaikan oleh sang pelatih atau gimana nih?
0: Pasti.
1: Oke.
0: Pasti, karena di setiap pelatih itu pasti akan evaluasi. Dia bukan hanya mengevaluasi tim, tapi dia akan mengevaluasi pribadinya.
1: Oke.
0: Itu udah pasti.
1: Siap. John Cena. Yeah. Sebagai kacamata pelatih juga pemain, kita melihat ya, banyak ya 48 negara.
0: Yeah.
1: 48 negara bersaing, adu kemampuan masing-masing. Ini sebenarnya pemain ini tidak seberat pelatih, benar enggak sih Coki? Yang
0: betul.
1: Paling membuat kesuksesan, yang paling capek itu sebenarnya pelatih ya.
0: Yeah.
1: Kita memikirkan taktiknya bagaimana, moodnya para pemain gitu ya.
0: Betul.
1: Nah itu dijaga benar. Nah kalau dari kacamata Bang John, andaikan Bang John bisa meracik itu dan memilih salah satu pemain yang bisa ditarik ke tim Bang John saat ini, BPFC, gimana Bang John?
3: Menurut saya itu kalau untuk menarik satu pemain untuk masuk ke BPFC, saya lebih suka Joe Felix.
1: Kenapa?
3: Karena gaya bermain dia tuh tipikalnya orangnya tenang. Dia lebih tenang ketimbang dengan teman-teman yang lain. Ya, jadi kalau untuk memilih untuk Joe Felix untuk bisa bergabung dengan BPFC itu luar biasa.
1: Mudah-mudahan terwujud suatu saat ya. Tapi yang menariknya Coki, Erik dan juga Bang John, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia seperti yang saya sampaikan tadi ya, orang yang tidak ngerti tentang bola juga ikut-ikutan. Ini kan menarik gitu ya.
0: Betul,
1: menarik
0: betul.
1: Sekali. Kenapa sih atmosfer Piala Dunia itu sebesar itu gitu? Gimana Coki?
0: Karena sepak bola ini merakyat. Sepak bola ini dia bisa masuk ke semua usia, tidak memandang usia. Tidak memandang tua dan muda, tidak memandang pria dan wanita, siapapun yang memiliki hobi sepak bola, mereka bisa bermain di mana saja dan kapan saja.
1: Itu salah satunya ya?
0: Iya, itu salah satunya.
1: Siap. Kalau Erik, kenapa Erik? Kan orang jago ngomong doang gitu ya.
2: Karena juga salah satu faktornya, sepak bola ini salah satu hobi lah atau olahraga yang paling ikonik atau paling banyak penggemarnya lah. Paling banyak peminatnya di antara olahraga-olahraga lain kalau menurut pribadi Erik.
1: Salah satu Erik.
2: Ya.
1: Kalau Bang John Cena?
3: Ya, kalau saya kurang lebih dengan Bang Coki ya. Karena Piala Dunia itu kan seluruh dunia.
1: Ya.
3: Nah, kalau berbicara dengan klub itu berbeda.
1: Ya.
3: Tapi kalau Piala Dunia itu seluruh. Artinya mau dari kecil, tua, muda semua pasti nonton. Jadi penggemar-penggemarnya itu ada semuanya di situ. Fans-fansnya itu ada semua. Jadi kalau untuk Piala Dunia, untuk bicara siapa yang suka, tetap itu semua orang pasti suka.
1: Kaitannya dengan Piala Dunia 2026, harusnya kemarin kita timnas Indonesia begitu ya. Ada peluang itu sebenarnya, tapi lagi-lagi kita harus sebagai penikmati begitu ya. Kan salah satu, Indonesia ini kan salah satu negara paling banyak penggemar bola, benar gak sih?
0: Betul,
1: ya kan? Dengan 270, hampir 280 juta ya, penduduk Indonesia itu suka bola. Dan kemarin berharap sekali, lagi-lagi kita harus kandas, mudah-mudahan di tahun berikutnya, 2030 ya kalau nggak salah ya?
0: Iya.
1: Kita harus 2030. Bisa masuk. Nah kalau Coki sendiri melihat juga, dengan tadi meyakinkan Perancis salah satu tim andalan begitu ya, tidak terpikirkah itu akan kandas nanti kan di perwakilan Asia yang tidak pernah terkalahkan nih sepanjang babak penyisihan fase grup itu kan Jepang. Dan pelatihnya juga bingung mau mainkan siapa karena rata-rata semua pemainan mereka nih ya, enggak ada yang jelek, enggak ada yang terlalu bagus, semuanya rata-rata. Nah, kalau andaikan Prancis ketemu Jepang. Gimana ini?
0: Ya, optimis saja, tetap optimis. Tetap kita Prancis. Tetap yakin dengan apa yang sudah kita pegang dan apa yang sudah kita yakini. Yakin menang kalah itu urusan nanti. Yang penting prosesnya dulu, berusaha dulu. Begitu.
1: Karena kemarin kita kan menengok record ya, Jepang ini kan berhadapan dengan tim-tim Eropa ya, seperti siapa yang dikenal kayak Jerman, ya Spanyol, Brazil, kemudian Argentina juga pernah kalau enggak salah ya?
0: Pernah
2: Belgia. Kan?
1: Siapa?
2: Belgia.
1: Ah, Belgia juga. Ya, Belgia. Dan itu semua porak-poranda dihantam Jepang. Jepang tak terkalahkan. Nah, ini terus terang ya, kalau saya pribadi melihat 2026 ini apalagi Jepang ini masang target, dia bukan lagi masuk ke Piala Dunia, tapi dia ambisinya mengangkat trofi Piala Dunia 2026. Nah, ini tentu juga menjadi apa ya, magnet yang luar biasa, dan ketika Jepang berhasil nanti kita juga bangga dong perwakilan Asia gitu kan.
0: Perwakilan Asia benar.
1: Bagaimana dengan Bang John?
3: Kalau untuk Asia ya mungkin saya jagokan Jepang ya. Karena memang kita salah satu negara Asia yang harus mendukung negara Asia juga. Artinya saya percaya bahwa Jepang itu akan berkembang signifikan yang luar biasa. Nah, artinya Jepang akan menunjukkan suatu contoh untuk negara-negara Asia yang lain. Yang udah masuk Piala Dunia kan Asia sama Korea. Itu salah satu contoh bagaimana perkembangan sepak bola Asia itu udah sangat-sangat luar biasa. Ya, jadi kita Indonesia harus belajar. Apalagi kita Indonesia ini kan fans fanatik sekali.
1: Betul. Nah,
3: jadi kalau bisa Indonesia harus belajar lagi.
1: Siap. Ya. Oke, kemudian Erik. Setiap pertandingan baik kita melihat semua kan selalu ada gol-gol terindah ya. Sebagai gol ikonik di setiap Piala Dunia. Kalau Erik nanti di 2026 ini tercipta gol yang seperti apa yang menurut Erik yang didamba-dambakan Erik nih biar sebagai ikonik dan diingat sepanjang sejarah nih.
2: Kalau menurut Erik sih berharap ada gol salto mungkin ya di Piala Dunia 2026 nih, karena kalau ada yang ngegolin salto kayak Ronaldo waktu lawan Juventus tahun berapa tuh ya? Lupa, pokoknya pas kipernya masih Buffon lah. Nah, itu kan gol salto, nah itu jadi ikonik. Nah, pastinya kalau ada satu orang aja yang golnya benar-benar mirip dengan Ronaldo di Piala Dunia 2026 nanti, pasti bakal jadi ikonik dan dikenang sepanjang masa.
1: Oh, oke. Okay. Dan sejauh ini kalau Erik melihat baik di klub maupun Piala Dunia, mesin pencetak gol dan gol paling indah itu apa, Rik? Siapa, Rik?
2: Sepanjang sejarah sepak bola. Mesin gol ya?
1: Iya, mesin gol dan juga gol paling ikonik yang pernah Erik lihat.
2: Dari Ronaldo sih.
1: Ronaldo, gol yang mana tuh? Yang tadi itu?
2: Ya, salto. Karena itu emang udah paling jadi ikonnya, kayak ikonnya salto lah pokoknya.
1: Dan kalau Erik sendiri mengidolakan salah satu pemain ini, siapa Rik namanya, Rik?
2: Sejujurnya banyak sih.
1: Salah satu dong, gak boleh. Salah satu aja, ikon dunia.
2: Oke, ikon dunia. Lagi-lagi balik ke Ronaldo sih. Karena emang jago.
1: Oke, okay. Salah satunya ada, tahu enggak selebrasinya apa kalau Ronaldo ciri khasnya?
2: Siu.
1: Wes. Mungkin dikeraskan dikit gimana punya?
2: Siu.
1: Luar biasa. Nah, kalau Bang Coki di Perancis sendiri. Oke okay lah, tadi kan kalau Erik kan walaupun dia memilih Inggris gitu ya, tapi ikonik dan yang paling dia banggakan sang mega bintang gitu ya. Kan di dunia ini kan ada dua god gitu ya kan. Ada god Argentina, ada god Portugal. Dan itu masih menjadi perdebatan antara demit dan decul sampai hari ini gitu ya.
0: Sampai hari ini itu.
1: Sampai hari ini.
0: Jadi makan juga gak tenang itu biasanya.
1: Tapi kalau Coki sendiri, kita tarik sedikit lah dulu ke klub ya. Barca atau Real Madrid? Kalau ini jelas Real Madrid ini. Kalau Bang Coki?
0: Ke Barca kalau saya.
1: Barca. Nah, Barca. Ini kan beda, ini menarik nih. Berarti harusnya tadi Argentina dong. Iya kan?
0: Kalau untuk negara saya memang
1: Prancis.
0: Oke. Okay. Untuk negara saya memang lebih ke Prancis.
1: Untuk tahun ini yang masih bertahan di timnas Prancis kalau menurut kacamata Bang Coki, ini siapa-siapa nanti yang akan dipasangkan, ada line up-nya ya. Nah, yang akan menjadi kalau prediksi Coki melihat karena tadi mempertahankan tim Prancis, ada Mbappe dan kawan-kawan gitu kan. Nah ini kira-kira yang menjadi algojo utama nih di line up pertama nih, kira-kira kalau prediksi seorang coki nih siapa-siapa nih?
0: Kante.
1: Kante. Oke. Okay. Mbappe.
0: Kante. Mbappe. Okay. Siapa ya?
1: Nama-nama mereka tuh memang
0: susah-susah
1: sebut ya.
0: Susah-susah
1: namanya. Dan mereka juga banyak bermain di liga-liga lain gitu ya, kan. Nah.
0: Jadi yang itu kan yang sementara ini kan yang paling namanya paling naik itu kan Mbappe kan.
1: Mbappe
0: kan. Terus kalau kayak kawan-kawannya yang lain itu kan, itulah namanya itu susah itu disebutnya.
1: Betul, betul. Apalagi nama-nama orang barat.
0: Betul.
1: Ya. Tapi gak masalah, kita lidah Indonesia emang seperti itu. Oke, John Cena, boleh dong kita minta baca dikit dari apa profil pemain dari Portugal gitu ya. Beberapa kan ada mereka nih bermain aktif ya di berbagai liga, ada yang di Liga Arab ya, gitu ya. Nah, kalau di Liga Arab kan ada Cristiano Ronaldo, kemudian ada Felix, lalu Prancis kan tadi ada Benzema juga main di itu ya. Nah, oh entar dulu tahan. Akankah Benzema kembali ke Prancis 2026? Karena sebelumnya kan enggak dipanggil dia kan? Nah,
0: Kayaknya Benzema tahun ini enggak dipanggil juga.
1: Enggak dipanggil juga.
0: Enggak
1: ya.
0: Dipanggil juga.
1: Nah, ya. Kalau Coki melihat ini ada permasalahan apa sih di sisi timnas Prancis? Kenapa sang mega bintang kayak Benzema gitu ya? Kurang apa dia pernah membawa Real Madrid berjaya di masanya, kemudian di negara dia juga sangat terkenal. Apakah any something?
0: Kalau itu mungkin saya kurang tahu ya. Okay. Cuma mungkin kemungkinan besar dari kacamata seorang pelatih, mungkin dia nih untuk mengangkat pemain-pemain muda untuk progres ke depannya.
1: Oke.
0: Okay. Itu kalau menurut saya ya, dari kacamata pelatih. Tapi ya kalau untuk konflik internal mereka atau ada apa ya, saya nggak tahu juga.
1: Okay, masa bodoh, yang penting kita dukung satu tim
0: kebanggaan kita gitu kan.
1: Sudah gitu aja kan. Oke, okay, John Cena, gimana tadi John Cena?
0: Iya.
1: Portugal nih loh.
0: Kalau untuk Portugal
1: sih, bertabur bintang ya.
3: Kalau Portugal itu, saya paling gak suka itu Bruno Fernandes.
1: Kenapa?
3: Ya karena meskipun dia bagus, tapi karena egois.
1: Oh.
3: Ya. Lebih bagus kalau untuk di line up, bagus dia dicadangkan.
1: Cadangkan dong
3: ya,
1: gitu.
3: Karena untuk ambisi, karena mungkin mereka dengan Ronaldo kan kurang strike.
1: Betul.
3: Nah, dari itu kan mereka kurang bagus. Tapi kalau di saat, ya itu semua keputusan pelatih.
1: Ya.
3: Nah, tapi kalau pelatih dia berpikir kalau ada hal-hal yang kurang bagus, ya seharusnya bagi saya kalau sebagai pelatih, saya tarik.
1: Oke. Okay.
3: Nah, jadi kalau untuk Portugal, tetap.
1: Tetap number one.
3: Yes.
1: Oke, okay, dan dari kacamata berbagai opini ya disampaikan oleh masyarakat pecinta bola, memang ini Coki banyak juga yang mengodalkan Portugal memang. Kenapa? Karena mereka melihat ini tahun terakhirnya Bang Dodo.
0: Betul.
1: Kemudian juga mereka bertabur bintang. Kita melihat ada Felix yang asis terus ya kalau kita melihat di nasalnya. Kemudian juga Leo main di mana ya? Leo posisi sekarang main di mana? Ada yang tahu enggak?
3: Leo itu kalau enggak salah antara Prancis atau Portugal, antara dua itu.
1: Portugal, nah, dia memang Portugal, cuman Portugal. Kan dia main di liga kan. Nah,
3: oh,
1: kan
3: Leo
1: Leo.
3: Liga Jerman.
1: Liga Jerman. Oh, iya. Nah, akankah semua pemain itu dari kacamata Bang John ya, karena mengunggulkan Portugal. Kayak Bruno Fernandes kan di Manchester United gitu ya, kita melihat. Akankah semua nanti dipanggil termasuk Bang Dodo? Kan tahun lalu kita melihat secara kasat mata ya, seorang mega bintang dicadangkan. Dia sedih sekali, rasa nggak mungkin gitu Coki ya. Nah, apakah tahun ini Bang John melihat itu bersinar atau?
3: Iya, karena akhirnya saya melihat waktu tanding persahabatan antara Portugal melawan Meksiko, itu CR7 tidak dipanggil dan kita bisa melihat hasilnya seperti apa.
1: Betul. Nah, ini salah satu
3: terukur. Ini kita bisa mengukur karena mereka melihat bukan Portugalnya, pemain lawan bukan melihat negara Portugalnya, tapi mereka melihat sosok seorang Cristiano Ronaldo.
1: Yes.
3: Itu yang membuat mereka jatuh mental. Tapi kalau di saat Cristiano Ronaldo tidak ada, mereka wah nggak ada Ronaldo nih, kita bisa bantai nih.
1: Oke. Okay. Nah,
3: jadi kehadirannya Cristiano Ronaldo itu bisa membuat lawan mentalnya jatuh.
1: Oke. Okay. Ya. Banyak yang beranggapan seperti itu, Coki dan juga Eric. Seorang legend atau yang sudah punya nama besar kayak Cristiano Ronaldo gitu ya, andaikan dalam tanda kutip performa dia menurun, tapi alangkah baiknya dia tetap dimainkan. Karena salah satu tadi taktiknya itu untuk membuat down lawan. Sebagai kacamata seorang pelatih, apakah itu benar enggak sih, Coki?
0: Kalau menurut saya pribadi ya, ya. Ini pribadi ya. Kalau menurut saya pribadi, saya tidak akan memanggil. Tidak akan memanggil.
1: Oke. Okay. Nanti beda Bang John.
0: Ya. Karena begini, Bang Rico, ketika kita bertanding, kita memaksakan satu pemain andalan kita yang performanya lagi drop, entah dia misalnya lagi cedera ringan atau dia lagi ada masalah apa, kita tidak tahu. Kita paksakan nih, Bang. Ibarat kita masak sayur yang seharusnya kita kasih garam dan micin, kita kasih gula merah.
1: Ya. Yeah.
0: Pasti acak-acakan, Bang.
1: Oke. Okay.
0: Pasti.
1: Baik. Tapi kalau kita melihat flashback ya, salah satu yang ini kan menarik. Walaupun kita berbicara tentang Piala Dunia dari tim ini kan tertujunya kan hanya dua nih, ya. Hanya God Ronaldo dan God-nya Lionel Messi. Nah, yang menjadi flashback-nya kalau kita melihat Ronaldo, dibilang ada yang mengatakan kalau performa dia jelek, ada juga mengatakan bahkan dia lebih bagus terus. Karena kelihatan dari berbagai liga, seorang Cristiano Ronaldo ini kan bermainnya kan di banyak itu ya, banyak klub, banyak liga. Dan setiap liga ataupun klub yang dia bela tuh selalu bersinar nih Bang Coki. Dan ini yang tentunya menepis paradigma orang yang menganggap dia tuh usianya udah tua, dan itu ditepis oleh para netizen juga, pencinta, umur itu hanyalah angka. Nah, contoh ketika beliau di Real Madrid ngangkat trofi 3 tahun berturut-turut, kemudian kemarin sempat di MU juga bersinar karena konflik terjadi dengan pelatih, kita nggak tahu juga ya. Lalu dulu di Sporting Lisbon ya. Dia juga jadi andalan, kemudian di Juventus dia juga menjadi andalan di situ, sampai sekarang di Al Nassr. Namun tadi malam nasib buruk juga. Harus ganas. Gimana Bang Coki kalau melihat yang seperti ini?
0: Aura sebenarnya.
1: Ya, aura ya.
0: Aura mega bintangnya. Mm-hmm. Itu enggak bisa kita pungkiri.
1: Dan terbukti juga setiap kali pertandingan dia selalu mencetak gol lebih banyak dari yang lain.
0: Betul. Mm. Itu akan jadi momok untuk lawan.
1: Ya.
0: Ada CR nih. Ya. Nah, kita harus jaga ini. Jadi konsentrasi itu terpecah. Mereka fokus ke satu orang tapi melupakan yang lain.
1: Nah. Itu bukankah merupakan salah satu taktik seorang coach?
0: Itu termasuk taktik juga.
1: Okay.
0: Itu termasuk taktik dan bisa dibilang juga memang kebutuhan tim. Taktik termasuk taktik untuk memainkan itu biar betul kata Bang Rico tadi, biar mental lawan down.
1: Oke. Okay. Mbappe di Prancis, kalkulasi gol menurut Coki berapa nih? Kan Mbappe kan kalau di negara dia kan menjadi musim cetak gol dong, ya kan? Sama kayak Cristiano Ronaldo gitu kan. Nah, gimana?
0: Kalkulasi gol selama kualifikasi ya? 5 lah.
1: 5. Nah, ketika di Piala Dunia nanti dia sampai, kan harap juara dunia ya, tembus semifinal, final. Akankah mampu menoreh menjadi salah satu pemain top skor?
0: Agak kurang yakin sih sebenarnya, agak kurang yakin ya. Karena
1: kenapa,
0: masih
1: kenapa? Ini
0: menarik di Prancis itu selain Mbappe juga masih ada yang punya kaki gol juga gitu loh. Karena Mbappe ini dia lebih... ketimbang mencetak gol, dia lebih banyak ke asis.
1: Oh.
0: Itu kalau Mbappe. Okay. Yeah, yeah. Beda dengan CR tadi ya. Kalau CR dia memang fokus. Okay. Dia memang mesin, benar-benar mesin pencetak gol itu. Yeah. Kalau Mbappe ini dia lebih ke asis, lebih banyak ya.
1: Oke. Okay. Seberapa tangguhkah Portugal di tahun 2026 nih, John Cena? Dengan adanya CR7 tahun terakhir.
3: Kalau bagi saya di tahun yang terakhirnya CR7, untuk berbicara tangguh, tanggungnya 100%.
1: 100% ya. Oke. Okay.
3: Karena saya yakin bahwa ya kan tampil di situ adalah yang bisa suplai bola adalah Mendes. Ya. Karena itu salah satu yang tipikal yang saya suka.
1: Oke.
3: Okay. Ya, sama Joao Felix. Karena dua itu yang paling saya suka.
1: Oke. Okay. Felix juga loh, bagus banget asis-asisnya ke
3: Felix lagi performanya lagi bagus sekali sekarang.
1: Bagus kan? Ya. Asis terus kalau asis. Kita melihat cetak dari apa? Tendangan Cornel bisa gol sama Bang Dodo ya. Erik Gen Alpha, gimana melihat perkembangan dari ini kan Erik yang aneh ini, artinya dalam arti kata kan tanda kutip positif juga karena dia berani ngambil dan lebih mengidolakan Inggris. Nah, padahal kita tahu sendiri Inggris 8 besar juga belum pernah ya tembus kalau nggak salah ya sepanjang sejarah. Ini gimana, Erik?
2: Gimana ya? Erik sebenarnya juga optimis aja sih bisa lolos.
1: Bisa lolos.
2: Karena
1: Lolos apa nih, 16 besar, semifinal, 8 besar atau gimana nih?
2: Mungkin
1: fase grup.
2: Optimisnya lah ya. Masuk semifinal lah.
1: Semifinal. Ya. Wah,
2: berat nih. Inggris juga perubahannya tuh signifikan. Dari pemain-pemainnya juga banyak banget yang berubah.
1: Oke. Okay,
2: terutama dari... si Jude Bellingham ini. Dia lagi benar-benar di puncaknya. Di Real Madrid dia juga bisa dibilang jadi mesin pencetak gol lah. Karena dia juga lumayan banyak golnya di La Liga.
1: Oke. Ini suara dari Gen Alpha yang tak terbantahkan sesuai dengan seleranya. Apapun itu setuju kita ya, Coki, John, Sena, kemudian Eric. Kita tidak bisa mengunggulkan salah satu optimis bahwa dia menjadi juara. Ketika bola ini masih kita lihat bundar ya. Karena dari segi manapun ini bisa terjadi, benar gak sih?
3: Betul.
1: Nah, sesuatu yang gak mungkin itu bisa mungkin di pertandingan sepak bola. Nah, kalau kita melihat sepanjang sejarah seperti yang saya katakan tadi, kayaknya belum ada gak sih sejarah, saya lupa juga ada atau enggak ya, sejarah berturut-turut mendapat Piala Dunia.
3: Ada
1: ya?
3: Ada.
1: Negara mana ya?
3: Brazil.
1: Kan setahu saya Brazil negara. Tuh... Kan dua Brazil tuh dapat Piala Dunia tuh tahun 1994 satu kali, kemudian 1962 satu kali. Beruntun ya, berarti itu ya?
3: Beruntun ya.
1: Beruntun. Biasa itu masanya kali. Pele ya?
3: Iya, masanya Pele. Pele ya. Dari Pele ke masa terakhirnya itu zamannya Rivaldo sama Ronaldinho.
1: Oke. Tapi di era sekarang kan kita melihat itu kan mustahil terjadi. Ya, enggak Coki ya. Kenapa betul. Tadi seperti yang Eric katakan tadi, permainan para pemain itu kan makin sekian tahun kan makin bertambah dengan talenta-talenta yang luar biasa. Salah satunya tadi CR7 Junior ya.
3: Iya.
1: Itu kan luar biasa juga. Kita tidak bisa diabaikan, bahkan kalau saya membaca sejarah ada tiga klub raksasa yang sudah mulai PDKT dengan dia ya, salah satunya Madrid kemudian ya. Munchen satu udah. Lagi siapa ya PSG.
3: PSG
1: nah itu
3: PSG.
1: Kan klub-klub raksasa semua. Oke, kita kembali ke Piala Dunia 2026. Tadi sebagai seorang coach ketika melihat kegagalan-kegagalan dilakukan dalam sebuah tim, nah untuk memberi mood kemudian semangat support gitu ya agar tim tuh ya jangan sampai saling menyalahkan gitu ya, dan kita ingin juga pesta bola dunia ini betul-betul menjadi sebuah adrenalin yang positif bagi semua penggemar, para pemain begitu ya, terlebih kita masyarakat Sintang nih. Gimana Bang Coki?
3: Sebenarnya barang untuk itu kita bawa ini aja, Bu. Enjoy aja sebenarnya.
1: Kalah menang
3: enjoy.
1: Biasa.
3: Kalah menang itu biasa sebenarnya.
1: Sampai cuma... gak bisa makan, gak bisa minum, gimana?
3: Ada yang dingin dipucuk kayaknya. Tapi ya itu lagi ya, kita kembali ke cara perorangan lagi menanggap, menyikapinya seperti apa. Sebenarnya ya Piala Dunia ini kan hanya untuk hiburan seluruh masyarakat di dunia. Tapi ya itu lagi, itu tadi kembali ke perorangannya. Cara menanggapinya seperti apa, menyikapinya bagaimana, gitu kan? Ya kalau saya pribadi ya happy-happy aja, mau menang mau kalah ya mungkin sampai situ. Karena saya seorang pelatih yang saya lihat bukan menang kalahnya.
1: Oke.
3: Tapi kerja sama timnya, cara bermain timnya, kesalahannya di mana, analisis yang pastinya di situ.
1: Tapi kalau di Perancis, timnas Perancis, Coki melihat, ada nggak tipikal pemain yang memang kreatif? Dalam artian di setiap pertandingan bersama timnya dia selalu membuat terobosan-terobosan yang di luar ekspektasi. Dan apakah juga melihat di timnas Prancis itu ada enggak pemain yang manja minta diistimewakan? Gimana?
3: Ada
1: siapa ada. Tuh?
3: Itu gelandang serang siapa namanya itu saya lupa.
1: Oke. Okay.
3: Gelandang serangnya Prancis itu ada. Itu dia selalu positioning aja, dapat bola, dia passing, dia buka ruang, positioning, udah nunggu. Ada yang seperti itu. Jadi yang paling kreatif di situ kalau menurut saya Kante lah, walaupun usianya udah itu, karena Kante ini dia tipikalnya tidak ego.
1: Okay.
3: Dia tidak ego, dia tidak bernafsu untuk mencetak gol, tapi ketika ada peluang dia akan maksimalkan itu. Kalau menurut saya begitu.
1: Oke, okay. John Cena.
3: Iya.
1: Di bintang Piala Dunia 2026 ini kan bertabur bintang dari masing-masing tim kan pasti punya idolanya masing-masing.
3: Iya, betul.
1: Kaitkan dengan salah satu pemain di klub BPFC, tempat Bang John membina dan melatih. Ya. Nah, Ada nggak pemain Bang John atau pemain dari tim yang menjadi favorit Piala Dunia itu sama tipikalnya permainan dengan tim Bang John, ada nggak?
3: Bagi saya ada.
1: Ada.
3: Oh, ya, salah satunya keren. Mungkin si katakanlah Tegar.
1: Tegar.
3: Ya. Oke. Okay. Oh, Tegar itu kan Sumolini ada dia.
1: Bisa.
3: Sumolini okay. ada, bisa back, bisa, bisa striker, wing, semua dia serba bisa.
1: Masuk ya.
0: Kiper juga bisa itu Bang John.
1: Ya. Betul, kiper juga bisa.
3: Karena ya, saya belum melihat ya kiper kan. Tapi untuk di negara Portugal mungkin tipikal dia kurang lebih dengan si Mendes.
1: Oh.
3: Ya, karena Mendes itu semua tuh ada semua. Dia bisa ke wing, bisa ke back, bisa juga gelandang. Okay. Tapi pelatih lebih banyak bawa dia itu ke wing.
1: Oke. Okay. Ya. Itu ya ada berarti ya?
3: Ada.
1: Oke. Okay. Nah, kalau di Gelora gimana menemukan sepanjang sejarah Gelora berdiri, kita melihat tipikal kan pasti kita mau tidak mau harus mengakui dong, adopsi dari pemain Piala Dunia, dari pemain klub-klub ternama itu harus diadopsi di tempat kita membina, benar enggak Coki kan? Ya. Nah, itu. Ketika itu bisa berhasil kita terapkan sebagai seorang coach, apa sih kepuasan tersendiri atau apa yang diinginkan sebenarnya?
0: Untuk kepuasan tersendiri itu berarti apa yang mereka lakukan selama proses latihan itu tadi, itu berarti memang benar-benar jadi apa ya seperti yang saya mau.
1: Oke.
0: Okay. Dan terkadang saya tidak mau mereka jadi seperti apa yang saya mau. Karena begini Bariko, proses itu ketika kita memaksakan batu menjadi kayu tidak akan bisa, loh, itu. Betul? Jadi kita hanya memberikan mereka jalan, materi begini, kamu jalani, disitulah kita melihat tipikal mereka ini seperti apa.
1: Oke.
0: Okay. Biarkan mereka bermain menjadi dirinya sendiri. Makanya tadi saya selalu bilang ke mereka, dengarkan instruksi dari pinggir lapangan. Saya hanya mengingatkan, bukan mengatur. Yang mengatur itu kalian di dalam lapangan. Okay. Saya hanya mengingatkan ketika kalian lupa.
1: Itu kalau saya pribadi ya.
3: Siap. Saya setuju dengan Bang Coki.
1: Setuju ya? Oke. Okay. Baik, dan kita kalau berbicara tentang Pesta Bola Dunia 2026 ini memang gak ada habis-habisnya ya. Kita ingin tahu juga dari seorang Erik, Gen Alpha. Di samping kiri kanan ada dua orang pelatih ya. Dan itu semua melatih Erik. Nah. Ya. Tipikal kepelatihan mereka tuh menurut Eri itu gimana? Enak enggak atau gimana nih? Yuk jujur dong.
0: Kacau nih Bang John.
1: Ayo Eri, dari Coki dulu deh. Kamu melihat kacamata seorang pelatih Coki.
2: Sebenarnya enak sih, enak.
1: Enak.
2: Soalnya latihannya juga menurut Eri tuh kayak seru gitu. Bawaannya senang, enggak ada beban. Pokoknya seru lah, soalnya Eri juga pernah di Gelora.
1: Hal yang paling berkesan di Gelora ketika Erik sebenarnya masih di Gelora, bukan pernah di Gelora, memang masih di Gelora gitu kan.
2: Ya.
1: Nah, kesannya ketika dilatih Coki dan dilatih Bang John, ini apa yang berkesan kalau dari Coki?
2: Yang berkesan? Menurut Erik, yang berkesannya? Yang berkesan? Oh, pas dihukum, koprol. Kayak, sebenarnya koprol tuh seru kalau sama kawan.
1: Kalau sendiri yang gak seru?
2: Ya.
1: Seberapa sering kamu dapat koprol?
2: Kurang tahu juga sih, soalnya udah lama. Udah lama gak latihan juga.
1: Oke, okay. Tetapi secara keseluruhan pola sistem yang dilatih oleh seorang coach Coki. Dan kita tahu sendiri Gelora banyak sekali ya talenta-talenta yang luar biasa.
3: Betul, betul.
1: Bahkan pernah berjuara 3 kali berturut-turut ya.
3: Ya.
1: Tingkat provinsi, pusat, dan kabupaten ya kalau salah
3: kabupaten.
1: Ya. Dan itu kan luar biasa, belum pernah ditemukan di klub-klub bola lain di Sintang ya. Di Kalimantan Barat lah kalau saya melihat. Belum ada. Dan ini membuktikan bahwa Coki ini mengidolakan salah satu timnas Perancis begitu ya. Dia mampu mengadopsi sistem kepelatihan begitu ya, diterapkan dengan pemain yang dia bina. Ini luar biasa sekali tentunya, dan kita tidak bisa tutup mata, tidak bisa tutup telinga, tidak bisa menyangkal. Itu terjadi, mau tidak mau kita akui gitu kan. Kalau yang baik, why not? Benar gak Joki?
3: Ya, betul loh.
1: Nah, kalau Erik melihat ini gimana, Erik? Melihat keberhasilan Coach Coki.
2: Keberhasilan Coach Coki? Senang sih, karena...
1: Tetap orangnya dong.
3: Takut dikoprol ya.
2: bangga juga sih soalnya udah jadi pelatih yang namanya besar di mana-mana lah, udah terkenal juga di klub-klub lain. Mm. Pokoknya namanya udah besar itu.
1: Mm-hmm. Oke. Okay. Senang juga. Ada pesan buat Coki nanti kalau ngelatih lagi gimana? Ada enggak ada pesan yang terbaik?
0: Jangan ragu, Rik. Mm.
1: Kan ini kan pelatih terkenal, ini mengadopsi dari timnas Prancis nih. Kita berbicara tentang Piala Bola Dunia 2026. Ada kaitannya juga dong dengan kepelatihan lokal gitu.
0: Iya, benar. Mm.
2: Apa ya, bingung juga.
1: Sepatah dua patah kata lah pesannya dong. Uh-uh.
2: Pesannya.
1: Ayo.
2: Apa ya?
1: Jangan galak kah? Jangan keras-keras kah? Atau Coki orangnya baik, humble, walaupun marah di lapangan tapi satu baik gitu.
2: Untuk pelatihan selanjutnya. Mm. Mungkin banyakin game aja sih.
1: Oke.
2: Okay. Soalnya seru.
1: Oke, okay, banyak game.
0: Ditampung.
1: Ditampung ya. Kalau dengan John Cena, kan ini juga melatih Eric nih. Nah, kalau tadi Coki, sekarang John Cena gimana? Ini kan dua gaya kepelatihan berbeda. Nanti kita kaitkan dengan Piala Dunia 2026 yang masing-masing mengandalkan timnasnya masing-masing, ya kan? Nah, gimana, Rik?
2: Aduh, bingung juga sebenarnya.
1: Ini waktunya kamu Gen Alpha ngomong dong.
0: Bingungnya karena waktu dikalahkan A sama B jadi.
1: Oke, kita tinggalkan Eric dulu. Kita kembali ke Piala Dunia 2026. Dan kita tadi memang perdebatan sampai hari ini tidak akan pernah berakhir antara The Mid dan The Chul. Itu kan timnas Argentina dan timnas Portugal. Yeah. Nah, kalau kita melihat kan dua ini kan ikonik yang luar biasa nih. Dan di sesi terakhir nanti kita juga akan membicarakan dua orang ini secara khusus gitu ya. Yeah. Nah, kita ingin tahu di 2026 ini seluruh pencinta sepak bola dengan adanya program Pesta Bola di RRI itu namanya Debar gitu ya, Dengar Bareng RRI. Kita ingin memberikan hiburan yang menyehatkan bagi seluruh lapisan masyarakat dimanapun berada. Nah, dengan adanya ini, kita ingin tahu tadi Coki mengidolakan salah satu timnas itu Prancis. Kalau saya Jepens, kalau Eric Inggris, kalau John Cena Portugal. Nah, akankah yang kita bangga-banggakan ini menurut kacamata Coki dari keempat tim ini siapa yang kira-kira jatuh duluan ini di menuju semifinal?
0: Berat nih Bang John. Ini berat-berat.
1: Berat nih, berat ya.
0: Dari empat tim ini ya saya tidak bisa menjudge ya secara langsung.
1: Okay.
0: Karena setiap tim ini kan memiliki ada yang namanya kelebihan dan kekurangan timnya masing-masing. Hmm. Tapi kalau menurut saya, ini menurut ya Rik ya.
2: Yeah.
0: Menurut ya Rik ya. Inggris kayaknya.
1: Inggris dulu? Iya. Kenapa? Karena kurang bertabur bintang atau gimana?
0: Bukan masalah bertabur bintangnya atau tidaknya gitu kan. Karena Portugal satu. Dia memiliki mega bintang.
1: Ya.
0: Dan pemain-pemain mudanya itu
1: masih
0: pun
1: banyak.
0: Masih banyak. Mm. Jepang dari A sampai Z semuanya merata.
1: Bagus ya.
0: Dia tipikalnya mainnya high press.
1: High press.
0: Yes. Dia sistemnya high press. Mm. Hilang bola pressing, hilang bola pressing.
1: Betul.
0: Prancis dia punya Mbappe. Mm. Dia punya pelatih yang sekarang lebih ke mentality pemain.
1: Oke. Okay.
0: Inggris itu hanya beberapa pemain yang bermain di liga besar.
1: Oke.
0: Okay. Kalau menurut saya, bukan menjatuhkan ya Rik ya, enggak Rik ya. Ini hanya prediksi itu aja Rik ya. Karena kalau dari secara logika aja betul, kita dari empat negara ini kan kita udah tahu Jepang seperti apa, okay. Portugal, Prancis,
1: okay.
0: Karena Inggris juga dari Piala Dunia berapa tahun kebelakang juga memang
1: performanya menurun ya.
0: Itulah,
1: okay. Menurun. Eric terima enggak dengan apa yang disampaikan Coki? Ayo Eric.
2: Terima aja sih soalnya kan cuman prediksi kalah menang belum ada yang tahu juga.
1: Betul. Okay, ya. Tapi secara pemain, kalkulasi pemain kamu melihat Inggris ini agresif enggak sih kalau serang-serang, bangun serangan, bertahan, mencetak gol, itu gimana tuh Rik?
2: Mungkin untuk serangan lumayan tajam lah.
1: Hmm.
2: Bertahan mungkin kayaknya agak kurang.
1: Agak kurang.
2: Ya.
1: Tapi kenapa kamu berani ngambil risiko mengidolakan Inggris?
2: Karena Erik melihat potensi besar lah untuk Inggris.
1: Oke, okay. Aset 2026 harapannya gitu ya. Kalau John Cena tadi gimana? Kalau kita melihat kan kita bicara 4 tim ini masuk final semifinal perebutan ya. Kalau saya kan Jepang, nanti saya akan uraikan yeah. pemain-pemain Jepang nih. Nah, kalau dari sisi Portugal gimana nih?
3: Ya, yeah, kalau Portugal ya mungkin terus berlanjut sampai final. Uh-huh. Tapi kalau untuk yang duluan gugur ya mungkin saya kayak Asia aja.
1: Kasih ya, Jepang yeah. duluan gugur. Beda nih berarti ya. Jangan dong. Jepang karena, tuh kecil-kecil cabai rawit.
3: Ya, karena kita kan belum tahu hasil sistem grupnya di mana, Jepangnya okay. di mana, mm-hmm. Portugalnya di mana. Mm-hmm. Tapi kalau misalnya dia satu grup dengan Jepang, ya kita lihat gimana hasilnya nanti.
1: Oke, okay, tapi saya optimis ya dari Jepang, karena saya melihat perjalanan Jepang dari awal ya belum terkalahkan.
3: Yeah.
1: Bahkan dia menangnya lebih dominan setiap cetak gol. Dan itu tadi saya melihat. Mereka ini seperti yang Coki katakan tadi, mereka ini bukan tipikal permainan yang manja. Yeah. Mereka jatuh bangkit.
3: Betul.
1: Dan pricingnya luar biasa sekali ya. Yeah. Terbukti juga dengan pelatihnya, nama-nama mereka juga seru ya. Yeah. Ada Suzuki, kemudian ada Mito, ada macam-macam namanya keren-keren ya. Oke, okay, teman-teman, kita sudah berada di penghujung kebersamaan, tapi saya punya kuis gitu ya. Kuis yang harus dijawab oleh teman-teman sebagai pengidola salah satu tim. Tapi kita singgung sebentar dulu, kenapa tidak ada yang mengandalkan Argentina? Bukankah dia kemarin sebagai juara dunia? Coki, kenapa Coki? Terlalu jauh kayaknya kita membicarakan tim lain, sementara Argentina tuh udah pernah juara loh.
0: Asli, dari awal tadi tidak ada yang singgung ke sana.
1: Gimana nih?
0: Kalau saya bukannya karena tidak senang dengan Argentina. Senang, saya suka dengan tipikal permainan Argentina juga saya senang. Cuma untuk filosofi saya sebagai pelatih, saya lebih dari dulu memang karena mungkin mindset saya sudah terbentuk dari pertama kali saya nonton Prancis zamannya Fabian Barthez.
1: Oke.
0: Okay. Yang mereka ngalahkan Jerman ya kalau nggak salah ya, juara dunia.
1: Betul, betul.
0: Ya. Dari situ dari babak penyisian itu pertama kali saya nonton Piala Dunia dari babak penyisian sampai final tahun itulah dia. Saya nonton.
1: Apalagi kemarin sempat dikalahkan oleh Arab Saudi.
0: Iya. Kacau.
1: Oke, okay, berarti itu salah satu membuat tidak yakin gitu ya. Harus disinggung juga dong, Argentina bagaimanapun dia ikon juga pernah Piala Dunia 2022. Yeah, nah gimana, kenapa tadi kita tidak membicarakan itu?
3: Sama, saya mungkin kurang lebih dengan Bang Cuk ya. Mm. Karena bukan masalahnya negaranya, bukan, tapi karena individu.
1: Okay.
3: Karena dari Argentina semua pemain bagus, okay. Gak ada yang jelek, mm. bagus semua. Mm. Cuman kalau kita lihat dari sisi mereka lebih tempo dengan satu orang, yaitu Messi.
1: Oke. Okay.
3: Nah, kenapa saya tidak suka? Ya terus terang ya, jujur ya, yeah. karena secara pribadi saya memang tidak suka Messi. Kenapa? Oh. Karena tipikalnya adalah orang yang paling sombong.
1: Oh.
3: Nah, kerenan hatinya kurang.
1: Oke.
3: Okay. Ya, jadi bukan masalah suka dan tidak sukanya, tapi uh-huh. karena individu orang tersebut.
1: Oke. Okay. Ya, itu penyebabnya ya.
3: Iya.
1: Kalau Erik, kenapa tadi tidak pro dengan Portugal, tidak pro dengan Prancis, tidak pro dengan Jepang, tidak pro dengan Argentina? Kenapa, Erik?
2: Kalau untuk Argentina sih, Erik emang kurang suka aja sih sama Argentina. Karena menurut Erik,
1: enggak suka dengan timnya, enggak suka dengan pemainnya nih.
2: Bisa dibilang dua-duanya sih.
1: Dua-duanya. Ya. Wah, jauh benar nih berarti ya.
2: Karena menurut Erik yang tahun kemarin 2022 itu kayak lumayan hoki lah karena dia digendong kipernya Argentina.
1: Oh, jadi kipernya yang membuat mereka menang.
2: Ya,
1: gak
2: karena,
1: mungkin.
2: Karena kalau kipernya bukan Martinez waktu itu mungkin dah kalah Argentina.
1: Mm-mm. Coba sebutkan pemain-pemain Argentina yang Erik ketahui nama-namanya.
2: Messi, Martinez, apa lagi ya?
1: Di Maria,
2: pokoknya kurang apalah kalau Argentina. Okay. Emang gak ngapalin?
1: Beda ya kalau disukain dan disuka. Oke, okay, di penghujung kebersamaan saya ingin kasih kuis jawab dengan cepat ya, tiga-tiganya okay. ya. Oke, okay, sama-sama jawabannya ya. Ini kan menarik sekali. Coki, Erik sama John, jawab ya.
3: Yeah.
1: Yang pertama. Yang pertama, pilih Lionel Messi atau Cristiano Ronaldo?
2: Ronaldo.
1: Ronaldo. Wanda yang pilih Messi ini luar biasa nih ya. Kenapa tidak milih Messi? Ayo. Ini kan individu nih, ayo.
0: Sama kayak Bang John tadi, oh, karena gitu. Humble-nya kurang.
3: Humble. Ya, betul.
1: Humble-nya kurang. Kalau ya. Erik?
2: Kurang ramah, agak sombong sama kurang respect lah, kurang respect.
1: Oke, itu ya Messi di mata Bang John, di mata Coki dan di mata Erik. Oke, berikutnya, lebih pilih skill atau fisik?
2: Skill. Skill.
1: Skill?
3: Aku fisik.
1: Fisik. Skill. Oke, kenapa? Ah, ini menarik nih Coach Coki ini.
0: Kalau saya pribadi skill itu sudah bakat.
1: Oke.
0: Fisik bisa dibentuk. Skill bisa dikembangkan.
1: Oke.
0: Tapi kalau pemain punya fisik tapi tidak punya skill, hambar. Tidak akan jadi apa-apa.
1: Oi, keren ya. Dari seorang Coach Coki. Erik sebagai main aktif milih skill tadi.
2: Skill kenapa? Karena di mata orang-orang pasti yang dilihat pertama itu skill.
1: Oke.
2: Bukan dari fisiknya. Karena kalau orang cuma nengok tubuhnya kecil tapi skillnya jago. Pasti orang bakalan nyorot pemain itu.
1: Berarti itu Messi dong.
2: Enggak juga, kan ada banyak pemain yang tubuhnya kecil gitu. Tapi skillnya
1: coba siapa bagus. Yang kecil tapi skillnya oke.
2: Yang kecil tapi skillnya oke ya.
1: Ayo.
2: Yang kecil tapi skillnya oke.
1: Ayo.
2: Pasti ada sih, cuman Erik enggak tahu aja orangnya. Cuman okay. Pasti ada selain Messi.
1: Sip. Selain Messi. Bang John, kenapa pilih fisik beda dengan mereka berdua lebih milih skill?
3: Iya, kalau bagi saya itu kurang lebih dengan Moncuki, tanpa fisik atau skill, intinya dua-dua itu harus berjalan. Ya, tapi okay. Saya lebih utamakan fisik.
1: Oke.
3: Okay. Kita punya skill, tapi kalau fisiknya enggak mampu, percuma.
1: Oke. Okay. Memang ada plus minusnya ya Coki ya?
0: Ada plus minusnya.
1: Oke, dua-duanya sama bisa ya?
3: Sama-sama.
1: Oke, okay. Selanjutnya masih ada dua lagi ya. Gol jarak jauh atau tiki-taka yang cantik?
0: Tiki-taka.
1: Erik?
2: Gol jarak jauh sih.
1: Gol jarak jauh.
3: Bon jarak jauh.
1: Jarak jauh. Oke, okay, selanjutnya lebih pilih lagi kiper atau striker?
2: Striker.
1: Kiper, striker.
3: Kiper.
1: Kiper. Oke, okay, nanti sebentar lagi satu lagi. Juara lewat penalti atau menang telak?
0: Menang telak.
1: Penalti. Kenapa? Kesimpulan, sekali kesimpulan satu menit.
0: Kenapa milih menang telak? Karena kemenangan yang benar-benar diraih dengan kemampuan anak-anak itu harus dengan 45 kali 2.
1: Oke, okay.
3: Yeah, betul.
1: Itu alasannya ya. Yeah. Kalau Erik?
2: Kalau gol lewat penalti, kalau menang lewat penalti itu rasanya beda, kayak lebih dramatis gitu, lebih seru lah hitung-hitungannya.
1: Suka drama nih kayaknya.
2: Pokoknya kayak seru banget lah, adrenalin okay. Pun pokoknya kerasa banget kalau udah penalti gitu.
1: Oke, okay, berarti lebih suka kemenangan ditentukan melalui penalti.
2: Ya.
1: Bang John?
3: Ya, saya kurang lebih dengan Bang Cuki.
1: Oke.
3: Okay. Jadi kalau untuk menang dari adu penalti itu kan uji mental. Itu mental, uji kipar. Tapi kalau untuk menang dramatis sepenuhnya mungkin itu lebih dikatakan itu lebih hebat.
1: Oke. Okay. Baik pendengar, pemirsa dan tentunya yang menyaksikan kita ngobrol tentang Pesta Bola Dunia 2026 ini sangat menarik. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bola ini bundar. Kita boleh saja berandai-andai ya, menebak-nebak, tapi hasil di lapangan kita nantikan ya. Kita nantikan Pesta Bola Dunia 2026, saksikan di layar kaca Anda dan dengarkan melalui RRI di seluruh Indonesia. Dan kita nanti mudah-mudahan jumpa lagi di sesi-sesi berikutnya. Coki, Erik dan John Sena, terima kasih waktunya. Sampai jumpa.
3: Sampai jumpa.
2: Sampai jumpa.
4: Ada lagi penyelundupan melalui pelabuhan. Kita harus berani mengatakan yang merah-merah, yang putih-putih. Kita harus berani mengatakan apa adanya. Kita harus perbaiki lembaga-lembaga pemerintah kita.
5: Terima kasih untuk Anda yang masih terus setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dengar, kami akan hadirkan untuk Anda dinamika olahraga.
4: Oke, kita tutup dia cukai. Kita outsourcing ke swasta dan penghasilan negara naik. Apa enggak sedih itu? Ini perjuangan kita semua, ya. Saya bukan mau datukan moral siapapun. Tapi sudah saatnya kita bicara jujur kepada diri kita. Kita bicara jujur kepada rakyat kita. Saudara-saudara sekalian. Coba ditayangkan lagi slide. 900 miliar dolar kita hilang Bayangkan kalau 900 miliar dolar kita nikmati, kita pakai, negara apa Indonesia?

mencapai 50%. Yang dilaporkan adalah 50% dari keadaan yang sebenarnya. Saudara-saudara sekalian. Dan kita merasa kita produsen kelapa sawit terbesar di dunia, tapi harga kelapa sawit ditentukan di negara lain. Saya mengatakan kepada menteri-menteri saya, boleh terjadi. Saya tidak mau kelapa sawit kita harganya ditentukan oleh bangsa lain. Kita tentukan harga kita. Dan kalau mereka nggak mau beli pakai harga kita, ya nggak usah beli, kita pakai kelapa sawit kita sendiri. Saudara-saudara sekalian. Kenapa nikel kita ditentukan oleh negara lain? Tidak boleh. Saya instruksikan kabinet saya, rumuskan harga nikel, harga emas, harga semua tambang kita, harga semua komoditas harus ditentukan di negara kita sendiri. Dan kalau mereka nggak mau beli, ya nggak apa-apa, biar aja itu di bawah tanah untuk cucu kita nanti. Daripada kita jual murah, saudara-saudara sekalian, saya minta dukungan majelis ini. Marilah bersama-sama. Sepertinya saya lebih marahin daripada banyak kekuatan. Kalian, karena generasi itu mengerti apa arti penjajahan. Saudara sekalian, di mimbar ini saya ingin ingatkan kembali bunyi 33. Pertama dari pasal 33, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Tidak ada kata-kata azas-azas lain. Azas kapitalisme neoliberal, azas konglomerasi, azas yang sekaya boleh sekaya-kayanya, yang miskin salahnya orang miskin. Itu bukan falsafah Pancasila. Ayat kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat ketiga, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi. Artinya, kalau demokrasi ekonomi, rakyat banyak, rakyat semuanya menikmati ekonomi kita. Saudara-saudara, dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, mandiri, berdiri di atas kaki kita sendiri, dan menjaga kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Saudara-saudara sekalian, saya rasa bahasa Indonesia yang digunakan oleh para pendiri bangsa kita sangat jelas. Tidak perlu kita cari tafsiran-tafsiran yang macam-macam. Ini adalah cetak biru ekonomi kita. Saudara-saudara sekalian, manakala kita menyimpang cetak biru ini, ya jangan salahkan siapa-siapa kecuali diri kita sendiri yang tidak mau menerima amanah dari pendiri-pendiri bangsa kita. Seberapa jauhkah telah kita menyimpang dari cetak biru perekonomian kita sendiri? Mungkin harus kita bahas di tempat dan waktu yang terpisah. Tapi saya berkeyakinan kalau kita jalankan pasal 33 secara konsekuen, kita akan terhindar dari praktek-praktek under invoicing, under counting, dan sebagainya. Pemalsuan atas tonase dan kualitas produk yang diekspor.

0: praktek-praktek fraud terhadap bangsa dan negara kita, serta praktek-praktek tambang ilegal, hutan ilegal, kebun-kebun ilegal. Saudara-saudara, bagaimana bisa ada orang yang tambang di hutan lindung bertahun-tahun dan tidak ada yang berani untuk menegakkan hukum? Saudara-saudara, kita perhitungkan, kita perkirakan potensi uang yang bisa kita selamatkan dari kebocoran-kebocoran itu adalah 150 miliar dolar satu tahun. Potensi, apa kita mampu atau tidak, tergantung keberanian kita, tergantung tekad kita, tergantung apa kita bisa bekerja sama dengan baik atau tidak. Karena itu saya selalu sampaikan dari awal saya menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, kita harus bersama-sama berani mencari solusi dan berani bertindak. Saya berkeyakinan akar masalah ekonomi bangsa kita.
1: Baik pendengar, di mana saja Anda berada, saat ini kami sedang mengikuti rapat sidang paripurna DPR RI ke-19.
0: Dan berani kita selesaikan. Untuk itu, saya di hadapan majelis yang terhormat ini, di hadapan seluruh rakyat Indonesia, saya ingatkan bahwa saya pernah disumpah di sini untuk Undang-Undang Dasar 1945 dengan segala perundang-undangan yang berlaku. Dan saudara-saudara sekalian, kita paham dan mengerti bahwa kalau kita terus mengulangi kesalahan yang sama, janganlah kita bisa berharap mendapat hasil yang lebih baik. Untuk itu, untuk mencapai tujuan bernegara kita, hari ini pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, ferroalloys. Kita wajibkan harus dilakukan penjualan melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal. Dalam artian hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut. Ini bisa dikatakan sebagai marketing facility. Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring serta memberantas praktek kurang bayar, under invoicing, praktek pemindahan harga, transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor. Saudara-saudara sekalian, kebijakan akan optimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan sumber daya alam kita. Dengan kebijakan ini, kita berharap bahwa penerimaan kita bisa seperti Meksiko, seperti Filipina, seperti negara-negara tetangga kita. Kita tidak mau penerimaan kita paling rendah karena kita tidak berani mengelola milik kita sendiri, milik bangsa Indonesia sendiri. Saudara-saudara sekalian, sesungguhnya kita harus percaya bahwa semua sumber daya alam Indonesia adalah milik rakyat Indonesia, milik bangsa Indonesia. Karena itu negara berhak mengetahui secara rinci sumber daya alam kita yang dijual keluar Indonesia. Kita tidak mau dibohongi lagi. Kita mau tahu persis berapa kekayaan kita yang dijual. Saya percaya dan yakin setiap warga negara, apalagi pemimpin-pemimpin seperti yang ada di majelis ini, saya percaya setiap punya akal sehat, yang punya kecerdasan, yang punya hati nurani, yang punya rasa cinta tanah air, saya yakin dan percaya tidak akan mengizinkan kekayaan alam kita terus dikelola tanpa pengawasan, tanpa kenal ulama. Saudara-saudara sekalian, kebijakan ini telah banyak dijalankan oleh negara-negara lain yang benar-benar menguasai kekayaan sumber daya alam mereka. Kita harus lihat dan belajar dari Saudi Arabia, dari Qatar, dari Rusia, dari Aljazair, dari Kuwait, dari Maroko, dari Ghana, bahkan dari tetangga kita Malaysia dan Vietnam. Kita tidak boleh naif, kita tidak boleh lugu, kita tidak boleh tidak menggunakan akal sehat kita. Kita harus belajar dari negara-negara seperti ini. Mereka telah mampu mengelola kekayaan sumber daya alam mereka untuk kepentingan rakyat mereka. Mereka berhasil menyelenggarakan pendidikan yang terbaik, yang tidak kalah dengan pendidikan negara-negara industri maju. Mereka punya layanan kesehatan juga yang baik, infrastruktur yang modern, sovereign wealth fund kelas dunia. Kita tidak boleh malu belajar dari negara-negara yang sudah lama mampu memanfaatkan sumber mereka untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat mereka. Karena itu saya tegaskan, apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia hari ini bukan kebijakan yang aneh-aneh, bukan kebijakan luar biasa. Ini adalah praktek yang sudah dilakukan banyak negara. Ini adalah kebijakan akal sehat. Sumber daya alam milik kita. Kita yang harus menentukan kemana sumber alam dijual. Kita harus menentukan berapa harga yang layak. Kita tidak mau selalu menjadi korban dan selalu harus terima perlakuan tidak adil terhadap bangsa kita. Cukup sudah saya katakan di sini. Indonesia sekarang berdiri di atas kaki kita sendiri. Sejalan dengan itu, pemerintah yang saya pimpin juga hari ini memperkuat kebijakan devisa hasil ekspor melalui peraturan pemerintah devisa hasil ekspor dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan pengolahan sumber daya alam. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan kontribusi pelaku usaha sektor sumber daya alam dapat dioptimalkan, sekali lagi, guna sebesar kemakmuran rakyat. Sekali lagi, bumi, air, dan semua hasil sumber daya alam Indonesia adalah milik kita, milik rakyat dan bangsa Indonesia. Dalam usaha kita memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam sistem tata kelola kita, saya minta saudara-saudara sekalian untuk tidak berkesimpulan bahwa Indonesia tidak perlu suatu perekonomian di mana sektor swasta memainkan peran yang besar. Justru kita perlu sektor swasta. Kita perlu mendukung peran sektor swasta. Kita butuh sektor yang dinamis. Kita perlu pengusaha-pengusaha yang penuh dengan inovasi, penuh dengan inisiatif, penuh dengan inovasi, dan yang memiliki kemampuan manajerial yang baik dan handal. Justru saya selalu mengatakan bahwa perekonomian kita yang kita sebut sebagai ekonomi Pancasila atau ekonomi jalan tengah, atau istilah yang lebih populer dari dalam perkembangan perekonomian dunia, kita harus bangun Indonesia Incorporated. Perekonomian dan semua bergotong royong Itu arti gotong royong. Yang kuat maju, menarik yang lemah. Yang lemah berhimpun, melaksanakan usaha bersama dalam bentuk-bentuk koperasi. Tidak boleh yang kaya menang sendiri dan membiarkan yang lemah terlantar. Justru kita maksudkan bahwa ekonomi yang cocok untuk Indonesia adalah ekonomi jalan tengah. Ekonomi yang berani mengambil yang terbaik dari sosialisme dan yang terbaik dari kapitalisme. Kita butuh peran negara. Kita butuh perlindungan negara. Kita butuh pengawasan dan kita butuh keberpihakan dari negara untuk menjamin keadilan dan pemerataan. Tapi kita juga perlu yang terbaik dari mekanisme pasar. Kita butuh yang terbaik dari ekonomi pasar bebas. Yang saya sebut tadi, inisiatif, inovasi, persaingan, keberanian mengambil risiko, manajerial yang baik. Kita harus menumbuhkan golongan pengusaha yang baru, yang muda-muda. Untuk itu, pemerintah ingin membuka pendidikan-pendidikan kewirausaha, pendidikan entrepreneurship. Kita ingin anak-anak muda jangan semua minta jadi ASN, jangan semua minta jadi pemerintah, tapi harus berani untuk bersaing dengan dunia usaha lain. Dan kita harus bantu. Kita punya anak-anak muda yang hebat-hebat. Kita punya banyak ribuan anak-anak yang hebat-hebat. Ini yang sedang kita godok bersama untuk kita beri. Tidak hanya pendidikan, entrepreneurship. Begitu dia selesai, kita juga harus memberi kredit startup. Kita harus dorong mereka, memberi kesempatan mereka untuk tumbuh jadi pengusaha-pengusaha yang kuat, pengusaha-pengusaha yang baru. Demokrasi ekonomi artinya janganlah yang itu-itu saja. Ya, saya minta Bank Himbara, cobalah menjadi bank yang patriotik. Ya, jangan dia lagi, ya kan? Yang dikasih kredit orang yang sudah kaya. Kalau dia sudah lama terima kredit dari pemerintah, ya sudah berjuang dong. Masa terus-menerus dikasih kepada mereka, ya? Kemudian orang miskin, orang kaya disuruh bayar bunga lebih tinggi daripada pengusaha besar. Ini saya kira sudah di luar akal sehat. Saya perintahkan bank-bank pemerintah, rubah, turunkan bunga-bunga untuk rakyat miskin, saudara-saudara kalian. Harusnya yang besar-besar dengan kekuatan mereka, dia bisa dapat financing dari mana-mana. Kan harusnya begitu. Saudara-saudara kalian, tapi sebaliknya, kita tidak boleh merasa bahwa negara akan berbuat. Kita ingin justru menumbuhkan peran swasta yang lebih besar. Tapi besar, tapi benar. Jangan besar, tidak benar. Kita juga harus mengakui prestasi banyak perusahaan-perusahaan kita yang bisa bersaing global. Bagaimanapun perusahaan seperti Indofood sudah dipasarkan di seluruh dunia. Kalau saya ke Eropa, banyak orang Eropa nyarinya Indomie. Bahkan banyak negara Afrika menganggap itu produk mereka. Juga perusahaan seperti Mayora berhasil memasarkan Kopiko di lebih dari 100 negara. Mereka memiliki brand ambassador. Presidennya juga mendorong minum kopi di mana-mana. Yeah. Tapi saya paham. Saya paham. Panitia penyelenggara DPR tahu kalau oh ada. Ada, Pak. Saya mohon izin, boleh saya minum? Ibu Ketua. Kopiku sedang. Presidennya peminum kopi. Kita harus dorong perusahaan-perusahaan swasta kita unggul. Ada juga itu apa? SLR 77, ya kan? Berapa? 77 kan? Kalau orang Gerindra nggak mau bikin saingannya, Stellar 88. Maaf, Ibu Ketua, supaya nggak ngantuk nih majelis ini. Saya hanya berhak atas Gerindra ya, jadi saya cek ada Gerindra yang tidur nggak? Saudara-saudara sekalian, justru pemerintah harus perbaiki semua institusi kita supaya ada iklim usaha yang baik. Jangan pengusaha diperas terus, jangan pengusaha diganggu. Kalau bikin izin dalam 2 minggu, kita izinnya 2 tahun. Memalukan. Dan kita jangan banyak inisiatif. Sudah perintah presiden, perintah menteri, di bawah bikin lagi dia, diolah lagi. Peraturan menteri lah, peraturan teknis lah, rekomendasi lah. Akal-akalnya itu, saya ingat semua menteri tertibkan birokrasimu ke bawah. Waspada kalau birokrat-birokrat itu, karena dia tuh pengalamannya lama, kok masuk keluar kan tiap 5 tahun, ya kan? Itu kalau nggak di reshuffle, bener nggak? Mereka lama. Nah, ciri khas birokrat yang dia akan minta tanda tangan pada waktu jam 17.30 sore, kamu sudah capek, dia datang minta tanda tangan. Bener. Ini banyak dari Golkar yang senyum, berarti pengalaman Golkar banyak pengalaman ini soal ini. Karena saya mantan Golkar juga itu banyak mantan ketua umum Golkar di situ, Bahlil, Hartarto, Erlangga itu. Mereka paling pengalaman itu. Minta tanda tangan sore, kita sudah penat, capek. Ini hati-hati tuh, saudara-saudara sekalian. Pengusaha dan pemerintah harus, saya ingatkan buruh, jangan kau minta aja terus, ya kan? Pengusaha-pengusaha juga kerja keras, pusing juga mereka, harus bayar kredit ke bank, ya. Tapi pemerintah ingin bekerja sama. Kita banyak memberi perlindungan sosial supaya beban pengusaha juga tidak terlalu berat. Dan kita terbuka. Kalau ada pengusaha-pengusaha yang sulit, lapor kepada kita. Kalau dia minta penurunan tarif, ya kita bantu untuk sementara. Jangan terus-menerus minta penurunan tarif pajak, ya kan? Kita mengerti. Krisis dunia, kita mengerti. Kita akan bantu, ya. Saudara-saudara sekalian, bila kita bersatu, bila kita kerja sama seperti ini, pengusaha, swasta, pemerintah, UMKM, ya kan, pemerintah pusat, pemerintah daerah, semuanya kita kerjasama. Semuanya memiliki rasa panggilan yang sama. Kita akan menciptakan kemakmuran yang luar biasa. Saudara-saudara sekalian, di krisis yang bikin panik banyak negara, Indonesia masih tenang. Kita tidak euforia, kita tidak sombong, kita tidak mau, tapi kita tenang. Kita tenang. Kita punya kemampuan. Saudara-saudara sekalian, pakar-pakar dunia, institusi-institusi dunia menaksir pada tahun 2045 yang hanya 19 tahun, Indonesia akan menjadi ekonomi kelima bahkan keempat terbesar di dunia. Ini bukan saya mengatakan, saya sendiri tidak pernah bermimpi, berharap. Ya. Kita hanya ingin hidup layak. Tapi mereka mengatakan kita akan menjadi negara keempat, kelima. Bayangkan, kita akan menyalip Inggris, Perancis, Italia. Saudara-saudara, saya kalau ke luar negeri, sebagai Presiden Indonesia, saya sangat dihormati sekarang. Sangat dihormati. Ya. Bahkan mereka sekarang banyak negara minta bantuan ke kita. Mereka minta bantuan pupuk ke kita karena produksi pupuk kita lebih. Saudara-saudara, kita diminta bantuan oleh Australia, kita berikan. India, Brazil, Filipina. Saudara-saudara, bayangkan Indonesia sekarang bisa membuat negara lebih kaya dari kita. Ini jangan membuat kita sombong, tapi ini membuat kita harus lebih percaya diri. Memang masih ada banyak kekurangan, dan saya orang yang selalu mengajak, ayo kita berani menghadapi kekurangan kita. Kita berani menghadapi kesulitan. Kita berani menghadapi tantangan. Kita bisa atasi penyelewengan di ekonomi kita. Kalau demikian, kita akan tumbuh luar biasa. Saudara-saudara sekalian, banyak yang sudah kita capai. Saudara-saudara, karena kita memang sudah antisipasi ketegangan dan krisis yang mungkin timbul, karena kita telah diberi warning dengan COVID, kita baru mengerti dan sadar begitu ada krisis dunia, negara-negara pengekspor pangan akan tutup. Waktu berapa tahun yang lalu Rusia mengalami kebakaran hutan yang besar, mereka tutup ekspor gandum, harga pangan naik semua. Tidak hanya gandum, beras, jagung, gula naik semua. Perang Ukraina naik lagi, COVID naik lagi. Jadi kita sudah antisipasi. Karena itu saya canangkan program utama saya adalah mengamankan pangan Indonesia. Kita harus swasembada pangan. Dan Alhamdulillah saya dibantu oleh tim pertanian saya yang luar biasa. Saya beri target 4 tahun, mereka hasilkan swasembada dalam 1 tahun. Saudara-saudara sekalian, produksi kita tertinggi selama sejarah Republik Indonesia. Cadangan yang ada di gudang-gudang kita, di gudang pemerintah, cadangannya tidak cukup. Kita harus sewa gudang-gudang lain. Kita sekarang punya cadangan sudah lebih dari 5,3 juta ton beras cadangan. Cadangan beras Desember 2025 3,25, sekarang 10 Mei cadangan beras yang kita kuasai 5,3 juta ton. Saudara-saudara sekalian, kita juga sudah amankan produksi pupuk kita. Untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, harga pupuk kita turunkan 20%, saudara-saudara sekalian. Petani-petani kita sekarang bisa menikmati pupuk dengan jumlah yang cukup. Yang sekarang kita harus jaga adalah jangan sampai pupuk subsidi diselewengkan atau diselundupkan ke tempat lain. Ini harus kita jaga bersama. Saudara-saudara sekalian, masalah makan bergizi gratis. Makan bergizi gratis sekarang sudah dinikmati oleh 62,4 juta penerima setiap hari. Angka ini termasuk 6,3 juta balita, 2 juta ibu menyusui, dan 868 ribu ibu hamil menerima MBG setiap hari. Kita juga akan memberi MBG ke 500 ribu lansia yang tinggal sendiri, yang hidup sebatang kara, dan yang membutuhkan makan bergizi. Karena apa? Itu adalah perintah Undang-Undang Dasar Pasal 33 dan Pasal 34. Bahwa kaum miskin harus diurus oleh negara. Saudara-saudara sekalian, kita mengakui bahwa dalam pengelolaan MBG masih banyak kekurangan. Kita sudah tutup lebih dari 3.000 dapur. Saya sudah minta para pejabat, dan saya persilakan anggota DPR, bupati, di mana-mana, silakan periksa semua dapur. Kalau ada yang tidak sesuai, laporkan segera. Akan segera kita tindak. Saudara-saudara, kita tidak akan mengizinkan masalah yang begini penting untuk diurus secara tidak benar. Saudara sekalian, setelah bertahun-tahun kita bercita-cita memiliki dana kedaulatan, di tahun 2025 yang lalu kita berhasil membentuk dana kedaulatan kita, Sovereign Wealth Fund kita, yang kita beri nama Danantara atau singkatan dari Daya Anagata Nusantara, yang artinya energi, kekuatan, masa depan bagi Indonesia. Danantara ini sekarang memiliki, memanage lebih dari 1.000 miliar dolar kekayaan. Dan kita menemukan terus kekayaan-kekayaan negara yang saya enggak mengerti, mungkin disembunyikan, apakan oleh birokrat-birokrat itu. Kita terus menemukan tanah milik negara, aset milik negara, gedung milik negara yang nilainya tidak sedikit, tidak sedikit. Dan antara ternyata sudah dirasakan keampuhannya, dan antara akan mempercepat pembiayaan pembangunan, khususnya investasi dan modal kerja untuk percepatan industrialisasi. Kita harus industrialisasi. Kita harus bikin mobil kita sendiri. Kita harus bikin motor kita sendiri. Kita harus bikin televisi, komputer, handphone kita sendiri. Kita tidak boleh hanya jadi pasar untuk bangsa lain. Dan kita akan lakukan. Saya sudah kumpulkan profesor-profesor kita. Saya sudah kumpulkan pakar-pakar kita. Saya katakan, pengabdianmu untuk bangsa, wujudkan hal ini. Tidak boleh kita menyerah. Tidak boleh kita rasa rendah diri. Saudara-saudara, dengan ini, industrialisasi yang kita mulai dengan hilirisasi sumber daya alam kita. Kita tidak mau sumber daya alam kita gelondongan diekspor. Nikel sudah kita wajibkan diolah di sini. Boksit harus diolah di sini. Nanti turunan-turunan batu bara akan kita buat di sini. Penciptaan lapangan kerja ini sangat penting. Dari pekerjaan meningkatkan daya beli rakyat. Dari MBG saja kita sudah buka 1,2 juta lapangan kerja baru di dapur-dapur. Dan kita pastikan pasar terjamin, offtake terjamin untuk puluhan juta petani kita, peternak kita, dan nelayan kita. Dari Menteri Investasi saya mendapat laporan telah tercipta 2,7 juta lapangan kerja baru. Hasil realisasi investasi dari dalam dan luar negeri di tahun 2025. Setiap koperasi kelurahan Merah Putih akan membuka lapangan kerja formal baru di desa-desa. Setiap koperasi butuh 17 pekerja. Artinya, dari 1.061 koperasi yang sudah operasional, kita telah buka 18.000 lapangan kerja baru yang hanya boleh diisi oleh warga desa setempat. Masih banyak lagi program-program pemerintah yang disusun oleh Kabinet Merah Putih untuk menciptakan lapangan kerja. Desa nelayan, rumah subsidi, kita telah susun dalam klaster program kerja prioritas nasional atau PKPN yang terdiri dari 60 program prioritas untuk dilaksanakan hingga tahun 2026. Saudara-saudara sekalian, kita butuh investasi dari luar, tapi kita tidak mau tergantung hanya investasi dari luar. Kita yakin bahwa kita bisa kerahkan kekuatan kita. Kita tidak boleh mengemis, kita tidak boleh bertekuk lutut, kita tidak boleh menghamba kepada bangsa lain. Kita adalah bangsa yang besar, bangsa yang berani, bangsa pejuang yang berhasil melawan dan mengusir kekuatan penjajah. Kita harus percaya diri. Kita harus percaya kepada kekuatan kita sendiri. Kita harus percaya kepada kepribadian kita sendiri, kepada budaya kita sendiri, kepada falsafah nenek moyang kita. Kita percaya kepada Boyong. Kita percaya kepada saling mendukung. Itu naluri kita, itu budaya kita. Bukan saling membenci, bukan saling curiga, bukan saling caci maki, bukan saling menghantam. Itu bukan demokrasi kita. Mazhab ekonomi yang kita jalankan adalah mazhab ekonomi Pancasila. Ekonomi yang berketuhanan, ekonomi yang berkemanusiaan, ekonomi yang menjunjung tinggi persatuan nasional. Jangan kita ekonomi hanya mikirin daerah masing-masing. Ekonomi kita harus ekonomi kerakyatan, bukan ekonomi yang menindas dan membiarkan yang lemah terus lemah, yang miskin terus miskin. Ekonomi kita harus berkeadilan sosial. Ekonomi kita harus berpihak kepada rakyat Indonesia seluruhnya. Saudara-saudara sekalian, negara harus hadir. Negara harus menjaga keseimbangan. Negara harus memastikan pertumbuhan sekaligus pemerataan. Negara harus ambil inisiatif untuk bantu rakyat yang belum mampu, rakyat yang belum berdaya. Pemerintah harus ambil peranan. Amerika Serikat, Jepang, Tiongkok, Korea Selatan juga pernah menjalankan kebijakan-kebijakan strategis dengan peran negara yang kuat pada saat krisis, pada saat kesulitan ekonomi, dan pada saat mereka mulai industrialisasi. Saudara-saudara sekalian, tidak ada negara maju yang tidak unggul dalam memberikan pelayanan publik. Pemerintah harus menjadi pemerintah yang unggul, membantu swasta menciptakan lapangan kerja. Tidak ada negara yang maju kalau pemerintah yang lemah, birokrasi yang lemah. Tidak ada negara maju kalau tidak ada kepastian hukum. Karena itu pemerintah saya telah menaikkan gaji-gaji guru sampai hampir 300% naiknya penghasilan guru-guru, hakim-hakim kita. Maaf, hakim. Saya sekarang bangga karena mendapat laporan Ketua Mahkamah Agung kita penghasilannya lebih tinggi dari Ketua Mahkamah Agung Singapura. Dan juga hakim-hakim paling junior kita gajinya lebih tinggi dari gaji hakim-hakim junior di Malaysia. Saudara, ini langkah nyata untuk kita ciptakan institusi-institusi yang bersih. Kita tidak mau hakim-hakim kita disogok, dibeli. Kita tidak mau juga semua aparat-aparat kita lainnya seperti itu. Saudara-saudara, langkah-langkah yang harus diambil, kita harus perbaiki tidak hanya sistem tata kelola ekspor, sistem perekonomian kita. Kita harus berani memperbaiki institusi-institusi kita semuanya. Kita harus bertekad terus membangun pemerintah yang kuat, pemerintah yang profesional, pemerintah yang tidak korup. Kita harus bersama-sama menjaga semua. Para pengusaha mengeluh, mereka mengalami pungli-pungli yang terlalu banyak. Saya ingatkan semua kepala badan, menteri-menteri dan pemimpin-pemimpin lembaga-lembaga pemerintah untuk segera mengambil inisiatif membersihkan birokrasi yang masing-masing. Jangan ragu-ragu, yang melanggar tindak. Sekali lagi, semua institusi pemerintah harus bekerja dengan baik. Kita harus menghilangkan korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan praktek-praktek yang menghambat perjalanan. Saya ingatkan kembali, untuk kesekian kali, bea cukai kita harus diperbaiki. Menteri Keuangan, kalau pimpinan bea cukai tidak mampu, segera diganti. Bangsa dan rakyat menuntut pekerjaan yang cepat. Jangan kita jadi pemerintah yang santai, pemerintah yang leha-leha, pemerintah yang kumaha engke wae. Kita harus jadi pemerintah yang didorong oleh engke kumaha, bukan kumaha engke. Kalau negara di sekitar kita bisa memberi izin usaha, bisa memberi amdal dalam 3 minggu, kenapa kita harus berbulan-bulan bahkan 3 tahun? Tidak ada orang yang tidak bisa diganti. Rakyat menuntut pemerintah yang benar dan baik. Jangan mentang-mentang sudah jadi ASN tidak bisa diberhentikan. Kalau enggak, suruh dia tinggal di rumah aja, biar dia malu sama istri dan anaknya. Pak, kenapa enggak ke kantor? Enggak, saya enggak dipercaya karena saya banyak korupsinya. Coba aku jawab pada anakmu nanti. Ini tantangan kita bersama. Saya minta dukungan dari bapak-bapak dan ibu-ibu wakil rakyat. Ini untuk kita semua. Ini untuk masa depan kita. Ini untuk anak dan cucu kita. Kita harus jadi negara yang hebat. Kita tidak mau jadi negara yang lemah terus-menerus. Saudara sekalian, untuk itu saya menghimbau pemimpin-pemimpin pemerintah daerah di setiap tingkatan juga untuk bantu kita semua. Mari bersama-sama kita bersihkan aparat kita semuanya. Jangan mengira sekarang engkau jadi bupati, engkau jadi gubernur, kita tidak bisa monitor dari sini. Sekarang teknologi sudah hebat, cepat kita akan tahu kalau ada penyimpangan. Saudara-saudara, saya sedih kalau yang sekarang pejabat masih coba korupsi. Cepat ketahuan. Sekarang ada teknologi, ya, ada radar, bisa kita pakai, kita bisa lihat bawah tanah. Jadi saudara-saudara yang punya bunker-bunker disembunyikan, nanti kita ketemu juga kekayaanmu. Saudara-saudara, saya akan menggunakan teknologi yang paling canggih. Teknologi pertahanan bisa mencari gudang senjata di bawah tanah. Orang bisa mencari, Ranjo bisa mencari, kita akan pakai untuk mencari bunker-bunker di sekitar kau. Jangan main-main sama teknologi. Iya kan? Mereka yang punya kebun-kebun luas, dikira gak akan ada pejabat yang bisa ngecek. Saudara-saudara, sekarang ada satelit. Gak usah kita cek fisik, kita bisa foto. Tiap pohon kita bisa foto. Pohon per pohon kita bisa foto. Jadi kau mau nipu bagaimanapun, kita akan ketemu penipuan kau, saudara-saudara sekalian. Tapi biasanya mereka-mereka itu ada backingnya. Backingnya biasanya seragamnya itu kalau nggak hijau ya coklat. Betul? Saya ini sebagai punya gadget semua. Sudah ada. Kalau ada kelakuan aparatnya nggak beres, saya minta rakyat video, langsung video. Jangan kau ngelawan, jangan dilawan, video aja, lapor langsung ke saya, saudara-saudara sekalian. Ya. Sudah lama saya jadi orang Indonesia,

0: Saudara-saudara sekalian, saya yakin sebagian ASN kita baik, sebagian besar baik, yang tidak baik sedikit. Tapi nenek moyang kita sudah ingatkan, nila setitik merusak susu sebelanga. Yang sedikit itu yang harus kita tindak. Yang namanya deep state. Deep state itu merasa dia kebal karena pemimpin politik gonta-ganti kan. Oh, dia nanti kalah pemilu, ya kan? The out. Menteri saya bilang 5 tahun maksimal. Ya kan? Enggak beres 2 tahun udah diganti. Dia nongkrong terus. Nunggu pemimpin capek, langsung minta tanda tangan. Saudara-saudara sekalian, pimpinan dan para anggota Dewan yang saya muliakan, dengan dukungan dari Dewan yang terhormat ini, pemerintah yang saya pimpin bertekad untuk kembali di mimbar ini bulan Agustus yang akan datang untuk menyampaikan laporan tentang kemajuan-kemajuan yang telah berhasil menjelang kemerdekaan negara kita yang ke-81 tahun. Saudara-saudara sekalian, sudah banyak yang kita capai. Koperasi Merah Putih sudah 1061 yang operasional. Target kita di bulan Agustus, kita akan operasionalkan minimal 20.000 koperasi. Dan di akhir tahun harus di atas 60.000. Koperasi ini adalah rantai pasok pertama di Republik kita yang bisa di oleh pemerintah. Koperasi ini akan mempermudah logistik, akan menjadi motor pertumbuhan dan kesejahteraan di tingkat yang paling bawah, akan mengakibatkan ratusan triliun berputar di desa, kecamatan, dan kabupaten, akan membalikkan arus keluar dari luar negeri menjadi berputar di desa, kecamatan, kabupaten. Untuk mengatasi krisis energi, kita sedang mempercepat produksi solar dari minyak kelapa sawit. Kita juga sedang mengkaji produksi bensin dari minyak kelapa sawit. Kita juga akan produksi solar dan gas dari batu bara. Juga bisa produksi energi untuk masak dengan sangat murah, dengan limbah-limbah dan batang-batang jagung. Produksi listrik dari tenaga surya akan kita percepat. Kita sudah canangkan akan membangun 100 gigawatt dari tenaga surya dari dalam 3 tahun ini. Kita padukan ini dengan konversi motor dan mobil, dari motor dan mobil BBM ke motor listrik. Insya Allah kita akan hilangkan ketergantungan kita kepada import BBM dan kita akan menghemat devisa kita yang sangat berharga. Saudara-saudara sekalian, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepada saya. Sekali lagi, terima kasih atas kerjasama kita. Memang tidak semua partai di sini bagian dari pemerintah, dan saya hormati dan saya hargai itu. Demokrasi kita perlu check and balances. Saya paham dan saya mengerti bahwa PDIP berkorban untuk berada di luar pemerintah. Saya mengerti itu. Sebenarnya saya ingin ucapkan terima kasih kepada PDIP. Saudara berjasa untuk demokrasi kita. Memang maunya saya itu gotong royong. Kalau semua partai di pemerintah, alangkah manisnya. alangkah manisnya untuk saya, tapi mungkin tidak baik. Setiap pemimpin harus mau dikritik, setiap eksekutif harus diawasi. Terima kasih atas pengawasan saudara. Kadang-kadang saya malam-malam sebelum tidur pilu hati saya. Ini anggota PDIP ini kadang-kadang kritiknya keras banget itu. Tapi saya sadar lama-lama, sebetulnya mungkin ada dasarnya, ya kan? Ada pepatah yang mengatakan kalau orang mengingatkan kita, walaupun kita tidak suka dikasih peringatan, tapi sebenarnya dia menyelamatkan kita, saudara-saudara sekalian. Jadi saya terima kasih, saya hormati pengorbanan kalian, ya kan? Kalau di pemerintah kan banyak fasilitas. Tapi tanya, saya selalu mengatakan menteri-menteri minta petunjuk, Pak, ini bagaimana, Pak? Ada proyek, ada tender, tapi ini di belakangnya PDIP. Benar? Ayo menteri-menteri, benar kan? Tapi apa jawaban saya? Apa jawaban saya? Tidak ada masalah. Kalau dia menang aja. Jangan kita lihat dokter belakangnya. Benar? Saudara-saudara. Tenang aja, karena waktu saya gak berkuasa, waktu saya gak berkuasa, Ibu Mega juga bantu saya di bidang ekonomi. Nah, saya mau terbuka, saya gak berkuasa waktu itu, alias lontang lantung lah. Ibu Megawati Soekarno Putri intervensi mengatakan kalau memang Prabowo yang menang tender itu jangan diganggu, diteruskan. Saya sekarang mengikuti contoh beliau. Saya sekarang presiden, tidak boleh kita lihat latar belakang politik. Kalau dia benar, dia menang dengan benar, harus kita berikan. Saudara-saudara, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi bimbingan dan perlindungannya kepada kita semua dalam melaksanakan tugas suci dan amanah, menjalankan amanah dari seluruh rakyat Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam shalom salve. Om Santi Santi Santi Om. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Mari kita lanjutkan perjuangan bapak-bapak pendiri bangsa kita. Merdeka! Terima kasih.
1: Merdekanya tadi enggak ada kemana.
2: Ya, baru saja Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kerangka ekonomi, dan kita akan langsung bergabung bersama dengan reporter kami Joshua Sihombing yang berada di arena gedung Paripurna DPR RI siang hari ini. Ya, Joshua. Ya, silakan Joshua. Halo, Joshua. Ya, pendengar kami masih belum tersambung dengan Joshua Jombing. Ya, silakan Joshua. Pendengar, nanti kami akan mencoba untuk dapat menghubungi reporter kami Joshua Sihombing yang mengikuti jalannya rapat paripurna DPR RI ke-19 masa persidangan 5 tahun sidang 2025 2026. Dan ada beberapa poin penting yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, di mana Presiden Prabowo Subianto menegaskan APBN bukan sekedar dokumen keuangan, tetapi alat perjuangan melindungi rakyat dan memperkuat ekonomi nasional. Kemudian pemerintah menargetkan defisit APBN 2027 sebesar 1,8% hingga 2,4% dari PDB agar fiskal tetap terjaga sehat. Ya, kami sudah tersambung kembali dengan Joshua Siombing. Halo Joshua.
1: Iya Rudi, dia juga berbicara terus dari demikian tadi telah disampaikan terkait dengan RAPBN tahun 2027 disampaikan oleh Nasional oleh Presiden Prabowo Subianto. Nah tadi setelah headline ataupun poinnya berkaitan dengan hal sebelum ini dapat kami sampaikan bahwa kalau negara ini menargetkan terdapat adanya terkait dengan anggaran tersebut ini kami telah menyampaikan bahwa APBN tahun 2027 ditargetkan berkisar 11,82 hingga 12,40% dari adanya produk domestik bruto dan juga terkait dengan prioritas program-program vital ini disampaikan oleh belanja negara nantinya ini di angka 62 hingga 14,80% dari PDB. Adapun dari sisi pembiayaan, harus ini juga mendengar terkait dengan defisit yang di tahun 2027 ini diprediksikan akan pada kisaran target 1,80 hingga maksimal 2,40% dari PDB. Adapun selain itu, harus ini juga mendengar terkait dengan suku bunga surat berharga negara atau SBN dengan tenor 10 tahun ini dijaga, disampaikan oleh kepala negara bahwa nanti akan dijaga berada pada 6,5 hingga 7,3%. Selain itu pula, Rudi dan juga pendengar, Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan terkait dengan pokok-pokok kebijakan ini terkait dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang berada pada 16.800 rupiah hingga 17.500 rupiah. Terkait dengan strategi fiskal ini, Rudi dan juga terdengar kepala negara menyampaikan bahwa strategi fiskal dan moneter luas Indonesia ini harus pada adanya nilai tukar yang stabil dan juga penekanan terhadap mata uang dunia. Inflasi disampaikan kepada negara juga dikan 1,5 hingga 3,5%. Demikian dulu untuk dari penyampaian pidato Presiden Prabowo Subianto terkait dengan adanya penyampaian kerangka ekonomi makro dan juga pokok-pokok kebijakan.

0: dan juga kebijakan fiskal untuk APBN 2027. Selain itu, belanja negara 2027 dirancang sebesar 13,62% hingga 14,8% dari PDB. Dan pendapatan negara ditargetkan 11,82% hingga 12,40% dari PDB. Pertumbuhan ekonomi 2027 diproyeksikan kisaran 5,8% hingga 6,5% pada 2029. Inflasi ditargetkan berada di kisaran 1,5% hingga 3,5%. Nilai tukar rupiah seperti tadi sudah disampaikan diproyeksikan sebesar Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Dan juga harga minyak mentah dunia diasumsikan $70 hingga $95 Amerika Serikat per barel. Lifting minyak ditargetkan mencapai 602 hingga 615.000 barel per hari, dan lifting gas ditargetkan 934.000 hingga 977.000 barel setara dengan minyak per hari. Dan pemerintah juga menargetkan angka kemiskinan turun menjadi 6% hingga 6,5% pada 2027. Kemudian tingkat pengangguran terbuka ditargetkan turun menjadi 4,3% hingga 4,87%. Rasio Gini ditargetkan berada pada level 0,362 hingga 0,367. Dan indeks modal manusia ditargetkan mencapai 0,575. Sementara itu, indeks kesejahteraan petani ditargetkan pada angka 0,8038. Proporsi untuk penciptaan lapangan kerja formal ditargetkan mencapai 40,81%. Presiden menilai pertumbuhan ekonomi selama ini belum bertambah nyata pada kesejahteraan rakyat, dan presiden mengaku bahkan melihat pertumbuhan ekonomi tidak diikuti oleh peningkatan kesejahteraan. Dan juga presiden menyoroti penurunan kelas menengah dan meningkatnya kemiskinan. Pemerintah menilai ada kebocoran kekayaan negara ke luar negeri mencapai $343 miliar atau sekitar 6.669 triliun selama 22 tahun. Itu beberapa hal yang disampaikan presiden dalam pidatonya siang hari ini di gedung DPR RI Senayan Jakarta.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1. Terima kasih Anda masih terus setia bersama kami pendengar di program 1 RRI Sintang. Demikian tadi sudah kita ikuti bersama Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato mengenai kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2027. Ini di Komplek Parlemen Senayan Jakarta pada hari ini 20 Mei 2026. Terima kasih untuk Anda yang masih terus setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Rangkaian informasi dan hiburan masih terus kami hadirkan untuk Anda.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

Anda, huruf A yang pertama dalam alfabet ternyata punya sejarah panjang yang penuh filosofi dan makna. Yuk kita bahas etimologinya. Seperti dilansir dari Edmystovia, huruf A berasal dari huruf kuno yang disebut Aleph dalam abjad Fenisia sekitar tahun 1000 sebelum Masehi. Kata Aleph sendiri berarti sapi dalam bahasa Semit kuno. Kenapa sapi ya? Karena bentuk hurufnya terinspirasi dari kepala sapi. Nah, jika Anda memiringkan huruf A ke samping, itu menyerupai kepala sapi dengan dua tanduk di atasnya. Maknanya pun erat dengan kehidupan agraris, di mana sapi adalah simbol kekuatan dan kesejahteraan. Dari Fenisia, Aleph diadopsi oleh bangsa Yunani sekitar abad ke-8 sebelum Masehi. Bangsa Yunani menyebutnya Aleph atau A, huruf pertama dalam alfabet mereka. Namun mereka tidak lagi menghubungkannya dengan sapi, melainkan lebih ke bunyi vokal A. Dalam alfabet Yunani, alfa menjadi dasar bagi sistem alfabet modern. Yang menarik, orang Yunani adalah peradaban pertama yang memberi huruf vokal tempat yang sama pentingnya dengan huruf konsonan. Ketika alfabet Yunani menyebar ke Etruskan, Italiano kuno, lalu ke Romawi, alfa berubah menjadi huruf A, seperti yang kita kenal sekarang. Bangsa Romawi membawa huruf ini ke seluruh kekaisarannya, termasuk wilayah Eropa Barat. Huruf A adalah salah satu huruf paling sering digunakan di alfabet modern, terutama dalam bahasa Inggris. Itu dia tadi sejarah huruf A dari kepala sapi Fenisia hingga menjadi huruf pertama dalam alfabet modern. A telah melalui ribuan tahun evolusi. Tidak hanya menjadi huruf A adalah simbol awal keunggulan dan kekuatan.

0: Elsa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.

0: pakai cincin di jari tengah supaya jadi kaya. Memakai cincin di jari yang benar ternyata akan membawa keberuntungan. Secara tradisional, memakai cincin di jari yang berbeda ternyata memiliki maksud dan tujuan. Ada yang mengatakan cincin di tangan kiri tentang cinta dan memakai cincin di tangan kanan tentang kekayaan. Di Chinese culture, dipercaya kalau tangan kiri melambangkan status hubungan dan tangan kanan melambangkan keinginan. Di kelingking kiri, artinya tidak percaya sama pernikahan dan Anda memilih untuk single. Cincin di jari manis kiri artinya sudah menikah. Cincin di jari tengah kiri artinya sudah bertunangan atau sedang dalam suatu hubungan. Cincin di telunjuk kiri artinya lagi single, jadi siap untuk tebar pesona. Dan cincin di ibu jari kiri melambangkan posisi sebagai bos atau kekayaan, kemandirian, dan kuasa. Karena kalau pakai cincin di ibu jari artinya Anda tidak peduli dengan cinta, tetapi peduli dengan power dan status. Sedangkan cincin di kelingking kanan artinya Anda mau mengusir roh jahat. Cincin di jari manis kanan bisa bikin bisnis Anda semakin berkembang dan membantu orang yang kamu cintai menjadi sukses. Cincin di jari tengah kanan bisa menarik kekayaan untuk datang. Cincin di telunjuk kanan bisa memperbaiki nasib dan keberuntungan. Cincin di ibu jari kanan melambangkan perempuan yang mandiri, sehat, dan umur panjang. Kalau kamu suka pakai cincin di jari yang mana? Jangan sembarangan memakai cincin karena ada artinya. Kalau menurut kamu, ini mitos atau fakta?
1: Paci, ku lihat itu. Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
2: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
1: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Paci?
2: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
1: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada tuh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
2: Iya, sudah, Maci. Cepat, ya.
1: Iya, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
2: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
1: Paci, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
2: Maci, Maci.
1: Hei.
2: Mobil ini kayak melayang.
1: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
2: Maci, sapu mobil gimana nih?
3: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

UNESCO menggunakan istilah bahasa ibu dalam konteks pelestarian budaya dan hak atas pendidikan dalam bahasa. Kenapa disebut bahasa ibu? Bukan bahasa bapak? Bukan juga bahasa kakak? Istilah bahasa ibu berasal dari konsep linguistik dan budaya yang merujuk pada bahasa pertama yang dipelajari seseorang sejak kecil. Biasanya dari ibu atau lingkungan keluarga terdekat. Dalam banyak budaya, ibu adalah tokoh sentral dalam pengasuhan dan komunikasi awal anak. Sehingga bahasa yang digunakan ibu otomatis menjadi bahasa pertama anak. Kata ini juga memiliki makna simbolik menekankan bahwa bahasa tersebut adalah bagian yang melekat dalam identitas seseorang sejak lahir. Ini adalah bahasa yang biasanya paling dikuasai dan paling membentuk identitas kultural dan personal seseorang. Di masyarakat multibahasa, seorang anak bisa memiliki lebih dari satu bahasa ibu, tergantung pada konteks sosial dan keluarga.

Hari Kebangkitan Nasional menjadi momentum penting bagi seluruh rakyat Indonesia untuk kembali mengingat bahwa kemajuan bangsa lahir dari persatuan, semangat, dan kesadaran akan pentingnya perjuangan bersama. Dengan mengangkat tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara, kita diajak untuk menanamkan kembali nilai-nilai bangsa kepada generasi muda sebagai tunas bangsa yang akan melanjutkan estafet perjuangan. Tunas bangsa, yaitu para pelajar dan generasi muda, memiliki peran penting dalam menjaga kedaulatan negara di tengah tantangan zaman yang semakin kompleks, terutama di era digital. Kecerdasan, karakter, serta semangat cinta tanah air menjadi pondasi utama yang harus terus dibangun melalui pendidikan dan lingkungan yang positif. Hari Kebangkitan Nasional bukan hanya sekedar peringatan sejarah, tetapi juga pengingat bahwa masa depan Indonesia ada di tangan generasi penerus. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama menjaga, membimbing, dan memperkuat tunas bangsa agar tumbuh menjadi generasi yang berintegritas, berdaya saing, dan siap membawa Indonesia menuju kedaulatan yang lebih kuat. Bangkitlah Indonesiaku, jaga tunas bangsamu, demi

0: Pendengar Anda masih bersama kami di program 1 RRI Sintang. Sebanyak 65 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di lingkungan pemerintah Kabupaten Sintang resmi dilantik dan diambil sumpah atau janji jabatan fungsional di Aula Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Sintang pada Selasa kemarin 19 Mei 2026. Kepala BKPSDM Kabupaten Sintang Mariadi menyampaikan jumlah pegawai yang dilantik sebanyak 65 orang P3K yang terdiri dari jabatan fungsional guru, kemudian 30 orang jabatan fungsional kesehatan, 4 orang jabatan fungsional teknis tertentu, dan 2 orang jabatan analis kepegawaian ahli muda. Menurut Mariadi, jumlah ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah Kabupaten Sintang dalam memperkuat sumber daya manusia aparatur, khususnya pada sektor-sektor pelayanan dasar dan strategis. Mariadi menuturkan, momentum ini bukan sekedar seremoni administratif saja, tetapi juga merupakan bentuk kepercayaan negara sekaligus amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, integritas, disiplin, dan dedikasi. Mariadi menegaskan jabatan fungsional yang diemban ini menuntut profesionalisme, kompetensi, serta komitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Untuk informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa mengaksesnya di rri.co.id.
1: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
2: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
1: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
3: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
1: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
4: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
1: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
5: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
1: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
6: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dah jadi istri perwira dari dulu. Tak percaya, kalian kan?

Menjaga tunas bangsa dapat diwujudkan melalui perhatian keluarga, pendidikan yang bermutu, lingkungan sosial yang sehat, dan keteladanan dari para pemimpin maupun masyarakat. Anak-anak perlu diberi ruang untuk bermimpi, belajar, dan berkembang tanpa kehilangan jati diri budaya bangsa. Dengan demikian, mereka tidak hanya menjadi generasi yang cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan nasionalisme. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara, mengajarkan bahwa masa depan negara berada di tangan generasi penerus. Menjaga mereka hari ini berarti menjaga kemerdekaan, persatuan, dan kedaulatan bangsa di masa depan. Sebab tunas yang tumbuh kuat akan melahirkan hutan kehidupan yang mampu melindungi negeri sepanjang zaman. Selamat memperingati Hari Kebangkitan Nasional.

Tahukah Anda, jam tangan pertama kali digunakan oleh Alberto Santos Dumont, seorang pilot berkebangsaan Brazil. Ia meminta temannya, Louis Cartier, untuk merancang jam tangan yang dapat digunakan saat mengemudikan pesawat. Louis Cartier kemudian merancang jam tangan Cartier Santos pada tahun 1904, yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan Santos Dumont. Santos Dumont mengeluh tentang jam saku yang tidak praktis digunakan saat mengemudikan pesawat, sehingga Cartier merancang jam tangan datar dengan bezel persegi yang khas. Jam tangan Cartier Santos ini menjadi salah satu jam tangan pertama yang dirancang untuk digunakan pada pergelangan tangan dan bukan sebagai jam saku. Desain jam tangan ini sangat inovatif pada masanya dan menjadi sangat populer di kalangan pilot dan masyarakat umum.

0: anak muda seringkali mendapatkan stigma sebagai generasi rebahan. Namun dibalik itu, banyak generasi muda yang terus bergerak dan berjuang demi masa depan. Ada yang belajar sambil bekerja, membantu perekonomian keluarga, mengembangkan usaha kecil, aktif dalam kegiatan sosial, hingga berkarya melalui dunia digital. Semua itu menjadi bukti bahwa anak muda memiliki peran penting dalam pembangunan bangsa. Di tengah perkembangan zaman dan tantangan teknologi, generasi muda dituntut untuk tetap kreatif, produktif, dan bijak dalam bertindak. Karena masa depan Indonesia sangat ditentukan oleh kualitas generasi mudanya hari ini. Hari ini, sejalan dengan tema Hari Kebangkitan Nasional tahun 2026, jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Menjaga tunas bangsa bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab bersama. Dengan semangat belajar, kepedulian sosial, dan kemauan untuk terus berkembang, anak muda dapat menjadi kekuatan besar bagi kemajuan Indonesia. Selamat Hari Kebangkitan Nasional 2026. Saatnya generasi muda terus bangkit, berkarya, dan memberikan kontribusi terbaik untuk negeri.
1: Anda masih bersama program 1 RRI Sintang. PT Bank Rakyat Indonesia Persero TBK menegaskan bahwa seluruh proses pengajuan kredit usaha rakyat atau KUR BRI tidak pernah dilakukan melalui penawaran online menggunakan tautan tidak resmi maupun media sosial. Perseroan memastikan bahwa setiap proses pengajuan KUR hanya dilakukan melalui petugas BRI dan diproses melalui kantor BRI. Korporat Sekretari BRI Dani menyampaikan bahwa maraknya penawaran KUR melalui pesan singkat, kemudian tautan digital hingga akun media sosial merupakan modus penipuan yang menyalahgunakan nama BRI. Dan pendengar, Dani menambahkan bahwa masyarakat dapat mengakses layanan pengajuan KUR ini melalui kantor cabang, kemudian kantor cabang pembantu BRI unit, teras BRI, agen briling, maupun tenaga pemasar resmi BRI yang tersebar di seluruh Indonesia. BRI juga menegaskan bahwa seluruh proses pengajuan KUR tidak dipungut biaya apapun di awal, oleh karena itu masyarakat diimbau untuk tidak mudah percaya terhadap penawaran yang menjanjikan pencairan cepat dengan syarat tidak wajar. Selain itu, BRI mengingatkan masyarakat untuk tidak pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan yang bersifat rahasia seperti PIN, kata sandi atau password, kode OTP, maupun data pribadi lainnya kepada pihak manapun. BRI menghimbau masyarakat untuk hanya memperoleh informasi melalui kanal resmi perusahaan seperti website resmi BRI, kemudian media sosial resmi BRI, maupun kontak BRI 14017 atau 15000017. Informasi ini pendengar kami kutip dari rri.co.id.
2: Temenin kakak belanja yuk.
3: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
2: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
3: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
2: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
3: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
2: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
3: Siap kakakku.
4: Taukah Anda mengapa biskola berwarna kuning? Warna kuning yang digunakan di biskola disebut secara resmi sebagai biskola nasional kuning mengkilap. Tidak hanya di Indonesia saja, bahkan ini menjadi standar di seluruh Amerika Serikat. Kembali ada tahun 1939, pada sebuah konferensi Rockefeller Foundation, pejabat transportasi dari 48 negara bagian saat itu menyetujui sejumlah standar keselamatan untuk bis sekolah termasuk warnanya. Mereka kemudian memilih warna kuning dengan alasan warna kuning mencolok, bahkan dalam cahaya pagi atau sore hari, dan tulisan hitam dengan latar belakang kuning mudah dibaca. Standar warna kuning untuk bis sekolah ini kemudian menjadi standar di seluruh Amerika Serikat dan banyak negara lainnya, termasuk Indonesia. Warna kuning telah menjadi

0: kalian tahu tidak kenapa kalian disebut tunas bangsa?
1: Karena kami adalah generasi penerus Indonesia, Bu.
0: Betul sekali. Tunas bangsa harus dijaga agar tumbuh kuat, berkarakter, dan cinta tanah air.
1: Lalu, apa yang bisa kami lakukan, Bu, untuk menjaga Indonesia?
0: Belajar dengan sungguh-sungguh, bijak menggunakan teknologi, dan tidak mudah terpengaruh hal negatif.
2: Di era digital saat ini, tantangan semakin besar. Tetapi, dengan pendidikan yang baik dan semangat kebangkitan nasional, kita bisa menjaga masa depan bangsa.
1: Kami siap menjaga tunas bangsa demi Indonesia yang lebih baik.
0: Karena kalian adalah harapan negeri ini.
2: Mari bersama kita jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.
3: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
4: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
3: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
4: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
3: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
4: Oh alah, buat apa lah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
3: Iya sih.
0: Pernahkah kamu merasakan deja vu? Yaitu sensasi seolah-olah sudah mengalami suatu kejadian, padahal itu baru saja terjadi. Fenomena ini masih menjadi misteri bagi para ilmuwan. Mereka belum bisa memastikan apa yang sebenarnya terjadi di otak kita ketika kita mengalami deja vu. Beberapa teori menyebutkan bahwa otak mungkin sedang mengulang atau memproses ingatan secara singkat, sementara teori lain mengatakan ini hanya ilusi persepsi. Bisa dibilang terkadang otak kita seperti sedang bercanda, membuat kita percaya bahwa kita sudah pernah berada di momen yang sebenarnya baru terjadi. Secara harfiah, deja vu berasal dari bahasa Prancis yang berarti sudah pernah melihat. Ini adalah istilah psikologi untuk pengalaman di mana seseorang merasa familiar dengan situasi yang sebenarnya baru terjadi.

0: gak suka kucing? Tahu gak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Lah, ini kenapa aku mendadak buyang ya?
2: Gempa!
1: Iya, ini gempa.
2: Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
1: Sini dulu, masih bahaya.
2: Ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan
3: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Siang.
0: Inilah Warta Siang edisi Rabu 20 Mei 2026. Berita utama siang ini diantaranya, tiga dusun di Desa Nyangkom, Kecamatan Kayan Hilir, Kabupaten Sintang masih tergenang banjir. Di momen panggung hiburan rakyat perayaan hari jadi Kota Sintang, lalu Bupati Sintang memberikan pesan khusus kepada generasi muda agar menjaga masa depan dengan menjauhi obat-obatan terlarang. Inilah berita selengkapnya dibacakan oleh Yusrin Eldani. Tiga dusun di Desa Nyangkom, Kecamatan Kayan Hilir, Kabupaten Sintang masih tergenang banjir. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
2: Tiga dusun di Desa Nyangkom, Kecamatan Kayan Hilir, Kabupaten Sintang masih tergenang banjir dengan ketinggian air setengah sampai dengan 2 meter. Kepala Desa Nyangkom, Kecamatan Kayan Hilir, Kabupaten Sintang, Albertus Herkolanus mengatakan, tiga dusun tersebut yaitu Dusun Oba, Nyangkom Hulu, dan Nyangkom Hilir, warga terdampak memerlukan bantuan berupa sembako, obat-obatan, dan air bersih.
3: Di Desa Nyangkom itu kena itu tiga dusun ya, Dusun Oba ada sebagian sedikit yang kena, terus Dusun Nyangkom Hulu, Nyangkom Hilir, semuanya kena dampak semua ini. Yang terlalu kuat naik, dia dari kemarin sampai hari ini lah. Ini dah sampai nyampe ke rumah warga ini, rata-rata rumah warga dah kena banjir semua ini, Bu. Kami mohon pihak pemerintah mohon bantuan lah berupa sembako atau obat-obatan, karena kami di sini nih jangankan sembako ya, air minumnya sudah susah ini, mau ngambil sana sini.
2: Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sintang, Kusnidar, menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Sintang khususnya yang terdampak banjir agar selalu waspada mengingat cuaca ekstrim, curah hujan masih tinggi menyebabkan debit air sungai bertambah. Kepala BPBD Sintang berpesan kepada camat dan kepala desa bersama-sama meningkatkan monitor, terus meningkatkan koordinasi, melakukan pengawasan di titik banjir dan kerusakan jembatan akibat banjir.
4: Menghimbau agar masyarakat waspada, ya, mawas diri, terutama penduduk yang berdomisili di pinggiran sungai untuk memperhatikan bagaimana debit air yang naik karena aliran sungai maupun curah hujan yang cukup tinggi. Kami minta untuk tetap waspada dan kepada anak-anak untuk tidak bermain ya, di tempat-tempat banjir dengan arus yang cukup tinggi, itu juga diwaspadai. Dan kepada seluruh camat dan kepala desa agar tetap ikut bersama-sama monitor melakukan pengawasan di titik-titik banjir, kita tingkatkan koordinasi.
2: Kusnidar juga menghimbau warga untuk segera mengamankan dokumen penting, mematikan aliran listrik jika air mulai masuk rumah, dan tidak memaksakan diri melintasi arus banjir jika hujan turun lebat lebih dari 1 jam.

0: Ada dua rumah warga yang rusak berat, satu jembatan gantung putus di Desa Nangatoran, desa terbanyak yakni Nangatoran 309 KK, Nangapayak 199 KK, Nangaungai 400 KK.
1: Saya sama rombongan dari kecamatan sedang menuju Desa Nangatoran di mana tempat kejadian jembatan putus di beberapa hari yang lalu. Kebetulan kami pada hari ini, saat ini, sekarang ini menggunakan speed masuk jalur Sungai Payak, Pak. Yang sudah kami lewati adalah Desa Merahau Permai. Sebentar lagi akan kami sampai di daerah yang kami tuju.
0: Sementara itu di Kecamatan Kayan Hilir ada 9 desa terdampak seperti Paka, Melingkat, Landau Beringin, Neran Baya, Nangamau, Batu Netak, Sungai Garung, Sungai Sintang, Sungai Buaya, Jaya Sakti, 839 KK terdampak. Satu akses jalan terendam di Desa Jaya Sakti dengan ketinggian air 1 hingga 3 meter. Kondisi tidak ada korban jiwa, warga mengungsi ke rumah tetangga atau di dataran tinggi. Untuk Kecamatan Kelam Permai, banjir menggenangi wilayah Desa Bengkuang di Dusun Belungka dan Gembala sebanyak 159 KK terdampak. Pemerintah Kabupaten Sintang melakukan upaya kebutuhan untuk menangani warga yang terdampak banjir, seperti peralatan perahu karet, makanan siap saji, air bersih, obat-obatan. Selain itu diperlukan perbaikan jembatan Nangatoran. Warga Sintang Madius mengatakan saat ini kondisi curah hujan cukup tinggi dan menyebabkan banjir serta mengganggu aktivitas warga.
2: Kondisi cuaca yang tidak memungkinkan menyebabkan kebanjiran. Di tempat sekitar rumah saya pun telah terjadi banjir.
0: Selain itu meminta Pemkab Sintang melakukan penanganan warga yang terdampak banjir di beberapa wilayah kecamatan di Kabupaten Sintang. Ia berharap banjir kali ini segera surut dan aktivitas masyarakat bisa kembali normal. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Ade Ramli melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menyikapi persoalan laporan keberadaan kafe Remang-Remang di Kecamatan Hulu Gurung dan Pengkadan akan dilakukan cek kembali mengenai regulasi usaha termasuk izin minol dan sebagainya oleh Satpol PP. Kepala Seksi Operasi Satpol PP Kapos Hulu Asmiansyah menyampaikan bahwa apabila tidak sesuai dengan regulasi dan izin tentu akan ada langkah-langkah selanjutnya. Asmi menghimbau kepada pemilik usaha tempat hiburan malam di wilayah Kabupaten Kapos Hulu agar melengkapi izin semua usaha, jangan menyalahi izin yang didapat, jangan ada prostitusi selubung dan jaga keamanan. Sebelumnya sejumlah masyarakat Kecamatan Hulu Gurung dan Pengkadan diwakili oleh tokoh masyarakat dan tokoh adat mendatangi DPRD Kapos Hulu untuk menyampaikan keresahan terhadap keberadaan tempat hiburan malam di wilayah tersebut. Dalam hal tersebut, Bupati Kapos Hulu juga sudah menyampaikan mendukung langkah-langkah yang dilakukan oleh masyarakat. Bupati Kapos Hulu Franciscus Dian, apabila sudah membuat masyarakat resah dan tidak ada izin untuk dilakukan penutupan usaha tersebut. Di momen panggung hiburan terakhir perayaan Hari Jadi Kota Sintang lalu, Bupati Sintang memberikan pesan khusus kepada generasi muda agar menjaga masa depan dengan menjauhi obat-obatan terlarang. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
4: Di momen panggung hiburan rakyat perayaan Hari Jadi Kota Sintang lalu, Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala memberikan pesan khusus kepada generasi muda agar menjaga masa depan dengan menjauhi narkoba, minuman beralkohol, serta pinjaman online ilegal atau pinjol. Dalam sambutannya, Bupati Sintang mengajak anak-anak muda untuk lebih mencintai diri sendiri dengan cara menjaga dirinya dari hal-hal yang dapat merusak masa depan. Menurutnya masa depan seseorang dapat ditentukan oleh diri sendiri. Karena itu, generasi muda diminta memiliki kesadaran untuk menjaga diri dan tidak terjerumus dalam pergaulan maupun kebiasaan negatif.
5: Kepada anak-anak muda saya pesankan, cintailah diri Anda sendiri. Untuk mencintai Anda sendiri tentu saya sebagai kepala daerah pesan, jauhilah narkoba, jauhilah alkohol, jauhilah pinjol. Karena kalau kita megang beberapa hal itu, kita akan terselamat dari malapetaka.
4: Di akhir, Bupati menambahkan pesannya untuk bersekolah dengan serius dan menghormati orang tua. Pesan tersebut disampaikan sebagai bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap generasi muda agar dapat tumbuh menjadi pribadi yang sehat, produktif, dan mampu membawa kemajuan bagi Kabupaten Sintang di masa mendatang. Dina Triana melaporkan.
3: Dalam rangka menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di Kabupaten Melawi, Satlantas Polres Melawi rutin melaksanakan kegiatan plotting point pagi. Kasat Lantas

0: Polres Melawi AKP Pipit Supriyatna menyampaikan sasaran dalam kegiatan ini meliputi pengendara yang tidak tertib berlalu lintas seperti pengguna knalpot brong, pengendara roda dua yang tidak menggunakan helm, serta pengendara yang melanggar rambu-rambu lalu lintas. AKP Pipit menjelaskan dalam pelaksanaannya personil melakukan berbagai bentuk kegiatan, di antaranya pengaturan arus lalu lintas, pemberian teguran kepada masyarakat yang belum tertib berlalu lintas, penertiban penggunaan knalpot brong, penyampaian imbauan tertib berlalu lintas, hingga membantu menyeberangkan anak sekolah pada jam sibuk pagi hari.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sinta.
0: Peningkatan ekonomi keluarga menjadi salah satu faktor penting dalam menciptakan kesejahteraan perempuan dan anak. Ketika kondisi ekonomi keluarga membaik, maka kualitas pendidikan anak, kesehatan keluarga, serta keharmonisan rumah tangga juga akan membaik. Demikian disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Kartius saat membuka pelaksanaan sosialisasi peningkatan ekonomi keluarga melalui Pusat Pembelajaran Keluarga atau PUSPAGA untuk kesejahteraan perempuan dan anak di Aula Bapeda Sintang kemarin. Menurut Kartius, keluarga adalah pilar utama pembangunan bangsa. Kualitas generasi masa depan sangat ditentukan oleh bagaimana sebuah keluarga mengasuh, mendidik, dan melindungi anak-anaknya. Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang menegaskan pentingnya menjaga integritas dan menjauhi praktik korupsi bagi seluruh ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Sintang. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
2: Sebanyak 180 peserta mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia kepariwisataan dan ekonomi kreatif tingkat dasar yang difokuskan pada pelatihan singkat fotografi dan videografi praktis bagi para guru yang dilaksanakan di Aula Hotel Cikasintang selama 3 hari mulai 18 hingga 20 Mei 2026. Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang Hendrika mengatakan, pelatihan tersebut merupakan salah satu program pengembangan kapasitas masyarakat, khususnya perempuan dalam mendukung kemajuan sektor ekonomi kreatif di daerah. Menurut Hendrika, perempuan memiliki peran penting sebagai garda terdepan pembangunan bangsa dan negara. Karena itu pihaknya terus menghadirkan berbagai program yang memberikan ruang bagi perempuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan khususnya di bidang ekonomi kreatif. Hendrika menjelaskan, ekonomi kreatif saat ini menjadi salah satu sektor unggulan yang terus didorong di Kabupaten Sintang. Dari berbagai subsektor ekonomi kreatif yang berkembang, fotografi dan videografi dinilai memiliki peran penting dalam penyebaran informasi, promosi hingga edukasi kepada masyarakat melalui media sosial. Ia menambahkan, pelatihan tersebut juga menjadi bentuk kerjasama antara Disporapar Kabupaten Sintang dengan PGRI Kabupaten Sintang agar para guru mampu mengikuti perkembangan era digitalisasi.
3: Mereka berhak di dalam program kami untuk menerima pengetahuan-pengetahuan yang berkaitan dengan ekonomi kreatif, karena ekonomi kreatif merupakan andalan daripada program di Kemenpar Pusat. Kita mengetahui bidang ekonomi kreatif memiliki kurang lebih belasan yang diunggulkan oleh Kementerian Pariwisata. Salah satunya adalah fotografi dan videografi.
2: Sementara itu saat membuka kegiatan, Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Kartius mengatakan, para guru harus terus meningkatkan kemampuan di bidang digital di tengah pesatnya perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI. Kartius menilai, perkembangan dunia digital dan AI saat ini menjadi tantangan besar, termasuk bagi dunia pendidikan.
4: Kan guru ya, kalau mereka bisa bikin foto, bisa video yang bagus, bantu kampanyekan, promosikan wisata kita. Jadi mereka nanti momen-momen apapun, upacara adat kita bisa dipromosikan. Jadi bantu Pemda memberitakan melalui medsos masing-masing, itu harapan saya. Karena dunia medsos kan dilihat anak-anak muda kita kan.
2: Lebih lanjut, Kartius berharap para guru dapat memanfaatkan pelatihan tersebut untuk meningkatkan kreativitas sekaligus memperkuat kemampuan literasi digital di lingkungan sekolah. Dengan begitu, para guru diharapkan mampu mengikuti perkembangan teknologi tanpa meninggalkan nilai-nilai pendidikan dan budaya lokal. Danindra Sita melaporkan.
0: Wakapolres Kapuas Hulu Kompol Muslimin memimpin apel jam pimpinan yang dilaksanakan di basement Polres Kapuas Hulu Senin 18 Mei 2026. Kegiatan tersebut diikuti seluruh pejabat utama, perwira staf bintara serta ASN di lingkungan Polres Kapuas Hulu sebagai upaya memperkuat kedisiplinan dan kesiapan personil dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam arahannya, Wakapolres menekankan pentingnya kesiapan menghadapi pelaksanaan serah terima jabatan di lingkungan Polres Kapuas Hulu, yang meminta seluruh pejabat terkait dan bagian SDM segera mempersiapkan administrasi serta laporan kesatuan agar proses transisi berjalan lancar tanpa mengganggu pelayanan publik. Selain itu, menjelang Hari Raya Idul Adha, Kompol Muslimin juga mengingatkan panitia kurban dan pengurus masjid untuk segera melakukan rapat persiapan, mulai dari pendataan hewan kurban hingga mekanisme pendistribusian kepada masyarakat. Kepala RRI Sintang melantik Kasubag Tata Usaha RRI Sintang yang baru pada Selasa kemarin. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Beniuda.
5: Radio Republik Indonesia Sintang melaksanakan pelantikan penjabat struktural Kepala Subbagian Tata Usaha yang baru, Heri Eko Prastio, pada Selasa kemarin. Pelantikan tersebut menjadi bagian dari upaya penguatan koordinasi dan peningkatan kinerja di lingkungan LPP RRI Sintang. Sebelumnya, jabatan Kepala Subbagian Tata Usaha diemban oleh PLT Kasubag TU, Ria Trinanda. Kehadiran Heri Eko Prasetyo diharapkan dapat melanjutkan serta memperkuat sistem kerja yang selama ini telah berjalan dengan baik di lingkungan RRI Sintang. Kepala RRI Sintang Muhammad Fauzi Nur dalam sambutannya menyampaikan harapannya agar pejabat baru dapat semakin meningkatkan koordinasi antar bagian di internal lembaga. Menurutnya, koordinasi yang selama ini telah terbangun dengan baik perlu terus dipertahankan dan ditingkatkan.
6: Saya berharap dengan masa ini akan lebih memperkuat ya, koordinasi yang terbangun dengan baik dari sendiri, tapi juga berhasilkan dalam penyakitnya. Karena situasinya sudah menjalankan bagus, kita bisa lihat
5: Kepala RRI Sintang juga mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah program yang ditargetkan mulai dieksekusi dalam waktu dekat. Beberapa di antaranya, yakni perbaikan rumah dinas serta renovasi ruang podcast guna mendukung peningkatan fasilitas dan pelayanan di RRI Sintang. Dian Beni Yuda melaporkan.
0: Demikian Warta Siang edisi hari ini Rabu 20 Mei 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yusrin Eldani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.
1: Demikian tadi telah kita ikuti Warta Siang, produksi Radio Republik Indonesia Sintang.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
2: dan Sekadau 94,2 MHz.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Kasihan ya, dia harus pakai kursi roda.
2: Kasihan? Atau kamu belum benar-benar kenal nih sama dia?
1: Maksudnya?
3: Permisi, saya mau daftar ya. Saya sudah siap presentasi.
1: Dia kerja juga?
2: Iya nih, dan mungkin lebih siap dari kita. Seringkali kita itu lihat keterbatasannya, tapi kita lupa loh lihat kemampuannya kan?
3: Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan.
1: Iya, aku salah tadi.
2: Yang mereka butuhkan itu ternyata bukan dikasihani, tapi diberi kesempatan.
3: Setiap orang punya cara berbeda untuk melangkah. Tugas kita bukan menilai tapi menghargai. Bukan soal siapa yang lebih sempurna, tapi tentang bagaimana kita saling menghargai dan memberi ruang yang setara.
4: Apakah racun yang kadaluarsa semakin beracun? Racun adalah senyawa kimia. Seiring waktu, ada yang semakin beracun, ada juga yang semakin tawar. Selain karena masa kadaluarsanya, ada juga yang tergantung pada cara penyimpanannya. Racun yang sudah kadaluarsa mungkin menjadi lebih atau kurang beracun, tergantung pada jenis racun dan kondisi penyimpanannya. Beberapa racun seperti bahan kimia tertentu dapat terurai menjadi senyawa yang kurang beracun seiring berjalannya waktu. Misalnya hidrogen sianida. Jika terpapar cahaya dan udara, maka akan terurai menjadi karbon dioksida dan air seiring waktu. Meski demikian, tetap saja masih berbahaya dan harus disimpan dengan ekstra hati-hati. Namun ada juga beberapa racun yang dapat menjadi lebih beracun ketika kadaluarsa, terutama jika disimpan dengan tidak benar atau terkena paparan lingkungan yang tidak sesuai. Racun yang semakin beracun seiring waktu karena degrasi atau perubahan kimia. Contohnya adalah pestisida dan herbisida. Kalau tidak dijaga dengan baik dan terpapar panas matahari, maka bukan cuma hama serangga atau tanaman liar, tanaman induknya pun akan mati. Walaupun racun bisa menjadi kurang beracun atau bisa menjadi lebih beracun, tetapi racun tetaplah beracun.
5: Semua sudah siap, casan sudah, kacamata juga sudah, dompet juga sudah, colokan juga sudah dicabut. Oke, tinggal kasih Tiara nih kalau aku mau balik, biar sekalian titip rumah deh sama Tiara. Tiara, aku sudah mau balik nih, titip rumah ya, sekalian ini kunci rumah, kemungkinan aku baliknya agak lama sih.
6: Oke, Tro, hati-hati di jalan ya. Salam buat orang rumah, sekalian bilang ke mama aku juga ya, aku belum bisa balik.
5: Oke, beres.
6: Perjalanan lumayan jauh itu, sendirian lagi. Kalau capek atau mulai ngantuk, jangan dipaksakan ya. Rehat dulu sebentar, biar enggak mikroslip.
5: Oke, Tiara, aku balik dulu ya.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prof1sintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

0: Ya pendengar, masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Bersama saya Wulan, siang ini kami akan hadirkan program Dangdut. Dangdut adalah kita. Lagu yang sudah kami siapkan tinggal Anda pilih, ada dari Maggie Z, Lebih Baik Sakit Hati. Bukan yang pertama dari Leo Waldi, Adakah Cinta Dua dari Ona Sutra, Tak Pernah Satu dari Nita Talia, Banyak Betul Pacarmu dari Nelly Agustin, Lambe Yang Terakhir dari Imam Syahripin, Maunya Apa Sih dari Tommy Ali, 100 Kali dari Safar KDI, Dua Kursi dari Rita Surgianto, Masih Punya Cinta dari Christina, Sepondok Dua Cinta dari Rana Rani, Sepertinya Mati Lampu dari King Nasar, Luka di Atas Duka dari Evita Mala. Silakan pendengar bisa bergabung bersama kami di layanan telepon di 0565-2477 atau bisa kirim lewat via WA di 0857-5000-4740. Ya. Halo, Perenangdut.
1: Dangdut alarm. Halo cantik.
0: Halo, dengan siapa ini?
1: Dari Andre Desa di ST5.
0: Oh, dengan Bang Andre.
1: Iya.
0: Bang Andre, gimana cuaca di sana?
1: Cuacanya panas mendengkang ya.
0: Wah, panas mendengkang ya Bang Andre ya. Kalau
1: kata orang pernah itu bilang sama panas mendengkang.
0: Iya, panas mendengkang. Ulan juga.
1: Ini panas melentik ini.
0: Oh, panas melentik. Itu apa lagi itu? Oke, okay, Bang Adi.
1: Apa kabar?
0: Wah, kabar aku baik nih, Bang, hari ini.
1: Oh, baik. Ya. Siapa teman di situ?
0: Aku lagi sendiri aja, tapi ada monitor aku, ya. Kak Yusrin.
1: Oh, Bang Yepro enggak masuk.
0: Bang Yepro nanti siang. Udah ya.
1: Ini sudah siang, kapan lagi?
0: Iya, nanti habis ini. Oke, Bang Andre mau pilih lagu apa ini?
1: Dari Imam tadi apa lagunya?
0: Dari Imam Syahripin ya, Lambayang Terakhir.
1: Yang terakhir kan?
0: Iya.
1: Dari Maggie Z?
0: Maggie Z, Lebih Baik Sakit Gigi. Ayo, pilih yang mana?
1: Benang Sutra tadi?
0: Benang Sutra dari
1: Halo?
0: Benang Sutra.
1: Iya. Halo.
0: Iya, halo.
1: Coba disebutkan lagi lagunya.
0: Oh, aku sebutin lagunya ya.
1: Ya,
0: Lebih
1: ya.
0: Baik Sakit Hati dari Maggie Z, Bukan Yang Pertama dari Leo Waldi, Adakah Cinta dari Ona Sutra.
1: Ah, itu aja lah.
0: Oke. Maaf ya, Bang.
1: Iya, maaf juga ya.
0: Iya.
1: Itulah hari.
0: Bang Andre mau kirim lagu ini buat siapa ini?
1: Nah, buat Mama Peggy jalan yang berada di Sintang, semoga dia cepat menitur dan sehat selalu di sana.
0: Oh, Mama Peggy, oke.
1: Okay. Kenal kan sama Mama Peggy kan?
0: Kenal dong.
1: Masih saudara kan?
0: Masih.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Semoga dia sehat selalu di sana ya.
0: Iya, mau Bang Andre?
1: Iya tuh.
0: Gimana? Lanjut?
1: Udahlah, kasihan yang di belakang tuh udah menunggu.
0: Oke. Okay.
1: Terima kasih semua siang menjelang sore.
0: Tunggu. Ini tuh itu turunin.

ingin bergabung bersama kami, silahkan bergabung di layanan telepon. Di layanan telepon 0565244477 atau lewat via WA 0857500470.

0: Baik, peringat, terima kasih untuk Anda yang masih terus setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Kami masih hadirkan untuk Anda Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Nah, di lantai telepon 0565-24477 atau 0857-5047-40. Kita coba sapa untuk penelpon berikutnya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang, Dangdut adalah kita, Kak Yusrin, iya. Kak Ulan.
0: Iya, Kak Yusrin sama Kak Ulan di sini, Bibi iya. Iem ya.
1: Iya, apa kabarnya?
0: Semuanya, kabarnya baik. Bi Iem gimana, Bi Iem?
1: Alhamdulillah,
0: sehat ya.
1: Ada berduka sedikit. SB Sandi Gani sudah meninggal.
0: Turut berduka cita ya, Bi Iem.
1: Iya, bekan saya tuh yang di Gani, bapaknya Mama Eko tuh, Kak. Tiga hari di rumah sakit umum, datang ke rumah Bapak Eko langsung meninggal. Langsung tadi meninggal. Malam langsung berangkat ke Gani.
0: Iya, terus berduka cita.
1: Tambah ya.
0: Iya, amin.
1: Biasa kalau masih satu hari, dua hari itu masih ngenang, Kak.
0: Iya, betul.
1: Tapi kalau sudah lama-lama, katanya kalau Bi Iem dulu kan ditinggal Pak Almas, suami Bi Iem bilang gini, ah nanti kita juga pulang. Itu ya untuk menyenangkan hati, Kak. Tadinya kan sedih, gitu. Siapa yang gak sedih ya, Kak, ya?
0: Iya, betul, kita kehilangan iya. Ya.
1: Walaupun gimana, itu kan suami kita, walaupun seandainya ada yang bagus, ada yang jelek, tapi itu suami disayang.
0: Betul.
1: Tapi sekarang saya pun Kak Yusrim, kalau saya bohong ya Allah kan dengarkan, Kak. Kadang saya kalau sholat itu menangis mengenang dia, Kak.
0: Cuma betul.
1: Saya doakan. Malam kemarin saya mimpi dia main-main ke Jetak sana, ke rumah Bi Iem sana. Kan biasanya dia tuh kalau Bi Iem di sini kita mimpi terus, tapi ini udah mau sebulan lebih satu kali ya, tapi rumah Jetak dia ambil piring mau makan. Lagunya okay. Tadi apa ya? Apa yang dulu ataupun yang sekarang yang imam itu bawanya, Kak? Itu kayaknya lagu lama ya, Kak ya?
0: Lambaian terakhir ya.
1: Kayaknya apa lama apa baru, Kak?
0: Kayaknya sih lama sih.
1: Apa kayak gini, Kak? Maaf ya. Maklum udah lama enggak pernah melagukan. Gini ya, Kak ya. Penyesal jangan ketemu, terutama Bu Ros jangan tawa ya Bu Ros ya. Sama Kakak ya.
0: Iya, iya.
1: Bukan yang gini, Kak. Lambaran terakhir yang kuberikan, tandanya berpisah dua insan. Bukan gitu, Kak?
0: Mungkin nanti kita dengarkan sama-sama.
1: Katakan
0: ya, Biem.
1: Katakan padanya aku pergi membawa derita sendiri. Ini Bu Ros ini pasti tertawa nih. Itu ya, Kak ya?
0: Iya, baik, Biem.
1: Biarnya boleh kan, Kak?
0: Boleh, buat siapa?
1: Itu Ari Susanto yang ada sedang di Seburuan.
0: Oke, baik.
1: Ya, selamat siang Kak Ulan.
0: Selamat siang Kak Ulan katanya. Iya, terima kasih Bi Iem. Ya, ada Kak Ulan juga di sini. Jadi silakan bergabung di WA juga boleh ya. Kak Isrin akan bacakan nanti WA-nya. Mungkin ada yang udah gabung lewat live TikTok kita. Ulan boleh di kita terima line telepon dulu ya. Sudah ada yang masuk. Kita terima line telepon. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Siang juga Dangdut. Adalah kita, Kak Yusri.
0: Iya, sama siapa nih? Mbak
2: dengan
0: Yanti.
2: Dengan orang alay tapi bukan lebay nih, Kak Yusri.
0: Oh iya, orang alay bukan lebay.
2: Iya. Apa kabar, Kak Yusri?
0: Kabarnya baik, sehat Mbak Yanti.
2: Iya.
0: Mbak Yanti gimana, sehat juga?
2: Sehat.
0: Sehat.
2: Tapi sedih nih, Kak Yusri.
0: Kenapa?
2: Karena itu abangnya masuk rumah sakit dah 5 hari ini. Itu kekurangan darah golongan O. Dia harus membutuhkan darah 6 kantong.
0: Iya.
2: Sementara nyuruh saya sedih nih, Kak Yusrin. Baru dapat 3 kantong gitu, Pak Yusrin.
0: Oke, semoga ada yang dengar ya. Mbak Yanti, golongan darah O ya?
2: Iya, Kak Yusrin.
0: Oke, dibutuhkan golongan darah O ya.
2: Iya, istirahat sebentar aku nih, Kak Yusrin. Aku mau rehat sebentar, aku
0: iya.
2: Bilang ponaan aku. Capek di rumah sakit.
0: Ada yang bantu jaga ya Mbak Yanti? Ya?
2: Rasa mabuk.
0: Betul. Istirahat dulu Mbak Yanti ya.
2: Iya Kak Yusri.
0: Oke, semoga cepat sembuh abangnya.
2: Lagunya Epita Mala tadi ada Kak Yusri?
0: Epita Mala tadi ada, luka di atas duka.
2: Boleh lah ya Kak Yusri.
0: Boleh itu ya. Oke, ditunggu lagunya. Mau spesial buat siapa? Iya baik Mbak Yanti, makasih.
2: Iya, yuk sama-sama. Selamat siang.
0: Selamat siang juga. Ada Mbak Yanti di Alay. Oke, kita baca di TikTok dulu. Katanya banyak ya Ulan yang udah gabung ya. Silahkan Ulan baca siapa yang udah gabung di TikTok RRI Sintang.
3: Di TikTok RRI Sintang tentang ini banyak banget kayak Yusrin, cuma belum ada yang typing. Halo, kedengaran nggak suaranya Kak?
0: Coba ya. Kayaknya suara Ulan masih kecil di situ.
3: Ya.
0: Oke, ya. Belum ada suaranya ya Ulan ya?
3: Belum.
0: Oke, nanti kita akan cari dulu ya. Oke, terima kasih buat semuanya yang udah gabung di TikTok Reri Sintang ya. Anda juga boleh lewat WA, mungkin susah gabung lewat line telepon, jadi boleh lewat WA. Terima kasih buat semuanya yang sudah gabung di TikTok ya. Mungkin namanya juga kita susah juga nyebutin semuanya ya, tapi terima kasih sudah bergabung bersama kami. Oke, baiklah, kita baca WA dulu. Oke, kita baca WA dulu ya. Selamat siang menjelang sore Kak Yusrin, mau kirim salam nih Kak buat keluarga aku yang ada di Mentunai ke Kayan Hilir. Semoga mereka di sana sehat selalu dari Nonoy di Pontianak. Buat Kak Yusrin kebagian terima kasihnya aja. Oke, terima kasih buat Nonoy yang ada di Pontianak yang sudah bergabung bersama kami di siang hari ini ya. Kemudian siapa lagi? Oke, ini kami susah masuk Kak katanya ya. Ya coba lagi ya. Kita coba sapa. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
4: Dari mana ya?
0: Dari mana?
4: Dari Empaci nih Kak.
0: Dari Empaci, Ibu War.
4: Iya.
0: Menunya enak kayaknya ya tadi ya.
4: Inilah. menunya sederhana aja.
0: Iya, sederhana biasa bisa benar.
4: Mama siapa yang ninggal dari itu?
0: Keluarganya ya, mertua siapa tadi ya?
4: Oh. Iyalah, turut berduka cita ya.
0: Iya,
4: semoga yang ditinggal diberi kekuatan.
0: Amin.
4: Lagunya kau yang ku anggap sebagai teman biasa. Tapi kebaikanmu melebihi orang yang kucintai. Dari Leo Waldi, Kak.
0: Leo Waldi.
4: Bukan yang pertama.
0: Iya. Bukan yang pertama, oke.
4: Iya. Oke, ditunggu lagunya yuk. Selamat siang
0: juga. Terima kasih Bu Warsini di Empaci. Ya di WA boleh ya, yang agak susah masuk. Boleh lewat WA ya, karena memang kadang-kadang susah nih masuknya ya. Halo Pro 1, salam kenal kakak host, sehat selalu dan selamat bertugas dari Papua ini. Makasih ya dari Papua ya. Terus siapa lagi? Terima kasih Kak. Udah spill apa nih?
5: Spill Kak Yusrin.
0: Oke, siapa lagi? Terima kasih buat semuanya. Udah berapa orang yang gabung Ulan? Banyak ya, makasih ya.
5: 200 lebih.
0: Terima kasih buat semuanya udah gabung. Kayaknya kita biar makin semangat ya Ulannya, kita dengarkan lagunya dulu. Tadi yang pertama tadi di request sama Andre, Adakah Cinta ya Ona Sutra ya. Kita dengarkan sama-sama lagunya. Pendengar tetap setia bersama kami. Silahkan untuk Anda yang ingin bergabung lewat WA juga boleh 0857 504740.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Terima kasih untuk Anda yang masih terus setia bersama kami di program Mas 1 RRI Sintang. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa mempersilahkan investor asing mencari negara lain jika tidak cocok dengan kebijakan Indonesia sebagai respon terhadap surat terbuka Kamar Dagang Cina di Indonesia. Kepada Presiden RI mengenai berbagai hambatan investasi di Indonesia. Faktanya, klaim yang menyatakan bahwa Purbaya mempersilahkan investor asing untuk mencari negara lain jika tidak setuju dengan kebijakan Indonesia adalah berita bohong atau hoax. Nah, dilansir dari tirto.id, pemerintah Indonesia justru terus berkomitmen memperbaiki iklim bisnis dan meyakinkan para pelaku usaha global agar tetap menanamkan modalnya di Indonesia. Informasi ini pendengar kami kutip dari komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
3: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_pro1sintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Kebangkitan Nasional menjadi momentum penting bagi seluruh rakyat Indonesia untuk kembali mengingat bahwa kemajuan bangsa lahir dari persatuan, semangat, dan kesadaran akan pentingnya perjuangan bersama. Dengan mengangkat tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara, kita diajak untuk menanamkan kembali nilai-nilai bangsa kepada generasi muda sebagai tunas bangsa yang akan melanjutkan estafet perjuangan. Tunas bangsa, yaitu para pelajar dan generasi muda, memiliki peran penting dalam menjaga kedaulatan negara di tengah tantangan zaman yang semakin kompleks, terutama di era digital. Kecerdasan, karakter, serta semangat cinta tanah air menjadi pondasi utama yang harus terus dibangun melalui pendidikan dan lingkungan yang positif. Hari Kebangkitan Nasional bukan hanya sekedar peringatan sejarah, tetapi juga pengingat bahwa masa depan Indonesia ada di tangan generasi penerus. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama menjaga, membimbing, dan memperkuat tunas bangsa agar tumbuh menjadi generasi yang berintegritas, berdaya saing, dan siap membawa Indonesia menuju kedaulatan yang lebih kuat. Bangkitlah Indonesiaku, jaga tunas bangsamu.

Mari bergabung di STKIP Persada Khatulistiwa Sintang. Telah dibuka pendaftaran untuk jalur prestasi dan jalur tes. Hari ini masih dibuka pendaftaran gelombang kedua dari tanggal 1 April sampai 29 Juni 2026. STKIP Persada Khatulistiwa memiliki 9 prodi atau 9 program studi yang sudah terakreditasi baik sekali, B, dan baik. Prodi yang tersedia di STKIP Persada Khatulistiwa adalah Prodi Pendidikan Biologi, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Prodi Pendidikan Ekonomi, Prodi PPKN, Prodi PGSD, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, kemudian Prodi PG PAUD, ada Prodi Pendidikan Matematika, dan Prodi Pendidikan Komputer. Didukung kurikulum OBE yang memungkinkan pembelajaran dilaksanakan fleksibel namun berkualitas, sehingga mahasiswa besar kemungkinan lulus.

lulus tepat waktu. Selain itu, STKIP Persada Katulistiwa Sintang lulus dibekali dengan hard skill dan soft skill sehingga siap kerja di berbagai bidang profesi selain menjadi guru. Kemudian kampus juga menyediakan beasiswa KIP, kuliah bagi calon mahasiswa dengan syarat dan ketentuan berlaku. Pendaftaran bisa dilakukan secara online dengan mengunjungi link website kami atau datang langsung ke alamat kampus kami di Jalan Pertamina, Kilometer 4 Sengkuang Sintang, Kalimantan Barat. Untuk informasi lanjut, silakan hubungi nomor WA 0858-2548-1065 atau kunjungi website kami daftar.persadakatulistiwa.ac.id serta media sosial Instagram STKIP Sintang, TikTok dan Facebook STKIP Sintang. Ayo raih masa depan gemilang, mari bergabung di STKIP Persada Katulistiwa Sintang.

0: Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Kita terima kembali di line telepon untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami siang hari ini. 0565244777. Kita coba sapa. Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Kakek Bungkuk di Kenai.
0: Kakek Bungkuk, masa iya. Namanya Kakek Bungkuk? Ada namanya dong?
1: Ada namanya Buman.
0: Ah, Buman, Buman di Kenai. Oke, lebih baik pakai nama asli dong, Buman.
1: Iya.
0: Nama
1: itu dua-dua tuh.
0: Apanya?
1: Namanya dua-dua tuh.
0: Oh, namanya dua-dua bisa dipakai semua gitu.
1: Iya.
0: Iya, baiklah. Mau request lagu yang mana nih, Buman?
1: Sakit gigi udah diputar kah?
0: Sakit gigi belum. Buman mau sakit gigi?
1: Mau request lagu sakit gigi daripada sakit hati.
0: Lebih baik sakit gigi daripada sakit hati?
1: Iya, kalau sakit hati mak gantung diri.
0: Oh, enggak lah. Enggak, kalau Kak Istri mah lebih baik sakit gigi ya.
1: Iya.
0: Sakit gigi mah bisa beli kopi kesukaan kita.
1: Iya.
0: Bisa makan yang banyak. Oke, iya. Baiklah. Makasih Buman ya, itu aja.
1: Iya, boleh spesial kah?
0: Boleh, buat siapa?
1: Buat orang Jawa di Mata dekat di HP aja.
0: Iya, mantap Buman ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Selamat siang Kak Restri.
0: Iya, selamat siang Buman. Baiklah. Di belakangnya Buman, masih kami tunggu untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di WA juga boleh, nanti Kak Isrin akan bacakan WA-nya. Silakan mendengar di line telepon 0565244777. Mulai mendung ya di Kota Sintang, enggak tahu nih, semoga enggak turun hujan ya. Oke, baik, kita sapa lagi. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang. Dangdut adalah kita.
0: Siapa ini?
2: Yes, orang dari DJ.
0: Orang dari DJ.
2: Iya, Kak Yusri.
0: Iya, Ibu Ros, gimana, sehat?
2: Alhamdulillah, baru udah tidur. Tapi belum bangun, masih ngelun-ngelunkan cucu.
0: Iya, santai-santai dulu ya.
2: Iya, Kak Yusri. Dia tuh kalau udah bangun, kalau kita kelon-kelon masih buat tidur Kak Isri.
0: Lanjut berarti
2: pantatnya tuh masih tidur dia.
0: Jadi harus ditemani ya Bu Ros ya.
2: Iya Kak Isri. Sedikit kita deh ditemani Mak Em nyanyi ya.
0: Bu Ros mau nyanyi juga?
2: Jangan.
0: Atau mau pepantun?
2: Ini udah masuk semua nih, 4 serangkai nih.
0: Oh iya betul, udah semua.
2: Apa lagunya Kak Isrin?
0: Lagunya masih ada Lebih Baik Sakit Gigi. Terus nanti kita putar tadi bukan apa ya tadi ya?
2: Bukan yang pertama.
0: Bukan yang pertama. Habis itu nanti Lebih Baik Sakit Gigi. Masih ada Tak Pernah Satu Nita Talia. Banyak Betul Pacarmu.
2: Itu jalan Banyak Betul Pacarmu. lagu Mak Em belum kali tadi Kak Isrin.
0: Apa itu?
2: Lambayan terakhir tuh.
0: Oh, lambayan terakhir ya tadi ya?
2: Belum.
0: Oh iya, maaf.
2: Nanti mungkin tuh Mak Em nanti.
0: Iya, Kak Isrin lupa. Nanti
2: tadi
0: habis
2: kan
0: ini ya.
2: Tadi kan dengar lagunya Kak Isrin lagi tidur. Pas kakeknya manggil dari belak tuh dari depan dia bilang Mimi katanya. Mak Em nyanyi kata dia. Dia kebangun Bu Ros. Enggak dengar Kak Isrin nyebutkan lagu.
0: Lagunya. Iya betul.
2: Itu aja Kak Isrin.
0: Iya, baik Bu Ros.
2: Selamat siang ya.
0: Selamat siang juga. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, ada Ibu Ros di Dara Juanti. Kita lanjut kembali di line telepon ya. Nanti kita bacakan WA juga. Kita coba sapa. Halo. Diputus. Terputus ya, bukan Kak Isrin yang mutusinnya ya. Oke, baik. Silakan yang lain yang ingin bergabung bersama kami di Pro Satu Radio Sintang. Halo. Oke, dicoba kembali pendengar. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di Pro Satu Radio Sintang, ada WA juga sudah masuk. Kita coba sapa lagi untuk yang ingin bergabung. Semoga enggak terputus. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Adalah kita Mbak Istri.
0: Iya, dengan Bapak siapa ini?
3: Dengan Wan Usu.
0: Ya?
3: Di sambat nih Mbak.
0: Wan Usu.
3: Ya.
0: Oke. Gimana kabarnya Wan Usu?
3: Kabarnya baik, alhamdulillah sehat. Panas bedengkang ini Mbak Isri.
0: Panas bedengkang ya. Oke, baiklah. Wan Usu mau pilih lagu yang mana? Hah? Mau pilih lagu yang mana ini?
3: Sebutkan lagunya, Mbak.
0: Lagunya habis ini nanti kita putar Lambaian Terakhir Imam S. Arifin, kemudian ada Bukan Yang Pertama Leo Waldi, masih ada Lebih Baik Sakit Gigi Maggie Jet, kemudian Banyak Betul Pacarmu Nelly Agustin. Mau pilih yang mana?
3: Yang pertama aja.
0: Yang pertama tadi Lambaian Terakhir.
3: Iya ya, dari Imam ya.
0: Iya betul.
3: Iya. Salamnya pertama buat Mbak Yusrin yang lagi bertugas mudah-mudahan
0: selalu. Iya.
3: Salamnya dirangkul aja Mbak Yusrin dari
0: Jakarta. Iya, baik.
3: Ya, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih ada Pak Wan Usu di Sambas. Jauh ya dari Sambas ya. Kayaknya Pak Wan Usu ini pakai aplikasi RRI digital juga deh. Jadi silahkan, tadi banyak yang nanya juga di TikTok. Katanya, Kak, kalau pakai HP gimana dengarkan RRI? Gampang ya, tadi udah Kak Isrin jelasin ya. Oke, baiklah, di WA ini Kak Yusrin bacakan dulu. Halo Kak Yusrin, minta lagu Diborong Semua untuk menghibur penggemar berat Prodangdut semuanya, terkhusus Empat Serangkai. Semoga terhibur untuk Kak Yusrin, diucapkan terima kasih. Semoga sehat selalu bersama keluarga, dari Pak Rahmat di JD. Makasih Pak Rahmat sudah bergabung bersama kami. Kemudian, katanya Kak masuknya susah banget. Gak ngerti juga nih Kak Yusrin ya. Coba lagi aja deh ya, untuk yang ingin bergabung bersama kami dicoba lagi. Kalau misalnya susah, gak apa-apa, bilang aja di WA mau request lagu apa, terus mau salam buat keluarga juga boleh ya. Silahkan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di Prodang Dut Dang Dut adalah kita. Halo, selamat siang.
4: Halo, selamat siang juga Kak
0: Yusrin. Iya, Prodang Dut
4: Dut adalah kita.
0: Dengan siapa, di mana? Oh, Mama Peggy. Kabarnya baik, sehat, puji Tuhan. Mama Peggy gimana? Lagi di Sintang nih Mama Peggy-nya.
4: Iya, betul, Kak.
0: Oke, mau pilih lagu yang mana ya nih Mama Peggy?
4: Lagu apa yang belum di request, Kak?
0: Lagunya masih banyak nih, nanti kita putar habis ini Lambaian Terakhir Imam S. Arifin, kemudian Lebih Baik Sakit Gigi, ada Bukan Yang Pertama, Banyak Betul Pacarmu. Masih ada Tak Pernah Satu, Nita Thalia. Terus ada Maunya Apa Sih dari Tommy Ali, 100 Kali Safar, 2 Kursi, Rita Sugiarto. Mau pilih yang mana, Mama Peggy?
4: Yang pertama tadi, Kak.
0: Yang apa tuh, Lambaian Terakhir?
4: Iya.
0: Oke, baik. Ditunggu ya, Mama Peggy. Nanti kita putar lagunya ya.
4: Iya, Kak.
0: Iya, baik.
4: Selamat siang, Kak.
0: Iya, selamat siang juga Mama Peggy yang ada di Sintang. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Lanjut kembali mendengar, untuk Anda yang ingin bergabung bersama program Mas 1 Radio Republik Indonesia Sintang, kami masih hadirkan untuk Anda Prodang Dut Dang Dut adalah kita. Halo, selamat siang.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Prodang Dut
5: Dangdut adalah kita. Apa kabar kakak yang jauh di mata, dekat di hati ini?
0: Kabarnya baik, Bapak. Bapak gimana kabarnya?
5: Alhamdulillah sehat di Lombok, Nusa Tenggara Barat nih.
0: Ya. Kak Yusrin lupa, Pak, namanya siapa ya?
5: Pak Jumirah.
0: Iya, Pak Jumirah. Pak Jumirah sehat ya?
5: Masa lupa terus. Kemarin udah nyambung, sekarang lupa.
0: Iya, ya, memori Kak Yusrin lagi.
5: Sehat,
0: Pak.
5: Oh, syukur alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Puji Tuhan ya. Kalau Sintang,
5: bagaimana?
0: Panas, bedengkang.
5: Oh, kayaknya sama lah, kayak orang Kalimantan bilang di Lombok nih panas, bedengkang lah.
0: Di Lombok juga begitu ya, Pak ya?
5: Iya. Lagunya itu Imam S. Arifin.
0: Imam S. Arifin. Habis Bapak ini kita akan putar nanti ya, Pak ya, Lambaian Terakhir.
5: Iya.
0: Oke.
5: Semoga Kak Yusrin sama cewek yang cantik itu tetap sehat.
0: Amin.
5: Bersama keluarganya.
0: Iya, amin.
5: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Jumirah, pendengar setia RRI Sintang juga nih yang dari Lombok ya. Selalu setia juga gabung di Prodangdut. Sehat selalu buat semuanya, untuk pendengar yang mungkin pendengar setia tapi susah gabung, atau mungkin hanya mendengarkan saja enggak gabung. Terima kasih buat semuanya, semoga sehat selalu. Oke, Kak Isrin bacakan dulu beberapa WA yang sudah masuk ini. Oh ya. Ini kebanyakan katanya nggak bisa masuk ya. Apa ini? Pro dangdut adalah kita. Selamat siang Kak Yusrin ya, dengan Kak Dayang yang ada di Dharma Putra. Kak Yusrin mau pantun katanya. Oke Kak Dayang, pantunnya apa nih? Sungguh enak buah kueni, enak juga buah sembulan. Sungguh cerah siang ini secara hati Kak Yusrin dan Kak Ulan. Wah, itu ada Kak Ulan. Untuk Kak Yusrin dan Kak Ulan, terima kasih salamnya untuk semuanya aja Kak. Oke baik, terima kasih juga untuk Kak Dayang yang sudah bergabung bersama kami di program Mas 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Kita jeda terlebih dahulu pendengar untuk dengarkan beberapa lagu yang sudah tadi dipilih oleh penelpon kita, dan tetap semangat untuk Anda, tetap setia bersama kami.

Menjaga tunas bangsa dapat diwujudkan melalui perhatian keluarga, pendidikan yang bermutu, lingkungan sosial yang sehat, dan keteladanan dari para pemimpin maupun masyarakat. Anak-anak perlu diberi ruang untuk bermimpi, belajar, dan berkembang tanpa kehilangan jati diri budaya bangsa. Dengan demikian, mereka tidak hanya menjadi generasi yang cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan nasionalisme. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara, mengajarkan bahwa masa depan negara berada di tangan generasi penerus. Menjaga mereka hari ini berarti menjaga kemerdekaan, persatuan, dan kedaulatan bangsa di masa depan. Sebab tunas yang tumbuh kuat akan melahirkan hutan kehidupan yang mampu melindungi negeri sepanjang zaman. Selamat memperingati Hari Kebangkitan Nasional.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: A few minutes later.
1: Astaga, so siang.

0: sekejap, nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.
1: Baik pendengar, di mana saja Anda berada, kembali kami mohon perhatian Anda untuk adanya satu pengumuman dari SMA Swasta Panja Setia Sintang ditujukan kepada seluruh masyarakat. Isi berita, kabar gembira bagi putra-putri terbaik Kalimantan Barat, khususnya daerah Sintang dan sekitarnya. SMA Swasta Panja Setia Sintang kini membuka pendaftaran siswa baru untuk tahun pelajaran 2026-2027. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 19 Februari hingga 17 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda langsung di Sekretariat SPMB SMA Swasta Panja Setia Sintang di Jalan Imam Bonjol nomor 59 Kelurahan Tanjung Puri Sintang. Menariknya, tersedia kuota beasiswa untuk 25 orang pendaftar dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk informasi lebih lanjut hubungi nomor 0812-5534-0041 atau pantau akun Instagram resmi di SMAS Panca Setia Sintang atau SMAS Panca Setia, melangkah bersama menuju masa depan gemilang.
2: Seringkali mendapatkan stigma sebagai generasi rebahan. Namun di balik itu, banyak generasi muda yang terus bergerak dan berjuang demi masa depan. Ada yang belajar sambil bekerja, membantu perekonomian keluarga, mengembangkan usaha kecil, aktif dalam kegiatan sosial, hingga berkarya melalui dunia digital. Semua itu menjadi bukti bahwa anak muda memiliki peran penting dalam pembangunan bangsa. Di tengah perkembangan zaman dan tantangan teknologi, generasi muda dituntut untuk tetap kreatif, produktif, dan bijak dalam bertindak. Karena masa depan Indonesia sangat ditentukan oleh kualitas generasi mudanya hari ini. Hari ini, sejalan dengan tema Hari Kebangkitan Nasional tahun 2026, jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Menjaga tunas bangsa bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab bersama. Dengan semangat belajar, kepedulian sosial, dan kemauan untuk terus berkembang, anak muda dapat menjadi kekuatan besar bagi kemajuan Indonesia. Selamat Hari Kebangkitan Nasional 2026. Saatnya generasi muda terus bangkit, berkarya, dan memberikan kontribusi terbaik untuk negeri.

Klinik Terapi Herbal, satu-satunya klinik di Kota Sintang yang sudah dikenal oleh masyarakat luas. Dengan perpaduan ekstrak herbal alami yang diracik khusus untuk mempercepat penyembuhan setiap penyakit. Adapun penyakit yang dapat disembuhkan diantaranya rematik, asam urat, mah, paru-paru, liver, batu empedu, ginjal, impoten, kanker, tumor, kista, miom, dan banyak penyakit kronis lainnya, khusus penderita lumpuh, stroke, saraf kejepit, patah tulang, kesleo, cedera sendi, langsung ditangani oleh master ahli terapi akupuntur. Apapun keluhan Anda, segera konsultasikan dengan tenaga ahli herbal dan ahli akupuntur terbaik kami. Anda dapat menghubungi kami di nomor 0857-5292-5887. Alamat praktek di Jalan MT Haryono, Gang Beringin, belakang kantor pos Sungai Durian Sintang.

0: kurban, tapi takut salah pilih. Ini kan buat sekeluarga. Pengennya sih yang terbaik. Di mana ya beli sapi yang benar-benar terpercaya?
1: Bang, kenapa pagi-pagi dah melamun gitu? Jangan bilang masih galau soal kurban.
0: Iya, nah, abang takut salah. Takut sapinya gak sehat. Takut gak sesuai syariat. Kan ibadah.
1: Nah, kalau gitu jangan asal beli, Bang. Aku kemarin dapat info bagus banget loh, Bang.
0: Info apa tuh?
1: Abang tahu enggak? PT Prima Jasa Kurban Agro Nusantara. Nah, itu tuh punyanya Pak Wahyu atau Pak Ahmad Prayoga, Ketua Umum Puspawaja tuh.
0: Oh iya, beliau sih abang kenal. Tapi gimana ya kualitas sapinya?
1: Bagus, Bang. Kandangnya bersih, perawatannya terjamin. Terus kesehatannya juga aman, bebas PMK. Bahkan dipantau Dinas Peternakan Kabupaten Sintang sampai provinsi, Bang.
0: Wah, mantap juga. Tapi soal umur dan fisiknya?
1: Tenang aja, Bang. Umurnya di atas 2 tahun sesuai syariat. Fisiknya juga sempurna, gak cacat. Makanannya dijaga, vitaminnya juga rutin. Berat sapinya juga ada yang mulai dari 230 sampai 250 kg. Harganya sekitar 21 juta. Kalau di atas bobot 250 kilo, harganya 85.000 per kilonya, Bang.
0: Wah, lumayan jelas ya. Tapi ribet gak ngurusnya?
1: Nah, ini enaknya. Kita tinggal booking sekarang, nanti dirawat sampai hari H. Bahkan free pengantaran dalam area Kota Sintang.
0: Wah, itu sih enak banget. Jadi kita tinggal niat ibadah aja ya?
1: Iya, Bang. Yang penting niat kita tulus, sisanya biar yang amanah yang urus.
0: Kalau gitu, kita ambil sekarang aja deh. Takut kehabisan.
1: Nah, itu dia. Sapi terbatas, Bang. Jangan sampai niat baik kita malah tertunda. Ayo, ayo, ayo.
2: Kurban tenang, ibadah nyaman. Percayakan pilihan terbaik Anda di PT Prima Jasa Kurban Agro Nusantara. Hubungi Bapak Sukawi di 0852-8665-5907 atau datang langsung ke kandang yang beralamat di Jalan Pau Benua atau Penyangka, Sintang. Tempatnya strategis dan mudah ditemukan. Booking sekarang sebelum kehabisan.

Baik, pendengar di mana saja Anda berada, sampai di sini kami hadirkan untuk Anda program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan nanti pukul 14:57 waktu Indonesia Barat, kami akan kumandangkan azan asar untuk wilayah Sintang dan sekitarnya. Kami informasikan juga bagi Anda pendengar, nanti di pukul 15 waktu Indonesia Barat, kami juga akan hadirkan Indonesia Cerdas dengan tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Nanti ada Asri akan memandu acara Indonesia Cerdas.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Mendengar pukul 14.57 menit waktu Indonesia Barat, kami kumandangkan azan Asar untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Baik pendengar, manapun Anda berada, demikian tadi telah dikumandangkan azan asar untuk wilayah Sintang dan sekitarnya. Selamat menunaikan sholat asar untuk Anda kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada. Dan mendengar di Sintang sore ini, saya Asri akan menemani Anda edisi siarnya hari ini, hari Rabu 20 Mei 2026, dan tentunya dengan ragam hiburan dan juga informasi akan dihadirkan ke ruang dengar Anda dari sekarang hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, di Sintang sore ini akan kami awali dengan dialog Indonesia Cerdas dengan tentunya ada narasumber yang akan hadir di kesempatan sore hari ini dengan tema yaitu jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Dan pendengar, nantinya juga kami akan live YouTube juga, jadi bagi Anda ingin menyaksikan atau juga ingin bertanya seputar tema kita di sore hari ini juga bisa, dan kita akan hadirkan ruang dengar Anda sesaat lagi, tetap di Pro 1 RRI Sintang.
2: Pro 1.
3: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Selamat sore pendengar masih di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Dan seperti yang sudah saya sampaikan di awal bahwa di Sintang sore ini akan kita awali dengan Indonesia Cerdas. Dan di Indonesia Cerdas kita kali ini akan diawali dengan dialog tentunya bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Dan tema kita di Indonesia Cerdas di sore hari ini yaitu jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Nah, kalau kita berbicara tentang menjaga tunas bangsa, tentunya kita diingatkan bahwa masa depan bangsa ini tumbuh dari generasi muda yang kuat, kemudian cerdas dan juga berkarakter. Dan untuk menambah wawasan dan juga memperdalam pembahasan mengenai tema jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara saat ini ya, telah hadir narasumber di Pro 1 RRI Sintang. Kita akan coba sapa terlebih dahulu. Ada yang pertama, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang, ada Bapak Abdul Supriyadi SHMSI. Selamat sore Bapak.
1: Selamat sore.
0: Bagaimana kabarnya?
1: Baik.
0: Terima kasih sudah meluangkan waktu di tengah kesibukannya ke RRI Sintang ya Pak ya.
1: Iya, sama-sama.
0: Kemudian narasumber kita yang kedua ada Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Sintang, ada Muhammad Aceng SPD MMPD, betul?
2: Iya.
0: Bagaimana kabarnya sore hari ini?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Terima kasih juga Bapak sudah meluangkan waktunya
2: sama-sama
0: hadir di RRI.
2: Sama-sama.
0: Kemudian narasumber kita yang berikutnya ada Sekretaris Badan Kesbangpol, ada M. Mardianto KAMPSOMSI, betul?
3: Iya.
0: Selamat sore Bapak.
3: Sore.
0: Bagaimana kabarnya?
3: Baik sekali.
0: Baik sekali ya. Terima kasih juga ya Bapak ya sudah meluangkan waktunya bersama kami di Pro 1 RRI Sintang saat ini. Dan narasumber kita yang berikutnya ini yang mana nih? Talita apa Katarina nih?
2: Brenda.
0: Katarina ya. Katarina Brenda Agel Kristivani, betul?
4: Ya, betul.
0: Bagaimana kabarnya?
4: Puji Tuhan, baik.
0: Ini selain sekolah apa aja nih kesibukannya?
4: Kalau kesibukan sih, kalau dari luar ada beberapa bidang olahraga yang mungkin memenuhi jadwal. Tentunya seperti berenang, voli, dan ekskul-ekskul sekolah lainnya seperti drum band, pramuka, sama ada ikut KIR, karya ilmiah remaja.
0: Ternyata banyak juga ya.
4: Yeah.
0: Oke, di tema kita sore hari ini yaitu jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Nah, saya ingin mengetahui nih, kita ke Pak Abdul lebih dahulu ya, kalau menurut Bapak sendiri makna dari tema kita di sore hari ini yaitu tentang jaga tunas bangsa dan kedaulatan negara bagi generasi muda saat ini, apa nih Pak maknanya?
1: Baik, terima kasih ya, dan selamat sore juga kepada pemirsa Pro 1 RRI Sintang ya. Selamat berjumpa kembali di program Pro RR Pro 1 RRI Sintang. Saya mengucapkan terima kasih ya atas waktu yang diberikan kepada kami Kesbangpol ya, untuk khususnya kepada RRI Sintang yang memberikan kesempatan kami untuk bisa hadir berpartisipasi ya dalam mengisi acara dalam rangka peringati Hardiknas ya. Hardiknas. Meskipun sebenarnya tepatnya jatuh tanggal 2 Mei ya, 2 Mei ya. Kita juga mengenang pahlawan kita Ki Hajar Dewantoro ya. Tapi enggak ada masalah, jadi kegiatannya dilaksanakan hari ini ya. Ya, terkait dengan pertanyaan tema yang disampaikan kepada kami ini sangat-sangat menarik sekali ya, dan ini memerlukan suatu pemahaman ya. Mudah-mudahan saya tidak keliru menafsirkannya ya. Tadi apa makna jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara bagi generasi muda pada saat ini ya? Nah, itu pertanyaannya. Singkatnya begini, generasi muda adalah aset paling berharga ya. Ya, ini disebut sebagai tunas bangsa. Maka dari itu tugas utama kita sebagai orang tua adalah menjaga mereka. Pastikan mereka selalu terlindungi dari segala bentuk bahaya ya, terutama di era dunia digital dan degradasi moral ya pada saat ini ya. Persiapkan mereka sejak dini sebagai garda terdepan yang menjaga dan memajukan kedaulatan Indonesia agar tetap tangguh hingga menyongsong visi Indonesia Emas 2045. Sekian demikian.
0: Oke, luar biasa ternyata maknanya ya Pak ya. Kemudian kalau kita melihat sendiri peran dari pemerintah sendiri dalam membangun rasa nasionalisme di kalangan pelajar ini seperti apa Pak Abdul?
1: Iya, ini pertanyaan ini seperti memang sangat menyentuh dengan tugas kami di Kespangpol ya. Memang tugas kami membantu Bupati dalam rangka menjaga kebangsaan dan politik di Kabupaten Sintang. Nah, tentu peran pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah ya melalui Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang ini kami rutin menyelenggarakan sosialisasi seperti penyuluhan wawasan kebangsaan. Kemudian program ini memberikan pemahaman ideologi Pancasila dan ketahanan budaya kepada generasi muda. Salah satu pelibatan bagi pelajar adalah partisipasi atau keikutsertaan dalam seleksi Paskibra. Ini yang rutin kami lakukan setiap tahun. Dan kemudian dilibatkan sebagai peserta upacara apel perayaan hari-hari besar sebagai bentuk untuk memupuk rasa cinta tanah air. Ini sering kami lakukan mulai dari 17 Agustus kemudian hari-hari besar lain. Sebentar lagi kita akan peringati hari lahirnya Pancasila ya, Pak Sekban. Tanggal 1 Juni. Berapa waktu lalu kita sudah memperingati ya hari hari jadinya Kota Sintang ya. Ini salah satu juga bentuk yang kita lakukan.
0: Oke. Tadi ya dikatakan ada sosialisasi. Sosialisasi ini ke sekolah-sekolah?
1: Iya, ke sekolah-sekolah.
0: Ya. Ini dalam misalnya dalam berapa kali setahun atau bagaimana nih Pak untuk sosialisasinya?
1: Iya, kalau untuk sosialisasi ini kebiasaan kita menyesuaikan kemampuan anggaran ya. Ya, berapa waktu lalu sebelum efisiensi anggaran satu tahun itu per triwulan itu kita laksanakan, artinya satu tahun empat triwulan empat kali, tapi sekarang karena keterbatasannya kita sering dikumpul menjadi satu. Salah satu contoh kemarin kita sosialisasi ya terkait bagaimana bahayanya penggunaan narkoba itu kita kumpulkan di SMKN satu SPAU kemarin ya.
0: Oke, berarti untuk tahun ini udah ada ya Pak ya?
1: Sudah ada,
0: sudah terlaksana berarti ya. Oke, kemudian yang pastinya dalam kita menjaga kedaulatan negara, kemudian juga di tengah-tengah era digital yang sekarang ini, pastinya ada tantangan tersendiri ya Pak ya, ada nggak Pak kira-kira tantangannya?
1: Betul, nah ini yang merupakan suatu persoalan yang kita hadapi sekarang gitu. Tantangan terbesar adalah maraknya penyebaran disinformasi ya atau hoax. Nah ini mungkin kita sudah mengetahui semua dan merasakan semua ya. Kemudian ujaran kebencian dan polarisasi di media sosial yang sering kali menguji nilai toleransi dan keberagaman di masyarakat ya. Dan kita harapkan generasi muda sekarang tuh cenderung untuk berinteraksi dengan orang-orang yang memiliki pandangan serupa. Nah, sehingga memicu sikap intoleransi terhadap perbedaan. Kemudian adanya fenomena perundungan, siber dan komentar negatif yang beredar di medsos ya. Kita sering menyaksikannya, dan kemudian arus globalisasi yang cepat membuat budaya asing ini masuk tanpa filter ya. Sehingga mengancam nilai-nilai luhur dan identitas nasional serta ancaman serangan siber ya. Kemudian peretasan dan penyalahgunaan data pribadi ini semakin canggih seiring perkembangan kecerdasan buatan. Seperti kita tahu AI ya.
0: Iya, AI, itu barak sekali ya Pak ya.
1: Nah, ini yang tantangan yang sebenarnya sangat yang kita hadapi pada saat ini, dan ini merupakan suatu hal yang sangat-sangat rawan ya.
0: Apalagi di kalangan generasi muda ya sekarang, betul. Emang di era digitalnya memang media sosialnya aktif semua ya Pak ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, kemudian kita ingin ke Pak Mardianto ya, betul ya, sekretaris Kesbangpol Kabupaten Sintang ya. Pak Mardianto, kalau kita melihat data dari Kesbangpol ini sendiri, sejauh ini bagaimana Pak para pelajar ini berpartisipasi atau berperan dalam kedaulatan negara ini sendiri?
2: Baik, terima kasih. Jadi terkait peran ataupun yang dilakukan oleh siswa sekarang, salah satu yang sudah kami lakukan kemarin, salah satunya itu yaitu kegiatan partisipasi daripada siswa dalam mengikuti rekrutmen ataupun seleksi yang kita sampaikan, yaitu terkait penerimaan Paskibraka itu salah satu untuk wawasan kebangsaan mereka. Itu ada sekitar hampir 200 siswa yang ikut seleksi. Nah sekarang kita sudah mendapatkan hasil tahun ini sekitar 33 ya, yang nanti akan 31
1: 31 50 nanti. Jadi, dari 50 itu akan merucut jadi 33.
0: Oh, diseleksi lagi berarti ya.
1: Yang diajukan ke BPIP 50.
2: 4 kemarin sudah kita sampaikan ke provinsi untuk mengikuti seleksi provinsi. Nah, ini salah satu bentuk kegiatan yang kami lakukan. Lalu yang kedua, di awal tahun biasanya dari tahun pelajaran, Pak. Biasanya kami juga diminta untuk mengisi materi terkait wawasan kebangsaan, mm-hmm. ideologi. Intinya yang dilakukan oleh Badan KS Bangpol itu adalah penguatan, mm-hmm. penguatan ideologi wawasan kebangsaan. Nah seperti itu yang kami lakukan di beberapa sekolah yang sering kita lakukan. Memang tidak mampu semua Pak, mm-hmm. tidak mampu semua. Sebenarnya kami ingin melakukan sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Sintang ini, mm-hmm. tapi karena mengingat efisiensi yang ada, jadi kami coba maksimalkan saja beberapa sekolah yang memang sering kita kunjungi, mm-hmm. salah satunya SMA 2, lalu SMA di Spauk juga tadi, lalu di Tebelian juga pernah. Nah seperti itu, mm-hmm. kegiatan program sifatnya seperti edukasi, mm-hmm. edukasi, penyuluhan, sosialisasi, ini yang dilakukan oleh Badan KS Bangpol terkait generasi muda, khususnya siswa pelajar. Lalu juga biasanya kita juga melakukan kegiatan pendidikan politik, mm-mm. bagi pemilih pemula. Nah kebetulan tahun ini kita mencoba satu kolaborasi bersama KPU terkait kegiatan pemilos. Mm-mm. Nah pemilos ini pemilu di tingkat lokal di sekolah, pemilihan ketua OSIS seperti itu. Nah ini yang akan coba kita buat menjadi contoh. Cuman tergantung masalah pembiayaan saja. Mm-hmm. Nah apakah bisa kami lakukan? Cuman sekarang kami coba jajaki seperti apa kegiatan itu. Kita coba mengadopsi kegiatan yang dilakukan oleh kawan-kawan di luar. Kayaknya sepertinya ini bagus. Nah kemarin sudah dilakukan di SMA Tebelian. Mm-hmm. Jadi ada tingkat partisipasi siswa mulai dari sekarang mereka sudah mengerti. Loh seperti ini rupanya ketika menjadi pemilih pemula nanti mereka sudah siap. Mm-hmm. Nah jadi sekarang kita siapkan mereka coba melakukan kegiatan pemilos. Mungkin juga SMP kalau memang berminat nanti bisa menghubungi KS Bangpol dan KPU untuk mencoba rangkaian kegiatan itu seperti apa. Intinya kegiatan pemilihan. Jadi nanti semua Pak seperti persiapan pemilu. Jadi ada kampanyenya, ada surat suaranya, ada panitianya di sana dalam pelaksanaan itu. Jadi kita buat desain seperti pemilu tingkat lokal di sekolah. Nah seperti itu. Jadi untuk meningkatkan wawasan pendidikan politiknya di siswa dan siswi. Seperti itu.
0: Tapi untuk usianya dibatasi atau tidak Pak?
2: Usia tidak dibatasi karena ini tingkat sekolah. Mm-mm. Nah pemilos ini kan tingkat sekolah, mereka memilih ketua OSIS.
0: Berarti nah, ini boleh ikut semua.
2: Boleh ya? Ikut semua, mm-hmm. dari kelas 1 sampai kelas 3. Nah seperti mm-hmm. itu. Jadi mereka memberikan hak suara, hak pilih. Mm-hmm. Memang ini program sangat baik sebenarnya. Mm-hmm. Cuma nanti eksekusinya kita tergantung daripada dukungan pemerintah daerah lah.
0: Mm-hmm. Oke, luar biasa sekali. Ternyata programnya banyak sekali ya Pak ya. Kemudian kalau tadi kita sudah mengetahui ya bagaimana makna kemudian juga peran pemerintah khususnya KS Bangpol ya dalam menjaga generasi muda ini, kita ingin mengetahui nih dari kepala sekolah SMP Negeri 1 Sintang ada Bapak Muhammad Aceng, panggilannya Pak Aceng.
3: Iya,
0: Pak Aceng. Oke, kalau dari sekolah sendiri bagaimana ini Pak menanamkan nilai-nilai kebangsaan kepada tentunya kepada peserta didik?
3: Oke, terima kasih. Untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan atau nasionalisme di SMP Negeri 1 Sintang khususnya, mm-hmm. gitu ya. Memang kami setiap hari itu sudah boleh dikatakan menanamkan seperti itu ya. Mm-hmm. Yaitu lewat menyanyikan lagu Indonesia Raya setiap sebelum masuk sekolah.
0: Mm-hmm. Itu setiap paginya?
3: Setiap pagi. Oh, mm-hmm. Nanti anak-anak nih. Jadi mm-hmm. dan wajib mereka berdiri. Mm-hmm. Itu salah satu bentuk. Yang kemudian yang kedua pada setiap hari Senin kita melaksanakan upacara bendera. Mm-mm. Dalam hal ini yang jelas memberikan penghormatan kepada simbol-simbol negara ya. Mm-mm. Dan juga memberikan rasa penghargaan atau menghargai, menghormati jasa-jasa para pahlawan. Mm-mm. Itu. Kemudian juga dari segi P5, kami di Kurikulum Merdeka kan ada namanya program penguatan profil pelajar Pancasila. Mm-mm. Di situ apa yang telah disampaikan oleh Pak Sekretaris tadi disampaikan bahwa di sekolah juga di P5 itu ada yang namanya suara demokrasi Pak.
2: Yeah.
3: Salah satu temanya itu yaitu dalam rangka pemilihan pengurus atau ketua OSIS.
2: Yeah.
3: Di situ sama mulai dari tadi kata Bapak mulai dari perekrutan calon ketua OSIS, kemudian seleksinya, mulai memberikan kesempatan mereka untuk sosialisasi, berorasi, sampai ke proses pemilihan suara, sampai menentukan siapa yang terpilih, sampai ke pelantikan. Itu baru kita pun baru kemarin ya. Ini termasuk salah satu ikut calon juga. Cuman kemarin Brenda peringkat ke berapa, ketiga ya atau ke berapa yang kemarin?
2: Belum beruntung.
0: Tapi udah hebat juga. Udah hebat juga.
3: Berarti. Ya, lewat itu. Ya. Kemudian yang jelas pasti setiap sekolah juga terintegrasi di mata pelajaran. Yaitu mata pelajaran kalau sekarang namanya Pendidikan Pancasila. Atau kalau dulu PMP ya, Pak?
2: PMP ya.
3: Iya, PMP. Sekarang udah ganti-ganti. Ganti menteri, ganti istilah. Kurang
0: tapi
3: lebih aja
0: tujuan
3: sebetulnya.
0: Tujuan tetap sama ya,
3: sama
0: Pak.
3: Sama aja ya. Jadi masuk ke PPKN, ke Pancasila. Di situ memang diajarkan untuk menghargai jasa-jasa pahlawan, tentang nasionalisme, segala macam. Itu yang dilaksanakan di sekolah. Dan yang lain-lain lagi lah, termasuk kegiatan-kegiatan hari besar nasional. RA Kartini, termasuk mungkin sebentar lagi ada kebangkitan nasional. Hari lahirnya Pancasila. Itu juga kan sekolah biasa mengadakan kegiatan-kegiatan. Seperti itu kalau di sekolah.
0: Itu biasanya rutin setiap tahun ya, Pak?
3: Iya, itu rutin. Termasuk mungkin dari pemerintah daerah juga ada karnaval, Pak ya?
2: Iya.
3: Itu juga ada.
0: Oke, kemudian kalau peran guru sendiri, Pak, dalam ini membentuk karakter siswa ya, tentunya bagaimana ini, Pak?
3: Yang jelas guru sebagai yang di depan itu harus jadi sebagai role model ya. Sebagai suri teladan bagi siswa-siswa dan stakeholder yang lainnya. Karena dengan guru memberikan contoh yang kurang baik, maka siswa juga kan sulit untuk kita menerapkan kepada siswa. Contoh lain ada kedisiplinan.
0: Iya, betul.
3: Kita menyuruh siswa untuk datang cepat. Tidak
0: gurunya
3: boleh terlambat.
0: Ya,
3: kalau
0: gurunya
3: telat, susah juga kita untuk berbicara atau menegakkan kedisiplinan tersebut. Itu yang pertama, yang jelas harus jadi role model. Jadi keteladanan lah kalau istilah di dalam pendidikan itu ya. Kemudian yang kedua, peranan guru itu sebagai motivator juga. Memberikan motivasi kepada peserta didik supaya terus berprestasi. Ya, terus berprestasi, membentuk karakter yang baik.
1: Tuturi Handayani.
3: Ya, Tuturi Handayani. Depan ya, apa yang sampai kata Tuturi Handayani, Sungtolo Ingarto, apa Ingarso Sungtolodo, Ing Madyong Mangun Karso, Tuturi Handayani. Di depan memberi contoh, di bersama-sama memberikan motivasi, di depan memberikan contoh. Atau di belakang mendorong, ya. Jadi intinya guru itu harus betul-betul jadi suri teladan, memberikan motivasi, dan juga guru harus betul-betul punya kepribadian yang baik untuk siswanya juga ikut serta gitu ya, ikut melihat, mencontoh. Jangan sampai guru ya itu tadi tidak berlaku baik ataupun melaksanakan hal-hal yang kurang terpuji lah ya.
0: Tapi kan Pak, kalau kita melihat di banyak di media sosial ya, ini bahkan guru sendiri memberikan contoh yang tidak baik. Ini bagaimana tanggapannya ini, Pak?
3: Oke, macam TikTokan sekolah ya. Itu terserah untuk kami sendiri. Saya selaku kepala sekolah sangat kurang setuju. Termasuk dengan kawan-kawan juga, kalau pada saat rapat juga selalu mengingatkan. Dalam bermedsos itu betul-betul harus arif dan bijaksana. Memilih dan memilah mana yang kira-kira itu layak atau tidak. Gitu kan. Jadi bukan hanya dijadikan sebagai biar viral atau bagaimana gitu kan. Selalu kita lihat di contoh-contoh ya di medsos itu, sedang ngajar ya nyanyi-nyanyi atau apa-apa, atau di luar lingkungan kelas, di luar kelas, atau bahkan di dalam kelas sama-sama, itu menurut saya kurang memberikan keteladanan bagi siswa ya. Sehingga rasa dari siswa itu akan kurang. Rasa kurang menghargai gitu ya. Dianggap sebagai teman, Pak, ujung-ujungnya sebagai itu. Jadi kita kalau mengatakan apa-apa atau menyuruh apa-apa enggak bisa gitu. Kalau
0: jadi murid
3: gitu,
0: enggak dengar ya.
3: Enggak dengar gitu. Enggak akan nurut gitu ya.
1: Betul. Hilang rasa empatinya, Pak ya.
3: Iya,
0: betul. Betul. Oke, kemudian bertepatan juga dengan hari ini, Hari Kebangkitan Nasional ya, Pak ya. Nah, ini di kegiatan apa saja gitu, Pak, yang biasa dilakukan di SMP 1 Sintang ini, Pak?
3: Kebetulan untuk yang Hari Kebangkitan Nasional ini paling pun sementara ini hanya upacara saja, mm-hmm. ya. Upacara karena kami ini bulan-bulan ini cukup, apa boleh dikatakan, kegiatan cukup banyak. Mm-mm. Mulai dari ujian sekolah, mm-mm. kemudian ada tes kendali ataupun tes kendali mutu, nanti sebentar lagi ada tes kompetensi akademik, mm-mm. barusan dilaksanakan juga. Kemudian ada lomba-lomba, olimpiade sai nasional, olimpiade olahraga, mm-mm. festival olahraga atau festival seni, termasuk anak-anak kita yang bawa ini yang sudah lolos untuk karya ilmiah.
4: Wow,
3: karya ilmiah ke tingkat nasional. Mm-hmm. Jadi mungkin di Sintang ini satu-satunya ya, di Kalbar mungkin ada beberapa sekolah yang mengirimkan. Mm-hmm. Karena sekarang yang namanya karya ilmiah ini kan masih jarang, Pak. Yeah. Mm-hmm. Untuk di kalangan, mohon maaf, untuk siswa SMP, yeah. ya. Yeah. Jadi kami gimana caranya supaya mereka itu betul-betul bisa ya, mampu berpikir kritis gitu ya. Mm-hmm. Salah satunya mereka akan mengangkat tentang kain pantang, Pak. Mm-hmm. Kain pantang, dan alhamdulillah sudah di ACC oleh pusat, dan ini lanjut ke penelitian. Dari mereka mm-hmm. udah beberapa kali penelitian, baik itu di daerah Umin, mana lagi, Umin. Di SP6, segala macam. Dan mudah-mudahan aja doa dari seluruh warga Sintang, mudah-mudahan bisa, ya boleh dikatakan bisa menjuarai di tingkat nasional.
4: Amin.
3: Itu aja.
4: Hai,
3: karena ini kan kearifan lokal, mengangkat kearifan lokal budaya Sintang. Mm-mm. Yang boleh dikatakan mungkin selama ini orang tidak kenal bagaimana bentuk kain pantang ciri khas Dayak ini.
4: Betul.
3: Maka kita lewat penelitian kita angkat gitu ya, sampai ke ya nasional gitu. Itu
4: luar biasa sekali. Nah, saya penasaran nih sama peserta olimpiadenya ya. Oke, okay. Brenda ya panggilannya ya. Ini apa sih yang memotivasi Brenda gitu ya sehingga menjadi siswa yang berprestasi dan juga bisa mengikuti olimpiade tersebut?
5: Saya tuh sedang mempersiapkan bekal untuk masa depan biar nanti ilmu pengetahuan yang memang udah dibangunkan dari saat ini mengikuti olimpiade, mengikuti beberapa aktivitas yang mencakup ilmu pengetahuan itu udah ada. Jadi saya udah tahu nanti yang di masa yang akan datang. Misalnya nanti kami akan meneliti lebih lanjut. Nah, di masa depan kalau semisalnya saya ada pekerjaan yang bertugas untuk meneliti, saya sudah tahu duluan, saya sudah mencakup prinsip-prinsipnya mau ngapain aja begitu. Mm-hmm. Sama tidak hanya itu, saya juga ingin membanggakan keluarga saya, ingin membanggakan orang tua, dan juga ingin membanggakan sekolah dan diri saya juga.
4: Luar biasa ternyata ya. Kemudian kan Brenda tadi kan katanya selain sekolah juga ternyata ikut berbagai organisasi ya.
5: Iya.
4: Ini gimana cara bagi waktunya?
5: Saya membuat jadwal khusus, jadwal yang isinya misalnya nih, saya pada saat Senin itu saya berenang, dan Selasa saya ikut drum band, dan hari-hari sebelumnya itu saya buat tertata biar nanti tidak ada yang memotong, saling memotong kegiatannya, dan juga tetap sama-sama diprioritaskan, tapi tidak juga saling menghambat kegiatan satu sama lain. Gitu.
4: Berarti memang sudah terjadwal.
5: Iya, ya. Sudah terjadwal.
4: Luar biasa. Kadang ada bentrok, Kak?
5: Ada
4: ya?
5: Ada.
4: Tapi bisa atasinnya.
5: Bisa.
4: Wah,
5: bisa,
4: luar biasa. Aman. Kemudian kalau menurut Brenda sendiri nih, mencintai bangsa dan negara sebagai pelajar itu gimana sih?
5: Menurut saya, mencintai bangsa dan negara sebagai belajar itu dimaksudkannya kita memiliki semacam rasa patriotisme sama jiwa nasionalisme yang membuat kita mencintai tanah air kita, dan kita membuat hal itu sebagai yang nyata. Contohnya seperti kita belajar dengan rutin, konsisten, dan juga meneladani tokoh-tokoh pahlawan di kehidupan kita sehari-hari. Begitu.
4: Oke, mungkin kontribusi kecil gitu ya yang menurut Brenda, yang bisa Brenda lakukan untuk saat ini, apa nih?
5: Kontribusi kecil itu kita juga bisa, saya juga bisa memulai. Yang pertama adalah saya mengubah perkembangan karakter saya, individu saya menjadi lebih baik lagi. Dan juga yang kedua adalah saya belajar dengan rajin. Dengan belajar dengan rajin, saya yakin kalau semisalnya saya sudah mulai mengetahui, ilmu pengetahuan saya sudah luas, saya lebih bisa open mind kepada negara ini, dan juga saya bisa membangkitkan rasa cinta tanah air saya kepada Indonesia.
4: Oke, luar biasa. Berarti ini udah ada rencana enggak? Misalnya mau ngapain nih? Habis menjalankan olimpiade gitu ya. Udah ada rencana mau ngapain aja?
5: Kalau untuk rencana selanjutnya sih kayaknya masih mau fokus ke saat ini juga sih. Jadi kalau misalnya ada olimpiade nih pas sudah selesai, mungkin masih bisa nyari aktivitas lain lagi, disusun-susun lagi gitu.
0: Ternyata semangatnya luar biasa ya.
5: Iya, keren.
0: Berarti anak mudanya luar benar-benar generasi muda yang luar biasa ya. Oke, kita sebelum kita break ya, saya ingin ke Pak Abdul lagi nih ya. Pak Abdul, mungkin ada pesan yang ingin Bapak sampaikan gitu ya kepada siswa-siswa agar mungkin terus mencintai negara Indonesia khususnya.
1: Ya, baik, terima kasih. Tentunya kami sebagai orang tua ya pada saat ini ya, yang kebetulan dipercayakan sebagai pimpinan ataupun masyarakat, sehingga bisa menduduki ya jenjang jabatan saat ini di Kepala Badan Kesbangpol, memang kami mempunyai perhatian khusus juga terhadap generasi muda, generasi bangsa kita. Nah, tidak banyak sih sebenarnya pesan yang disampaikan. Mungkin pelajar dari pengalaman saya sendiri dan juga melihat orang lain juga yang sukses lebih dari kami pada saat ini. Tentunya apabila siapapun pemimpin, siapapun pejabat pada saat ini, tetap menginginkan generasi yang ke depan itu lebih baik ya, lebih baik, lebih sukses dari kita. Nah, kuncinya untuk orang sukses kan tidak lain, salah satu syaratnya ya memang harus rajin belajar dan untuk menggapai cita-citanya. Karena tidak ada satupun orang yang sukses itu tanpa melalui belajar.
0: Ya,
1: jadi
0: betul.
1: Kuncinya belajarlah lebih baik ya, belajar dengan rajin itu pertama. Kemudian berikutnya tentunya ya, karena kita bicara soal generasi muda ya, tentu kita salah satu juga generasi yang baik itu tentu mempunyai sikap dan karakter yang baik. Dan jangan lupa hormati dan cintai orang tua ya, karena dari hukum agama pun mengajarkan demikian. Jika kita mau sukses, tentu kunci utamanya itu yang harus juga menjadi perhatian. Kemudian hormati guru dan bersikap baiklah sesama teman ya. Saya bangga dengan murid siswa yang dibawa oleh Pak Kepala Sekolah SMP 1 ya. Karena kebetulan saya juga alumni SMP 1.
0: Wow. Ya,
1: saya mendengar perkembangannya luar biasa SMP 1 kemajuannya. Nah, sehingga bisa menelurkan siswa-siswa yang prestasi Pak ya, sampai ada yang mengikuti olimpiade ya. Kemudian cintai tanah airmu Indonesia ini, karena ini juga salah satu yang menjadi perhatian kita ya, di mana generasi-generasi muda kita ini memang wajib harus selalu diingatkan untuk bisa mencintai tanah air, bangsa kita Indonesia. Kata orang ya, istilahnya hujan batu di negeri sendiri, hujan emas di negeri orang, kita masih lah harus ingat tanah air kita gitu kan. Jangan sampai kita terlena ketika kita sudah sukses misalnya, apalagi dibiayai dari pemerintah negara kita, beasiswa di luar negeri, nggak mau pulang gitu ya. Nah, ini bentuk mungkin salah satu mungkin kecintaan terhadap tanah air ini mungkin perlu dipertanyakan. Kan pernah heboh juga dulu kan.
0: Iya ya, betul.
1: Merasa udah di luar negeri, di beasiswa, lalu punya keluargaan luar negeri, lalu
0: menjelekkan Indonesia ya.
1: Itu nggak boleh seperti itu ya deh ya, kalau udah berhasil nanti ya. Kemudian jangan lupa untuk berdoa dan sebagai wujud syukur kepada Tuhan, karena itulah mungkin yang kita harapan generasi kita untuk ke depan. Mungkin itu.
0: Oke, luar biasa sekali. Ya. Namun sebelum kita lanjutkan kembali, kita break sejenak. Pendengar tetap di Pro 1 RRI Sintang.
6: Hari Kebangkitan Nasional menjadi momentum penting bagi seluruh rakyat Indonesia untuk kembali mengingat bahwa kemajuan bangsa lahir dari persatuan, semangat, dan kesadaran akan pentingnya perjuangan bersama. Dengan mengangkat tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara, kita diajak untuk menanamkan kembali nilai-nilai bangsa kepada generasi muda sebagai tunas bangsa yang akan melanjutkan estafet perjuangan. Tunas bangsa, yaitu para pelajar dan generasi muda, memiliki peran penting dalam menjaga kedaulatan negara di tengah tantangan zaman yang semakin kompleks, terutama di era digital. Kecerdasan, karakter, serta semangat cinta tanah air menjadi pondasi utama yang harus terus dibangun melalui pendidikan dan lingkungan yang positif. Hari Kebangkitan Nasional bukan hanya sekedar peringatan sejarah, tetapi juga pengingat bahwa masa depan Indonesia ada di tangan generasi penerus. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama menjaga, membimbing, dan memperkuat tunas bangsa agar tumbuh menjadi generasi yang berintegritas, berdaya saing, dan siap membawa Indonesia menuju kedaulatan yang lebih kuat. Bangkitlah Indonesiaku, jaga tunas bangsamu demi

0: kalian tahu tidak kenapa kalian disebut tunas bangsa?
1: Karena kami adalah generasi penerus Indonesia, Bu.
0: Betul sekali. Tunas bangsa harus dijaga agar tumbuh kuat, berkarakter, dan cinta tanah air.
1: Lalu, apa yang bisa kami lakukan, Bu, untuk menjaga Indonesia?
0: Belajar dengan sungguh-sungguh, bijak menggunakan teknologi, dan tidak mudah terpengaruh hal negatif.
2: Di era digital saat ini, tantangan semakin besar. Tetapi, dengan pendidikan yang baik dan semangat kebangkitan nasional, kita bisa menjaga masa depan bangsa.
1: Kami siap menjaga tunas bangsa demi Indonesia yang lebih baik.
0: Karena kalian adalah harapan negeri ini.
2: Mari bersama kita jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.

0: Selamat sore pendengar, masih di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang, dan kita juga masih di Indonesia Cerdas di sore hari ini ya. Dan tentunya masih bersama narasumber kita di sore hari ini. Dan mungkin bagi Anda yang ingin bertanya ya seputar tema kita di sore ini tentang jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara, silakan boleh bergabung bersama kami di telepon 0565247774 atau bisa melalui WA di 0857 5047 40, atau juga mungkin bisa berkomentar di YouTube RRI Sintang karena kita juga melakukan siaran langsung di YouTube RRI Sintang. Nah, kalau tadi ya kita sudah berbincang banyak sekali terkait dengan tema kita di sore hari ini, dan tadi kita bersama salah satu peserta Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia 2026 ada Brenda. Sekarang kita ke Talita Grace Hareva ya.
1: Iya.
0: Betul. Gimana kabarnya?
1: Puji Tuhan baik.
0: Sehat ya.
1: Sehat.
0: Kesibukannya apa nih?
1: Untuk saat ini saya memang lagi sering belajarnya, terus mengisi waktu luang dengan berbagai hobi.
0: Oke, ya. Luar biasa ya. Oke, sama nih halnya dengan Brenda tadi ya. Kalau Brenda tadi kan yang memotivasinya ada banyak hal. Nah, kalau dari panggilannya siapa nih?
1: Talita.
0: Talita ya. Kalau Talita sendiri apa sih begitu ya yang memotivasi Talita sehingga bisa ikut Olimpiade ini, kemudian menjadi siswa yang berprestasi?
1: Yang pertama dan terutama saya memang ingin membanggakan keluarga saya, terutama untuk kedua orang tua saya. Saya juga sebenarnya ingin membuktikan secara langsung gitu ya, apa bahwa usaha-usaha kecil yang sungguh-sungguh dilakukan itu bisa membuahkan hasil yang baik. Serta saya juga ingin berkembang lebih baik dalam bidang akademik maupun non-akademik, dalam setiap waktu dan ke waktu.
0: Oke, kalau di sekolah sendiri gimana nih Talita menunjukkan kalau Talita ini misalnya mencintai tanah air dan lain sebagainya, gimana nih Talita?
1: Saya biasanya sering berbicara tentang sejarah Indonesia dan juga membicarakan topik-topik yang sangat-sangat seru tentang budaya-budaya yang Indonesia yang sangat-sangat beragam. Salah satunya ya kain pantang, suku Dayak Desa.
0: Oke, ini Talita kenapa bisa tertarik gitu ya untuk ikut Olimpiade tersebut? Emang atau suka atau gimana nih?
1: Ini semua berawalnya memang dari saya yang suka hobinya menulis ya. Dan kebetulan memang sekolah juga menyediakan fasilitas serta wadah untuk kemampuannya berkembang siswa. Jadi saya mengikuti eskul karya ilmiah.
0: Oke, atau ada gak kepikiran awal atau coba-coba aja gitu? Gak tahu, emang udah sukanya dari awal itu?
1: Sebenarnya saya lebih suka menulis fiksi ya, karena di sini kan dijelaskan bahwa karya ilmiah itu penelitian begitu, jadi itu bukan fiksi. Tetapi saya memang waktu itu sedang mencari berbagai hal yang seru gitu, atau mencoba-coba hal baru. Jadi ya saya mulailah mengikuti penelitian ini dengan menuliskan karya ilmiah.
0: Oke, kalau dari Talita sendiri apa sih kontribusi yang mungkin yang udah Talita lakukan di sekolah atau di lingkungan selama ini?
1: Yang jelas saya melakukan semangat terhadap belajar dan mencoba hal-hal baru yang positif. Yang kedua, saya berusaha bertanggung jawab sebagai siswa. Ya, terus lebih disiplin lagi.
0: Oke, itu aja. Oke, baik, kita masih di tema kita di Indonesia Cerdas sore hari ini, yaitu jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Nah, kalau tadi kita sudah berbincang banyak hal ya, tentunya segala tantangan juga ada di setiap masing-masing. Mungkin di sekolah juga menghadapi tantangan tersendiri, di kemudian di pemerintahan juga menghadapi tantangannya sendiri. Nah, saya ingin mengetahui nih dari Pak Abdul sendiri, bagaimana sih Pak gitu ya upaya dari Kesbangpol, tentunya ini untuk memperkuat wawasan kebangsaan di kalangan masyarakat khususnya generasi muda yang ada di Sintang.
2: Terima kasih. Mohon diulangi lagi tadi pertanyaannya.
0: Mungkin upaya dari pemerintah Pak untuk menambah gitu dalam memperkuat wawasan kebangsaan gitu ya di tengah masyarakat khususnya untuk generasi muda yang ada di Kabupaten Sintang.
2: Oh, upaya-upaya yang dilakukan ya. Baik, saya kira dari kami pemerintah ini salah satu yang menjadi perhatian kami dan program kegiatan yang kami lakukan, antara lain kami melakukan edukasi wawasan kebangsaan di berbagai sekolah, itu salah satu ya. Kemudian edukasi pendidikan budaya politik bagi pemerintah pemula maupun di beberapa sekolah. Kemudian kami juga melakukan sosialisasi ya, berupa pencegahan pemberantasan penyalahgunaan narkoba, kemudian dan peredaran gelap ya narkoba di sekolah-sekolah yang kami sampaikan tadi kan. Kemudian kami juga melakukan rekrutmen dan pembentukan paskibra. Nah, ini yang memang mungkin trennya di Sintang pada saat ini yang sangat menyentuh lah kepentingan generasi muda pada saat ini.
0: Oke, berarti yang untuk paskibra ini sudah berjalan berapa ini Pak? Lama berarti untuk di
2: Kita kemarin melakukan rekrutmennya di mulai dari bulan ini kemarin ya April. Mulai bulan April. Sekarang tahapannya sudah sampai seleksi di tingkat kabupaten sudah selesai, tinggal menunggu penetapan lah ya, penetapan dari BPIP. Karena kita ini kan prosedur mekanismenya semuanya harus disampaikan ke BPIP, dan BPIP lah menetapkan nama-nama yang dianggap memenuhi syarat. Jadi kita sudah sampai kepada 50 nama, meskipun yang dicari itu hanya 33. Nanti kita ranking istilahnya, kita antisipasi manakala ada yang berhalangan, kita ada cadangan. Dan kita mendapat satu kehormatan di Kabupaten Sintang tahun ini untuk mengikuti lagi seleksi di tingkat provinsi. Jadi ada 4 anaknya kita kirim provinsi, sekarang sedang seleksi ya. Kita bersyukur tahap demi tahap mereka lolos. Mudah-mudahan ya, mungkin kalau istilah di TNI atau Polri itu pantauhirnya ya. Saya berencana sebenarnya kemarin saya ingin mendampingi mereka, namun karena ada kegiatan-kegiatan di Sintang yang tidak bisa saya tinggalkan, sehingga kemarin saya hanya menugaskan salah satu kabid ya Pak Sekban, kabid Wasbang, untuk mendampingi anak-anak kita. Ya, mudah-mudahan mereka bisa lolos. Kalau bisa lolos tentu tidak hanya membanggakan diri sendiri atau orang tua ya, seperti yang adik-adik sampaikan, tapi membanggakan Kabupaten Sintang juga. Ya, bahkan kita berdoa mudah-mudahan bisa lolos sampai ke tingkat nasional.
0: Amin. Ya. Oke, baik, terima kasih Pak Abdul. Kemudian kita juga ingin mengetahui ya bagaimana strategi pemerintah daerah dalam menangkal paham-paham yang tentunya dapat mengganggu persatuan dan kedaulatan negara kita ini sendiri. Bagaimana kita ke Pak Mardianto?
3: Baik, terima kasih. Memang ini yang rutin kami lakukan, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, terkait hal-hal yang kami lakukan, yaitu penguatan daripada ideologi wawasan kebangsaan, khususnya Pancasila. Nah, ini lalu juga kita melakukan deteksi dini. Nah, jangan sampai konflik ini pecah, gitu, seperti itu. Jadi isu-isu sekecil apapun, kami tampung dan kami sharing. Nah, mungkin isu ini bisa seperti ini, dari kita cegah dulu. Jadi cegah dini namanya, di Kesbangpol itu ada kegiatan-kegiatan itu. Nah, khusus untuk penguatan ideologi wawasan kebangsaan, memang tidak banyak dapat hal yang kami lakukan. Salah satunya memang ini terkait rekrutmen daripada paskibraka. Di paskibraka itu nanti, ketika mereka masuk ke dalam orientasinya, nah ini yang kita lakukan. Ada materi-materi ideologi wawasan kebangsaan yang kita sampaikan di sana. Nah, dengan narasumber-narasumber, baik itu dari birokrasi maupun akademisi yang juga akan menyampaikan terkait penguatan ideologi wawasan kebangsaan kepada anak-anak muda kita, khususnya di siswa. Nah, karena ini siswa ini kan sangat rentan, sangat rentan pengaruhnya terkait moralisasinya seperti apa, jangan sampai terdegradasi. Nah, sekarang lalu banyak juga yang berseliweran di media sosial terkait bullying seperti apa. Nah, ini yang memang coba kita lakukan, kita deteksi, lalu kita coba buat untuk lakukan dengan penguatan-penguatan tertentu. Kami sebenarnya kalau memang dukungan cukup kuat dan cukup maksimal, mungkin ya Pak Kaban, banyak hal yang bisa kita lakukan juga terkait penguatan-penguatan wawasan kebangsaan itu. Nah itu.
0: Oke, baik. Tentunya sudah banyak sekali ya yang dilakukan dari pemerintah ini sendiri ya Pak Pardiadi dan Tanto ya. Oke. Kemudian kita ke sekolah lagi nih terkait pendidikan. Biasanya kan ada hal-hal biasanya di media sosial banyak hal-hal negatif tadi udah Bapak sampaikan juga ya Pak ya. Nah, kalau menurut Bapak sendiri sosok pelajar seperti apa gitu Pak yang bisa menjadi tunas bangsa, tunas harapan untuk Indonesia ini seperti apa nih Pak?
4: Oke, terima kasih. Berkenaan dengan sosok dari siswa terutama yang jelas yang pertama mampu berbuat baik, bukan hanya di lingkungan sekolah, keluarga, bahkan di masyarakat, yang lebih penting. Itu yang lebih penting ya. Kemudian yang kedua, harus menjadi seorang yang betul-betul membawa perubahan ke arah yang lebih baik, berguna bagi sesama. Jadi bukan hanya untuk kepentingan pribadi diri sendiri, melainkan bisa memberi motivasi dan apa kebanggaan bagi orang tua, masyarakat, bahkan negara. Itu yang diharapkan. Sehingga memang pendidikan karakter ini yang paling penting sebenarnya. Jadi bukan hanya siswa hebat menjadi seorang yang juara di dalam kelas, tapi yang paling penting adalah punya karakter yang baik. Itu yang paling utama. Jadi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh bapak-bapak yang dari Kesbangpol, kami dari sekolah sangat setuju sekali Pak dengan kegiatan-kegiatan tersebut. Karena ya memang ini kan generasi yang akan datang, pengganti kita, jadi harapannya yang lebih bagus dari kita. Salah satunya ya gimana caranya harapan kita ini mereka punya wawasan yang luas, yang global, ya. Apalagi sekarang sudah adanya apa komunikasi, telekomunikasi, informasi yang betul-betul di luar tanpa batas, batas. Itu betul-betul perlu kita jaga, kita arahkan supaya tidak kebablasan. Meskipun memang dari sudut apa teknologi ini kita bisa memanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan gitu ya. Tapi harus betul-betul mampu apa memilih dan memilah tadi sebelum apa mengirim segala macam pesan itu bagaimana, apakah itu berbahaya ataupun merugikan orang lain tidak. Itu harus dilihat dulu.
0: Dicari dulu kebenarannya.
4: Jangan sampai asal berbicara.
0: Iya, merugikan.
4: Asal kirim. Nah, itu. Harapannya seperti itu. Intinya ya itu tadi ya, menjadi karakter yang baik lah.
0: Oke, baik, luar biasa. Dan tidak terasa ternyata waktu kita tinggal 4 menit lagi ya. Oke, langsung aja ya. Mungkin kita ke ini dulu deh, ke Talita dulu. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan untuk teman-teman di luar sana ya. Silakan.
1: Untuk teman-teman yang ingin mencoba berprestasi tapi masih takut untuk maju ya. Itu harus tetap sering mencoba, karena kita tetap menerima kegagalan dan keberhasilan itu sudah biasa. Yang penting kita harus tetap belajar dan mau tetap maju terus meskipun gagal, tapi kita harus selalu mencoba.
0: Oke, baik, terima kasih. Kemudian kita ke Pak Aceng, silakan. Apa pesan yang ingin disampaikan untuk para pelajar di luar sana, Pak?
4: Pesan saya, jadilah pribadi yang baik. Punya karakter, punya kepribadian yang bisa membawa perubahan dan membanggakan orang tua, keluarga, sekolah, masyarakat, bahkan negara. Itu yang kami harapkan ya. Itu, saya kira itu.
0: Oke, baik. Kemudian kita ke Pak Mardianto. Silakan.
3: Baik, pesan saya kepada anak-anakku tersayang itu, teruslah semangat, tetaplah berjuang, gapailah cita-cita, banggakan dirimu dan orang tua serta bangsa. Semangat.
0: Semangat. Oke, terakhir Pak Abdul, silakan.
2: Baik, pesan utama bagi generasi muda adalah untuk terus belajar tentunya, kemudian bekerja dan gapai prestasi sejauh bintang di langit. Mm-mm. Serta ambil peran ya, terlibat secara aktif dalam menjaga persatuan di tengah keberagaman bangsa. Ini yang terpenting. Mm-mm. Terlebih di Sintang ini merupakan kota yang sangat majemuk ya. Mm. Kemudian selanjutnya, tetaplah semangat dan cintai tanah air Indonesia. Mm. Kemudian kami juga bangga berharap nanti kepada generasi muda bangga untuk menggunakan produk dalam negeri. Mm-hmm, saat betul. Ini kita sering bangga menggunakan produk dari luar. Mm-hmm. Padahal dari dalam juga sudah banyak. Luar biasa. Mm-hmm. Ya. Kemudian mencintai lain budaya mantan. Lokal tadi sudah benar apa yang diteliti oleh adik-adik ini tadi, budaya lokal kita juga sudah banyak yang bisa kita angkat ya, ini menjadi salah satu juga kebanggaan kita ya. Mm-hmm. Untuk menggunakannya dan berani bermimpi besar. Ya. Demi kemajuan bangsa dan negara. Demikian, terima kasih.
0: Oke, baik, terima kasih sudah meluangkan waktunya di Pro 1 RRI Sintang ya, Pak Abdul, Pak Mardianto ya, kemudian sama-sama. Pak Aceng dan Talita dan juga Brenda ya, terima kasih ya. Dan semoga melalui dan juga menjadi Hari Kebangkitan Nasional ya, ya, ini menjadi momentum tentunya sebagai pengingat bahwa kebangkitan bangsa ini dimulai dari kepedulian kita terhadap generasi penerus dan bersama menjaga tunas bangsa demi Indonesia yang kuat, maju dan juga berdaulat. Dan pendengar, sampai di sini juga kami hadirkan untuk Anda Indonesia Cerdas di sore hari ini. Dan bagi Anda yang ingin melihat tayangan ulang kami, bisa menyaksikan di YouTube RRI Sintang. Selamat sore, terima kasih.
2: Selamat sore. Terima kasih.

Selamat sore pendengar, pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia, Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat, menyampaikan Warta Berita. Edisi hari ini Rabu 20 Mei 2026, bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya.

0: Mengawali jumpa kita sore ini pendengar, ribuan rumah warga terdampak banjir di 3 kecamatan di Kabupaten Sintang. Laporan selengkapnya disampaikan rekan kami Ade Ramli.
1: Tingginya intensitas curah hujan di Kabupaten Sintang menyebabkan 3 wilayah kecamatan di Kabupaten Sintang terdampak banjir. Camat Kain Hulu Sugianto mengatakan banjir juga terjadi di Kecamatan Kain Hulu. Ada 22 desa terdampak dan 2.837 kepala keluarga KK juga ikut terdampak. Ada 2 rumah warga yang rusak berat, 1 jembatan gantung putus di Desa Nangatoran, desa terbanyak yakni Nangatoran 309 KK, Nangapayak 199 KK, Nangaungai 400 KK.
2: Saya sama rombongan dari kecamatan sedang menuju Desa Nangatoran di mana tempat kejadian jembatan putus di beberapa hari yang lalu. Kebetulan kami pada hari ini, saat ini, sekarang ini menggunakan speed masuk jalur Sungai Payak, Pak. Yang sudah kami lewati adalah Desa Merahau Permai. Sebentar lagi akan kami sampai di daerah yang kami tuju.
1: Sementara itu di Kecamatan Kain Hilir ada 9 desa terdampak seperti Paka, Melingkat, Landau Beringin, Neran Baya, Nagamau, Batu Neta, Sungai Garung, Sungai Sintang, Sungai Buaya, Jaya Sakti 839 KK terdampak. Satu akses jalan terendam di Desa Jaya Sakti dengan ketinggian air 1 hingga 3 meter. Kondisi tidak ada korban jiwa. Warga mengungsi ke rumah tetangga atau di dataran tinggi. Untuk Kecamatan Kelam Permai, banjir menggenangi wilayah Desa Bengkuang di Dusun Belungka dan Gembala sebanyak 159 KK terdampak. Pemerintah Kabupaten Sintang melakukan upaya kebutuhan untuk menangani warga yang terdampak banjir, seperti peralatan perahu karet, makanan siap saji, air bersih, obat-obatan. Selain itu diperlukan perbaikan jembatan Nangatoran. Warga Sintang Madius mengatakan saat ini kondisi curah hujan cukup tinggi dan menyebabkan banjir serta mengganggu aktivitas warga.
3: Kondisi cuaca yang tidak memungkinkan menyebabkan kebanjiran. Di tempat sekitar rumah saya pun telah terjadi banjir.
1: Selain itu meminta Pemkab Sintang melakukan penanganan warga yang terdampak banjir di beberapa wilayah kecamatan di Kabupaten Sintang. Ia berharap banjir kali ini segera surut dan aktivitas masyarakat bisa kembali normal. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Ade Ramli melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, masih mengenai informasi banjir di Kabupaten Sintang, kali ini 3 dusun di Desa Nyangkom, Kecamatan Kayan Hilir, Kabupaten Sintang masih tergenang air. Laporan selengkapnya akan disampaikan rekan kami, Suryatini.
4: 3 dusun di Desa Nyangkom, Kecamatan Kayan Hilir, Kabupaten Sintang masih tergenang banjir dengan ketinggian air setengah sampai dengan 2 meter. Kepala Desa Nyangkom, Kecamatan Kayan Hilir, Kabupaten Sintang, Albertus Herkolanus mengatakan, 3 dusun tersebut yaitu Dusun Oba, Nyangkom Hulu, dan Nyangkom Hilir, warga terdampak memerlukan bantuan berupa sembako, obat-obatan, dan air bersih.
5: Di Desa Nyangkom itu kena itu 3 dusun ya, Dusun Oba ada sebagian sedikit yang kena, terus Dusun Nyangkom Hulu, Nyangkom Hilir, semuanya kena dampak semua ini. Yang terlalu kuat naik, dia dari kemarin sampai hari inilah, ini dah sampai ke rumah warga ini, rata-rata rumah warga dah kena banjir semua ini, Bu. Kami mohon pihak pemerintah mohon bantuan lah, berupa sembako atau obat-obatan, karena kami di sini ini jangankan sembako ya, air minumnya sudah susah ini, mau ngambil sana sini.
4: Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sintang, Kusnidar, menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Sintang, khususnya yang terdampak banjir, agar selalu waspada mengingat cuaca ekstrim, curah hujan masih tinggi, menyebabkan debit air sungai bertambah. Kepala BPBD Sintang berpesan kepada camat dan kepala desa bersama-sama meningkatkan monitor, terus meningkatkan koordinasi, melakukan pengawasan di titik banjir dan kerusakan jembatan akibat banjir.
6: Menghimbau agar masyarakat waspada, ya, mawas diri, terutama penduduk yang berdomisili di pinggiran sungai untuk memperhatikan

0: Memaksakan diri melintasi arus banjir, jika hujan turun lebat lebih dari 1 jam, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi. Keselamatan jiwa harus menjadi prioritas utama. Suryatini melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Peningkatan kasus cikungunya kembali terjadi di wilayah kerja Puskesmas Tanjung Sekayam, Kabupaten Sanggau pada pekan ini. Sebanyak 5 kasus baru tercatat, dengan sebaran 1 kasus di Tanjung Sekayam dan 4 kasus di Tanjung Kapuas. Berikut laporan selengkapnya.
2: Puskesmas Tanjung Sekayam Sanggau mencatat penambahan 5 kasus baru cikungunya pada minggu ini di wilayah kerjanya. Kepala Puskesmas Tanjung Sekayam Sanggau, Dr. Yohana Rima Rian Ayuri mengatakan, total kasus sebelumnya berjumlah 19, kemudian bertambah 5 kasus baru sehingga tren kasus masih mengalami peningkatan. Dari 5 kasus tersebut, 1 kasus berasal dari wilayah Tanjung Sekayam dan 4 kasus lainnya ditemukan di wilayah Tanjung Kapuas. Kasus yang tercatat saat ini didominasi pasien usia dewasa dan lanjut usia. Sementara hingga kini belum ada laporan penularan pada anak-anak. Sebagai langkah penanganan, Puskesmas melakukan pemberian bubuk abate di lingkungan warga dan akan melaksanakan fogging jika terjadi lonjakan kasus hingga sampai 3 kali lipat, meski fogging dinilai hanya efektif membasmi nyamuk dewasa.
3: Kalau untuk minggu ini sih ada peningkatan, ada 5 kasus baru. Kalau kemarin kan jumlahnya 19 ya. Sekarang ada 5 kasus baru di wilayah kerja kami, satunya dari Tanjung Sekayam dan 4-nya dari Tanjung Kapuas. Kalau dari wilayah kerja kami ini rata-rata usia dewasa dan lansia. Kalau anak-anak masih belum ada laporan. Kalau penanganan untuk yang lingkungan, kita seperti biasa ada pemberian bubuk abate, kemudian kalau ada peningkatan kasus yang 2 sampai 3 kali lipat, kita lakukan fogging. Cuman fogging ini kan tidak terlalu efektif, karena fogging ini hanya membunuh nyamuk dewasa ya.
2: Dr. Yohana mengatakan, pihak Puskesmas Tanjung Sekayam terus memantau perkembangan kasus dan memperkuat upaya pencegahan di wilayah terdampak. Ia mengimbau masyarakat tetap waspada dan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala cikungunya. Tri Putri melaporkan.
1: Informasi peringatan Hari Kidnas ke-118, pendengar, dari Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 sebagai momentum memperkuat persatuan, menjaga generasi muda, dan meningkatkan literasi digital di tengah derasnya perubahan zaman. Ajakan itu disampaikannya dalam peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun 2026 yang mengusung tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara.
4: Seluruh ASN di lingkungan pemerintah Kota Pontianak mengikuti apel Hari Kebangkitan Nasional ke-118 dengan tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Tema tersebut menegaskan pentingnya perlindungan terhadap generasi muda sebagai bagian dari upaya menjaga kedaulatan bangsa. Dalam pidatonya, Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan mengatakan Hari Kebangkitan Nasional harus dimaknai sebagai refleksi atas semangat berdirinya Budiutomo pada tahun 1908. Peristiwa itu menjadi tonggak kesadaran bangsa ketika perjuangan mulai bergerak dari perlawanan fisik menuju perjuangan intelektual, diplomatik, dan organisasi.
5: Ingat kembali, mengenang kembali bagaimana perjuangan para pendahulu kita, para panding pader kita pada momentum Hari Kebangkitan tahun 1908. Pada hari ini kita agendakan upacara bersama mengenang dan memotivasi kita untuk meneruskan.
4: Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan menambahkan bahwa kebangkitan nasional merupakan proses yang terus bergerak mengikuti tantangan zaman tanpa kehilangan jati diri. Pada tahun 2026 ini, tantangan bangsa semakin kuat di bidang transformasi digital, ruang informasi, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat. Maka sangat relevan dengan kebutuhan masa kini, generasi muda harus dilindungi, dibina, dan diberikan ruang tumbuh yang sehat agar mampu menjadi penerus bangsa yang berkarakter, cerdas, dan berdaya saing. Muhammad Rokib melaporkan.
6: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 Antikom FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz, dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital.

0: Pendengar, di momen panggung hiburan rakyat perayaan hari jadi kota Sintang lalu, Bupati Sintang memberikan pesan khusus kepada generasi muda agar menjaga masa depan dengan menjauhi obat-obatan terlarang. Laporan selengkapnya disampaikan rekan kami Dina Triana.
1: Di momen panggung hiburan rakyat perayaan hari jadi kota Sintang lalu, Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala memberikan pesan khusus kepada generasi muda agar menjaga masa depan dengan menjauhi narkoba, minuman beralkohol, serta pinjaman online ilegal atau pinjol. Dalam sambutannya, Bupati Sintang mengajak anak-anak muda untuk lebih mencintai diri sendiri dengan cara menjaga dirinya dari hal-hal yang dapat merusak masa depan. Menurutnya masa depan seseorang dapat ditentukan oleh diri sendiri. Karena itu, generasi muda diminta memiliki kesadaran untuk menjaga diri dan tidak terjerumus dalam pergaulan maupun kebiasaan negatif.
2: Kepada anak-anak muda saya pesankan, cintailah diri Anda sendiri. Untuk mencintai Anda sendiri tentu saya sebagai kepala daerah pesan, jauhilah narkoba, jauhilah alkohol, jauhilah pinjol. Karena kalau kita megang beberapa hal itu, kita akan terselamat dari malapetaka.
1: Di akhir, Bupati menambahkan pesannya untuk bersekolah dengan serius dan menghormati orang tua. Pesan tersebut disampaikan sebagai bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap generasi muda agar dapat tumbuh menjadi pribadi yang sehat, produktif, dan mampu membawa kemajuan bagi Kabupaten Sintang di masa mendatang. Dina Triana melaporkan.
0: Pendengar, Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan atau BP4 Kota Pontianak kini memikul tanggung jawab besar. Tidak sekadar menjadi organisasi administratif, BP4 ditantang untuk mampu menggagalkan atau membatalkan niat pasangan suami istri yang ingin bercerai demi menjaga keutuhan rumah tangga. Berikut laporan selengkapnya.
3: Tantangan ini mengemuka setelah secara resmi pengurus BP4 tingkat kota hingga kecamatan sekota Pontianak dikukuhkan. Sekretaris Daerah Kota Pontianak Amirullah mewakili Wali Kota Pontianak menyampaikan pesan kuat agar pengurus BP4 yang baru dilantik memperkuat fondasi rumah tangga masyarakat di Kota Pontianak. Menurut Amirullah, peran BP4 harus berada di garda terdepan dan tidak boleh sekedar mengeluarkan rekomendasi perceraian saat ada konflik. Namun dituntut adaptif menghadapi kompleksnya permasalahan modern termasuk pemanfaatan teknologi.
4: Saya juga menyampaikan tadi, bisa enggak target kinerja BP4 itu salah satunya adalah misalnya membatalkan pasangan yang ingin bercerai setelah melalui tahapan atau proses di BP4. Itu kan mulia ya, kalau ada target kinerja seperti itu. Jadi tidak hanya merekomendasikan perceraian apabila tidak bisa disatukan kembali, tapi gimana BP4 itu perannya itu bisa sesuai dengan melestarikan.
3: Menjawab tantangan tersebut, Ketua BP4 Kota Pontianak periode 2026-2031 Yuliansyah Ahmad mengakui bahwa mengemban amanah merupakan tugas yang berat. Bahkan tak lama setelah dilantik, pihaknya langsung menangani beberapa kasus perceraian suami istri. Untuk meminimalkan angka perceraian, Yuliansyah menjelaskan bahwa BP4 Pontianak penerapan langkah-langkah mediasi yang terstruktur. Meski mengutamakan pencegahan, Yuliansyah menyebut bahwa BP4 tidak memiliki kewenangan hukum untuk memutuskan akhir dari sengketa pernikahan, namun keputusan itu berada di pengadilan agama. Syarusani melaporkan.
0: Pendengar, Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang menegaskan pentingnya menjaga integritas dan menjauhi praktik korupsi bagi seluruh ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Sintang. Laporan selengkapnya disampaikan rekan kami Danin Rasita.
5: Sebanyak 180 peserta mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia kepariwisataan dan ekonomi kreatif tingkat dasar yang difokuskan pada pelatihan singkat fotografi dan videografi praktis bagi para guru yang dilaksanakan di Aula Hotel Cika Sintang selama 3 hari mulai 18 hingga 20 Mei 2026. Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang Hendrika mengatakan, pelatihan tersebut merupakan salah satu program pengembangan kapasitas masyarakat, khususnya perempuan dalam mendukung kemajuan sektor ekonomi kreatif di daerah. Menurut Hendrika, perempuan memiliki peran penting sebagai garda terdepan pembangunan bangsa dan negara. Karena itu pihaknya terus menghadirkan berbagai program yang memberikan ruang bagi perempuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan khususnya di bidang ekonomi kreatif. Hendrika menjelaskan, ekonomi kreatif saat ini menjadi salah satu sektor unggulan yang terus didorong di Kabupaten Sintang. dari berbagai subsektor ekonomi kreatif yang berkembang, fotografi dan videografi dinilai memiliki peran penting dalam penyebaran informasi, promosi hingga edukasi kepada masyarakat melalui media sosial. Ia menambahkan, pelatihan tersebut juga menjadi bentuk kerjasama antara Disporapar Kabupaten Sintang dengan PGRI Kabupaten Sintang agar para guru mampu mengikuti perkembangan era digitalisasi.
6: Mereka berhak di dalam program kami untuk menerima pengetahuan-pengetahuan yang berkaitan dengan ekonomi kreatif. Karena ekonomi kreatif merupakan andalan daripada program di Kemenpar Pusat. Kita mengetahui bidang ekonomi kreatif memiliki kurang lebih belasan yang diunggulkan oleh Kementerian Pariwisata. Salah satunya adalah fotografi dan videografi.
5: Sementara itu saat membuka kegiatan, Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Kartius mengatakan, para guru harus terus meningkatkan kemampuan di bidang digital di tengah pesatnya perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI. Kartius menilai, perkembangan dunia digital dan AI saat ini menjadi tantangan besar, termasuk bagi dunia pendidikan.
4: Kan guru ya, kalau mereka bisa bikin foto, bisa video yang bagus, bantu kampanyekan, promosikan wisata kita. Jadi mereka nanti momen-momen apapun, upacara adat kita bisa dipromosikan. Jadi bantu Pemda memberitakan melalui medsos masing-masing, itu harapan saya. Karena dunia medsos kan dilihat anak-anak muda kita kan.
5: Lebih lanjut, Kartius berharap para guru dapat memanfaatkan pelatihan tersebut untuk meningkatkan kreativitas sekaligus memperkuat kemampuan literasi digital di lingkungan sekolah. Dengan begitu, para guru diharapkan mampu mengikuti perkembangan teknologi tanpa meninggalkan nilai-nilai pendidikan dan budaya lokal. Dan Indra Sita melaporkan.
0: Pendengar, Wakil Bupati Kabupaten Sanggau, Susana Herpena, terus mendorong pelestarian kain kalengkang sebagai warisan budaya khas daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui dukungan terhadap pelaku UMKM dan pengrajin agar kain tradisional tersebut semakin dikenal luas.
7: Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena mengapresiasi dukungan PT PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan UP3 Sanggau, melalui program CSR bagi pengrajin kain kalengkang di Kabupaten Sanggau. Bantuan tersebut dinilai menjadi langkah nyata dalam mendukung pelaku UMKM dan pelestarian budaya daerah. Ia menambahkan, program pelatihan yang diberikan diharapkan mampu meningkatkan keterampilan para pengrajin dan penjahit kain kalengkang. Selain menjaga warisan budaya, kegiatan tersebut juga diharapkan membuka peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat. Susana menilai kain kalengkang merupakan salah satu ciri khas budaya daerah yang perlu terus dipromosikan. Produk kerajinan tersebut dinilai memiliki nilai seni dan ekonomi yang tinggi karena proses pembuatannya cukup rumit.
8: Upaya ini adalah salah satu mendorong ekonomi di Kabupaten Sanggau. Harap kita dengan adanya pelatihan yang dilakukan dari PLN melalui CSR-nya, para pengrajin kalengkang dan juga menjahit ini nanti bisa menjadikan aktivitas dan kegiatan ini untuk menambah potensi ekonomi. Artinya tingkat kesejahteraan di para pelaku usaha ini tentunya harapan kita bisa sejahtera. Tentunya ini menjadi upaya kita untuk mempromosikan salah satu budaya dan adat. Artinya ciri khas kita adalah di pengrajin kalengkang menjadi ciri khas Kabupaten Sanggau yang perlu kita promosikan ke tingkat Kalimantan Barat, bahkan nasional dan juga internasional.
7: Ia berharap kolaborasi dengan berbagai pihak terus dilakukan untuk mendukung pelestarian budaya lokal dan pengembangan UMKM. Upaya tersebut diharapkan mampu memperkuat identitas budaya sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Sanggau. Wulandari melaporkan.
9: Info cuaca hari ini dari BMKG, Supadio, Pontianak.
0: Selanjutnya pendengar, kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG, Supadio, Pontianak bersama forecaster Debbie. Selamat sore Debbie, silakan laporan Anda.
10: Baik, selamat sore rekan Fatih yang berada di studio RRI dan selamat sore untuk para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini terpantau secara umum berawan, namun beberapa wilayah terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu di sebagian wilayah Kabupaten Ketapang, Kabupaten Melawi, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Kapuas Hulu. Kemudian untuk perakiraan cuaca esok hari, hari Kamis tanggal 21 Mei 2026 diperkirakan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Adapun hujan dengan intensitas sedang kami perakirakan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Melawi, dan Kabupaten Kapuas Hulu. Kemudian perlu diwaspadai hujan yang terjadi dapat disertai kilat ataupun guntur dan angin kencang yang berdurasi singkat. Untuk potensi kemudian terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat untuk satu pekan ke depan secara umum masuk dalam kategori aman. Namun perlu diwaspadai potensi kemudian terjadi kebakaran hutan dan lahan di sebagian wilayah Kalimantan Barat untuk tanggal 24 sampai dengan 27 Mei 2026 masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami yaitu di kalbar.bmkg.go.id ataupun bisa melalui media sosial kami di Instagram maupun channel YouTube yaitu BMKG Kalbar. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya Debi, selanjutnya kita kembali ke studio RRI bersama rekan Fatih.
0: Baik, terima kasih rekan Debi atas laporan Anda, selamat kembali bertugas.

Pendengar, sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Selamat sore pendengar WASI di Pro 1 RRI Sintang, dan barusan telah kita ikuti bersama Warta Berita Korwil bersama Pro 1 RRI Pontianak. Dan selanjutnya pendengar, akan kami hadirkan untuk Anda informasi di Sintang sore ini. Tetap bersama kami di 102,5 MHz.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang. Setiap orang pastinya memiliki keluarga. Keluarga itu bukan hanya sekedar sebuah status yang Anda miliki sejak dilahirkan di dunia ini. Keluarga juga hanya tempat untuk Anda selalu berpulang atau siapa yang lebih dekat dengan Anda. Tanpa Anda sadari, keluarga ini memiliki arti yang lebih besar dan lebih berharga di tengah kehidupan kita semua di dunia ini. Banyak pepatah yang mengatakan bahwa darah itu lebih kental daripada air. Ini adalah pepatah yang benar adanya. Ikatan darah adalah suatu yang memang tidak bisa dipisahkan dengan cara apapun. Ikatan emosi dan batin pastinya akan menjadi lebih kuat antar saudara, sesama saudara, dibandingkan dengan orang lain. Kadang memang kita kurang menghargai kehadiran mereka dalam kehidupan kita saat ini. Tetapi semakin Anda melihat kondisi dan keadaan, keluarga adalah sebuah makna sejati dan berharga yang Anda miliki. Buku dengan judul Rahasia Keluarga ditulis oleh Oki Madasari, terbit pada 10 Juli tahun 2022. Buku dengan jumlah halaman 320 halaman ini menceritakan bahwa setiap keluarga tentunya memiliki cerita masing-masing dengan keunikan yang spesial. Cerita tersebut bisa tentang kehidupan yang sedang dijalani saat ini, cerita tentang kejadian masa lalu, cerita tentang harapan dan kekecewaan yang dirasakan, bahkan cerita tentang luka dan juga cinta yang dialami individu dalam keluarga. Keluarga adalah mata air cerita yang murni dan tak akan pernah habis. Selain itu, penulis menuliskan cerita tentang keluarga juga menjadi salah satu cara untuk mengenang dan membuat ingatan dan kenangan yang membekas dalam benak. Saat menulis cerita keluarga, beberapa orang juga mengatakan bahwa itu adalah bagian dari dirinya untuk menyembuhkan diri. Banyak sekali pengalaman dan pembelajaran yang bisa Anda ambil ketika membaca kisahnya. Begitupun cerita yang ada dalam buku ini. Saat Anda membacanya, Anda akan diberikan rasa hangat dan bahagia dengan cerita jujur dan relate dengan kehidupan keseharian kita. Pada akhirnya, kisah dalam buku ini adalah cerita tentang manusia dengan segala hal yang terjadi dalam kehidupannya. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.
1: Pendengar, berikut kami hadirkan beberapa bandara internasional terbesar di Indonesia. Pertama, Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang. Sebagai salah satu bandara internasional terluas dan tersibuk di Indonesia adalah Bandara Soekarno-Hatta. Total luas lahan mencapai 2.555 hektar. Bandara ini dapat menampung hingga 43 juta penumpang setiap tahunnya. Bandara Soekarno-Hatta sendiri terdiri dari 3 terminal utama yang membagi penerbangan domestik dan internasional. Fasilitas yang tersedia pun super lengkap, mulai dari digital lounge, shopping center, hingga kid zone. Pendengar, berikutnya bandara terbesar kedua di Indonesia, yaitu Bandara Internasional Jawa Barat atau BIJB di Majalengka. Bandara ini juga dikenal sebagai bandara terbesar di Indonesia, yaitu Internasional Kertajati. Bandara ini memiliki luas hingga 1.800 hektar. Penumpang setiap tahun di bandara ini masih tergolong rendah, yakni hanya mencapai 29 juta per tahun. Posisi ketiga, Bandara Hang Nadim menjadi bandara terbesar di Provinsi Kepulauan Riau. Salah satu hal yang menarik dari bandara ini, pendengar, berkapasitas 5 juta penumpang per tahun. Dan ini adalah landasan pacu, runway yang mencapai 4.025 meter. Dengan panjang runway ini, Bandara Internasional Hang Nadim mampu menjadi landasan Airbus A380 hingga Boeing 777. Hal tersebut juga menjadikan bandara ini sebagai pemilik runway terpanjang kedua di Asia Tenggara. Berikutnya adalah bandara terbesar di Indonesia keempat adalah Bandara Internasional Kuala Namu di Deli Serdang. Bandara ini dengan total luas lahan 1.650 hektar dan mampu menampung 8 juta penumpang setiap tahunnya. Beberapa rute internasional yang dapat diakses di sini diantaranya yaitu rute dari dan ke Singapura, Kuala Lumpur, Penang, dan Bangkok. Selanjutnya pendengar di posisi kelima yaitu Bandara Internasional YEA. bandar udara terbesar kelima di Indonesia. Bandar udara ini terletak 42 km dari pusat kota Yogyakarta. Bandara ini berdiri gagah di atas lahan seluas 587 hektar. Salah satu hal menarik dari YEA adalah fasilitas kereta api bandara yang dapat memudahkan penumpang dari dan ke pusat kota Yogyakarta. Itulah pendengar beberapa bandara terbesar di Indonesia.
2: Pro 1.
0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

Selamat sore mendengar informasi untuk Anda di Sintang sore ini ya, bertepatan juga dengan hari Harkitnas di 2026 ini. Ketua Kelompok Informasi Masyarakat Perbatasan Kimtas Kabupaten Sintang, Ambresius Murjani, mengatakan semangat warga perbatasan dalam memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-118 tahun 2026 ini sangat menjunjung tinggi kebersamaan. Dengar, ia menuturkan pemerintah menyepakati bersama-sama dengan tokoh masyarakat dan tokoh adat menetapkan tanggal 20 Mei sebagai hari bersejarah. Dan selain dari hari nasional, juga merupakan hari gawai, tetapi pada perjalanannya masyarakat memilih menyesuaikan waktu dalam merayakan hari gawai. Dan Ambresius Murjani juga menerangkan, Hari Kebangkitan Nasional tetap menjadi hari kebanggaan bagi kebangkitan khususnya masyarakat di wilayah perbatasan. Dan ia berharap tentunya supaya pemerintah segera merealisasikan pembangunan pintu lintas batas negara PLBN yang ada di Sungai Keli guna kelancaran aktivitas masyarakat ke negara Malaysia. Informasi ini mendengar kami peroleh dari lamannya rri.co.id.

Saya Dr. Hendrika SLMSI, Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang, mengucapkan selamat kepada RRI karena menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Saya senang sekali RRI Sintang melalui program Debar, Dengar Bareng dan program lainnya bisa memberikan informasi tentang Piala Dunia dan menyiarkan secara langsung pertandingan-pertandingan di Piala Dunia tahun 2026. Selamat untuk

Bola Dunia 2026 akan hadir menyapa Anda melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 3 RRI dengan siaran langsung pertandingan sepak bola dari panggung dunia. Namun, RRI tidak hanya hadir di bulan Juni saat pertandingan berlangsung. Beragam program menarik telah disiapkan, mulai dari ulasan, prediksi, hingga informasi eksklusif seputar Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pesta Bola Dunia 2026 hanya di RRI Suara Indonesia.

Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

Janggut, sosok tetua viral penerima penghargaan Gulbenkian Prize for Humanity keempat dari Yayasan Calouste Gulbenkian di Lisbon, Portugal pada 19 Juli 2023. Penghargaan tersebut diperoleh atas kepemimpinan dan kerja keras selama puluhan tahun untuk memulihkan ekosistem penting berupa hutan, daratan, dan ekosistem pesisir, serta melindungi tanah dengan dan untuk kepentingan masyarakat lokal. Bersama komunitas adat Dayak Iban Sungai Uti, Desa Batu Lintang, Kecamatan Embalo, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Apai Janggut setia menjaga hutan dari ancaman penebangan liar, alih fungsi hutan, produksi minyak sawit, dan kepentingan perusahaan. Apai Janggut adalah julukan panggilan sayang oleh masyarakat Dayak Sungai Uti kepada pria bernama asli Bandi Anak Kragai. Apai berarti ayah atau orang yang dituakan. Sementara janggut berarti jenggot atau rambut wajah yang tumbuh di daerah dagu yang menjadi ciri khas Apai Janggut.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prof1sintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI. Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore pendengar, masih di Pro 1 RRI Sintang. Saatnya kami hadirkan cek fakta ke ruang dengar Anda. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi Kementerian Agama Kemenak diklaim meminta masyarakat menyerahkan uang kurban kepada pemerintah menjelang Hari Raya Idul Adha. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenak Tobib Al-Asar menyebut pihaknya tidak pernah meminta masyarakat untuk menyerahkan uang kurban ke pemerintah. Tobib menjelaskan pernyataan Menteri Agama Nasaruddin Umar terkait kurban dipelintir dan tidak sesuai dengan fakta. Pernyataan yang dimaksud yakni ketika Nasaruddin berpidato dalam acara penutupan acara Gebiar Ramadan Keuangan Syariah 2026 pada 2 April 2026 lalu. Dan informasi yang saat ini beredar yang mengatakan Kemenak minta masyarakat serahkan uang kurban ke pemerintah dinyatakan tidak benar atau hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1.
2: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
3: Ajang terbesar sepak bola dunia, FIFA World Cup 2026, segera hadir dengan kemeriahan luar biasa. Saksikan gol-gol spektakuler, pertandingan menegangkan, dan aksi dari tim-tim terbaik dunia. Tahun ini lebih seru dengan format baru dan lebih banyak pertandingan. Dan kabar baiknya, kamu juga bisa menikmati keseruannya lewat siaran radio di Radio Republik Indonesia. Jangan cuma dengar ceritanya, rasakan euforianya. Catat waktunya, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari sejarah. Piala Dunia 2026 lebih dekat, lebih seru, hanya untuk kamu.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Oh?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah. Wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia? Yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

Selamat sore pendengar, masih di Pro 1 RRI Sintang dan masih bersama saya Asri di Sintang sore ini hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan untuk cuaca di Sintang sore hari ini terpantau masih cerah ya, dan untuk kondisi lalu lintas terpantau ramai namun masih aman lancar. Dan pendengar, informasi untuk Anda di kabar sore hari ini, yang mana ini menyoroti terkait dengan banjir yang ada di Kecamatan Kayan Hulu. Ini menyebabkan 4 rumah warga hanyut dan 1 jembatan roboh. 2.818 kepala keluarga terdampak dengan jumlah jiwa. Ini ada sebanyak 11.272 jiwa. Camat Kayan Hulu Sugianto mengatakan 2 rumah hanyut di Nanga Oran dan 2 rumah di Nanga Abai. Sedangkan jembatan roboh terjadi di Desa Nanga Toran, dan pihaknya juga telah melakukan peninjauan jembatan roboh di Nanga Toran dan membuat laporan kepada Bupati Sintang. Sementara itu banjir di Desa Nyangkom, Kecamatan Kayan Hilir, Kabupaten Sintang juga berangsur surut. Kepala Desa Nyangkom, Kecamatan Kayan Hilir, Kabupaten Sintang, Albertus Herkolanus mengatakan, jika terjadi curah hujan tinggi dalam beberapa hari ini, maka banjir kembali surut dan juga aktivitas warga dapat kembali dengan normal. Dan pendengar, Albertus juga menampaikan kekhawatiran jika curah hujan kembali tinggi, maka dikhawatirkan kembali terjadi luapan Sungai Inggar yang menyebabkan banjir dan juga bisa melumpuhkan aktivitas warga. Dan kalau di daerah Jalan Tebidah Sintang ataupun dari Kayan Hulu ke Kayan Hilir ya, untuk hari ini sudah bisa dilewati karena memang airnya sudah surut. Namun saya mendapat informasi kembali dari warga yang ada di Kayan Hulu kalau air sungai Kayan ini kembali meluap ya untuk hari ini karena di sana hujan. Jadi kita berdoa semoga tidak terjadi banjir lagi, karena memang sudah yang kemarin juga banjirnya juga sudah cukup dalam. Jadi kita berharap semoga tidak terjadi banjir lagi, karena dapat informasi memang hari ini sore ini ya air ini sungai Kayan ini sudah kembali meluap. Dan mendengar, informasi tadi kami peroleh dari laman RRI.co.id.

0: berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
1: No make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini, yang penting ada niat, disiplin dan konsisten, aku yakin, aku pasti bisa.
2: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Pukul 17 lebihnya 30 menit waktu Indonesia Barat, mendengar saatnya kami hadirkan kurang dengar Anda lagu-lagu bernuansa Islami hingga nanti dikumandangkannya azan maghrib di pukul 17 lebihnya 30 menit waktu Indonesia Barat.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, pukul 17 lebihnya 37 menit waktu Indonesia Barat, saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Senyum terhadap saudaramu adalah sebagai satu sedekah. Anjuranmu terhadap orang lain untuk berbuat kebaikan dan meninggalkan keburukan adalah sebagai satu sedekah. Petunjukmu terhadap seseorang di jalanan yang tersesat adalah satu sedekah. Dan engkau yang dapat menyingkirkan batu, duri, dan tulang dari jalanan adalah sebagai sedekah. Hadis Riwayat Bukhari.

Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Dan tidaklah suatu kaum berkumpul di dalam suatu masjid dari masjid-masjid Allah, mereka membaca dan mempelajari Al-Quran, melainkan turunlah ketenangan jiwa, dan rahmat menyelimuti mereka, dan para malaikat menaungi mereka. Dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat yang berada di sisinya. Dan barang siapa yang malas beramal, maka tidak akan mencapai pada martabat orang yang beramal.

selalu diajarkan untuk meneladani sifat-sifat mulia dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi lewat hadisnya, Nabi Muhammad selalu memberikan pegangan hidup yang bermanfaat untuk umat. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menjadikan akhirat tujuannya atau niatnya, niscaya Allah akan menjadikan kekayaannya di dalam hatinya. Ia akan mengumpulkan segala urusannya yang tercerai-berai, dan dunia datang padanya dalam keadaan hina. Dan barang siapa menjadikan dunia tujuannya atau niatnya, niscaya Allah akan menjadikan kefakiran berada di depan matanya. Ia akan bercerai-beraikan segala urusannya yang menyatu dan tidak datang kepadanya dari dunia kecuali sekedar yang telah ditakdirkan baginya. Hadis riwayat Tirmizi. Indikator kesuksesan sering sekali ditandai dengan keberlimpahan harta dan tingginya jabatan. Untuk mendapatkannya, banyak orang bahkan menempuhnya dengan cara yang haram. Padahal jika kita meniatkan apapun yang kita lakukan untuk akhirat, maka tidak perlu mengharapkan apa yang kita inginkan di dunia datang kepada kita, karena justru dunialah yang akan mendatangi kita.

menikmati yang ada. Seringkali kita membandingkan hidup orang lain lebih bahagia. Yang tidak kita ketahui adalah cara orang lain bersyukur, cara orang lain menghadapi masalahnya, dan cara orang lain menemukan bahagianya. Terkadang yang kita butuhkan bukan tentang memiliki kebahagiaan seperti orang lain, tetapi bagaimana kita belajar bahwa sesuatu yang milik kita akan menjadi milik kita, dan yang bukan milik kita harus kita relakan. Bagaimana kita menikmati yang kita punya akan berdampak bagaimana hidup kita. Jika kita bersyukur, maka Allah akan tambah. Tapi jika kufur, maka yang rugi adalah diri kita sendiri. Mari kita belajar bagaimana menikmati yang ada. Kita hanya fokus pada kebahagiaan kita, bukan melirik kebahagiaan orang lain. Bahkan bisa saja kehidupan kita yang kita keluhkan adalah kehidupan yang diinginkan oleh orang lain. Sania Idrus.

0: Masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 1.
1: Dari kawasan Jalan YC Pengerai Sintang, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan juga inspirasi. Pendengar, kembali kami hadirkan untuk Anda informasi di kabar sore hari ini hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat.
2: Anak muda seringkali mendapatkan stigma sebagai generasi rebahan. Namun di balik itu, banyak generasi muda yang terus bergerak dan berjuang demi masa depan. Ada yang belajar sambil bekerja, membantu perekonomian keluarga, mengembangkan usaha kecil, aktif dalam kegiatan sosial, hingga berkarya melalui dunia digital. Semua itu menjadi bukti bahwa anak muda memiliki peran penting dalam pembangunan bangsa. Di tengah perkembangan zaman dan tantangan teknologi, generasi muda dituntut untuk tetap kreatif, produktif, dan bijak dalam bertindak. Karena masa depan Indonesia sangat ditentukan oleh kualitas generasi mudanya hari ini. Hari ini, sejalan dengan tema Hari Kebangkitan Nasional tahun 2026, jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Menjaga tunas bangsa bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab bersama. Dengan semangat belajar, kepedulian sosial, dan kemauan untuk terus berkembang, anak muda dapat menjadi kekuatan besar bagi kemajuan Indonesia. Selamat Hari Kebangkitan Nasional 2026. Saatnya generasi muda terus bangkit, berkarya, dan memberikan kontribusi terbaik untuk negeri.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Hai teman, tahukah kamu sejarah telepon seluler atau ponsel dimulai dari perkembangan telekomunikasi dan teknologi nirkabel? Pada tahun 1940-an, penemuan teknologi seluler pertama kali diwujudkan oleh konsep telepon seluler yang dikembangkan oleh peneliti ATA Bernard J. Ligner. Namun, baru pada tahun 1973, seorang insinyur Motorola bernama Martin Cooper berhasil membuat panggilan telepon seluler pertama menggunakan ponsel yang dapat dipegang tangan. Ponsel pertama kali memiliki berat sekitar 1,1 kg. Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1980-an dengan peluncuran sistem seluler generasi pertama atau 1G. Ponsel-ponsel awal ini memiliki ukuran yang besar dan fungsionalitas terbatas. Namun perkembangan teknologi semakin cepat dan pada tahun 1991, ponsel pertama dengan layar sentuh diluncurkan oleh IBM. Pada tahun yang sama, jaringan seluler generasi kedua atau 2G mulai diperkenalkan, membawa peningkatan dalam komunikasi suara dan SMS. Pada tahun 2000-an, ponsel mulai mengalami transformasi menjadi perangkat multimedia. Peluncuran ponsel dengan kamera terintegrasi menjadi tren baru diikuti oleh kemampuan untuk mengirim gambar dan pesan multimedia. Pada tahun 2007, Apple mengubah industri telekomunikasi dengan peluncuran iPhone yang memperkenalkan konsep smartphone yang revolusioner. Ini menandai awal era ponsel pintar yang menggabungkan telepon dengan fungsi komputer, kamera pemutar musik, dan akses internet. Dalam beberapa tahun berikutnya, industri ponsel terus berkembang pesat dengan persaingan yang sengit antara berbagai merek dan sistem operasi. Fitur-fitur baru seperti pengenalan sidik jari, pengisian daya nirkabel, dan kamera berkualitas tinggi terus ditambahkan. Selain itu, jaringan seluler generasi berikutnya seperti 3G, 4G, dan 5G terus meningkatkan kecepatan dan kualitas konektivitas. Lalu, bagaimanakah sejarah masuknya ponsel ke Indonesia? Dalam sejarah telekomunikasi di Indonesia, perkembangan teknologi seluler telah mengalami transformasi yang luar biasa. Dari era pertama kali munculnya telepon genggam hingga munculnya era smartphone,

Perkembangan ini menggambarkan bagaimana teknologi telah membentuk cara kita berkomunikasi dan menjalani kehidupan sehari-hari. Pada awalnya, teknologi telepon seluler generasi pertama masuk ke Indonesia sekitar tahun 1985 dan terus berkembang hingga sekitar tahun 1992. Teknologi yang digunakan saat itu adalah Nordic Mobile Telephone, dan meskipun demikian, perangkat NMT450 dan MNT470 yang ada saat itu masih berukuran besar dengan berat mencapai 430 gram. Mereka tidak dapat disebut sebagai telepon genggam sejati. Selain itu, teknologi ini hanya memungkinkan panggilan selama 35 menit dan memiliki harga yang tinggi sekitar 10 juta rupiah. Di tahun 1993 menjadi titik awal masuknya teknologi generasi kedua atau 2G yang banyak dimanfaatkan. Teknologi 2G membawa telepon seluler dari dunia analog ke komunikasi digital. Di Indonesia, teknologi yang dikembangkan adalah GSM. Selain perkembangan jaringan, dimensi fisik telepon genggam juga mengalami penyusutan yang signifikan, membuatnya menjadi praktis untuk digunakan. Penggunaan kartu SIM juga memungkinkan pelanggan untuk mengganti perangkat tanpa harus mengganti nomor. Pada akhir 1990-an, sekitar tahun 1999, telepon genggam dengan fitur monoponik mulai diperkenalkan dan pesan singkat atau SMS mulai menjadi hal umum. Ini dipengaruhi oleh peluncuran berbagai produk kartu prabayar. Pada tahun yang sama, jumlah pengguna telepon seluler di Indonesia mencapai 2,5 juta pelanggan dengan mayoritas menggunakan layanan prabayar. Kemudian teknologi generasi 2G berkembang menjadi teknologi 3G pada awal tahun 2000-an dan layanan komersial diluncurkan pada tahun 2006. Teknologi 3G membawa kemampuan pengiriman data yang lebih besar, termasuk video call yang saat ini menjadi hal umum. Selain itu, era ini juga menjadi awal munculnya ponsel pintar atau smartphone seperti BlackBerry, iPhone, dan Android. Ponsel-ponsel ini membawa peralihan ke layar sentuh dan membuka pintu bagi berbagai aplikasi yang mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Perjalanan panjang ini memperlihatkan bagaimana teknologi telepon seluler telah berevolusi dari perangkat berukuran besar dengan kemampuan terbatas menjadi smartphone yang menggabungkan berbagai fitur dalam satu genggaman tangan. Dari 1G hingga era smartphone, teknologi telepon seluler terus menghadirkan inovasi yang merubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, sudah tahu kan sejarah masuknya telepon seluler ke Indonesia? Semoga bermanfaat.

0: Kalian tahu tidak kenapa kalian disebut tunas bangsa?
1: Karena kami adalah generasi penerus Indonesia, Bu.
0: Betul sekali. Tunas bangsa harus dijaga agar tumbuh kuat, berkarakter, dan cinta tanah air.
1: Lalu, apa yang bisa kami lakukan, Bu, untuk menjaga Indonesia?
0: Belajar dengan sungguh-sungguh, bijak menggunakan teknologi, dan tidak mudah terpengaruh hal negatif.
2: Di era digital saat ini, tantangan semakin besar. Tetapi, dengan pendidikan yang baik dan semangat kebangkitan nasional, kita bisa menjaga masa depan bangsa.
1: Kami siap menjaga tunas bangsa demi Indonesia yang lebih baik.
0: Karena kalian adalah harapan negeri ini.
2: Mari bersama kita jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Hari Kebangkitan Nasional menjadi momentum penting bagi seluruh rakyat Indonesia untuk kembali mengingat bahwa kemajuan bangsa lahir dari persatuan, semangat, dan kesadaran akan pentingnya perjuangan bersama. Dengan mengangkat tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara, kita diajak untuk menanamkan kembali nilai-nilai bangsa kepada generasi muda sebagai tunas bangsa yang akan melanjutkan estafet perjuangan. Tunas bangsa, yaitu para pelajar dan generasi muda, memiliki peran penting dalam menjaga kedaulatan negara di tengah tantangan zaman yang semakin kompleks, terutama di era digital. Kecerdasan, karakter, serta semangat cinta tanah air menjadi pondasi utama yang harus terus dibangun melalui pendidikan dan lingkungan yang positif. Hari Kebangkitan Nasional bukan hanya sekedar peringatan sejarah, tetapi juga pengingat bahwa masa depan Indonesia ada di tangan generasi penerus. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama menjaga, membimbing, dan memperkuat tunas bangsa agar tumbuh menjadi generasi yang berintegritas, berdaya saing, dan siap membawa Indonesia menuju kedaulatan yang lebih kuat. Bangkitlah Indonesiaku, jaga tunas bangsamu, dan

Dari kawasan Jalan YC Pengerai Sintang, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan juga inspirasi. Informasi di kabar sore hari ini, pendengar, daya ingat yang baik ini tentunya sangat penting untuk mendukung aktivitas belajar maupun juga pekerjaan sehari-hari kita. Namun, ada banyak orang mengeluhkan sulit untuk fokus dan juga mudah lupa akibat aktivitas yang padat. Nah, salah satu cara sederhana untuk meningkatkan daya ingat adalah dengan cara tidur yang cukup setiap malamnya. Kemudian, karena memang istirahat yang berkualitas dapat membantu otak memproses dan juga menyimpan informasi dengan lebih baik. Dan selain itu juga, pendengar, konsumsi makanan bergizi seperti ikan, kemudian sayuran hijau dan juga buah-buahan ini juga menjadi sangat berpengaruh terhadap fungsi otak kita. Dan nutrisi yang seimbang dapat membantu menjaga konsentrasi tetap stabil sepanjang hari. Nah, pendengar, aktivitas fisik seperti olahraga ringan juga dapat meningkatkan aliran darah ke otak dan hal ini juga membuat otak lebih segar dan mampu bekerja lebih optimal dalam mengingat informasi. Kemudian, dengan cara mengurangi penggunaan gadget secara berlebihan juga menjadi langkah penting ya untuk menjaga kita tetap fokus, karena memang biasanya terlalu banyak distraksi dari ponsel ini dapat mengganggu kemampuan otak dalam menyerap informasi. Selanjutnya, pendengar, melatih otak dengan membaca, kemudian bermain teka-teki atau menghafal hal-hal sederhana ini juga dapat membantu meningkatkan kemampuan ingatan. Dan kebiasaan ini membuat otak tetap aktif dan tidak mudah menurunkan fungsinya. Dan pendengar, dengan cara kita menerapkan kebiasaan-kebiasaan sederhana tersebut tentunya ya, dan kebiasaan tersebut harus kita terapkan secara konsisten, daya ingat dapat meningkat secara bertahap dan tentunya ya hasilnya seseorang akan lebih fokus, kemudian lebih produktif dan mudah dalam menyelesaikan berbagai aktivitas harian. Jadi kalau kita ingin aktivitas pekerjaan sehari-hari kita tetap produktif dan fokus, maka kita juga harus meningkatkan daya ingat kita. Dan mendengar, informasi selengkapnya dapat Anda baca di lamannya rri.co.id.

Tahukah Anda mengapa dokter saat operasi menggunakan pakaian hijau? Berikut ada beberapa alasan praktis dan psikologis. Yang pertama, kontras dengan darah. Pakaian hijau memberikan kontras yang baik dengan warna merah darah, sehingga memudahkan dokter dan staf medis untuk melihat dengan jelas saat melakukan prosedur bedah. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperhatikan detail yang penting dan menghindari kesalahan yang dapat terjadi karena kebingungan visual. Yang kedua, pemurnian dan kebersihan. Pakaian hijau dalam ruangan operasi sering dekali diasosiasikan dengan kebersihan dan sterilisasi. Ini memberikan rasa percaya diri kepada pasien dan staf medis bahwa lingkungan operasi telah dijaga kebersihannya sebaik mungkin untuk mencegah infeksi dan komplikasi. Ketiga, mengurangi kelelahan mata. Warna hijau cenderung menenangkan mata, terutama dalam situasi yang menuntut konsentrasi tinggi seperti operasi. Dengan memakai pakaian hijau, dokter dan staf medis dapat mengurangi kelelahan mata dan tetap fokus pada tugas mereka selama prosedur bedah yang panjang. Dan yang keempat, tradisi dan standar praktik. Penggunaan pakaian hijau telah menjadi bagian dari tradisi dan standar praktik di banyak fasilitas medis di seluruh dunia. Ini membuatnya menjadi norma yang diterima dan diikuti oleh dokter dan staf medis di berbagai negara. Meskipun ada berbagai warna pakaian bedah yang digunakan di beberapa tempat, seperti biru atau putih, pakaian hijau tetap menjadi pilihan yang umum karena manfaat praktis dan psikologisnya yang telah terbukti.

0: Halo warga Kabupaten Sintang. Ikuti dan dengarkan program Bupati Sintang Menyapa.
1: Saya Gregorius Herculanus Bala, Bupati Sintang, mengajak masyarakat Sintang dan sekitarnya untuk mengikuti program Bupati Menyapa.
0: Sebuah program khusus yang menghadirkan informasi pembangunan daerah, program pemerintah, serta ruang dialog langsung bersama Bupati Sintang dan OPD teknis. Sampaikan aspirasi dan harapan Anda dalam program terbaru kami. Catat waktunya setiap hari Kamis, minggu kedua dan keempat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat, live dan interaktif di program 1 di

Saksikan sejarah terbesar sepak bola dunia hanya di layar dan gelombang udara kebanggaan Indonesia. TVRI bersama LPP RRI resmi berkolaborasi menghadirkan kemeriahan Piala Dunia 2026 langsung dari Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Nikmati setiap momen pertandingan kelas dunia. Komentator terbaik Indonesia, siaran langsung yang jernih dan menjangkau seluruh negeri. Dari kota hingga pelosok, dari layar televisi hingga radio, semua bisa ikut merasakan atmosfer Piala Dunia. Jangan lewatkan, dukung tim favoritmu dan jadilah bagian dari euforia global bersama TVRI dan Radio Republik Indonesia. Piala Dunia 2026, untuk semua, untuk Indonesia.

Terima kasih mendengar bagi Anda yang masih terus setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Baik mendengar, informasi berikutnya kami hadirkan untuk Anda, yaitu terkait dengan Piala Dunia 2026. Yang mana pendengar, demam Piala Dunia FIFA 2026 mulai terasa di berbagai penjuru dunia. Menjelang kick-off turnamen sepak bola terbesar tersebut yang dijadwalkan bergulir pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, ajang 4 tahunan itu akan digelar di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Pendengar, Piala Dunia kali ini juga menjadi edisi pertama yang diikuti 48 negara peserta dengan total 104 pertandingan sepanjang turnamen. Laga pembuka akan digelar di Stadion Azteca, Mexico City, Meksiko pada 11 Juni 2026. Sementara partai final dijadwalkan berlangsung di New Jersey di stadium pada 19 Juli 2026. Dan FIFA menyebutkan ada 16 kota tuan rumah yang tersebar di 3 negara penyelenggara. Amerika Serikat menjadi negara dengan kota tuan rumah terbanyak, disusul Meksiko dan juga Kanada. Dan pendengar, selain jumlah peserta yang bertambah, format kompetisi juga berubah. Sebanyak 48 tim akan dibagi ke dalam 12 grup yang masing-masing berisi 4 tim. 2 tim terbaik setiap grup serta 8 peringkat ketiga terbaik akan lolos ke babak 32 besar. Dengan format baru tersebut, tim yang berhasil mencapai final harus memainkan 8 pertandingan. Dan mendengar, antusiasme menyambut Piala Dunia juga mulai terasa di Kabupaten Sintang. Nah, founder sekolah futsal Nafusa Jendra menilai bahwa Piala Dunia bukan sekedar turnamen sepak bola yang biasa, melainkan pesta olahraga yang mampu menyatukan semua kalangan masyarakat. Dan menurutnya, atmosfer Piala Dunia selalu menghadirkan suasana berbeda dibanding kompetisi sepak bola lainnya, mulai dari nobar, kemudian dukungan terhadap negara favorit, hingga perbincangan soal pemain bintang menjadi hal yang selalu dinantikan masyarakat setiap 4 tahun sekali. Dan ia pun berharap turnamen tahun ini menghadirkan banyak pertandingan menarik dan kejutan dari negara-negara peserta.

Ajang terbesar sepak bola dunia, FIFA World Cup 2026, segera hadir dengan kemeriahan luar biasa. Saksikan gol-gol spektakuler, pertandingan menegangkan, dan aksi dari tim-tim terbaik dunia. Tahun ini lebih seru dengan format baru dan lebih banyak pertandingan. Dan kabar baiknya, kamu juga bisa menikmati keseruannya lewat siaran radio di Radio Republik Indonesia. Jangan cuma dengar ceritanya, rasakan euforianya. Catat waktunya, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari sejarah. Piala Dunia 2026 lebih dekat, lebih seru, hanya untuk kamu.

0: Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Nips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Legra. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Legra, Prancis. Dikutip dari Smart History, Nips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Nips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Nips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.
1: Hidup adalah anugerah yang indah dan masa muda adalah waktu di mana kita membentuk pondasi bagi masa depan kita. Namun, dalam perjalanan menuju kedewasaan, kita sering dihadapkan pada godaan. Salah satunya adalah alkohol. Meskipun kadang terlihat sebagai simbol kemerdekaan atau kegembiraan, kita harus menyadari bahwa alkohol juga membawa risiko serius bagi kesehatan fisik, mental, dan sosial kita. Alkohol tidak hanya merusak organ dalam tubuh kita, seperti hati dan otak, tetapi juga meningkatkan risiko terjadinya berbagai penyakit serius, termasuk penyakit hati, kanker, dan gangguan saraf. Bagaimana mungkin kita bisa mencapai impian dan cita-cita kita jika tubuh kita sudah terbebani oleh efek merugikan dari alkohol? Selain itu, jauhi alkohol juga penting untuk kesehatan mental kita. Banyak dari kita mencari pelarian dari stres atau masalah melalui minuman beralkohol, tanpa menyadari bahwa alkohol sebenarnya bisa memperburuk kondisi mental kita. Banyak kecelakaan, kekerasan, dan kesalahan yang terjadi karena terpengaruhi oleh alkohol. Membangun hubungan yang sehat dan memperkuat komunitas kita akan jauh lebih berharga daripada membiarkan diri terjerumus dalam perangkap alkohol. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengambil langkah bijak untuk menjauhi alkohol dan menerapkan gaya hidup yang sehat dan bermakna. Mari kita buktikan bahwa kita bisa menikmati masa muda kita tanpa mengorbankan kesehatan, kebahagiaan, dan potensi kita untuk masa depan yang gemilang. Dengan mengambil keputusan yang tepat hari ini, kita sedang membentuk masa depan yang lebih baik bagi diri kita sendiri dan generasi mendatang. Mari jadikan pilihan untuk hidup bebas dari alkohol sebagai salah satu bentuk penghargaan terhadap diri kita sendiri dan orang-orang yang kita cinta.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita.
2: Kami prihatin dengan situasi ini. Kami sangat prihatin dengan keselamatan semua orang di atas kapal. Mereka perlu dilindungi dan dijaga keselamatannya.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam kemakmuran bangsa. PBB angkat bicara terkait aksi Israel yang mencegat dan menahan rombongan global Sumut Flotilla 2.0. Made Tito menjadi harapan baru bagi skuad Bali United di sisa laga Super League musim ini. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 20 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam kemakmuran bangsa melalui pengelolaan kekayaan alam secara mandiri. Selengkapnya laporannya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Di mimbar ini saya ingin ingatkan kembali bunyi dari pasal 33. Ayat pertama dari pasal 33. Perekonomian di
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah akan menerbitkan peraturan pemerintah PP terkait tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Hal itu disampaikan kepala negara dalam pidato penyampaian kerangka ekonomi dan pokok-pokok kebijakan fiskal KPPKF RAPBN tahun anggaran 2027 di sidang paripurna DPR RI Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Presiden Prabowo mengatakan melalui PP tersebut pengelolaan kekayaan alam Indonesia akan dilakukan secara penuh oleh pemerintah melalui badan usaha milik negara BUMN. Hal tersebut dijelaskan kepala negara sebagai langkah tegas pemerintah dalam menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 yang mengamanatkan seluruh kekayaan alam harus dikuasai oleh negara dengan tujuan kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Untuk itu, untuk mencapai tujuan bernegara kita hari ini, pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, ferroalloy. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal.
3: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengungkapkan bahwa melalui peraturan pemerintah tersebut akan memperketat pengelolaan kekayaan alam Indonesia. Hal ini juga ditekankan kepala negara sebagai langkah pencegahan hasil kekayaan alam Indonesia yang dilarikan ke luar negeri tanpa adanya kemakmuran untuk rakyat Indonesia.
1: Ini bisa dikatakan sebagai marketing facility. Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring serta memberantas praktek kurang bayar, under invoicing, praktek pemindahan harga, transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor. Saudara-saudara sekalian, kebijakan ini akan optimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan sumber daya alam kita.
3: Dengan PP Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam tersebut, Presiden Prabowo Subianto optimis bahwa Indonesia dapat menjadi negara yang makmur. Hal ini diyakini Presiden Prabowo akan menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat secara penuh atas kekayaan alamnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saya katakan di sini, Indonesia sekarang berdiri di atas kaki kita sendiri.
0: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan pemerintah memperkuat aturan devisa hasil ekspor guna menjaga stabilitas pasar keuangan nasional. Berikut laporan Eliana Zahra.
4: Saya tegaskan kembali, retensi DHE sumber daya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Air Langga Hartarto menyatakan pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,8 hingga 6,5%. Hal tersebut ia sampaikan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Untuk mendukung stabilitas pasar keuangan domestik, pemerintah merevisi aturan devisa hasil ekspor atau DHE sektor sumber daya alam yang mulai berlaku pada 1 Juni 2026. Melalui regulasi tersebut, eksportir sektor sumber daya alam wajib merepatriasi devisa hasil ekspor 100% ke sistem keuangan Indonesia. Pemerintah juga mewajibkan penempatan devisa hasil ekspor melalui bank-bank himbara sesuai ketentuan retensi yang telah ditetapkan.
5: Saya tegaskan kembali, retensi DHE sumber daya alam ini wajib dilakukan melalui bank-bank himbara. Nah, batas konversi daripada devisa hasil ekspor falas ke rupiah dari 100% diturunkan menjadi maksimal 50%.
4: Selain penataan devisa, pemerintah juga menyiapkan penguatan tata kelola ekspor komoditas strategis melalui badan usaha milik negara, yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia. CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani, menegaskan keberadaan BUMN tersebut difokuskan untuk meningkatkan transparansi transaksi perdagangan luar negeri. Pola tersebut diterapkan sebagai upaya meningkatkan pengawasan terhadap ketidaksesuaian nilai komoditas ekspor yang selama ini terjadi dalam perdagangan sumber daya alam.
6: Oleh sebab itu, dalam rangka kita menyempurnakan, memperbaiki baik secara terbuka dengan menjunjung governance, good governance yang tinggi, kita mulai pada bulan Juni ini sampai dengan bulan Desember, kami dalam sepatutnya menyampaikan bahwa semua transaksi yang bertujuan dengan ekspor sifatnya hanya pelaporan terlebih dahulu.
4: Langkah penguatan tata kelola ini akan difokuskan pada 3 komoditas dengan kontribusi ekspor terbesar, yakni batu bara sebesar 8,65%, kelapa sawit atau CPO sebesar 8,63%, serta ferroalloy sebesar 5,82%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia atau RDGBI memutuskan untuk menaikkan suku bunga atau BI sebesar 50 basis point.

0: yang semula di level 4,75%, bulan ini naik menjadi 5,25%. Begitu pula suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik 50 basis poin, sehingga suku bunga fasilitas deposit menjadi 4,25% dan suku bunga fasilitas pinjaman menjadi 6%. Keputusan ini, kata Gubernur Bank Indonesia, untuk memperkuat upaya stabilisasi nilai tukar rupiah serta untuk menjaga laju inflasi dalam kisaran 2,5 plus minus 1% di tahun 2026 dan 2027.
1: Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak tingginya gejolak global akibat perang di Timur Tengah, serta sebagai langkah preemptif untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 agar tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus 1% yang ditetapkan pemerintah.
0: Keputusan Bank Indonesia menaikkan suku bunga di bulan ini sudah diperkirakan oleh para analis pasar keuangan. Salah satunya adalah Ibrahim Aswaibi. Menurut Ibrahim, keputusan BI menaikkan suku bunga hingga 50 basis poin menunjukkan keseriusan Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai tukar rupiah.
2: Ini mengindikasikan bahwa Bank Indonesia benar-benar serius untuk menstabilkan mata uang rupiah. Dan di sisi lain pun juga sebelumnya, Prabowo pun juga memberikan pidato pemaparan tentang ekonomi tahun 2020 yang cukup bagus. Untuk mata uang rupiahnya pun juga dipatok 16.800 sampai 17.500.
0: Keputusan BI menaikkan suku bunga menjadi 5,25% di bulan ini mendapat respon positif pasar. Nilai tukar rupiah sore hari tadi ditutup menguat sebesar 52 poin atau 0,29% ke posisi 17.153 rupiah per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dari berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Bandara Internasional Soekarno-Hatta memberangkatkan 389 jemaah calon haji kloter terakhir DKI Jakarta hari ini, dibarengi 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat. Laporannya disampaikan rekan kami, Sadatul Darain. Ain.
5: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 830 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Dan terdata untuk penerbangan jemaah calon haji asal DKI Jakarta hari ini yang terbang ke Tanah Suci, mereka tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede yang diketahui adalah pemberangkatan kloter terakhir. Jumlahnya sebanyak 389 jiwa ditambah 4 petugas kloter yang diberangkatkan pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi dengan maskapai Garuda GA 7333. Kemudian jemaah haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Bekasi sebanyak 441 jiwa terpantau mereka diterbangkan menggunakan Saudi Airlines SP5316 pada pukul 17.55 waktu Indonesia Barat petang tadi. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Wonah Jamilah, mengatakan dirinya telah mempersiapkan segala sesuatunya untuk melakukan ibadah haji dalam rangka menjalankan rukun iman yang kelima dan menunggu antrian selama 13 tahun.
6: Kalau baju, kena, rumen, sendal, payung, terus apa lagi, udung, topi ya, topi, makanan-makanan,
7: makanan favorit ya? Apa yang dimakan bawa
6: ini? Siwang.
7: Itu
6: terakhir membawa.
7: Oh, sambal siwang,
6: sasi. Ya, sasi membawa.
5: diketahui jumlah jemaah haji yang telah

0: diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 34.615 jiwa yang tergabung dalam 83 kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta berasal dari 4 provinsi, yakni sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Transit kloter 24 jemaah haji asal Jambi di Bandara Hang Nadim Batam berjalan tertib, lancar, dan ramah lansia. Laporannya disampaikan langsung oleh Nurul Mahfud dari RRI Batam.
2: Kloter 24 asal Provinsi Jambi telah menyelesaikan proses transit di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada Rabu sore tadi sebelum melanjutkan penerbangan menuju ke Tanah Suci. Rombongan jemaah yang sebelumnya diberangkatkan dari asrama haji antara Provinsi Jambi tiba dengan tertib dan langsung mendapat pelayanan penuh selama transit. Direktur Utama Operasional Badan Informasi dan Bandara atau BIB Anton Martalius memastikan seluruh fasilitas di Bandara Hang Nadim Batam siap dan berjalan lancar. Ia menegaskan pelayanan khusus disiapkan untuk jemaah lansia dan mereka yang membutuhkan pendampingan ekstra selama transit.
3: Perlu teman-teman ketahui di Hang Nadim Batam ini, kita tagline kita adalah ramah lansia. Itu persiapan lainnya kita juga sudah memastikan fasilitas-fasilitas mandatori kita baik dari runway, lalu juga peralatan listrik dan juga fasilitas terminal siap beroperasi, siap melayani penerbangan haji 25 kloter ini.
2: Berdasarkan data yang kami himpun, kloter 24 merupakan gabungan dari 6 kota atau kabupaten di Provinsi Jambi, yaitu dari Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Kerinci, Kota Jambi, serta dari Kabupaten Batanghari. Setelah transit, rombongan kloter 24 lepas landas dari Bandara Hang Nadim Batam menuju Arab Saudi sekitar pukul 17 sore. Keberangkatan ini menandai keberlanjutan perjalanan ibadah haji bagi jemaah Jambi yang diharapkan dapat menunaikan seluruh rangkaian ibadah dengan lancar dan kembali ke Tanah Suci sebagai haji mabrur. Dari Embarkasi Batam, Nur Mahfud melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Batam kita menuju ke tanah air, ada rekan Syaiful Alam yang sedianya akan melaporkan di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak yang berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan dapat mengelola usaha di Arab Saudi. Kami masih menunggu laporan dari Syaiful Alam langsung dari Tanah Suci. Ya, Alam. Ya, Alam, silakan laporannya.
4: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi dan telah kami informasikan bahwasanya Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan banyak mengelola usaha di Arab Saudi karena haji banyak yang berasal dari warga Indonesia yang ketika berhaji. Karenanya pemerintah mendorong warga Indonesia untuk membangun dapur di Arab Saudi agar tidak tergantung dapur dari masyarakat Arab Saudi. Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya menurut Dahnil dirinya bersyukur apabila warga Indonesia yang membangun modal dan membangun ekosistem ekonomi di Arab Saudi. Dan berikut keterangan daripada Daniel Anjan.
5: Saya harap
4: Daniel selalu mengingatkan petugas haji dengan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. Arab Saudi harus melayani tetap sabar dan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifil Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Demikian.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. PBB angkat bicara terkait aksi Israel yang mencegat dan menahan rombongan Global Summit Flotilla 2.0. Laporannya disampaikan Rama Sidki Pratama dari Voice of Indonesia.
1: Juru bicara Sekretaris Jenderal PBB, Stefan Dujarric, menyatakan keprihatinan PBB terkait aksi Israel pada Senin lalu yang mencegat dan menahan rombongan aktivis kemanusiaan serta jurnalis di atas kapal yang bergerak ke jalur Gaza-Palestina dalam Global Summit Flotilla 2.0. Dalam keterangan pers harian di New York, Amerika Serikat pada Rabu, Dujarric menekankan keselamatan semua orang di atas kapal.
2: Kami prihatin dengan situasi ini. Kami sangat prihatin dengan keselamatan semua orang di atas kapal. Mereka perlu dilindungi dan dijaga keselamatannya. Hukum internasional di laut lepas perlu dihormati.
1: Meski demikian, Dujarric menegaskan bahwa saluran-saluran resmi tetap merupakan langkah terbaik untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan, agar bantuan yang lebih besar dapat masuk ke Gaza, yang mendesak Israel untuk menghilangkan hambatan dan rintangan yang tidak memungkinkan bantuan yang lebih besar dan tahan lama untuk masuk. Maksud saya, khususnya, kita berbicara tentang misalnya suku cadang untuk generator, untuk stasiun pompa, alat berat untuk menangani tumpukan sampah padat yang menumpuk di Gaza, material yang perlu dibawa masuk untuk membangun kembali tempat penampungan yang tahan lama dan berskala besar, sehingga kita tidak perlu menggunakan kembali kayu dan logam yang digunakan dalam bentuk palet. Sebelumnya, tentara Israel mencegah dan menahan seluruh aktivis dan jurnalis yang tergabung dalam Global Summit Flotilla 2.0, termasuk 9 warga Indonesia. Menteri Luar Negeri Sugiono beserta Menteri Luar Negeri dari 9 negara lainnya pada Kamis telah menyatakan kekhawatiran serius mengenai keselamatan mereka dan menyerukan pembebasan segera semua aktivis yang telah ditahan. Dari Jakarta, Rama Sidki Pratama, Voice of Indonesia RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih dengan informasi dari luar negeri, Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amodi, menegaskan kondisi keamanan di Arab Saudi saat ini berada dalam keadaan aman dan stabil, termasuk untuk seluruh jemaah haji di Tanah Suci dan pengunjung yang datang ke negara itu. Berikut laporan Retno Mandasari.
3: Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Ha'amudi, menegaskan kondisi keamanan di Arab Saudi saat ini berada dalam keadaan aman dan stabil. Hal itu disampaikan Dubes Faisal saat melepas para jemaah haji undangan tamu Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud Selasa kemarin di Jakarta. Dubes Faisal menambahkan kondisi aman tersebut juga dipastikan diberikan kepada para jemaah haji maupun mereka yang berkunjung ke Arab Saudi. Ia memastikan pula situasi di Arab Saudi hingga kini berjalan kondusif dan terkendali.
4: Kami ingin menyatakan dan menyampaikan bahwa keamanan di Arab Saudi saat ini stabil. Juga kami menjamin keamanan baik itu para jemaah haji ataupun para pengunjung, masyarakat ataupun para pemukim yang ada di Arab Saudi. Alhamdulillah, Arab Saudi dalam keadaan baik dan kemudian dalam keadaan aman dan stabil.
3: Ketua MPR RI Ahmad Muzani merupakan salah satu jemaah haji undangan tamu Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud menilai pelayanan haji yang diberikan pemerintah Arab Saudi kepada jemaah Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
5: Tapi sekali lagi, atas semua pelayanan yang makin baik, makin sempurna dari hari ke hari, kami mengucapkan terima kasih dan kami berharap hari-hari atau tahun-tahun ke depan pelayanan itu bisa terus ditingkatkan.
3: Sementara sejak Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran pada 28 Februari lalu, bertentangan dengan saran para pejabat di beberapa negara teluk, Iran telah melancarkan ribuan serangan rudal dan drone balasan ke negara-negara Arab teluk yang menjadi tuan rumah instalasi militer Amerika Serikat. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Made Tito menjadi harapan baru bagi skuad Bali United di sisa laga Super League musim ini. Pada laga kontra Bayangkara Presisi Lampung, ia sukses mencetak gol. Itu menjadi momen emosional bagi dirinya. Laporan selengkapnya disampaikan Oscar Robert dari RRI Denpasar.

0: Pemain muda Madityo Wiratama menjalani momen emosional pada pekan ke-33 Super League 2025-2026 saat Bali United mengalahkan Bayangkara Presisi Lampung FC di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-74, Tito langsung mencetak gol perdananya musim ini usai menerima assist dari Tijsman Gopel saat lebih dari 19 bulan berjuang memulihkan diri dari cedera serius. Madityo mengaku bersyukur kembali mendapat kepercayaan bermain dan mampu membantu tim meraih kemenangan. Ia menyebut proses pemulihan tidak mudah karena sempat mengalami trauma setelah dua kali dibekap cedera serius dalam dua musim terakhir.
1: Kalau dari saya sendiri, ini sangat senang bisa ditampil lagi setelah lama dari tak bermain. Mungkin seperti trauma itu hal yang wajar, apalagi saya sudah dua tahun terakhir saya banyak mengalami cedera yang besar. Tentu saja trauma itu pasti ada ketika awal-awal saya balik lapangan. Tapi bahkan bantuan tim fisio di sini, di dokter, teman-teman, gratis, pekerjaan ini semua yang membantu saya dalam dan luar lapangan. Dan perlahan-lahan trauma-trauma itu hilang dan pada akhirnya saya bisa bermain lagi, mendapat menit bermain lagi dan cetak gol lagi. Dan ya, terutama itu mental sih, karena teman-teman di sini dan tim pelatih banyak membantu saya dalam dan luar lapangan. Maka dari itu ya, mental saya tumbuh kembali.
0: Sementara itu, pelatih Bali United Johnny Jensen memberikan apresiasi terhadap perjuangan Tito untuk bangkit dari cedera. Menurut pelatih asal Belanda tersebut, gol yang dicetak Tito menjadi hadiah yang pantas diterima setelah melalui masa sulit untuk kembali menemukan performa terbaiknya.
2: Jadi situasinya agak sulit buat itu, apalagi di tahun belakangan ini kita mengalami dua injury. Ya, jadi setelah kembali ke tim, ya, agak ini yang nggak langsung naik terus. Ya, kadang-kadang turun lagi dia berusaha kerja keras untuk kembali ke format terbaiknya. Dan sekarang dia sudah kesempatan untuk menunjukkan bahwa kemampuan yang stabil, perlahan sudah muncul. Ya, ini yang lebih komplimen buat itu.
0: Kembalinya Tito menjadi tambahan positif bagi Serdadu Tridatu di penghujung musim. Meski musim ini baru tampil dalam 13 pertandingan dan seluruhnya dimulai dari bangku cadangan, pemain bernomor punggung 55 itu mulai menunjukkan tanda kebangkitan bersama Bali United. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Antara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Baik mendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita ikuti bersama Warta Berita Sentral bersama Pro3 RRI Jakarta.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Pro1.
2: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro1. Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_pro1sintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Baik mendengar dimanapun Anda berada, pukul 19 lebihnya 32 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan ruang dengar Anda Mutiara Malam Agama Konghucu. Akan kami hadirkan lagu-lagu Konghucu untuk Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat.

viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

0: sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.
1: Dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.
1: Pro 1, simak dan ikuti informasi terkini, aktual dan terpercaya hanya di RRI. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: ekornya.
1: Itu bukan monyet, Bu, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih terus setia bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan sampai di sini kebersamaan kita di Sintang sore ini bersama saya Asri. Nantinya di Sintang malam ini rekan saya Herlinda akan menemani Anda dari pukul 20 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar di Sintang malam ini akan diawali dengan Ruang Rindu Berjaringan Nasional. Nanti kita akan relay bersama Pro 1 RRI Jakarta. Dan pendengar akhirnya saya Asri harus pamit dari ruang dengar Anda. Kita berjumpa lagi besok pagi dan selamat malam dan sampai jumpa.

0: 92.9 Jakarta malam ini.
1: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. 92.9

0: Dengan Pro 1 jarang-jarang kita muterin lagu semacam ini Mbak Ita ya.
1: Betul sekali.
0: Kenapa begitu? Karena bintang tamu kita ranahnya ada di
1: musik tadi.
0: Yang seperti kita puterin ya, itu memang karyanya mereka. Dan jazz itu sebenarnya mengajarkan rindu dengan cara paling tenang. Hadir lewat nada yang tidak pernah benar-benar pulang.

0: Di antara denting alat musik, ada nama yang selalu datang tanpa diundang.
1: Itu benar Mas. Rindu gitu itu kan ya? Seperti musik jazz Mas.
0: Gitu ya?
1: Bebas mengalun tapi sulit ditebak akhirnya.
0: Oh begitu.
1: Kadang instrumen itu lebih pandai menceritakan rindu daripada kata-kata.
0: Bener yes. banget. Yaudah kita rindunya sama instrumen aja ya.
1: Betul.
0: Bukan dengan kata-kata.
1: Kali ini kita benar-benar rindunya sama instrumental ya. Lagu-lagu instrumental ya. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ku bercermin menatap diri, lalu bertanya-tanya sendiri, adakah diriku tengah merasakan cinta? Aku menatap seraut wajah dalam kenangan yang tak terlupakan. Oh, tegur sapamu menggetarkan kalbu. Berdebar-debar hatiku bila ku kenang indahnya tatapan isyarat cintamu. Berdebar-debar hatiku bila kau datang padaku di saat aku menanti. Oh, kasihku. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Jadi kalau pendengar Pro 1 dan tadi penciptanya juga langsung gitu tahu tampaknya ya kan. Jadi kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi ini merupakan salah satu lagu yang diciptakan oleh personil dari
1: band tamu kita malam.
0: Salah satu dari mereka ya.
1: Iya,
0: bintang tamu kita malam hari ini. Lagu itu dibawakan oleh sahabatnya Ita Purnamasari. Benar enggak sih? Dan aransemennya dikerjakan oleh mantan pacarnya Ita Purnamasari juga.
1: Oleh aransemennya sama mantan pacarku Mas.
0: Lah iya, tadi kan aku bilang.
1: Iya. Tiga personil band bintang tamu kita ini masing-masing pernah menorehkan sejarah di industri musik Indonesia.
0: Oke, jadi nanti kita buka juga
1: kita
0: sejarahnya mereka
1: habis,
0: apa aja gitu kan. Malam ini tanggal 20 Mei 2026 kita dirilis semua Pro 1 di seluruh Indonesia termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application RRI Digital. Jangan lupa segera follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
1: Udah gak sabar Mas, kita langsung ngobrol dengan bintang tamu tiga musisi keren, Ligro.
0: Apa kabar Ligro? Ternyata anak jazz ye juga ya ngomongnya ya.
1: Ada Bang Agam Hamza, ada Mas Adi Darmo dan Bang Gusti Hendi. Selamat di atas album barunya. Cerita dong tentang album baru Ligro.
0: Gimana album baru Ligro
1: boleh,
0: ini?
1: Boleh siapa yang mau cerita? No, Mas Hendi atau Mas Adi atau Mas Agam, yuk, monggo.
2: Coba kalau album sebelumnya Gramatik 1 ya. Terus yang baru rilis banget mungkin sebulan lalu tuh single kita yang menuju album yaitu
1: judulnya judulnya apa Mas?
2: Liwar.
1: Oh, Liwar. Iya.
2: Okay. Liwar.
1: Liwar.
0: Liwar endi? Sampean mang.
1: Iku lewat Mas.
0: Iku lewat ya.
1: Liwar ya.
2: Liwar ini
1: artinya apa Mas Hendi?
2: Liwar tuh kalau bahasa dari aku orang Kalimantan ya.
0: Oke. Okay.
2: Liwar tuh kayak luar biasa. Atau bisa kelewatan juga. Contohnya kalau liwar baik, benar kelewat baik gitu. Gitu kan. Jadi secara arti
0: terlalu. Barangkali kita juga perlu bukan memperkenalkan sih, tapi menginformasikan kepada para pendengar Pro 1 bahwa mereka ini Ligro, tapi masing-masing seperti yang tadi disampaikan Mbak Ita, di sejarah industri musik Indonesia kayak Bang Agam Hamza. Bang Agam ini pernah menciptakan lagu untuk Paramita Rusadi.
1: Ada Paramita Rusadi, Tito Sumarsono, ya kan?
0: Macam-macam pokoknya.
1: Lagunya top loh, dan aransemen pasti ya oke. Dan
0: Bang
1: Mas
0: Gusti Hendi,
1: ini member dari grup band Gigi. Drummernya Gigi, wes.
0: Satu lagi ini.
1: Mas Adi Darwan, ini basis 1000 band, Mas.
0: Iya ya.
2: Basis 1001.
1: 1001 band ya Mas ini ya. Mas Adi Darwan ini main di mana aja.
0: Pernah memperkuat Nera juga enggak sih?
1: Nera ya.
0: Oke. Okay. Sama Simak Dialog ya.
1: Sempat pernah ya Mas Adi ya?
0: Edisional juga ya. Pokoknya banyak lah Mas Adi ini. Ya. Boleh agak dekat Mas Adi?
1: Mas Adi boleh.
2: Oh, boleh.
0: Suaranya biar ya, kedengeran.
1: Suara biar kedengeran.
0: Oh, ya. Oke. Dan ya kalau mungkin ada yang nanya, cerita pertama kali
1: sejarahnya Liko, sejarah kalian bisa bergabung.
0: Ini bisa bergabung ya. Gimana sih? Ya.
1: Tahun berapa itu? Mungkin Mas Hendy atau Mas Adi, Mas Agam. Mas cerita Adi. Tentang sejarahnya Ligro.
0: Mas Adi.
1: Ya.
3: Rajin
0: ya.
2: Rajin cerita.
3: Kalau cerita Ligro itu sebenarnya kalau awal saya ketemu Mas Agam 95 pertengahan.
0: 95, oke.
3: Okay. 95 pertengahan. Mm-hmm. Kemudian Hendy sekitar 2003. 2002 ketemu Hendy.
1: 2002. Okay.
3: Itu sempat latihan bareng. Malah saya pikir memang sekitar 1 tahun lebih sebelum gigi.
0: Satu tahun lebih.
1: Oh gitu ya,
2: ya. Gak bentuk Ligro dulu.
1: Baru ikut gigi, wah aku baru tahu.
0: Iya.
3: Proses awal nama Ligro itu tanggal 13 Maret 2004.
1: Wes.
3: 2004 sih.
2: Kita mendeklarasikan mau nama Ligro.
1: Kenapa Mas Zendi atau Mas Adi, Mas Agam hanya formasinya bertiga aja? Kenapa gak ada keyboard atau instrumen lain?
4: Saya nanya, kenapa mesti ada keyboard?
1: Soalnya mantan pacarnya pemain keyboard.
0: Ada lagunya. Gitu.
1: Ya, gimana?
0: Ada lagunya, Mbak.
1: Gimana?
2: Baginya dikit.
1: Oh gitu. Jadi kalau ngejob ya pembagiannya sedikit.
0: Cuman tiga doang. Mas
1: Yudi, ya. Gitu.
2: Ya, okay. Pada saat itu apa ya? Mm-mm. Yang di saat kita latihan gitu. Dan kayaknya emang format bertiga ini emang udah cukup gitu.
1: Udah asik
2: untuk,
1: gitu ya.
2: Untuk apa komposisi yang kita buat gitu. Jadi ya mungkin ada penambahan kayak Mas Adi kan karena multi instrumen. Piano juga jadi.
1: Oh iya ya.
2: Jadi Mas Adi yang isi semua jadi.
1: Iya ya. Oh, tanpa tambahan orang.
3: Kalau cukup. Ide pertamanya sih dari Mas Agam memang pengen bikin grup trio pada waktu itu.
1: Iya.
3: Pertamanya berdua. Dibikin trio gimana deh, Bang? Ya ayo berproses terus tuh. Sampai ketemu Mas Hendy.
1: Mas Hendy. Oke.
0: Okay. Oh iya. Nama Ligro milihnya gimana waktu itu?
1: Ada kok sepakat Ligro.
3: Mas Agam.
1: Ayo sok Mas Agam, ayo ceritain Mas.
4: Jadi ada ini ya. Guru kita, sahabat juga, tapi orangnya udah meninggal. Dia komposer, namanya Yose Haryoshi Yoto, main cello juga. Terus dia bikin komposisi buat kita judulnya Orgil.
1: Orgil?
4: Iya.
1: Orang gila maksudnya. Orgil.
4: Pas dibalikin, jadi apa?
1: Ligro. Oh gitu ya, oh. Eh ternyata...
0: Oh iya.
1: Asal muasalnya ya Allah.
0: Tapi keren jadinya ya.
2: Kan jadi si komposisi almarhum Mas Yose tuh jadi kayak standarisasi kita untuk ini lu seorgil apa gitu loh. Yang komposisinya emang susah banget.
1: Itu dia.
2: Jadi kalau misalnya kita latihan gitu ya, ayo boin mungkin orgil gitu, lagu orgil. Oh masih bisa main orgil, masih Ligro nih.
1: Ternyata ya, wis baru tahu aku. Okay. Ini memang konsepnya instrumentalia aja atau kira-kira ada lagu yang ada vokalnya? Mungkin pakai additional vokal, pernah nggak?
4: Tadi sih pengen pakai Mbak Ita.
1: Aja ngono mas. Aduh Mas Agung ini paling bisa deh.
2: Manggung kita ada beberapa kali ya.
1: Oh pakai vokal ya mas ya. Iya.
2: Ada beberapa kali kita.
4: Oh beberapa kali ya.
2: Kalau ada apa acara jazz gitu, mas boleh nggak ada vokalnya gitu guys?
0: Oke.
2: Akhirnya kita
4: kompromi.
1: Iya.
2: Jadi ada waktu itu pernah siapa ya?
3: Subonington sempat.
0: Tapi kemana orang itu ya?
1: Kemana orang itu? Ada lah mas.
0: Masih ada ya?
4: Udah pulang kampung.
1: Ya.
4: Di London.
0: Iya. Subonington. Oke. Okay.
4: Si ini siapa? Bonita ya? Pernah ya?
2: Ya Bonita.
1: Bonita anaknya Om Kus.
4: Iya.
1: Iya.
4: Main di Banjarmasin.
0: Oke.
1: Seru deh ya.
0: Ini yang
4: jadi gini. Walaupun sebenarnya ada yang ngomong Ligro ini sebenarnya alirannya apa sih sebetulnya gitu kan. dibilang jazz tapi kok ngerok banget, dibilang rock kok ngejazz, yeah. Gitu kan, gitu. Tapi kalau saya sendiri merasa kalau pakai vokalis yang cocok itu sebenarnya yang ngerok sebetulnya.
1: Oh okay. Gitu malah ya?
4: Iya. Ya, jadi kalau saya ngomong, oh Mbak Ita untuk jadi vokalis Ridwan.
0: Oke okay lah. Ya. Balik ke era ini. Nah,
4: itu berat ya.
0: Penari ular.
1: Gak, ini kan bercanda tuh Mas Agam.
3: Karena waduh, selain memang rock, cuman orgil dia ada.
4: Nah, ada orgilnya juga.
0: Oke. Okay. Oh, ya. Aku nggak nyangka lo ngobrol sama Ligro tuh kayak begini. Saya pikir.
1: Mas Yudi, Mas
0: orang
1: Agam
0: jazz dan gitu
1: Mas loh. Agam, Mas Adi ini
0: apa?
1: Dua instruktur di sekolah musik Farabi.
0: Ya tahu, enggak.
1: Makanya kita
0: ngobrolnya ternyata banget. Orgil juga.
1: Orgil juga.
0: Ya udah, kita ketemu dengan pendengar Pro 1 yang sudah ya, masuk.
1: Sudah masuk ini dari bau-bau.
0: Ada
1: bau-bau
0: Albert.
2: Bau-bau.
1: Bau-bau. Mana ada tuh bau-bau ini?
0: Bau-bau. Halo Bang Albert.
1: Selamat malam Bang Albert.
5: Halo.
0: Iya.
5: Lagu.
0: Boleh gedean dikit suaranya,
1: Mas Albert? Boleh kerasan dikit, Mas?
5: Berbagai rindu memori lewat lagu.
0: Apa yang ditanyakan, Bang Albert?
1: Ada mau silakan. Disampaikan untuk Ligro bintang tamu malam ini?
5: Iya, cukup luar biasa sejak tahun 90-an. Sampai sekarang masih ada album terbaru. Apa kira-kira yang membuat sampai tetap eksis?
0: Oke.
5: Apa namanya konsisten
1: konsisten ya
0: masih eksis dan konsisten ya. Terus ada lagi kah?
5: Iya.
0: Itu aja
1: Bang Albert
5: ya, terima kasih.
0: Oke, baik, ditunggu ya nanti ya dijawab ya.
1: Terima kasih Bang Albert.
0: Dari bau-bau
1: kita
0: kemana
1: dong? Ada Bung Benny Jo. Selamat malam Bung Benny Jo.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
6: Buang berbagai rindu, memori lewat lagu.
0: Cakep.
6: Ini di Maika, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, Bang Benny.
0: Silakan Bang Benny sama Ligro.
1: Ada Ligro malam ini.
6: Bintang tamu ya, Mas Adam Hamsa,
1: ya.
6: Mas Wendy sama Mas Adi ya.
1: Betul.
0: Siap, betul banget.
6: Oke, ini tiga senior ya, tiga komposisi senior. Pertanyaannya, ada kan menciptakan lagu para Nita Rosadi, itu judulnya apa? Terus okay. Untuk Tito Sumarsono juga apa judulnya? Ada yang satu mungkin Hari Mukti ya, Hari Mukti kalau nggak salah.
1: Hari Mukti ya.
0: Coba nanti.
6: Ya itu judulnya apa? Ketiga tiga okay. Itu judulnya apa? Hari Mukti para Nita Rosadi dan
1: Tito Sumarsono.
6: Itu aja pertanyaannya ya. Di apa namanya ditunggu juga ya karya-karya okay, terbaru
0: Bang
6: dari.
0: Terima kasih ya. Bang Benny Jo.
1: Boleh, silakan.
6: Ada Gilang di Kertasono, ada Angkel Gaji di Sumatera Barat Padang, ada Ayub Maluku Tengah, Bung Kendi Toli, Bung Leman Lampung, Ibu Fatmawa Temenado, Ibu Ana Sarong. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Jawa dulu ya.
1: Kita ke Banyuwangi, ada Mas Doni. Selamat malam Mas Doni.
0: Mas Doni, silakan.
7: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Siap Mas Don.
1: Monggo Mas.
7: Sehat
0: alhamdulillah.
1: Alhamdulillah Mas Doni.
7: Masih tambah cantik dan tambah.
0: Oh iya.
1: GR aku Mas, ayo.
7: Aku kalau kayak gini ngecek Mbak Ita bahagia banget kelihatannya.
1: Iya Mas. Monggo Mas, ada yang mau disampaikan untuk Ligro bintang tamu malam ini.
7: Selamat malam ke semuanya Ligro.
4: Ya, selamat malam. Selamat malam.
7: Selamat sehat semuanya ya, untuk kesemuanya kru-krunya Ligro ya.
4: Ya, selamat sehat kembali.
7: Ini yang mau saya tanyakan, bagaimana panjenengan semua itu untuk menjaga kualitas vokal, terus efisiensi dalam ini latihan musik pop di era-era zaman sekarang. Karena jenengan itu kan masih ada di eranya 90-an. Bagaimana menempatkan diri panjenengan semuanya itu di era yang sekarang bisa akan bisa nggak kalah dengan artis-artis atau
1: Oke Mas Doni.
0: Siap Mas Don.
1: Baik Mas.
0: Ditunggu ya.
7: Oke, sehat semuanya Mas Yudi, Mbak Ita dan Ligro ke semuanya dan semua kru. Salam sehat. Assalamualaikum.
1: Oke, waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Banyuwangi kita ke timur lebih jauh lagi ke Buana. Sorong. Buana.
1: Selamat malam Buana.
8: Selamat malam, Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Malam, Mbak Ana.
8: Apa kabar?
1: Alhamdulillah.
8: Ya, selamat malam juga bintang tamu kita di malam hari ini.
2: Halo, malam. Di Sorong udah jam berapa nih?
8: Apa kabar?
1: Di Sorong. Sukses
8: selalu.
0: Setengah sebelas.
1: Sorong setengah sebelas.
8: Ganteng-ganteng, tiga ganteng.
1: Iya, benar Bu Ana, ganteng-ganteng.
4: Ganteng apa ganteng?
8: Iya loh, ganteng-ganteng, tiga ganteng ini musik jazznya itu loh, musik rock and jazz itu. Keren banget, apalagi
1: betul.
8: Botak tuh.
0: Apalagi yang...
2: Apalagi
1: yang... Iya. Ya Allah, Bu Ana.
2: Kalau Mas Adi pesonanya lain emang.
1: Pesonanya lain emang, pesonanya lain, Mas Adi.
2: Apalagi kalau jam 8 malam ke atas.
1: Wah. Iya, aduh.
0: Oke, okay, Bu Ana apa yang mau ditanyakan?
1: Iya, monggo Bu Ana.
8: Udah berapa lama berkecimpung dengan dunia musik?
1: Oke.
8: Terus ya tiga bersaudara kah, tiga sekawan itu dari mana-mana aja asalnya?
0: Oke, okay. Siap.
8: Terus okay, yang terus yang ketiga ini yang botak siapa namanya?
1: Oh, iya. Okay. Ya nanti dijawab ya.
0: Yang ditanya Mas Adi doang ya.
8: Salam-salam dulu ya.
1: Boleh, silakan Bu Ana.
8: Ya, pertama-tama buat ini yang penyiar Pro 1 di malam hari ini, penyiar Pro 1 Sorong. Mm-hmm. Selamat bertugas. Okay. Terus Bapak Beni Jo Manado, Pak Andi Yudhistira.
0: Siap. Oke, okay, udah tiga.
8: Terus Oma Ana di Palembang. Terima kasih,
0: Mbak. Sama-sama.
1: Oke, Bu Ana. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yuk kita jawab satu persatu ya.
1: Oke.
0: Okay. Tadi ada pertanyaan dari Bau-Bau gitu kan. Apa resepnya? Kok bisa masih eksis dan konsisten sampai sekarang? Silakan dijawab satu persatu
2: Mas Adi,
0: ya.
2: Mas Adi.
0: Mas Adi ya.
1: Ayo, Mas.
4: Karena kita saling menyayangi.
0: Oh,
2: kamu ingat banget deh.
0: Oh gitu ya.
1: Aduh, aduh, aduh, aduh.
0: Jadi resepnya itu. Kemudian Pak Bang Bung Beni Jo, lagu apa yang diciptakan untuk Paramita Rusadi?
1: Mungkin Mas Agam ya.
4: Paramita itu apa ya judulnya? Aku lupa.
1: Jo, ya apa tuh Mas?
4: Jatuh cinta.
0: Bukan jatuh hati Mas.
1: Jatuh hati.
4: Bukan jatuh hati.
1: Jatuh hati ya.
2: Dulu jatuh hati, sekarang jatuh cinta.
4: Itu dulu katanya.
1: Dulu ya.
4: Sekarang kemudian, lain lagi.
1: Lain lagi. Terus kemudian ada buat Mas Tito.
4: Nah ini mesti dilihat. Saya sebenarnya nggak pernah bikin lagu buat Tito. Jadi saya cuma main aja.
0: Main di musiknya itu ya?
4: Main di
0: albumnya.
4: Jadi Mas Tito itu orang yang pertama kali ngajak saya rekaman.
0: Oh, oke. Okay.
4: Gitu. Makanya kadang-kadang juga suka ini, suka salah.
1: Iya. Yeah.
4: Apa bisa jadi saya pencipta lagunya Tito? Enggak mungkin lah Tito lagunya terlalu hebat sekali.
0: tapi kok bisa genrenya dikasih ke Paramita Rusadi?
4: Heeh. Ya. Saya ngikuti ini jejaknya Pak Dwiki.
1: Iya ya, jadi pop jazz.
4: Apa aja?
1: Jazz, apa aja.
4: Yang
1: jadi
4: penting jadi sembako.
1: Benar yang penting jadi sembako itu benar banget.
2: Nah, jadi sembako.
1: Jadi sembako.
0: Itu kalau yang buat Paramita Rusadi itu lagu pertama atau gimana?
4: Belum dibilang lagu pertama.
0: Lagu pertama ya.
4: Masuk ke
1: ini. Masuk ya. Industri musik ya. Itu ya Mas Agam.
0: Tapi
1: ya.
0: Langsung jadi hits loh.
1: Nanti kita akan putar
0: iya
1: Mas.
0: Kan?
1: Biar Mas Agam ingat lagi lagunya.
0: Tahun 87 kalau enggak salah ya.
4: 87 ya, 87. Oh, okay. Ya,
0: siap kalau
1: ya,
0: begitu.
1: Kemudian pertanyaan
0: lanjut apa pertanyaan mas? Dari Banyuwangi. Jadi tadi Mas siapa namanya Mas
1: Doni.
0: Doni nanya jaga vokal. Sebenarnya mereka bukan vokalis, tapi ada yang pernah vokalnya itu ada dimasukin ke dalam salah
1: pernah
0: satu
1: ya,
0: lagu.
1: Mas Adi.
2: Mas Adi, makanya tidak aku bilang Mas Adi ini multi.
0: Multi ya.
2: Jadi
1: termasuk vokal
2: iya,
1: juga.
2: Iya, ada kalau vokal Mas Adi lah di mikro. Mas Adi.
1: Ayo Mas boleh diceritain Mas.
3: Senandung. Apa ya? Voice ya.
0: Voice ya.
3: Senandung
0: ya.
3: Itu karena kalau saya bersenandung ada kemungkinan spiritnya muncul.
0: Oh gitu ya.
3: Tapi giliran spirit itu muncul ketika bersenandung, kalau sudah ada lirik, spiritnya turun.
0: Oh gitu.
3: Iya ya. Jadi kalau udah pakai lirik suka nggak bisa tuh.
0: Oh.
1: Oh ya.
0: Nanti kita puterin ada salah satu lagu dari Simak Dialog.
1: Ya.
0: Oh. Ada voice-nya
1: Mas Adi.
0: Mas Adi ya kan.
3: Oh, iya.
0: Apa judulnya Mas?
3: salah memang di album Bauer, cuma
0: judul. Lupa judulnya ya kan, tahu gitu tak jadiin pertanyaan.
1: Nah,
0: judulnya Sampan. Ingat enggak sih?
1: Oh, Sampan.
0: Oke.
1: Okay. Nanti akan
0: lanjut ya.
1: Pertanyaan apa lagi tadi Mas dari Bu Ana?
0: Bu Ana, udah berapa lama ada di dunia ada musik?
1: Di dunia musik. Itu tadi ya. Dari
0: masing-masing 2000. Personil ini mungkin yang ditanyakan ya.
1: Kalau Mas Agam dari 90-an dong, Mas. Dari 80-an ya, iya.
2: Mas Adi.
3: Oh, dari 95 masuk Jakarta saya
0: 95.
1: Kalau Ligru.
0: Oke. Okay. Dulu.
1: Kalau Mas Agam 80-an.
0: Mas Agam 80-an ya.
1: Kalau Mas Hendy?
2: 98. Mbak, enggak deh. 97 kan.
1: 97-an.
2: Iya. 98 main sama Mas Agam
4: di bis.
2: Di main-main di klub-klub. Klub jazz, klub blues.
1: Klub jazz ya, iya. Seru loh itu. Bye.
0: Oh, seru iya, loh itu. Iya. Tiga-tiganya ini dari mana aja ditanyain? Aku yang dua tahu sih, cuman Mas Agam doang yang nggak tahu.
1: Mas Agam dari Aceh yo.
0: Dari Aceh ya.
2: Aceh.
1: Iya, Mas Agam dari Aceh.
4: Ayo, keturunan aja kalau Aceh.
0: Oh, Aceh keturunan
4: tapi
0: aja.
4: Tapi saya besar di Bandung.
0: Oh, oke. Okay.
4: Sama juga sama Pak Dwiki.
1: Iya, sama-sama orang Bandung.
0: Iya.
4: Oke. Okay. Tetanggaan kita.
1: Kalau Mas Hendy?
2: Banjarmasin.
1: Banjarmasin dari Kalimantan. Ya, Gusti Hendy. Gusti Hendy. Mas Adi?
0: Tetangga.
3: Tepatnya sebenarnya saya bukan Madura.
0: Bukan ya?
3: Bukan.
0: Mana?
3: Surabaya Utara, Mas.
0: Oke. Pera ya, Pera, Mas.
1: Oh, dari situ ya, Mas? Meturo.
0: Bilang tetangga. Iya. Reng Meturo.
1: Nah, akhirnya sudah terjawab semua.
0: Sudah terjawab. Satu lagi apa nih?
1: Apa itu tadi, Mas?
0: Yang bisa
1: sudah tadi.
0: Oh, sudah ya. Oke, okay, baiklah kalau begitu. Oke. Okay. Kita ngobrolnya banyak banget hari ini. Kita puterin single terbaru dari Ligro Liwar, nanti disambung sama Simak Dialog di mana Mas Adi memberikan voice-nya.
1: Pasti para pendengar pengen.
0: Oke, okay, kita tetap di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di
1: Ruang Rindu,
0: Ruang Berbagi Rindu,
1: Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Kok outro-nya kayak intronya Right Here Waiting ya? Iya gak sih? Iya gak Mas Adi? Ingat intronya Right Here Waiting Mas Adi? Bukan, di awalnya sebelum.
1: Awalnya.
0: Iya kan? Iya. Oke, ya sudahlah ya kan? Itu tadi simak dialog di mana ada voice-nya
1: Mas Adi Darmawan.
0: Mas Adi Darmawan. Boleh di
2: coba sedikit
0: demonstrasikan.
1: Boleh Mas, Mas Adi supaya pendengar
2: percaya
1: percaya bahwa gitu. Mas Adi adalah
2: ini yang suasana voice cuman agak
1: yang voice ya.
2: Semi-semi serak ya.
1: Serak ya. Ada rock. Monggo Mas.
2: Rock gorengan.
1: Ayo.

0: Iya.
1: Kayak kita dibawa ke suasananya tuh yang apa yang mistis
2: Bollywood,
1: gitu.
2: Bollywood kan suka ada sound-sound iya. begitu ya.
0: Iya. Yang luar.
2: Inspektor.
1: Waduh. Keren. Ini baru pendengar
2: okay.
0: Percaya nih. Ya, saya dulu juga pernah rekaman. Waktu itu produsernya Baron ya, almarhum Baron.
1: Almarhum
0: jadi
1: Baron
0: bikin,
1: ya.
0: Grupnya namanya Omelet.
2: Okay.
0: Yang main drum saya. Itu khusus Mas Baron itu bukan ngisi bass Mas Adinya, ngisi vokal, backing vokal.
1: Khusus album. Khusus vokal ya.
0: Backing vokal.
1: Khusus backing vokal, wah luar biasa. Bukan main bass.
2: itu lebih susah daripada nyanyi
1: loh. Lebih susah loh.
2: Coba Mbak Ita.
1: Voice-voice gitu. Wani Piro Mas. Aku mbok suruh gitu.
2: Ya wes oke, okay. Kita ke Toli-Toli dulu ya.
1: Toli-Toli atau Jember?
2: Toli-Toli dulu ya.
1: Kita ada, Mbak ada Mbak Haryanti, selamat malam.
3: Ya, selamat malam Mbak Ita Purnamasari dan Mas Yudi Ismail.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat malam ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Siap, silahkan.
3: Iya, Ligro ya.
1: Iya.
3: Keren.
1: Pasti.
3: Mau tanya ya langsung ya Mbak
1: Ita. Boleh dong Mbak Haryanti.
3: Ya, selamat malam. Aduh, mau panggil AA, Mas atau Kakak nih. Pokoknya semua deh, karena bertiga ya.
1: Pokoknya Kak deh, paling tepat.
0: Kalau bertiga berarti AA.
3: Akang aja ya.
1: Boleh. Ayo.
3: Ya, nih Akang-Akang bertiga nih. Tuh ketemunya kan ada yang dari 90-an ya.
1: Iya, betul.
3: 98 gitu ya, 95. Terus... ketemunya sampai sekarang bisa bareng itu chemistry-nya dapetnya di mana?
2: Okay.
3: Itu pertanyaan pertama mungkin ya. Yang kedua pernah kalau musik jazz campur yang kayak itunya ya ada rock-rocknya itu musik rocknya itu pasti dadanya pasti itu ya pasti wah ngebeat semua itu yang happy yeah. semua. Mm-hmm. Tapi pernah nggak ngiringin musik yang adanya sedih begitu melo. Terus yang kedua dan yang ketiga kalau ada rencana pengen show atau manggung tuh di luar negeri itu di mana?
1: Siap Haryanti.
3: Untuk semuanya semoga sukses dan tetap bangkit semangat ya karena hari ini kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional.
1: Oh iya.
3: Tetap semangat jaya selalu ya. Untuk semuanya Mbak Ita dan Mas
1: terima kasih
3: juga.
1: Mbak Rianti.
3: Terima kasih banyak. Selamat melanjutkan tugas. Dan salam untuk semua pendengar ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Sama-sama.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari Toli-Toli kita ke Jember.
1: Di Jember ada Pak Ahmad Abdullah.
2: Pak Ahmad, selamat malam.
4: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail yang cakep dan baik hati.
2: Oh
4: iya
2: dong.
4: Mas Ita Purnama Sari yang cantik dan baik hati.
1: Iya aduh, terima kasih Pak Ahmad. Selamat malam.
4: Ya, gimana kabarnya malam ini?
2: Alhamdulillah Pak Ahmad.
1: Baik Pak Ahmad.
2: Langsung dengan Ligro ya.
4: Jember mendung suasana.
1: Jember mendung ya, betul. Pak Ahmad.
4: Alhamdulillah sehat, ya. Sehat selalu ya.
1: Ada Ligro bintang tamu malam ini.
4: Alhamdulillah. Siapa?
1: Ligro, ya, band Ligro.
4: Dan salam kompak persaudaraan ya. Ya.
2: Siap.
0: Salam.
2: Salam.
4: Ya, semoga maju ke depan.
2: Iya dong Pak.
1: Siap. Siap Pak Ahmad.
4: Pertanyaan saya begini.
1: Ya.
4: Apakah irama jazz ini bisa bertahan setiap di era-era?
1: Okay. Pertanyaan bagus. Ya.
4: Dilanjutkan kepada generasi muda selanjutnya.
2: Siap.
1: Oke Pak Ahmad. Nanti dijawab ya Pak Ahmad.
4: Ya. Dan boleh salam-salam.
1: Boleh. Silakan Pak Ahmad.
4: Pada penyiar yang ada di Jember, Mbak Eti dan Mbak Ita, ya selamat bertugas, salam sehat. Juga ada Bang Lemon, Putra Magenda, ya selamat malam dan salam sehat. Semuanya dah sehat semuanya ya. Terima kasih Mas.
2: Sama-sama, terima kasih Pak Ahmad.
1: Sama-sama Pak Ahmad.
2: Kita ke Tebet ada Ciguria. Ciguria, selamat malam.
5: Iya, selamat malam Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Iya.
5: Presenter yang ganteng, cantik, Ita Purnama Sari dan Bang Yudi Ismail.
2: Apa siap. Api.
1: Alhamdulillah, Ciguria.
5: Buat ini nih, yang trio nih di grup trio. Selamat malam.
2: Malam.
5: Trio ini kan adalah grup musik jazz.
1: Betul.
5: Fusion Instrumental Indonesia yang dibentuk pada tahun kalau nggak salah 2004 ya. Aku ada situ ada Agam Anjam main gitar, ada Adil Mawar main bass, benar nggak ya?
1: Betul.
2: Benar.
5: Drum begitulah. Nah, nama Legal ini bersendiri dari peralat apa ya? Pelafalan terbaik ada katanya orgil, benar nggak? Atau orang gila?
2: Iya, tadi kita udah ngobrol.
1: Iya. Nah, tadi udah dibahas.
5: Ada. Nah, ada lagu-lagu yang seperti ada lagu-lagunya itu ada ya mengeksplorasi instrumental apa instrumental tradisional ya seperti gondang.
2: Sebentar, ini ngetes atau nanya nih?
0: Tapi benar semua ini.
2: Iya, iya, benar semua.
1: Ya, Mas ini ya.
2: Pertanyaannya apa nih?
5: Buat Ligro.
2: Oke. Okay.
5: Pertanyaan itu emang ada. Nah, yang keduanya pertanyaannya. Nah, itu album Gramatik yang 2020 dari tahun 2020. Tolong nyanyikan salah satu lagunya tanpa musik. Itu saja.
2: Oke. Okay.
5: Bang Yudi Ismail.
2: Tanpa musik gimana dong?
1: Oke, Ciguria. Terima kasih ya.
5: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Siap.
1: Aduh, dia tahu loh Ciguria tahu.
2: Kita ke Palembang ya. Okay, ada Oma Ana.
1: Selamat malam Oma Ana.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Yang cantik awet muda.
1: Iya, Oma.
6: Mas Yudi Ismail alias Koko yang ganteng.
2: Oh iya dong.
1: Makasih Oma.
6: Sehat ya dua-duanya ya.
1: Alhamdulillah Oma.
6: Alhamdulillah. Oke deh, boleh bertanya ya?
1: Iya, silakan Oma.
6: Iya. Assalamualaikum, Ligro ya?
1: Betul.
0: Waalaikumsalam.
6: Iya. Tiga orang, tri gitu. Tadi ada dari Bandung. Kumaha Damang, Pangestu?
7: Pangestu, alhamdulillah.
6: Ada dari Aceh ya?
1: Iya.
6: Dari daerah Tanah Rencong gitu ya?
7: Iya.
6: Ya, pertanyaannya sebenarnya Mbak Ita.
1: Monggo.
6: Yang Ligro ini. Tadi kan yang di apa diputar itu musik semua, nggak ada yang nyanyi ya. Bukannya menyanyi apa memang musik aja gitu?
1: Iya, nanti
2: biar
1: dijawab.
2: Dijawab sama lagi
1: nanti
2: dulu,
1: dijawab ya,
2: ya
1: Oma.
6: Oke, okay. Terus yang kedua pertanyaannya gini. Yeah. Tadi kan ada lagunya tuh gitu ya.
1: Iya, betul, tadi ada betul. Voice dari Mas Adi Darmawan.
6: Itu maknanya apa sih gitu tadi gitu pengen tahu gitu.
1: Oke, nanti akan dijawab juga.
6: Sukses untuk Ligo, tetap semangat.
1: Iya, semangat Oma. Oma.
2: Terima kasih Oma.
1: Ya. Makasih Oma.
6: Dua-duanya yang cantik dan ganteng saya juga boleh dong kirim salam.
1: Boleh-boleh Oma, silakan Oma.
6: Iya, untuk Ibu Ana tadi yang ada di Sorong ya. Selamat malam Bu Ana, terus untuk Ibu Fatima, Cik Gurnia tadi. Boleh satu lagi ya, penyiar-penyiar yang ada di Palembang yang jelaskan pro satu gitu. Iya, itu aja. Makasih ya.
1: Oke, Oma.
2: Oma Ana, terima kasih.
6: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ada Ibu Fatmawati
1: di Manado. Selamat malam Bu Fatmawati.
8: Halo, assalamualaikum. Selamat malam.
2: Malam. Selamat malam.
8: Mas Yudi ganteng.
2: Oh iya dong.
8: Apa-apa?
2: Alhamdulillah baik Oma. Ibu Fatmawati. Ibu Fatmawati gimana kabarnya?
8: Masih Oma Ana.
1: Iya Ibu Fatmawati. Mas Yudi salah nih Ibu Fatmawati.
8: Iya.
1: Ada yang mau ditanya Ibu Fatmawati?
8: Kalian berdua dong.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah baik.
2: Baik dang.
1: Baik dang.
2: Yang sebelah kiri saya Dut.
8: Biasa orang Manado.
2: Iya dang.
1: Iya dang. Ada yang mau disampaikan Bu Fatmawati ke Ligro bintang tamu kita malam ini?
8: Oh ya, Ligro ya. Apa kabar abang-abang ganteng?
0: Halo Bu Fatmawati, sehat alhamdulillah.
7: Sehat, alhamdulillah baik.
8: Iya. Saya penasaran yang apa yang tadi apa itu sama kayak Oma Ana bilang
2: voice-nya Bang Adi ya.
8: Kayak
2: Ini apa, menarik minat lirik, ibu-ibu ternyata.
8: Lirik apa India ya?
2: Oh, kayak lirik India katanya.
1: Betul.
8: Iya. Gini, saya penasaran mau tanya yang ketiga-tiga itu suka dukanya itu ya, kalau lagi latihan atau apa ya, saya cuma mau tahu ya, suka dukanya itu aja ya.
2: Oke, okay,
1: siap.
8: Semoga sukses ke depan.
2: Amin. Terima kasih. Amin.
7: Terima kasih.
8: Mas Yudi, salam-salam dong.
1: Boleh
2: Oma. Oma lagi. Bu Fatmawati.
8: Iya, saya mau balas salam ada Oma Ana, apa kabar? Ibu Fatmawati ya, bukan Fatima. Yang kedua ya. Ada seorang, ada ya, Bang Leman, ada Pak Mali, Pak Benjo, semua aja buku satu kali. Itu aja ya,
1: terima kasih. Okay.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita jawab satu-satu ya.
1: Satu pertanyaannya.
2: Ada tadi. Mbak Haryanti di Toli-Toli. Membangun chemistry gimana waktu itu? Sampai sekarang masih bisa bertahan chemistry-nya.
1: Tetap eksis dan konsisten.
2: Jangan bilang saling sayang lagi.
0: Songana.
2: Songana.
7: Ini apa? Kita sama-sama menyukai musik yang ini ya, yang apa? Yang sama lah. Ya. Seneng musik jazz, seneng musik rock, seneng musik kontemporer.
2: Oke.
7: Itu. Nah, musik-musik aneh, kita seneng musik-musik aneh. Gitu loh, musik kontemporer tuh ya, kalau mau dijelaskan secara ini apa gampangnya gitu ya. Musik aneh, musik yang seperti kalau kita ngelihat lukisan-lukisan abstrak.
1: Iya, iya, iya.
2: Oke, oke, oke.
7: Iya kan? Iya kan? Dulu kita ngelihatnya aneh sekali, lukisan abstrak. Sekarang ternyata jadi dekorasi di hotel-hotel.
1: Iya, iya,
7: gitu kan. Nah, mudah-mudahan Ligro juga nanti main reguler di hotel gitu.
2: Pertanyaannya memang bisa dengan kesibukan masing-masing ini.
1: Kan tiga-tiganya sibuk loh secara personal.
2: Bisa ya?
7: Bisa. Wani Piro.
2: Oke.
1: Pertanyaan selanjutnya, Mas.
2: Lagu-lagunya kelihatannya ngebeat semua. Pernah nggak sih mainin lagu-lagu yang slow atau sedih gitu?
1: Instrumental tapi yang mellow.
0: Ada sih karya ada, kita ya? Ada yang mellow tapi ala Ligro.
1: Ala Ligro ala ya, melonya ala Ligro, Mas.
0: Jadi yang menurut kita itu mellow. Kita nggak tahu menurut orang.
1: Judulnya apa, Mas Andy?
0: Ada Tragic Hero.
2: Oke.
0: Okay. Ada. Okay.
9: Itu yang blues kan
0: musiknya?
1: Mungkin nanti bisa diputar ya, Mas Yudi.
0: Lonely Planet.
2: Ada. Oh, Lonely Planet. Oh,
1: siap.
2: Iya.
1: Nanti kalau sempat kita puter.
2: Kalau di luar negeri pengennya main di mana? Ini pertanyaan masih dari Mbak Haryanti.
7: Gimana Mas Adi nih yang sering keluar negeri nih? Di mana?
1: Boleh dekat ke mic-nya Mas Adi.
9: Kalau memang ada kesempatan sih, pengen mainnya di event-event kontemporer seperti di Eropa sih mungkin.
2: Oke.
1: Okay. Doain.
2: Gak pakai Wani Piro ya.
1: Doain Mas.
0: Wani-wani itu.
1: Wani-wani.
2: Terus Pak Ahmad di Jember tadi, jazz kalau seterusnya dilanjutkan di era-era mendatang seperti apa menurut Ligro?
0: Mbak, sekarang malah jazz itu salah satu pertumbuhan musisi yang banyak banget.
1: Ya banyak banget ya, betul sekali Mas Yudi.
0: Dan hebatnya lagi musisi jazz di kita yang anak-anak muda itu mereka juga bisa memainkan pop.
2: Oke.
0: Jadi kebanyakan kalau ini jadi session playernya siapa, Afgan atau apa, tapi mainnya dia malah
1: di jazzer gitu. Betul.
0: Siap kalau begitu. Emang dan ragamnya pun dia sekarang bukan hanya fusion atau
1: banyak banget
2: ya.
1: Jazz pop juga.
2: Baik, kita angkat penelpon kembali tapi belum ada namanya, mungkin belum terdata barangkali ya. Halo, selamat malam.
1: Ruang Rindu.
10: Selamat malam, Ligro, Kak Ita.
0: Selamat malam.
2: Siapa nih, Pak? Siap. Dengan siapa ini?
10: Saya penggemar Ligro.
2: Penggemar Ligro.
1: Dari Jakarta, Pak?
7: Ini suaranya saya kenal nih, kayaknya.
10: Saya mengikuti dan menyimak seluruh album Ligro. Dan sering menonton live-nya karena sangat followers dengan grup yang hebat ini loh.
2: Wih, oh, jadi gitu dong. Jangan gitu dong.
10: Saya orang Banten, saya bukan orang Jakarta, orang Jakarta.
2: Oh, orang Banten ya. Pinggiran Banten.
0: Tangerang.
10: Kalau orang Banten musiknya harus digro dong. Oh, gitu.
1: Mungkin ada yang mau disampaikan untuk Ligro, Bapak.
10: Waduh, ini selamat buat Haji Hendy, Gusti Hendy, Mas Bro Agama Seh Adi Darmawan.
2: Maestro.
10: Seh Haji Darmawan. Ngintip festival di luar negeri yang paling cocok. Saya juga belum pernah main, tapi pernah lewat-lewat dikit. Itu namanya kalau di Netherlands ada, di Inggris ada, itu namanya prognosis. Nah, wow. Terus Midsummer Prog, saya kenal itu festival direkturnya. Terus Cruise to the Edge kalau di USA.
2: Bapak jadi bintang tamu ya, Pak?
0: Ayo, Pak.
10: Wah, siap.
2: Kayaknya Bapak main musik ini.
1: Udah, Pak, ketahuan, Pak.
10: 20.
1: Pak, udah ketahuan, Pak.
10: Saya ingin ada pertanyaan dikit nih.
1: Iya, boleh.
10: Ke Trio Ligro ini. Kenapa albumnya kan ada Dictionary 1, Dictionary 2, Dictionary 3. Tapi keluarnya yang kedua dulu, terus ketiga, baru ke satu ya. Kalau nggak salah terbalik-balik ya.
0: Oke. Ntar dijawab.
2: Sekarang dijawab.
10: Kusplus kan, kalau misalnya Kusplus Nusantara volume 1, volume 2, 3 urutan. Kalau ini 2 dulu, 3 baru 1. Kenapa itu?
1: Iya, Bapak sangat itu tahu sekali ya. Monggo dijawab. Mas Indi.
0: Iya, jadi gini, Pak.
10: Enggak,
0: jadi di album pertama itu emang belum kita itu bergerilya sendiri itu, bikin album sendiri, bikin tanpa label. Terus belum DSP belum terlalu populer lah waktu itu.
2: Gitu. Oke. Okay.
0: Iya, kayaknya belum ada. Jadi yeah, di Dictionary 2 3 baru ada tuh. Makanya, "Bleh, kok Dictionary 1-nya DSP-nya belum ada?" Ya udah, akhirnya dirilis DSP-nya belakangan.
10: Oh, gitu. Jadi Dictionary 1 masih kurang modal ya.
0: Masih kurang modal, benar sekali. Tahu aja nih.
2: Hendy baru mau cuci gigi, belum kebanyakan duit. Iya, gimana?
10: Bilang sih, tau gitu dimodalin.
0: Sekarang siap menerima modal juga.
10: Itu adalah menurut saya salah satu grup progresif jazz Indonesia yang memiliki identitas musikal yang sangat kuat, berani,
2: makasih.
10: Eksploratif, dan penuh energi. Kalau pemirsa lain belum tahu, mereka mampu menghadirkan kekuatan musikal yang luar biasa, kompleks, liar, namun terjaga dan musikalitasnya matang, walaupun gak gitu laku, ya.
1: Aduh.
10: Gini, saya pribadi selaku salah satu pengagum Ligro sangat mengapresiasi keberanian Syekh Adi, Bro Agam, dan Haji Gusti Hendy terus berjalan di jalur musik yang tidak mudah, tetap independen, kreatif, dan konsisten. Teruslah berkarya, Ligro, jangan berhenti.
2: Amin.
10: Dan sekali-kali saya diajak jadi bintang tamu.
1: Jadi bintang tamu ya.
0: Habis ini mau diobrolin.
1: Iya, benar-benar, Mas.
2: Mau diobrolin sama manajernya.
1: Iya. Mas Yudi, tau enggak? Ini mantan pacar nih. Iya. Mas Dwiki sudah ketahuan.
10: Muguan yang paling mahal yang harganya 150 juta buat

0: Okay, Pak Dwiki. Pak Dwiki ya. Darmawan, terima ya. Kasih banyak
1: sehat
0: untuk
1: ya.
0: Apresiasinya bos. Untuk Ligro.
2: Ya, bos. Ya. Kan mau diajakin Ligro mesti sehat dong.
0: Main keyboard nanti ya. Makasih loh.
3: Terima kasih.
2: Oke, terima kasih ya.
3: Sama-sama Pak Diki.
2: Mau dulu.
3: Udah malam.
0: Sampai ketemu nanti di rumah.
3: Oke. Okay. Waduh.
1: Sampai ketemu di tempat tidur.
0: Masa agak mikir. Aduh.
4: Tapi ya, Ojo Lali buka pagar dulu.
3: Ya sudah. Kita break dulu, nanti kita lanjutin
0: obrolan seru ini ya.
3: Obrolan seru ini. Kita dengerin Ita Purnamasari nyanyi yuk.
0: Okay.
3: Ada Bidadari Yang Terluka.
0: Ciptaan mantan pacar Mas Dwiki Darmawan.
3: Siap.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Ini salah satu lagu dari Ligro. Ya. Bliker 5 atau
2: Bliker. Nah, jadi Bliker itu karyanya Mas Adi.
0: Oke. Okay.
2: 1 2 3 4 5. Yang di Ligro tuh 1 2 satu satu tiga empat lima yang duanya nggak tahu kemana
1: mana kita cari ini? Dulu
0: oke. Sebentar, sebelum kita lanjutin ngobrol, kita ke...
1: Kita harus sapa-sapa dulu, Mas.
0: Betul.
1: Yang ada di seluruh Indonesia, yang sudah standby.
0: Dari tadi ya.
1: Iya.
0: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
1: Selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor, ada Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Ntikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan Kepulauan Aman Nambas.
1: Selamat malam. Yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Juga ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan. Juga Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saumlaki, Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skou, Sorong.
0: Halo Sumba. Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Leat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Malam yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Oh, baiklah. Ini yang nungguin Ligro juga udah banyak banget. Kita ke Bogor.
1: Banda Aceh.
0: Banda Aceh apa Bogor?
1: Bogor dulu atau Banda Aceh?
0: Bogor dulu.
1: Kita ke Bogor.
0: Bogor udah nungguin
1: selamat
0: dari
1: malam.
0: Tadi.
3: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagai Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Teteh Dinda.
0: Teteh Dinda.
1: Selamat malam, Teteh.
3: Jadi Ismail yang punya
0: iya dong. Iya dong.
1: Iya Teteh.
3: Iya,
1: aduh kumaha damang Teteh.
0: Langsung silakan dengan Ligro.
1: Langsung ya Teh dengan Ligro.
3: Halo, selamat malam.
0: Malam.
3: Ini musiknya Ligro nih, musik berkelas nih.
0: Kelas berapa Teh?
1: Mantap Teh.
3: Orang yang kelas tinggi ini yang bisa menikmati
1: betul
3: musiknya Ligro.
1: Betul sekali Teh, setuju.
3: Dan malam ini dapat surprise dari bos ya.
1: Wah Teteh ngikutin ya.
3: Iya dong, enggak ya dong punya Yudi jangan diambil.
1: Iya iya Teh. Oh, silakan Teh.
3: Tadi Teteh udah nyimak nih lagu beberapa musiknya ya, bukan lagunya sih, bukan lagu ya karena tanpa lirik ya.
1: Apa ya.
3: Yang menarik.
1: Suka enggak Teh?
3: Suka, apalagi kalau jadi soundtrack film tuh.
1: Oh iya.
0: Gitu ya.
4: Film apa?
3: Terus, seperti yang tadi tuh yang Mbak Ita bilang tuh, waktu ada vokalnya Mas Adi ya.
1: Mm-hmm. Suasana nuansanya mistis ya.
3: Mistisnya gitu.
1: Mistis, betul. Mistis.
0: Mas Adi memang mistis ya.
3: Iya, kira-kira kalau ada tawaran untuk jadi apa salah satu dari musiknya itu dari lagunya itu jadi tawaran untuk
1: ngisi film ya.
3: Film. Nah, itu aja sih yang Teteh penasaran okay dari.
0: Oke.
4: Amin.
1: Oke,
3: kalau gitu terus berkarya.
4: Amin. Terima kasih support.
3: Biasanya kan gini ya. Biasanya kalau kita dengar namanya musik instrumental ya itu kan teman tidur ya, teman sepraduan ya.
1: Iya.
3: Nah, tapi kalau musiknya Ligro ini cocoknya kalau kita lagi apa ya?
4: Oke.
1: Oke.
3: Karena kalau untuk musik teman keperaduan sepertinya kurang cocok gitu kan.
2: Kalau saya bisa tidur dengan Ligro.
1: Oke, Teteh.
0: Terima kasih Teteh.
1: Terima kasih.
3: Thank you. Selamat malam. Bye bye.
1: Bye bye.
0: Kita ke Banda Aceh ada Icut.
1: Ada Icut.
0: Selamat malam Icut.
5: Halo, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Icut.
5: Kangen sama Kak Ita.
1: Iya.
5: Nggak ngobrol-ngobrol. Udah apa? Kayaknya
0: hampir setahun
5: deh ya.
0: Oh ya, oke. Okay.
1: Icut ketawa mulu nih.
0: Silakan sama Ligro,
1: Icut. Ada Ligro ya, silakan Icut.
5: Halo Mas Dirgo.
2: Halo.
1: Ligro Ben.
2: Ligro.
5: Oh, Negro.
0: Ligro Negro.
5: Ligro. Halo Ben Ligro.
0: Ya, oke, halo.
2: Halo.
5: Ya. How are you today?
1: Oh, yeah, fine.
5: Iya, jadi kan kami baru
4: dengan konten gitu
5: ya. Jadi kami mau tanya, udah berapa album dikeluarkan?
0: Oke,
2: okay. Berapa album? Oke. Okay.
0: Siap, itu aja.
5: Negro dan apa namanya? Selain penyanyi apa profesinya gitu.
0: Oke, oke.
5: Dan berapa banyak profesi udah konsernya gitu.
0: Oh iya,
2: udah banyak profesi konsernya.
5: Itu
2: okay.
5: Itu aja.
1: Gitu. Oke, okay, Icut.
5: Ya, sama-sama boleh.
0: Boleh.
5: Buat Mbak Ita Purnamasari, saya terus Mbak Ita.
1: Iya, terima kasih.
5: Yang cowok siapa? Bang ya, siapa?
0: Siapa aja lah.
5: Kami udah lupa, dah karena udah lama lah, pernah denger kan, ini baru denger lagi.
0: Baru denger lagi ya, oke, saya juga jarang-jarang muncul sih.
1: Ini lagi mas Yudi.
5: Siapa namanya?
2: Nikolas.
0: Nikolas tuh katanya.
1: Ada Nikolas.
5: Pokoknya buat penyiar kakak cowoknya juga, saya selalu punya kakak cowoknya.
0: Terima kasih.
1: Oke, Icut.
5: Keluarga. Dan buat kita tamunya juga Ben Ligro ya.
1: Ben Ligro.
0: Ligro, oke.
5: Terus ada Bu Manijo udah masuk beliau? Belum.
1: Udah
0: ditutup pintunya, udah masuk berarti dia.
5: Buat Bu Manijo di mana tuh? Saya selalu beliau.
0: Siap.
5: Buat siapa? Teh Dinda di Bogor tadi.
0: Okay.
5: Buat Ayu di Maluku, saya selalu. Dan penyiar RXPO 1 Bandar Aceh ada Bang Arso ya. Semoga
0: okay.
5: Saya selalu banyak. Itu aja.
0: Okay. Terima kasih, Icut.
1: Siap. Amin. Terima kasih,
0: Amin.
1: Icut.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung.
1: Lampung ada Bang Leman. Selamat malam, Bang Leman.
2: Bang Leman.
6: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Waalaikumsalam.
6: Cantik baju hitam, Mas Yudi yang ganteng pakai topi.
0: Iya, sebagai host ini,
1: hebat
0: ini. Iya dong.
6: Selamat malam untuk
1: Ligro.
6: Ligro Band.
1: Ya.
2: Ya.
6: Musik instrumental Indonesia.
1: Betul.
6: Gini Mbak Ita, saya mau tanya dengan bintang tamu tiga ini.
1: Silakan.
2: Ya,
6: saya mau tahu nih, kan satunya yang pakai topi, baju putih dan baju merah tua ini, yang maaf ngomong yang botak gitu ya.
2: Yang botak ya.
6: Siapa itu ya, yang kan satunya gitu yang pakai topi tadi itu, yang dilepas itu.
0: Oh, Bang Agam.
1: Oh, Mas Agam.
6: Yang Agam, yang baju putih.
0: Pakai baju putih.
1: Baju putih, Bang Hendy. Mas Hendy.
6: Bang Hendy.
0: Iya.
6: Ya, Bang Hendy yang baju merah tua ini.
0: Merah tua.
1: Oh, itu Mas Adi Darmawan.
2: Mas
6: Adi, selamat malam. Salam sehat selalu.
1: Iya.
6: Ini Mas Yudi yang mau saya tanyakan. Ketiga anggota ini, apakah ada lowongan untuk jadi anggotanya gitu loh, sejak cewek sebagai penyanyi.
0: Oh, gitu. Oh.
6: Maksudnya itu
1: Bang Leman bisa nyanyi.
2: Bisa nyanyi.
1: Atau main musik.
6: Fungsi gitu, band-nya gitu.
0: Oke. Okay.
1: Oke. Okay.
0: Ditunggu ya, Bang Leman.
6: Salam Yudi, salam masuk Mbak
1: Ita. Oke, silakan.
6: Ya, tadi yang sudah masuk tadi untuk Bung Bini Jun Manado, Ibu Fatmawati Manado, untuk Mas Doni di Banyuwangi, untuk Bung Ucu DPD di Solo, dan semuanya tanpa kecuali gitu, Mas Yudi, Mbak Ita. Salam sehat selalu, selamat juga.
1: Terima kasih, Bang Leman.
6: Selamat malam, wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya nanti ya, udah kita kumpulin pertanyaan-pertanyaan. Sekarang waktunya
1: Pak. Oh, kalau sudah ada musik ini tandanya kita sedang berasa di segmen impresi, indahnya memori penuh rasa simpan di hati.
0: Ini,
1: jadi aturan mainnya ada 5 pertanyaan gimana? Yang harus dijawab secara cepat oleh Ligro.
0: Ada 5 pertanyaan ini memang ada sangkut pautnya dengan memori personil-personil Ligro maupun Ligro. Langsung Mbak Eta ya.
1: Siap ya. Oke.
0: Okay. Pertanyaan pertama.
1: Oh, yang tuh? Jawabannya benar akan dapat hadiahnya donat.
0: Mana donatnya? Oh, tahu.
2: Tahu
0: goreng tapi okay. Versi istimewa, premium.
1: Benar-benar. Pertanyaan pertama, Ligro merilis album Dictionary 2 di bawah label Munjun Records. Siapakah yang mengerjakan desain grafis untuk rilisan Amerika dari album tersebut?
0: Ayo, siapa? Yang bikin desain grafis untuk
2: Agai
0: rilisan
2: Dilaga.
0: Amerika, untuk rilisan Amerika loh.
1: Untuk rilisan Amerika.
4: Iya. Sama lah,
2: sama.
0: Tapi ada touching-touchingnya dari orang ini.
1: Oh. Oh. Kalian kenal baik sama orang ini.
0: Emang iya, Mbak?
1: Iya.
4: Oh, itu Leo.
2: Leonardo.
1: Nama panjang?
4: Leonardo Pavkovic.
1: Tahu tiga langsung.
0: Ya udah. Ligro bisa menjawab ya. Oke. Pertanyaan kedua. Adi Darmawan pernah terlibat dalam pembuatan album Transetnica. Sebutkan judul lagu yang ada di urutan B1 album tersebut.
2: Mas Adi ayo.
0: Jahat. Mas Adi
2: lo bisa jawab lo.
1: Mas Adi.
0: Etnika kan Mas Adi. Iya kan?
2: Transetnika.
1: Transetnika.
0: Jangan pura-pura lupa deh.
2: B1 apa?
1: Jangan tuh jadi amnesia.
2: Nanti masih kaset ini.
0: Iya kaset.
1: Masih zaman kaset, Mas.
2: Ayo.
1: Lewat.
2: Kaset.
0: Album itu namanya Transetnica. Mas Adi main
2: side
0: di situ.
2: B, ya?
0: Side urutan B. Pertama B1 ya kaset ini memang. Oh. Ada lagu Flores, lagu macam-macam di Indonesia Timur terutama.
1: Apa Mas?
0: Lupa Mas Adi, lali dah.
2: Tahun piro itu?
4: Evanestor biasanya.
0: Iya makanya. Judul lagunya apa?
1: Judul lagunya Mas Adi.
4: Dosa besar.
1: Lali ya. Sudah lupa. Berarti tahunya patah. Nah,
2: dapat cengeknya doang.
0: Apa judulnya Mbak Ita?
1: Muroi.
4: Muroi. Evanestor bansi itu.
0: Iya,
1: ada
0: tapi,
1: ya?
4: Judulnya lupa.
0: Judulnya lupa. Tapi ikut main kan?
4: Ikut.
0: Iya kan. Itu yang perlu. Pertanyaan ketiga Mbak Ita.
1: Iya. Agam Hamzah pernah mengisi gitar untuk album Tito Sumarsono pada tahun 1987. Apakah judul album tersebut?
2: Judul album, judul lagu?
0: Album.
4: Pesta Indah.
1: Tahunya lagi, nambah satu lagi, betul.
0: Pinter
1: Mas Agam.
0: Oke. Lanjut.
1: Pertanyaan keempat.
0: Gusti Hendy pernah mengisi drum untuk album Marshanda dengan judul nama dia sendiri albumnya, yakni album Marshanda.
2: Ya.
0: Ada lagu yang drumnya tentu diisi oleh Hendy selain lagu Manis dan Sayang. Sebutkan satu judul lagu itu.
1: Yeah.
0: Satu judul lagi lainnya.
1: Mas Hendy langsung ketawa.
4: Dapat cengek
2: gak?
1: Tahunya gak dapat cengek.
2: Yang pasti musik direkturnya Andi Rianto.
1: Iya.
2: Lagunya Lali Ati.
1: Wes, kasih tuh tahu Mas. Cengek itu.
2: Kasih kotak tahu ini.
4: Ingat budget itu.
0: Judul lagunya Lihatlah Diriku.
1: Oh, ingat Mas.
2: Na na na na na na. Ada ya.
1: Iya kan.
0: Oke, terakhir.
1: Pertanyaan kelima, salah satu lagu di album Dictionary 1 diciptakan oleh almarhum Idang Rashidi. Di provinsi manakah beliau dilahirkan?
2: Bangka Belitung.
4: Bangka
2: Belitung kan?
4: Bangka Belitung.
0: Iya.
1: Tahunya lagi tiga. Plus cengeknya.
4: Apa judul lagunya?
2: Saman Sport.
0: Oke, berarti lumayan loh ya. Bener satu, dua, bener tiga.
1: Lumayan.
2: Ada nyerepet-nyerepet dikit lah tadi kan.
1: Hebat nih bener.
0: Oke. Kita baca pertanyaan-pertanyaan yang sudah menumpuk ini. Dari Oma Ana. Oke.
2: Harus didata
0: iya. Dari Oma Ana, apakah memang lagu-lagunya instrumentalia aja? Adakah nanti ada vokalnya? Kemudian makna lagu-lagunya, terutama yang tadi dibawain sama Mas Adi. Makna lagunya apa itu Mas Adi?
4: Karena bersenandungnya ya.
1: Bersenandungnya tadi loh Mas.
2: Kalau Ligro mau ada vokal nggak ntar?
1: Nah
0: tuh.
1: Bakal ada vokalnya enggak untuk kedepannya, untuk proyek ke depan?
7: Kalau saya pikir enggak usah ada vokal.
0: Enggak usah.
1: Ya. Tetap dengan ya seperti ini ya,
7: konsisten dengan instrumen. Ya yang konsepnya pertama karena rekaman vokal itu kan sudah banyak lah.
1: Mungkin kalau tuh ada vokalnya tuh untuk mungkin untuk konser di panggung mungkin ya.
7: Untuk konser ya.
1: Iya.
0: Oke, okay. Siap. Lebih
1: seru.
2: Tuh. Maknanya Mas Adi tadi.
0: Mas Adi maknanya.
1: Yang senandung tadi, Mas.
2: Mikirin opo gitu.
8: Apa namanya tuh? Itu lebih ke ekspresi sih ya.
0: Ekspresi ya.
8: Senandung.
1: Iya.
8: Cuman kalau senandung yang tadi itu berhubungan bagaimana saya cepat sembuh dari serak.
0: Oh gitu ya.
8: Itu lagi bayangin mudah-mudahan senandung bisa sembuh dari serak.
1: Oh gitu ya. Sudah terjawab
0: ya. Ibu Fatmawati suka duka dari bermain di Ligro ini apa aja?
2: Suka duka.
1: Ya selama belasan tahun bermain musik bersama kan pasti ada. Suka dukanya.
2: Suka apa ya? Banyak kan sukanya sih ya.
1: Banyak sukanya ya pasti loh. Ya.
2: Karena kita emang Ligro itu kalau kita bilangnya tuh bentuknya bentuk studi. Jadi benar-benar makanya bikin karya itu kita selalu pengen stepnya pengen naik terus gitu loh. Jadi itu seru banget buat buat kitanya gitu loh. Dukanya
8: sudah lama nggak berkarya.
2: Oke, ya, lama udah nggak berkarya, terus lama juga yang nggak manggil kita. Karena wah musiknya saya nggak ngerti nih, ini. Oh oke.
0: Siap.
1: Oke sudah terjawab.
0: Kemudian dari Bang Leman ada lowongan jadi vokalis nggak sih?
2: Jadi kalau perlu kita lihat nih Bang Leman gimana.
1: Tadi kan Mas Agam bilang konsepnya itu trio, instrumental. Kalau tuh ada vokal nanti pas untuk di konser.
0: Off-air ya, di konser. Ya.
7: Konser, bikin jadi, konser di Lampung.
1: Oke, okay, ya, di Lampung tuh Bang Leman.
0: Biar Bang Leman nyanyi.
1: Ya, betul.
0: Dari Icut sudah berapa album? Yang dihasilkan dan oleh selain Ligro. Bermusik, apa profesi dari masing-masing
1: di luar personil
0: Ligro?
2: Album kita udah full album 5 ya. Album 5, single 1 yang baru 2026 ini single. Tadi yang Liwar judulnya.
1: Liwar judulnya.
0: Oke. Okay.
1: Profesi masing-masing ya di luar Ligro. Bisa disebutin Mas dari Mas Agam, Mas Hendi, Mas Adi di luar Ligro.
7: Profesi saya gitaris musisi.
1: Ya, untuk semua band ya Mas ya.
7: Iya. Pekerjaan antar jemput istri.
1: Wih, ini Mbak Damar ikutan nih. Apalagi Mas ada lagi kan?
7: Apa enggak ada aku?
1: Lo kan ngajar.
0: Ngajar di Farabi.
7: Ngajar bagian dari
0: musik ya.
7: Musik saya begitu. Dia ngajarnya juga ngajar gitar kan.
1: Ngajar gitar di Farabi Music School.
7: Sudah 25 tahun loh, 26.
1: Wih, mantap.
2: 26 tahun.
1: Ini salah satu seniornya di
0: senior Farabi Music School.
7: 26 tahun.
1: Hebat. Sama. Oke, kalau Mas Hendi di luar Ligro.
2: Luar Ligro. Ya pasti drummernya Gigi.
1: Drummer band Gigi
2: sama satunya. Ya sekarang megang manajemen Gigi.
1: Manajemen Gigi ya Mas Hendi ya.
2: Itu hal yang
1: mantap.
2: Berbeda
1: jadinya. Siap.
7: Tidak ada minat jadi wali kota Banjarmasin.
2: Mas Adi.
1: Siapa tahu kalau Mas Adi.
8: Kalau saya musisi lah.
1: Iya.
8: Cuman sebenarnya yang bakat yang enggak apa namanya belum ini ada bakat paranormal sebenarnya.
1: Oh iya, kan sesuai dengan ini dengan penampakannya Mas Adi.
0: Sudah lah ya.
1: Mas Adi silakan diselesaikan berdua. Salah satunya juga ngajar di Farabi Music School.
0: Oke. Okay. Ya. Okay. Kita flashback ke tahun 87 maksud saya, di mana
1: lagu ciptaan
0: Mas Agam bermain gitar di lagu ini. Tito Sumarsono dengan berdua.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Bisa saja ini original soundtrack Brownies dari Gigi. Pertama kalinya Bang Hendy gabung Gigi kalau nggak salah.
1: Iya,
2: iya.
1: Track pertamaku.
0: Track pertama ya.
2: Track pertama ya, wes keren mas.
0: 2004 ya. Ada Bang Mujiana di Giri Peni Wates Kulon Progo. Terima kasih WhatsAppnya. Kulon Progo Yogyakarta. Iya. Waduh nggak berasa loh. Ngobrol sama Ligro tahu-tahu udah
2: di penghujung 10. Acara Ruang Rindu nih mas.
0: Okay. Terima kasih banyak Ligro.
1: Sama-sama.
2: Mungkin ada yang mau disampaikan untuk pendengar Ruang Rindu. Ada yang mau disampaikan Ligro atau dari masing-masing? Mangga silakan.
3: Sebelum ke pendengar, saya ke Mbak Ita dan Mas Yudi dulu. Iya. Terima kasih untuk sudah mengundang kami ke sini
0: dengan senang hati.
3: Terima kasih ya.
2: Iya.
3: Terus buat para pendengar, semoga musiknya Ligro bisa terus diterima.
2: Top.
0: Siap.
2: Siap. Mas Hendy.
1: Apa ya? Udah menohok tadi itu Mas Agam. Makasih Mas Yudi, Mbak Ita.
2: Sama-sama. So,
1: surprise juga sih RRI mengundang Ligro.
2: Wah. Wow. Iya dong, orang-orang iya. Top keren iya, loh.
0: Orang-orangnya kan legend. Pernah melintasi sejarah iya. Musik Indonesia semua.
1: Kalau menurutku sih doain aja kita terus berkarya.
0: Pasti, amin.
1: Nah, musik kayak gini tuh butuh konsekuensi yang konsisten, yang harus benar-benar full energy.
2: Betul mas.
1: Setuju. Ya, ini kita baru rilis single tadi ya Liwar.
2: Liwar.
1: Semoga kita itu kan selalu kok bikin album Dictionary 1, 2, 3. Kemarin itu terus disambung dengan Transisi.
0: Iya.
1: Yeah. Nah sebelum melanjutkan ke sequel yang baru. Sequel baru tuh kemarin kita bikin Gramatik 1.
0: Oke.
1: Okay. Nah, doakan kita bikin Gramatik 2, Gramatik 3.
0: Siap.
2: Amin, pastinya betul. Ya. Pastinya ya, disupport lah. Oke, dari Mas Adi.
4: Ya. Terima kasih banyak untuk apa ini? RRI Plus 1 Jakarta, ya. Untuk Mas Yudi.
0: Siap.
4: Dan untuk Mbak Ita Purnamasari. Ini terus terang nih aku jujur baru ngomong sekarang nih. Aku
2: apa itu tahu. Mas?
4: Aku mengidolakan Ita Purnamasari itu zaman SMA.
0: Oke. Okay.
4: Itu ya. Itu.
1: Ya. Penari ular.
4: Penari ular. Penari ular. Ya.
2: Ternyata Mas Adi pernah nonton kan ya. Di Banyuwangi.
4: Untuk harapan apa kita Ligro? Kalau memang tadi apa ada satu ini termasuk cara mendengarkan Ligro bagaimana? Memang untuk apresiasi itu cukup panjang sih ya.
2: Betul.
4: Cukup panjang. Tapi ada yang cari yang paling mudah sebenarnya. Kalau sekiranya dengerin Ligro itu volumenya agak besar. Kan biasanya bising kalau gak nyampe. Kecilin aja dikit.
2: Gitu ya caranya ya. Aduh.
4: Saya enggak apa-apa. Entar lama-lama seneng.
2: Pasti akan terbiasa. Weh, mantap
1: bisa
2: ini
1: bisa
2: ya.
1: Jadi pengantar tidur ya.
0: Siap kalau begitu.
2: Sukses terus ya untuk Ligro dan karya-karyanya.
0: Ditunggu karya-karya selanjutnya tentunya.
3: Iya.
0: Baiklah, sudah waktunya kita
2: undur diri.
0: Undur diri dari Ruang Rindu. Sampai bertemu lagi
2: Rabu depan.
0: Iya, Rabu depan maksudnya.
2: Iya.
0: Pekan depan.
2: Iya. Selamat malam semua.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kita kembali lagi di Ruang Rindu. Bagi Anda yang ingin bergabung, silakan kami nantikan Anda di 0565-24774. Untuk lagu-lagunya sudah kita siapkan. Ada dari miliknya Lili Suryani, ada Mayang Sari, ada Ii Sugianto, ada Inka Kristi, dan halo selamat malam.
1: Halo, selamat malam Kak Elin.
0: Iya, dengan Bu Ros ya.
1: Iya Kak Elin.
0: Bu Ros mau pilih lagu apa malam ini?
1: Yang pertama Lili Suryani, apa judul lagunya Kak Elin?
0: Tepuk tangan.
1: Ah, tepuk tangan. Gak apa-apa lah, tepuk tangan kita sama-sama ya. Hore gitu Kak Elin. Dan nanti Kak Elin tepuk tangannya kita.
0: Oh ya boleh.
1: Lagi mau minum Kak Elin, oh, belum iyalah. Minum susu.
0: Oke.
1: Baru pulang dari depan, tadi ada acara.
0: Oh ya Kak.
1: Dari rumah kakak.
0: Iyalah.
1: Baru habis sholat isya, apa baru mau minum susu. Biasa kan dah baring gini hari Kak Elin.
0: Iya betul.
1: Tidak apa-apa Kak Elin kan belum baring juga, jadi. Kita sama menemani ya Kak Elin.
0: Tadi baring-baring bentar pas Ruang Rindu relay.
1: Iya. Ada buat bantal enggak?
0: Enggak pakai bantal.
1: Aduh, rusaklah sisirnya nanti.
0: Enggak
1: apa. Relax sebentar ya Kak Elin.
0: Iya betul.
1: Ayolah, makasih Kak Elin ya.
0: Oke.
1: Yo, selamat malam. Ayo. Jangan tidur ya. Bagi masih banyak penelponnya. Iya, makasih.
0: Ayo, terima kasih kembali. Ada Ibu Ros di Dara Juanti malam hari ini yang sudah bergabung bersama kita ya. Baik, tadi belum selesai ya lagunya kita sebutkan. Ada Inka Kristi, ada Nika Ardila, ada Iwan Fals, ada Memes, ada Maya Angela, ada Kus Plus. Nah, Kus Plus judulnya Kolam Susu. Kemudian ada dari miliknya Maya Angela, Kau Tercipta dari Tulang Rusukku. Baik, silakan pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung di malam hari ini, masih ada waktu ya, tapi untuk malam hari ini tidak panjang nih waktunya, nanti sampai pukul 23 atau jam 11 malam aja. Baik, silakan pendengar, di malam hari ini masih kami nantikan Anda di Ruang Rindu. Bagi Anda yang ingin bergabung di 0565-24774. Setelah Ibu Ros di Dara Juanti, ada siapa lagi di sana? Silakan pendengar, kami nantikan Anda.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan coba menyapa kembali di malam hari ini. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung di 0565 247 74.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putus Ibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Baik pendengar, selanjutnya kita akan coba menyapa terlebih dahulu. Halo, selamat malam.
1: Halo.
0: Baik, dengan siapa di mana? Baik, silakan dicoba kembali. Di 0565247774 kita masih di ruang rindu. Untuk lagu-lagunya sudah disiapkan. Ada dari miliknya Mayang Sari, Harus Malam Ini, Ii Sugianto, Hapuslah Air Mata. Ada Inka Kristi, Bagai Burung Terbang. Kemudian ada Nika Ardila, Beri Daku Kepastian. Ada Iwan Fals, Aku Sayang Kamu. Ada Memes, Tinggi Gunung Seribu. Kemudian Maya Angela. Dan ada Kos Plus. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung, masih kami nantikan Anda di 0565247774.

Apakah Anda tahu ada berapa helai rambut di kulit kepala Anda dan berapa helai yang rontok setiap hari? Dilansir dari kumpulan.info, setiap manusia rata-rata memiliki jumlah rambut sekitar 100 ribu helai rambut di kepalanya. Masa pertumbuhan setiap helai rambut hanya antara 2 hingga 6 tahun, kemudian rontok. Lalu, pada pori-pori yang sama, rambut baru mulai tumbuh. Siklus kehidupan sehelai rambut disebut siklus rambut. Siklus rambut dimulai dari fase pertumbuhan, fase transisi yang pendek, dan fase istirahat. Rambut berhenti bertumbuh selama tiap-tiap fase istirahat. Fase pertumbuhan terdiri atas fase pertumbuhan awal dan fase pertumbuhan aktif. Setelah itu ada fase transisi, lalu fase istirahat. Rambut tetap berada dalam folikel yang beristirahat hingga fase pertumbuhan berikutnya. Pada fase pertumbuhan berikutnya, rambut yang sudah beristirahat akan didorong keluar dari pori-pori kulit kepala. Hal ini yang menyebabkan rambut rontok. Bagi orang yang tidak memiliki masalah rambut, setiap hari sekitar 70 hingga 100 helai rambut rontok secara alami. Thank you.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di Program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, kita masih di Ruang Rindu. Bagi Anda yang ingin bergabung, silakan saja, kami nantikan Anda di 0565 247774. Kembali selamat malam bagi Anda di malam hari ini.

Baik pendengar dimanapun Anda berada di malam hari ini di Ruang Rindu, masih ada waktu bagi Anda yang ingin bergabung kurang lebih 25 menit lagi ya. Tadi baru ada Bu Ros yang sudah bergabung bersama kita di malam hari ini. Selanjutnya silakan pendengar bagi Anda yang ingin bergabung, masih kami nantikan Anda di 0565 247774.

Anda, setiap hari Anda berkedip sebanyak kira-kira 15.000 kali. Tanpa Anda sadari, saat mendengar informasi ini, Anda telah berkedip beberapa kali. Kemungkinan besar Anda tidak pernah menyadarinya dan Anda terus-menerus melakukannya. Mengapa mata Anda berkedip begitu sering dalam sehari? Tujuannya adalah untuk melindungi kedua bola mata Anda. Dalam prosesnya, Anda mungkin juga telah memberi petunjuk-petunjuk tanpa Anda sengaja mengenai cara kerja otak Anda. Kedipan rutin tujuannya agar air mata membasahi permukaan mata yang mengering. Dengan 1 atau 2 kali berkedip per menit, seharusnya sudah cukup untuk melakukan pekerjaan mencuci dan memoles mata. Berkedip juga menggambarkan emosi dan perasaan Anda. Sebagai contoh, perasaan cemas membuat Anda berkedip lebih banyak. Jika Anda panik, maka tanpa Anda sadari, mata Anda akan berkedip lebih banyak dibanding situasi normal.

0: Baik pendengar, kita akan coba menyapa terlebih dahulu. Halo, selamat malam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
1: Dari Diwijin, Bapak, Kak.
0: Baik, silakan. Mau pilih logo apa?
1: Dari Teluk Bayur, Kak.
0: Teluk Bayur?
1: Iya.
0: Nggak ada lagu Teluk Bayur malam ini?
1: Nggak ada. Apa, Pak? Dari Maya Angela.
0: Baik, nanti ditunggu ya lagunya ya.
1: Iya. Tersia lagu buat kakak, Kak.
0: Baik.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih, selamat malam. Baik, selanjutnya pendengar, ada siapa lagi? Silakan bagi Anda yang ingin bergabung di malam hari ini. Masih kami nantikan Anda di 0565247774. Dan kembali selamat beristirahat bagi Anda yang sudah memasuki jam istirahatnya di malam hari ini.

Sistem handphone pertama kali ditemukan oleh Martin Cooper, seorang karyawan di pabrik Motorola, 3 April 1973. Sejak saat itu, Cooper mencetuskan ide untuk sebuah alat komunikasi yang kecil dan mudah dibawa bepergian secara fleksibel. Dari situlah sebuah tantangan hadir, yaitu sebuah perangkat kecil yang memiliki komponen atau material elektronik di dalamnya. Dengan model pertama telepon genggaman itu adalah Motorola Dynatec atau Dynamic Adaptive Total Area Coverage. Akhirnya, sebuah telepon genggam pertama lahir 21 September 1983 dengan berat sekitar 2 kg. Saat itu, perangkat komunikasi tersebut dijual dengan harga $3,995 atau setara dengan 39 juta rupiah. Namun sayangnya, saat itu bukan nama Cooper yang terkenal sebagai pencipta handphone, melainkan perusahaan yang dinaunginya, yaitu Motorola. Telepon genggam ini adalah merupakan prototip handphone yang dibuat oleh Motorola. Jangan bayangkan bentuknya sudah seperti handphone yang beredar saat ini ya. Ukuran Dynatec sangat besar dan tidak nyaman dibawa kemana-mana. Meski demikian, prototip ini memang sudah bisa dipakai menelpon tanpa harus terhubung dengan kabel. Baterai dari telepon genggam yang digunakan ini pun hanya bertahan selama 20 menit.

Begadang adalah hal yang sering dilakukan hampir setiap orang dengan berbagai alasan persoalan hidup, tanpa memikirkan dampak buruk, risiko serius yang ditimbulkan akibat begadang. Tahukah Anda bahaya begadang mengganggu kesehatan, baik skala ringan, sedang, hingga berdampak fatal? Begadang memperburuk sistem daya tahan tubuh, tidak berfungsi secara maksimal. Tubuh kita membutuhkan waktu beristirahat yang cukup 6 hingga 8 jam dalam waktu 1 hari. Dampak buruk yang muncul dari begadang membuat seseorang mengidap berbagai penyakit kronis seperti diabetes melitus, penyakit jantung, stroke, tekanan darah tinggi, stres, dan depresi.

Anda pasti sudah tidak asing dengan bilangan angka yang di belakangnya disematkan huruf K pada menu di restoran atau barang belanjaan. Misalnya saja 5K, 10K, 50K, 100K. Kenapa huruf K menjadi pengganti ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dikutip dari laman Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo digunakan sebagai unit pengukuran dalam sistem satuan internasional atau SI. Misalnya, dalam mengukur jarak, 1 km sama dengan 1000 meter. Sedangkan untuk mengukur berat, 1 kg sama dengan 1000 gram. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, kiloi, yang berarti ribuan. Digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Yang mengadaptasi istilah ini pertama kali adalah grup riset Anthony Lavoisier pada tahun 1975, kemudian diperkenalkan oleh sistem metrik Prancis pada tahun 1979. Sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya hingga sekarang. Kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah followers akun media sosial. Tidak hanya untuk menunjukkan harga, satuan K juga digunakan dalam istilah teknologi. Salah satunya digunakan untuk menunjukkan resolusi gambar seperti 2K dan 4K.

Pendengar dimanapun Anda berada untuk di Ruang Rindu, kita akan cukupkan sampai di sini karena waktunya juga sudah habis. Terima kasih pendengar, dan selanjutnya kami hadirkan jazz musik ke ruang dengar Anda.

resiko yang lebih besar dari apa yang dipikirkan orang lain aman. Berilah perhatian lebih dari apa yang orang lain pikir bijak. Bermimpilah lebih dari apa yang orang lain pikir masuk akal. Hal ini mengajarkan kita agar selalu ingat untuk memulai hari dengan sikap semangat, penuh antusias, serta dengan pikiran yang positif dalam menyambut tantangan hidup. Ambillah resiko yang lebih besar dengan berfokus pada berbagai peluang yang ada di depan mata Anda. Jangan pernah lupa untuk bermimpi dengan besar agar Anda selalu memiliki tujuan yang kuat atas keinginan Anda serta berharap agar terus sukses dalam setiap tindakan.

Tindakan menyalahkan hanya akan membuang waktu. Sebesar apapun kesalahan yang Anda timpakan ke orang lain dan sebesar apapun Anda menyalahkannya, hal tersebut tidak akan mengubah Anda. Sikap menyalahkan orang lain atau sesuatu yang berada di luar kontrol diri adalah sikap yang dapat menghentikan laju kesuksesan Anda. Fokus menerima masalah yang ada, berhenti menyalahkan orang lain, karena itu tidak akan mengubah diri Anda menjadi pribadi yang lebih baik. Usaha mencari pembenaran dalam kehidupan ini adalah sia-sia belaka. Cobalah untuk berkomitmen untuk mengambil tanggung jawab penuh pada hidup Anda dan hadapi setiap masalah yang ada dengan percaya diri.

bukan kemewahan yang akan membuat Anda bahagia, tapi kesederhanaan yang akan membuat Anda tampak istimewa. Bahagia itu sederhana, hanya saja standar kebahagiaan kita yang terlalu tinggi dan membuatnya menjadi sulit. Bahagia itu sederhana, tersenyum dan selalu bersyukur. Bahagia itu sederhana, masih diberikan waktu untuk berkumpul bersama orang-orang yang kita cintai. Bahagia itu sederhana, saat kita bisa melihat senyuman orang tua kita. Dan bahagia itu sederhana, sesederhana mengucapkan kata bahagia.

Hargai mereka yang membenci Anda karena mereka merupakan penggemar yang telah menghabiskan waktunya untuk melihat setiap kesalahan Anda. Syukurilah derita masa lalu Anda karena ia adalah penyebab kekuatan Anda di hari ini.

Hari itu langit sangat terik, tetapi Budi tetap menarik gerobaknya. Dia susuri lorong-lorong pasar itu dengan harapan ada yang membeli getuk buatan ibunya. Hari itu Budi sangat memerlukan uang untuk biaya pengobatan ayahnya. Sejak pagi tadi Budi mengelilingi pasar dengan gerobaknya, tetapi tak seorang pun yang membeli, bahkan hanya untuk menawarnya. Budi hampir putus asa, pikiran-pikiran jahat mulai masuk ke otaknya. Namun Budi teringat kata-kata ibunya bahwa berbuat baik dan berdoalah agar mendapat berkah dari Tuhan. Budi menepis semua pikiran jahat tadi dan berdoa kepada Tuhan agar dia bisa mendapatkan uang untuk ayahnya. Budi melanjutkan perjalanan. Saat itu Budi melihat seorang pria yang sedang mengikuti seorang ibu. Pasti orang itu akan berbuat yang tidak-tidak, pikir Budi. Benar saja, seketika pria itu merampas tas si ibu. Ibu itu menjerit dengan secepat kilat. Budi menjegal pencuri itu hingga terjatuh. Tas itu pun terjatuh bersama si pencuri. Lalu pencuri tersebut melarikan diri. Budi mengambil tas itu dan memberikannya kepada wanita itu. "Terima kasih nak, untung ada dirimu," kata wanita itu memuji Budi. "Iya, lain kali hati-hati ya bu," jawab Budi sambil meninggalkan wanita itu. "Hei nak, tunggu, ini ada sesuatu untukmu," kata wanita itu. "Tak usah bu, aku tadi hanya kebetulan lewat," jawab Budi. Wanita itu merasa heran dengan kebaikan Budi. Lalu tanpa sengaja ia memandang gerobak getuk Budi dan berkata, "Baiklah, jika kamu tidak menginginkan uang ini, biarkan aku membeli semua getukmu." Mendengar suara itu, Budi menjadi bergembira dan haru. Akhirnya ia dapat menerima uang dan membelikan obat untuk ayahnya. "Terima kasih ibu," jawab Budi terhadap wanita itu.

Pantaskah kita mengeluh, padahal kita telah dikaruniai sepasang lengan yang kuat untuk mengubah dunia? Layakkah kita berkeluh kesah, padahal kita telah dianugerahi kecerdasan yang memungkinkan kita untuk membenahi segala sesuatunya? Apakah kita bermaksud untuk menyia-nyiakan semuanya itu, lantas menyingkirkan beban dan tanggung jawab kita? Janganlah kekuatan yang ada pada diri kita terjungkal karena kita berkeluh kesah. Ayo, tegarkan hati kita, tegakkan bahu, jangan biarkan semangat hilang hanya karena kita tidak tahu jawaban dari masalah kita tersebut. Jangan biarkan kelelahan menghujamkan keunggulan kita. Ambillah sebuah nafas dalam-dalam, tenangkan semua alam raya yang ada dalam benak kita, lalu temukan lagi secercah cahaya di balik awan mendung, dan mulailah ambil langkah baru. Sesungguhnya ada orang yang lebih berhak mengeluh dibanding kita. Sayangnya suara mereka parau tak terdengar, karena mereka tak sempat lagi untuk mengeluh. Beban kehidupan yang berat lebih suka mereka jalani daripada mereka sesali. Jika demikian, masihkah kita lebih suka mengeluh daripada menjalani tantangan hidup ini?

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

seseorang yang menjadi semakin baik ketika kita sering bersikap baik kepadanya. Kita sangat berterima kasih kepada orang yang seperti itu, karena hanya sedikit orang yang seperti itu. Berterima kasihlah dan jangan anggap sikap baiknya menjadi suatu kewajaran agar perasaannya tidak terluka. Semakin baik sikapmu kepadanya, ia akan terus menjadi orang yang lebih baik lagi dan lebih berterima kasih kepadamu untuk waktu yang lama.

Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang. Buku dengan judul Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah, karya Gul Bewu. Dalam hidup, terkadang kita merasa lelah, tidak berdaya, dan merasa bersalah atas keadaan. Kita juga sering merasa belum melakukan hal yang terbaik, padahal sudah berusaha sebaik mungkin. Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah adalah buku untukmu yang merasa lelah dan jadi tak memiliki minat terhadap apapun. Ditulis berdasarkan pengalaman penulis sendiri, kalimat-kalimat dalam buku ini akan memberimu sedikit pemikiran yang baik tentang dirimu sendiri. Buku ini merupakan buku self-improvement yang cocok dibaca bagi orang-orang yang sering merasa lelah dengan kehidupan, baik karena masalah ekonomi, pekerjaan, cinta, dan masalah lainnya. Buku ini dapat cocok bagi pembaca yang sedang merasa jenuh

Selamat pagi saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali Radio Republik Indonesia Sintang mengudara hari ini, Kamis 21 Mei 2026 melalui gelombang FM 102,5 MHz. Selamat mendengarkan dan terimalah salam nasional dari kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sintang.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
2: dan Sekadau 94,2 MHz.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pukul 5 lebihnya 3 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, dan selamat bergabung bagi Anda yang sudah bergabung bersama kami. Kembali pendengar di Sintang pagi ini hadir saya Asri, dan ada rekan saya Dibio dan Linda di MCR yang akan menemani Anda edisi siarnya hari ini, hari Kamis 21 Mei 2026. Dan tentunya dengan ragam hiburan dan juga informasi akan dihadirkan ke ruang dengar Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Di antaranya pendengar, nantinya akan kami hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi. Selain itu juga ada Warta Pagi. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan Kabar dari Kalbar. Ada juga Warta Berita Sentral, Suara Warga. Kemudian Sintang Menyapa, dan nantinya akan dihadirkan untuk Anda Bupati Menyapa hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan mendengar di Sintang pagi ini akan kami awali dengan Mutiara Pagi Agama Islam. Dan kali ini kita bersama dengan Ustadz Suryadin SPD dengan tema di pagi hari ini, yaitu mendulang pahala di bulan Zulhijjah. Namun sebelum kita dengarkan bersama, nantinya kami hadirkan beberapa lagu bernuansa islami ke ruang dengar Anda. Selamat pagi dan selamat mengikuti.

Melewati rimba waktu, kadang jenuh menggerutu, lelah mengakar, bosan menyerbu. Padahal dulu semangat luar biasa, senang bercengkrama dengan sesama. Entah kesibukan atau menua usia, kadangkala berinteraksi, chat saja dianggap biasa. Semakin lama makin terasa, menjauh dan jauh lagi. Ikatan kebersamaan, persahabatan, persaudaraan lepas begitu saja. Apakah ada yang salah? Ramu lagi senyuman indah, jalin lagi uhwa. Semangati lagi dengan hal-hal baik yang indah, agar hari semakin cerah. Tak inginkah dicemburui langit karena kebaikanmu? Tak inginkah damainya hatimu? Tak inginkah bermaknanya harimu? Tak inginkah harimu penuh senyum untukmu? Biarkan lelah menjadi taburan rasa yang bisa dibanggakan kelak di akhirat. Jadi, ramu lagi semangatmu. Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi dari Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Para pendengar RRI Pro 1 Sintang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Kak Asrin yang ada di studio. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga di kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya. Dan tidak lupa kami menyapa para pendengar di manapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan seluruh urusan Anda, dan semoga hari-hari ini itu selalu menjadi hari yang lebih baik dari hari sebelumnya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan kepada seluruh umat beliau yang istiqamah mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman. Para pendengar RRI Pro 1 Sintang yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini kita akan berbicara tentang sebuah momentum besar yang seringkali hadir di setiap tahun yang kita telah lewati, tetapi terkadang berlalu tanpa kita sadari nilai-nilai yang telah kita lewati. Sebuah musim kebaikan, sebuah kesempatan emas, sebuah waktu yang oleh Rasulullah SAW disebut sebagai hari-hari terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan pagi hari ini kita akan membahas sebuah tema yang menarik, yaitu berkaitan dengan mendulang pahala di bulan Zulhijjah, sekaligus bagaimana seharusnya seorang muslim menyambut bulan-bulan terbaik ini. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seringkali manusia pandai membaca musim. Para petani misalkan, ketika musim tanam mereka mulai mempersiapkan ladang-ladang mereka, mereka mulai mempersiapkan sawah-sawah mereka. Ketika musim panen pun demikian, mereka bergegas menyiapkan peralatan mereka untuk momentum yang luar biasa itu. Atau misalkan ketika datang musim diskon misalkan, maka orang-orang akan berbondong-bondong mengunjungi tempat-tempat perbelanjaan, mengunjungi pasar-pasar di mana mereka bisa mendapatkan potongan harga misalkan. Atau misalkan pada musim-musim liburan, maka orang-orang akan berbondong-bondong memesan tiket lebih awal, mungkin dari hari-hari yang biasanya mereka tidak segiat itu. Namun ketika datang musim-musim itu, orang-orang mulai mempersiapkan dirinya dengan baik. Orang-orang mulai membekali dirinya dengan baik untuk mendapatkan tiket-tiket itu, karena mereka takut mereka tidak kebagian dari tiket yang mereka harapkan itu. Namun para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya adalah bagaimana dengan musim pahala? Bagaimana dengan musim pahala? Bagaimana dengan musim ampunan? Bagaimana dengan musim keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala? Jangan sampai kita pandai memanfaatkan peluang dunia, pandai mempersiapkan peluang dunia, pandai mengejar target-target yang sifatnya duniawi, namun kita lalai memanfaatkan peluang akhirat kita.
Maka para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka musim ketaatan adalah karunia besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya adalah dengan menghadirkan waktu-waktu yang istimewa, musim-musim ketaatan di mana pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan derajat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tentu masih ingat momen-momen istimewa yang Allah siapkan untuk kita, waktu-waktu istimewa yang Allah siapkan untuk kita untuk mendulang pahala sebanyak-banyaknya. Allah menyiapkan kita bulan Ramadan dengan amal ibadah di dalamnya. Ada Jumat, ada sepertiga malam, ada Lailatul Qadar, dan ada pula 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Allah tidak menjadikan semua waktu itu menjadi waktu yang sama, sebagaimana tidak menjadikan semua tempat itu tempat yang sama. Ada Makkah yang lebih utama dibandingkan tempat yang lain. Ada Masjidil Haram yang lebih utama dibandingkan masjid yang lain. Maka demikian pula waktu. Ada waktu yang lebih mulia dibanding waktu-waktu yang lainnya. Rasulullah SAW mengingatkan kita agar kita tidak menyia-nyiakan kesempatan hidup. Di dalam hadisnya beliau bersabda, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqtanim khamsan qabla khamsin. Shababaka qabla haramika, wa sihhatika qabla saqamika, wa ghinaka qabla faqrika, wa faraghaka qabla shaghlika, wa hayatika qabla mautika." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, manfaatkan 5 keadaan sebelum datang 5 keadaan yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita dengan kalimat yang luar biasa, kata beliau, kita harus mampu memanfaatkan masa muda kita sebelum masa tua itu datang. Kita harus bisa memanfaatkan waktu sehat kita sebelum datang sakit. Kita harus memanfaatkan masa kaya kita sebelum datang kemiskinan. Dan kita harus menggunakan waktu luang kita sebelum kesibukan-kesibukan itu datang menyibukkan urusan-urusan kita. Dan tentu kita harus memanfaatkan kehidupan kita sebelum datang kematian. Maka para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini mengajarkan kepada kita suatu hal yang sangat penting, di mana kesempatan tidak selalu datang dua kali. Maka pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini mungkin kita sehat, tapi besok kita belum tentu sehat. Hari ini kita punya waktu, besok belum tentu. Hari ini kita bertemu dengan Zulhijjah, tahun depan kita belum tentu bertemu dengan bulan Zulhijjah. Maka orang yang cerdas bukan hanya pandai mencari penghasilan, tetapi juga pandai mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan Zulhijjah ini, bulan yang sangat istimewa ini, yang mana bulan ini masuk dari salah satu dari 4 bulan haram atau bulan-bulan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna iddatash-shuhuri 'indallahi 12 shahran fi kitabillah. Yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atu hurum. Dzalika dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah Subhanahu wa taala adalah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala, di waktu Dia menciptakan langit dan bumi,
di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan-bulan 4 itu. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 4 bulan haram tersebut adalah bulan Muharram, bulan Rajab, bulan Zulqa'dah dan juga bulan Zulhijjah sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama. Lalu mengapa 4 bulan itu dikatakan sebagai bulan haram? Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 4 bulan ini dikatakan sebagai bulan haram atau bulan yang mulia karena dosa di dalamnya itu lebih berat. Begitu pula dengan amal saleh yang dikerjakan di dalam 4 bulan ini, pahalanya lebih besar dibanding dengan bulan-bulan yang lainnya. Maka bayangkan para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika pada hari biasanya satu amal diberi pahala besar, maka pada musim kebaikan, pada musim-musim kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala telah tentukan kepada kita, Allah lipat gandakan semua pahala-pahala kebaikan itu. Maka pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah kesempatan emas. Inilah kesempatan yang sangat baik. Inilah kesempatan yang agung. Zulhijjah juga menjadi bulan haji. Jutaan manusia dari seluruh dunia berkumpul memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, mengenang kembali ibadah yang dahulu pernah dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salam dan disempurnakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Langit-langit bergemuruh, tempat-tempat bergemuruh dengan kalimat yang luar biasa, labbaik Allahumma labbaik. Suatu panggilan tauhid yang menggema lintas bangsa, lintas bahasa, lintas warna kulit, di mana orang-orang berbondong-bondong memasuki Masjidil Haram tanpa memperdulikan dari mana asal negara mereka, bagaimana warna kulit mereka, bagaimana bahasa mereka ketika mereka berbicara. Semuanya satu tujuan, yaitu untuk menghadiri panggilan Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 10 hari pertama di Zulhijjah, 10 hari pertama di bulan Zulhijjah merupakan hari terbaik di dunia. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali di antara kita ada pertanyaan, apa benar 10 hari pertama di bulan Zulhijjah itu menjadi sangat istimewa? Maka jawabannya iya. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutnya sebagai hari paling utama di dunia. Allah sendiri yang bersumpah dengan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wal fajri wa layalin ash. Demi fajar dan malam yang 10. Dan mayoritas para ulama menafsirkan ayat ini dengan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan malam yang 10 adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Pertanyaannya, pendengar yang rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, mengapa Allah Subhanahu wa taala sampai bersumpah dengan kalimat wal fajr, demi fajr dan malam yang 10? Maka tidaklah Allah bersumpah dengan sesuatu. Tidaklah Allah bersumpah dengan sesuatu, melainkan sesuatu itu Allah jadikan
atau Allah taruh kemuliaan-kemuliaan di dalamnya. Tidaklah sumpah itu diucapkan atau disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan apa yang disumpahkan itu adalah hal yang sangat penting, hal yang sangat urgen dan mengandung makna yang dalam di dalam. Para pendengar yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamil 'amalus shalih fi hinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil 'ashr." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hari-hari di mana amal saleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada 10 hari pertama di Zulhijjah. Qalu ya Rasulullah wala jihadu fi sabilillah. Kemudian para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, bahkan jihad di jalan Allah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, wala jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yurji' min dhalika bi syai'in. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pula dengan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala ya, kecuali seorang yang keluar dengan jiwa dan hartanya lalu tidak kembali sedikit pun. Maka pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah hal yang luar biasa. Jika kita perhatikan, maka kita akan menemukan bahwa di bulan Zulhijjah, salat kita di hari-hari itu tentu menjadi lebih bernilai. Sedekah kita di hari-hari itu menjadi sedekah yang lebih bernilai dibanding hari-hari lainnya. Tilawah kita, bacaan Al-Quran kita menjadi lebih bernilai dibanding kita membaca Al-Quran di luar hari-hari yang telah kita sebutkan itu. Zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi zikir yang lebih bernilai. Bahkan amalan kecil sekalipun bisa menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita jujur. Mari kita jujur kepada diri kita sendiri. Mungkin atau kadang kita menyesal karena kita kehilangan uang. Kita mungkin pernah sedih karena kehilangan kesempatan kerja. Namun pernahkah kita merasa sedih karena kehilangan kesempatan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala? Maka berapa banyak Zulhijjah yang lewat begitu saja? Berapa banyak Zulhijjah yang lewat begitu saja? Masuk Zulhijjah biasa-biasa saja. Tidak ada target ibadah yang direncanakan, tidak ada peningkatan amal yang dilakukan, tidak ada perubahan yang terjadi dalam hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal bisa jadi itu adalah Zulhijjah terakhir kita. Maka para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita gunakan bulan Zulhijjah ini untuk mendulang pahala sebanyak-banyaknya, khususnya di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Adapun amalan-amalan yang bisa kita lakukan, yang bisa kita kerjakan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, yang pertama adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan langkah pertama untuk menyambut musim kebaikan. Mengapa? Karena hati yang penuh dosa sulit menerima cahaya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa amma man taba
وآمن وعمل عملا صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. Kata Allah Subhanahu wa taala, adapun orang yang bertaubat dan beriman serta mengerjakan amal saleh, semoga dia termasuk orang-orang yang beruntung. Maka pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita mulai dengan memperbaiki salat kita. Mari kita mulai dengan meninggalkan maksiat. Mari kita mulai dengan meminta maaf kepada orang tua, meminta maaf kepada pasangan, meminta maaf kepada keluarga. Karena kadang dosa terbesar bukan karena tidak salat, tetapi karena menyakiti hati orang lain. Kemudian amal kedua yang bisa kita lakukan di bulan Zulhijjah ini adalah memperbanyak salat, menjaga salat lima waktu dengan berjamaah, dihiasi atau ditambahkan dengan salat-salat sunnah, bangun malam walau hanya dua rakaat misalkan. Karena orang yang dekat dengan Allah akan kuat menghadapi hidupnya. Dan tentu pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita masih ingat dengan pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamati as-salah, bahwa amalan yang pertama kali akan dihitung pada hari kiamat adalah salat kita. Maka mari kita gunakan bulan Zulhijjah ini untuk melipat gandakan pahala salat kita, untuk mendulang pahala sebanyak-banyaknya. Kemudian yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah membaca Al-Quran. Kalau kita belum mampu menghatamkan Al-Quran, maka jangan sampai kita menyerah. Mari kita buat target yang realistis. Satu juz sehari misalkan juga kita mampu. Jika tidak, kita turunkan targetnya setengah juz. Atau minimal kita membaca satu lembar dengan tadabbur. Yang penting kita tetap konsisten melaksanakan atau membaca Al-Quran. Kemudian yang keempat yang bisa kita lakukan di bulan Zulhijjah ini adalah memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ucapan yang dianjurkan adalah mengucapkan Allahu Akbar, mengucapkan Alhamdulillah, mengucapkan La ilaha illallah, mengucapkan Subhanallah. Dan tentu rumah yang dipenuhi zikir akan terasa lebih damai dibanding rumah-rumah yang tidak dipenuhi oleh zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para sahabat yang mulia, ketika mereka sudah memasuki hari-hari 10 pertama di bulan Zulhijjah, mereka mulai mengunjungi pasar-pasar, kemudian mereka bertakbir di dalamnya. Kemudian yang kelima yang bisa kita lakukan di bulan Zulhijjah adalah bersedekah. Karena sedekah tidak harus menunggu kita kaya. Sedekah tidak harus menunggu kita mapan. Kadang yang kecil di mata manusia tetapi besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa memulai dengan membantu tetangga, ya, memberi makan orang yang tidak berkecukupan, berbagi kepada anak yatim, atau sedekah-sedekah lainnya yang bisa kita lakukan. Kemudian berikutnya yang bisa kita lakukan adalah berkurban bagi yang Allah mampukan. Maka jangan tinggalkan ibadah kurban. Kurban bukan hanya tentang daging, tetapi tentang ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, daging dan darahnya itu tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi ketakwaan kalian yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi siapapun yang memiliki kesanggupan untuk melaksanakan ibadah ini, maka hendaklah dia melaksanakannya. Kemudian yang ketujuh yang bisa kita lakukan di bulan Zulhijjah ini adalah
berpuasa selama 9 hari pertama atau semampunya. Jika kita mampu berpuasa, maka kita puasa sepenuhnya selama 9 hari. Jika kita tidak mampu, maka kita berusaha berpuasa semampunya. Karena Nabi SAW diriwayatkan, karena Rasulullah SAW yasumu tis'atil hijjah wa yawmu asyura wa salasatu ayamin min kulli syahrin. Karena Rasulullah SAW berpuasa pada tanggal 9 Zulhijjah dan hari Asyura dan 3 hari di setiap bulan. Oleh karenanya, banyak para ulama yang menganjurkan untuk berpuasa pada 9 hari pertama ini. Bahkan Imam An-Nawawi berkata tentang puasa pada 10 hari pertama Zulhijjah bahwa puasa dianjurkan dengan amat sangat di hari-hari ini. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang bisa kita lakukan adalah haji dan umrah. Bagi yang memiliki kesanggupan, bagi yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah, maka tentu ini sebuah kemuliaan. Tentu ini sebuah kesempatan emas yang ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada seseorang, memberikan karunia kepada seseorang untuk melaksanakan haji dan umrah, maka tentulah dia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-umratu ila al-umratu kafaratun lima bainahuma. Dari satu umrah ke umrah yang lainnya itu akan menjadi kafarah atau penghapus dosa di antara keduanya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wal hajjul mabrur laisa lahul jazaa' illa al-jannah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dan haji mabrur tidak ada balasannya kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir, ada namanya puasa Arafah sebagai bonus besar dari Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu amalan paling besar di bulan Zulhijjah adalah puasa Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata sebagaimana yang diriwayatkan dari Abi Qatada Al-Ansari, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam su'ila an sawmi yawm Arafah. Diriwayatkan dari Abu Qatada Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang puasa Arafah. Kemudian beliau bersabda, yukafiru sanatal madi wal baqiyah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa puasa Arafah menghapus dosa-dosa kecil pada satu tahun yang lalu dan pada satu tahun yang akan datang. Bayangkan para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya satu hari saja kita berpuasa, namun Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah penghapusan dosa dua tahun. Tentu hal yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil, sedangkan dosa besar hanya akan bisa terhapus dengan melakukan taubat nasuha. Maka jangan sampai kita melewatkannya. Bahkan Nabi SAW dikenal dengan membiasakan puasa di 9 hari pertama di bulan Zulhijjah. Pendengar RRI Pro 1 Sintang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali pagi ini Allah Subhanahu wa taala sedang mengetuk pintu hati kita. Masihkah ada kesempatan untuk memperbaiki diri? Masihkah ada kesempatan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka tentu jawabannya, kesempatan itu selalu ada. Selama nafas kita belum berhenti, selama matahari belum terbit dari barat, selama kita masih diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sia-siakan Zulhijjah tahun ini. Mari kita buat target. Mari kita buat target agar salat kita menjadi salat yang lebih baik. Mari kita buat target agar sedekah kita

0: dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa bersemangat dalam menjalankan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima setiap amal ibadah yang kita lakukan dan mengampuni dosa-dosa yang telah kita perbuat. Demikian, adapun kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan datangnya dari pribadi kami. Olehnya itu kami mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon maaf kepada para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Demikian, billahi fisabil haq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti Mutiara Pagi.

Jika engkau sedang tidak disibukkan dalam ketaatan, pasti engkau sedang bergelut dengan kemaksiatan. Saat lapar dan dahaga menggempur rongga dan perut kita, tak tahan melihat lezatnya hidangan dan segarnya minuman. Apalagi semua telah tersaji dengan menarik dari para koki yang berpengalaman. Godaan itu semakin menjadi. Wah, bahaya ini. Bisa-bisa tidak ingat umur dan penyakit yang diderita. Dunia memang lezat dinikmati dan elok dipandang mata. Selalu tak ada habisnya mengundang selera untuk menikmati setiap sisinya. Andai saja semua itu ketaatan kepada Allah dan Rasulnya yang tersaji setiap hidangan lezat dan menarik selayaknya semua orang berkerumun, berebut untuk mendapatkannya dan berjuang meraihnya. Rela untuk menanti walaupun banyak harus mengantri. Puas menikmati bahkan terus-menerus ingin menambah porsi. Sayangnya, ketaatan kepada Allah dan Rasulnya diliputi perjuangan, kesabaran dan penuh pengorbanan. Bahkan tidak jarang jalannya penuh onak dan duri. Seringnya rasa susah, tidak enak menyelimuti. Tidak salah bila hanya sedikit orang yang bisa menikmatinya. Pemandangan ini berbeda jauh dengan dunia kemaksiatan. Hampir keseluruhan kemaksiatan menawarkan daya tarik dan kenikmatan yang menggiurkan. Memancing nafsu untuk selalu memburu, mengguncang syahwat yang selalu memikat, menggoda iman hingga luluh lantah tak berbekas. Anehnya tidak membosankan dan tidak menyulut berhentinya kepuasan. Memang beda cara menikmati antara ketaatan dan kemaksiatan. Jika kita tidak menemukan kuncinya tentu sulit menikmatinya. Seperti kata ulama Asy-Syaikh Abdul Muti bin Jain Ar-Ruhaili Hafizullah, beratnya ketaatan akan hilang dan pahalanya akan tetap ada. Sedangkan kelezatan maksiat akan lenyap sementara dosanya tidak akan sirna. Maka orang yang berakal adalah yang memandang jauh akhir dari segala sesuatu, sehingga dia bersabar melakukan hal-hal yang menyenangkan akibatnya dan meninggalkan hal-hal yang buruk kesudahannya. Bertindak dengan memikirkan akibat di akhirnya akan membuat seseorang bijak mengambil keputusan yang terbaik. Amal dan akhirnya tidak cukup hanya ditakar dari sisi niat di awalnya. Innama amalu binniyat, tetapi lebih penting lagi menuju akhirat yang terbaik. Husnul khatimah jauh lebih penting. Beramal dalam orientasi yang lebih baik akan meningkatkan motivasi untuk meraih prestasi. Dan mendapatkan ridho Allah bahagia di dunia dan akhirat adalah pilihan orientatif seorang muslim sejati. Bersabar dalam ketaatan itu jauh lebih baik daripada bahagia dalam kemaksiatan. Umar Hidayat.

Sesungguhnya amal ibadah itu tergantung hasil akhirnya. Hadis riwayat Bukhari. Seperti halnya amal ibadah di mana kita akan dinilai baik buruknya ketika mati. Dalam hidup, orang pada umumnya baru akan melihat kita ketika sudah sukses. Untuk itu berusahalah dengan sungguh-sungguh, karena usaha tak akan mengkhianati hasil. Jika pada akhirnya kita menyerah, maka apa yang kita lakukan sebelumnya akan sia-sia, bukan? Maka berusahalah untuk sesuatu yang pantas untuk diusahakan.

0: Selamat pagi pendengar masih di Pro 1 RRI Sintang dan sampai di sini kami hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi Agama Islam. Dan pendengar sesaat lagi di pukul 6 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan Warta Pagi.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz, dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Berita Daerah. Inilah beberapa berita utama hari ini.
2: Kami ada meninjau lokasi jembatan roboh di Desa Nangatorat.
3: Kalau dibuka di RPJMD, arah kebijakan kita itu adalah memperkuat kolaborasi mitra pembangunan.

0: Dari kawasan Jalan YC Pengerai Sintang, inilah Warta Berita Daerah edisi Kamis 21 Mei 2026. Berita utama pagi ini diantaranya. Banjir di Kecamatan Kayan Hulu menyebabkan 4 rumah warga hanyut dan 1 jembatan roboh. 2.818 kepala keluarga terdampak. Pemerintah Kabupaten Sintang terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan pembangunan kabupaten yang lestari. Berita selengkapnya dibacakan saya, Asri. Berita pertama pagi ini, banjir di Kecamatan Kayan Hulu menyebabkan 4 rumah warga hanyut dan 1 jembatan roboh. 2.818 kepala keluarga terdampak dan laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
1: Banjir di Kecamatan Kayan Hulu menyebabkan 4 rumah warga hanyut dan 1 jembatan roboh, 2.818 kepala keluarga terdampak dengan jumlah jiwa terdampak sebanyak 11.272 jiwa. Camat Kayan Hulu Sugianto mengatakan 2 rumah hanyut di Nanga Oran dan 2 rumah di Nanga Abai, sedangkan jembatan roboh terjadi di Desa Nanga Toran. Pihaknya telah melakukan peninjauan jembatan roboh di Nanga Toran dan membuat laporan kepada Bupati Sintang.
2: Terkait dengan banjir di Kayan Hulu, kemarin sudah mulai berangsur surut dan hari ini juga kurang lebih ada 1,5 meter surutnya. Terkait dengan laporan dari semua desa yang terdampak, sudah kami rekap atau sebagian, dan kami ada meninjau lokasi jembatan roboh di Desa Nangatoran, yaitu jembatan gantung yang roboh diterjang banjir.
1: Sementara itu, banjir di Desa Nyangkom, Kecamatan Kayan Hilir, Kabupaten Sintang juga berangsur surut. Kepala Desa Nyangkom, Kecamatan Kayan Hilir, Kabupaten Sintang, Albertus Herkolanus mengatakan, jika tidak terjadi curah hujan tinggi dalam beberapa hari ini, maka banjir kembali surut dan aktivitas warga kembali normal.
3: Untuk hari ini, air sudah mulai agak surut lah dari dibandingkan dengan kemarin. Kayaknya udah mulai turun airnya. Mudah-mudahan dalam beberapa hari ini airnya tidak hujan lagi. Kalau tidak hujan, airnya akan berangsur surut lah.
1: Albertus Herkolanus menyampaikan kekhawatirannya jika curah hujan kembali tinggi, maka dikhawatirkan kembali terjadi luapan Sungai Inggar yang dapat menyebabkan banjir kembali melumpuhkan aktivitas warga. Suryatini melaporkan.
0: Kepala Staf Kasrem 121 Alam Banawanawai, Kolonel Infanteri Dadang Ismail Marzuki, memberikan pengarahan kepada seluruh prajurit dan PNS Korem 121 Alam Banawanawai di lapangan upacara Makorem 121 Alam Banawanawai Sintang, Kalimantan Barat pada Selasa 19 Mei 2026. Pengarahan yang dilaksanakan salah satu bentuk untuk komunikasi secara langsung kepada seluruh anggota agar mengetahui sejauh mana keberhasilan tugas maupun kondisi langsung para prajuritnya. Dalam kesempatan tersebut, Kasrem 121 Alam Banawanawai menyampaikan beberapa pointer dari Komandan Korem 121 Alam Banawanawai, Brigjen TNI Purnomo Sidi, yang harus disampaikan kepada seluruh prajurit dan PNS Korem 121 Alam Banawanawai terkait dengan pengamanan personil agar selalu berhati-hati dalam berkendara, kemudian selalu jaga kesehatan, jaga kebersihan lingkungan baik di perkantoran dan perumahan, dan hindari permasalahan sekecil apapun. Kasrem menambahkan agar selalu jaga kemampuan dengan berolahraga, selain untuk kesehatan juga sebagai prajurit dituntut untuk selalu prima dalam melaksanakan tugas dan siap dalam kondisi apapun. Serta sebagai umat beragama, Kasrem mengingatkan untuk selalu beribadah dan mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Warga perbatasan Kabupaten Sintang memperingati Hari Kebangkitan Nasional dan dirangkai dengan Hari Gawai. Hal ini guna mempersatukan masyarakat Dayak di wilayah perbatasan. Laporan selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
4: Ketua Kelompok Informasi Masyarakat Perbatasan Kimtas Kabupaten Sintang Ambresius Murjani mengatakan, semangat warga perbatasan dalam memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-118 tahun 2026 sangat menjunjung tinggi kebersamaan. Bagi masyarakat di wilayah perbatasan merupakan salah satu momen yang terbaik karena berdasarkan sejarah tanggal 20 Mei dirangkai dengan kegiatan Hari Gawai di daerah perbatasan. Karena pada saat itu adalah momen mempersatukan masyarakat di perbatasan. Ia menuturkan pemerintah menyepakati bersama dengan tokoh masyarakat dan tokoh adat menetapkan tanggal 20 Mei sebagai hari bersejarah. Selain dari hari nasional, juga merupakan hari gawai, tetapi pada perjalanannya, masyarakat memilih menyesuaikan waktu dalam merayakan hari gawai.
5: Menyepakati bersama-sama dengan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di sana, tokoh-tokoh adat yang berada di perbatasan, untuk menetapkan tanggal 20 Mei selain dari hari kebangkitan nasional merupakan hari gawai. Masyarakat memilih menyesuaikan kesempatan, tetapi hari kebangkitan nasional tetap menjadi hari kebanggaan bagi kebangkitan, khususnya bagi masyarakat yang di perbatasan.
4: Amrisius Murjani menerangkan hari kebangkitan nasional tetap menjadi hari kebanggaan bagi kebangkitan, khususnya masyarakat di wilayah perbatasan. Hal ini mengingat para pejuang dahulu, khususnya di daerah perbatasan. Oleh sebab itu, pada saat ini, wajar apabila masyarakat di perbatasan sudah menikmati sebagian kemerdekaan Indonesia, seperti merasakan jalan baru, penerangan listrik, dan sinyal komunikasi. Ia berharap supaya pemerintah segera merealisasikan pembangunan pintu lintas batas negara PLBN yang ada di Sungai Keli guna kelancaran aktivitas masyarakat ke negara Malaysia. Demikian, Ade Ramli melaporkan.
0: Aparatur sipil negara Kecamatan Sungai Tebelian dan aparatur pemerintah desa yang ada di Kecamatan Sungai Tebelian mengikuti bimbingan teknis penyelenggaraan nama rupa bumi yang diselenggarakan oleh bagian tata pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang di Balai Praja Kantor Bupati Sintang kemarin. Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Kartius mengatakan, rupa bumi bukanlah sekedar label pada kita tetapi telah menjadi jati diri dan sejarah peradaban wilayah. Dalam peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2021 tentang penyelenggaraan nama rupa bumi, pemerintah daerah diberikan tanggung jawab untuk melakukan 4 tahapan utama pengelolaan nama rupa bumi, yakni pengumpulan dan inventarisasi nama-nama unsur rupa bumi, penelahan dan verifikasi keabsahan sejarah, budaya, dan kaidah bahasa. Pengumuman sebagai bentuk transparansi kepada publik serta penetapan atau pembakuan nama rupa bumi. Sebanyak 65 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K di lingkungan pemerintah Kabupaten Sintang diambil sumpah dan janji jabatan fungsional Selasa kemarin. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
6: Sebanyak 65 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K di lingkungan pemerintah Kabupaten Sintang resmi dilantik dan diambil sumpah janji jabatan fungsional di Aula Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Sintang pada Selasa 19 Mei 2026. Pelantikan tersebut menjadi momen kebanggaan bagi para pegawai yang telah lama mengabdi di berbagai instansi pemerintah daerah. Salah satu peserta pelantikan, Oktaviani Delvi, pegawai Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Serawai, mengaku bersyukur akhirnya dapat mencapai titik tersebut setelah melewati berbagai proses dan perjuangan panjang selama bertugas di daerah pedalaman. Delvi menceritakan, sebelum resmi diangkat menjadi P3K, dirinya telah menjalani tugas sebagai tenaga kesehatan di puskesmas hingga wilayah pedalaman Kecamatan Serawai. Menurutnya, status P3K menjadi bentuk apresiasi atas dedikasi para pegawai yang selama ini telah bekerja melayani masyarakat, khususnya di wilayah terpencil yang memiliki tantangan tersendiri.
7: Senang, Kak, yang pastinya. Habis itu bersyukur, kan, bisa udah sampai ke titik ini dengan segala perjuangan yang udah dilalui. Kemarin sebelum lulus itu di puskesmas, saya juga di pedalaman kemarin, kan, ngambil di rumah sakit umumnya sekarang. Harapan kedepannya semoga nanti P3K bisa diperpanjang terus ininya masa kontraknya. Habis itu semoga untuk pribadi lah ya bisa menjalani tugas dengan sebaik-baiknya.
6: Sementara itu, Kepala BKPSDM Kabupaten Sintang Mariadi menyampaikan jumlah pegawai yang dilantik sebanyak 65 orang P3K yang terdiri dari 29 orang jabatan fungsional guru, 30 orang jabatan fungsional kesehatan, 4 orang jabatan fungsional teknis tertentu, dan 2 orang jabatan analis kepegawaian ahli muda. Mariadi menuturkan, momentum ini bukan sekedar seremoni administratif, tetapi merupakan bentuk kepercayaan negara sekaligus amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, integritas, disiplin, dan dedikasi.
8: Pelantikan ini kelanjutan dari pelantikan jabatan fungsional, guru, nakes, tenaga teknis lainnya yang kita lantik. pada bulan Januari di halaman kantor BKPSDM. Tentunya kita mengucap syukur ya, karena para P3K kita bisa melewati proses kepegawaian mereka sampai pada hari ini mereka bisa dilantik sebagai jabatan fungsional. Tentu ini sangat menggembirakan bagi yang bersangkutan dan keluarganya.
6: Ia berharap pegawai yang telah dilantik dapat menunjukkan kinerja terbaik di unit kerja masing-masing, menjaga etika profesi, loyal terhadap aturan perundang-undangan, serta mampu menjadi teladan dalam budaya kerja yang disiplin, responsif, dan berorientasi pada pelayanan. Danindra Sita melaporkan.
0: Informasi selanjutnya pendengar, perkelahian terjadi di Warkop Ajan, kawasan Sungai Durian, Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kecamatan Sintang, dan viral di media sosial setelah video kejadian beredar luas. Dalam video tersebut, seorang pria berinisial I terlihat mendatangi korban berinisial D yang sedang duduk di warung kopi, lalu memukul korban berulang kali menggunakan benda tumpul hingga mengalami luka di bagian kepala dan pendarahan. Kapolsek Sintang Kota Herwaldi membenarkan kejadian tersebut. Ia mengatakan peristiwa terjadi pada Selasa 19 Mei 2026 sekitar pukul 11.15 waktu Indonesia Barat hingga menjelang 11.30 waktu Indonesia Barat di kawasan depan Waterfront Sungai Durian. Polisi menyebut perkelahian itu merupakan persoalan internal antara kedua pihak yang sudah saling mengenal dan tidak berkaitan dengan kasus viral lainnya. Dugaan sementara peristiwa dipicu persoalan pribadi terkait rasa cemburu. Korban mengalami luka di bagian kepala dan mendapat 3 jahitan setelah menjalani visum. Heru juga menegaskan tidak ada penusukan dalam kejadian tersebut. Pelaku disebut membawa sangkur dalam kondisi tertutup dan menggunakannya untuk memukul korban, bukan menusuk. Informasi selanjutnya pendengar, pemerintah Kabupaten Sintang terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan pembangunan Kabupaten Sintang yang lestari. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
9: Pemerintah Kabupaten Sintang terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan pembangunan Kabupaten Lestari melalui penguatan Sekretariat Bersama atau Sekber dengan melibatkan berbagai unsur organisasi masyarakat. Komitmen tersebut ditegaskan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda Kabupaten Sintang, Kurniawan, saat membuka kegiatan penguatan Sekretariat Bersama atau Program Akselerasi Sekber Kabupaten Sintang di Aula Bapeda Sintang pada Rabu 20 Mei 2026. Dalam sambutannya, Kurniawan menegaskan bahwa pembangunan berkelanjutan menjadi salah satu misi utama pemerintah Kabupaten Sintang sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD. Ia menjelaskan, pemerintahan kolaboratif akan sulit mencapai tujuan apabila Sekretariat Bersama tidak memiliki kapasitas yang optimal. Karena itu, penguatan Sekber menjadi agenda yang terus dilakukan secara berkelanjutan guna menjaga daya tahan daerah terhadap berbagai potensi bencana.
10: Kalau dibuka di RPJMD, arah kebijakan kita itu adalah memperkuat kolaborasi mitra pembangunan. Nah, pemerintahan kolaboratif ini akan sulit mencapai keinginannya, tujuannya kalau Sekber ini tidak punya kapasitas yang optimal. Maka penguatan Sekber ini menjadi agen yang terus-menerus kita lakukan.
11: Jadi Sekber ini tujuannya adalah mewujudkan Sintang yang lestari itu. Kalau Sintang lestari, maka daya tahan terhadap bencana itu akan makin kuat.
9: Kegiatan penguatan Sekber ini dilaksanakan bekerjasama dengan The Local Enablers dan melibatkan berbagai unsur mulai dari pemerintahan daerah, organisasi kemasyarakatan, perusahaan, hingga media massa. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu memperkuat sinergi antar pihak dalam mendukung pembangunan Kabupaten Sintang yang berkelanjutan dan lestari. Dina Triana melaporkan.
0: Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kabupaten Sintang periode 2026-2031, Pendeta Wilikin Sip Daud mengajak masyarakat untuk terus menjaga kerukunan dan kedamaian di Kabupaten Sintang. Ajakan tersebut disampaikan usai dirinya dikukuhkan oleh Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala di Pendopo Bupati Sintang Rabu kemarin. Ia menegaskan Sintang merupakan rumah bersama yang harus dijaga seluruh elemen masyarakat tanpa membedakan suku, agama maupun latar belakang lainnya. Menurutnya, kerukunan menjadi kunci agar pembangunan dan kemajuan daerah dapat berjalan dengan baik.
12: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang.
0: Guna mencegah dan mengantisipasi terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtibmas, Polsek Kota Baru rutin melaksanakan kegiatan patroli dan memberikan himbauan Kamtibmas di wilayah hukum Polsek Kota Baru. Kegiatan patroli tersebut menyasar sejumlah desa di Kecamatan Tanah Pinoh, Kabupaten Melawi. Kanit Samapta Polsek Kota Baru, Aibda Mahardi, menyampaikan, dalam kegiatan tersebut, personel Polsek Kota Baru melakukan patroli dialogis dengan bertemu langsung masyarakat serta para pemuda yang sedang bermain internet di wilayah desa setempat. Ia menuturkan petugas mengimbau masyarakat agar selalu waspada terhadap potensi tindak kriminalitas dengan tidak memberikan peluang maupun kesempatan kepada pelaku kejahatan. Informasi selanjutnya pendengar, Wakil Ketua DPRD Sintang Yohanes Rumpak apresiasi aksi demo Aliansi Kemanusiaan dan siap mengawal kasus sengketa aset gereja peninggalan mendiang Pastor Maisen. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Arfan Nur.
13: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Sintang telah menerima aspirasi dari Aliansi Kemanusiaan yang terdiri dari berbagai organisasi masyarakat. Aksi ini berkaitan dengan polemik status kepemilikan aset gereja peninggalan mendiang Pastor Maisen. Menanggapi aksi tersebut, Wakil Ketua DPRD Sintang, Yohanes Rumpak menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasihnya kepada massa yang telah menyampaikan aspirasi mereka secara langsung ke gedung dewan. Yohanes menegaskan bahwa pihaknya telah menerima tuntutan tersebut dan akan segera mengambil langkah konkret, yakni dengan menggelar rapat kerja bersama organisasi perangkat daerah atau OPD dan pihak-pihak terkait. Berikut pernyataan Wakil Ketua DPRD Sintang, Yohanes Rumpak.
14: Pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada Aliansi Kemanusiaan yang terdiri dari berbagai ormas yang telah melakukan, menyampaikan aspirasi ke DPRD Kabupaten Sintang. Kita sudah menerima dan nanti kita tindak lanjuti dengan rapat kerja dengan OPD terkait dan pihak terkait.
13: Lebih lanjut, Yohanes Rumpak membenarkan esensi dari tuntutan massa yang meminta agar 9 sertifikat tanah dikembalikan sepenuhnya kepada pihak gereja, yakni di bawah naungan Ordo SMM. Menurutnya, pasca meninggalnya Pastor Maisen, seluruh aset yang selama ini berada di tangan mendiang maupun pihak yang bekerja sama dengannya sudah seyogyanya diserahkan kembali kepada gereja sebagai ahli waris yang sah. Berikut penegasan dari Yohanes Rumpak.
14: Tuntutan mereka meminta untuk 9 sertifikat itu dikembalikan kepada gereja, dalam hal ini di bawah Ordo SMM, itu adalah benar adanya karena memang setelah meninggalnya Pastor Maisen, aset yang selama ini di tangan Pastor dan tentu pihak yang bekerja sama dengan Pastor selama ini, dan harusnya pihak itu mengembalikan kepada gereja selaku ahli waris Pastor.
13: DPRD Sintang kini akan memfokuskan penyelesaian masalah ini melalui rapat kerja untuk melihat hasil dan titik terang dari sengketa aset tersebut. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Muhammad Arfan Nur melaporkan.
0: Wakil Bupati Kapuasulu Sukardi menghadiri kegiatan koordinasi dan sharing informasi bersama rombongan pemerintah Kabupaten Melawi dalam rangka persiapan pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi Kalimantan Barat tahun 2028. Kegiatan tersebut dilaksanakan di ruang rapat Bupati Kapuasulu, Gedung Pelayanan Satu Atap pada Selasa 19 Mei 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat koordinasi antar pemerintah daerah dalam mendukung kesiapan pelaksanaan MTQ tingkat provinsi agar dapat berjalan dengan baik, lancar, dan sukses. Kehadiran rombongan pemerintah Kabupaten Melawi disambut hangat oleh pemerintah Kabupaten Kapuasulu sebagai bentuk silaturahmi sekaligus sarana bertukar pengalaman dan informasi terkait pelaksanaan event keagamaan yang berskala besar. Pecinta sepak bola Sintang tidak sabar menantikan keseruan gelaran Piala Dunia. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Beni Yuda.
15: Demam Piala Dunia FIFA 2026 mulai terasa di berbagai penjuru dunia menjelang kick-off turnamen sepak bola terbesar tersebut yang dijadwalkan bergulir pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, ajang 4 tahunan itu akan digelar di 3 negara sekaligus, yakni di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia kali ini juga menjadi edisi pertama yang diikuti 48 negara peserta dengan total 104 pertandingan sepanjang turnamen. Laga pembuka akan digelar di Stadion Azteca Mexico City, Meksiko pada 11 Juni 2026. Sementara partai final dijadwalkan berlangsung di New York, New Jersey Stadium pada 19 Juli 2026. FIFA menyebutkan ada 16 kota tuan rumah yang tersebar di 3 negara penyelenggara. Amerika Serikat menjadi negara dengan kota tuan rumah terbanyak, disusul Meksiko dan Kanada. Selain jumlah peserta yang bertambah, format kompetisi juga berubah. Sebanyak 48 tim akan dibagi ke dalam 12 grup yang masing-masing berisi 4 tim. 2 tim terbaik setiap grup serta 8 peringkat ketiga terbaik akan lolos ke babak 32 besar. Dengan format terbaru tersebut, tim yang berhasil mencapai final harus memainkan 8 pertandingan. Antusiasme menyambut Piala Dunia juga mulai terasa di Kabupaten Sintang. Pelatih futsal Nano Futsal, Zendra, menilai Piala Dunia bukan sekedar turnamen sepak bola biasa, melainkan pesta olahraga yang mampu menyatukan semua kalangan masyarakat.
16: Kalau udah ngomongin Piala Dunia, yang gak fanatik pun bisa jadi fanatik. Benar-benar pestanya seluruh dunia rasanya Piala Dunia itu. Jadi bukan hanya tentang siapa yang hobi bola aja, yang gak hobi bola pun saat Piala Dunia bisa jadi ikut nonton juga, saking serunya itu.
15: Menurut Zendra, atmosfer Piala Dunia selalu menghadirkan suasana berbeda dibanding kompetisi sepak bola lainnya. Mulai dari nobar, dukungan terhadap negara favorit, hingga perbincangan soal pemain bintang menjadi hal yang selalu dinantikan masyarakat setiap 4 tahun sekali. Ia pun berharap turnamen tahun ini menghadirkan banyak pertandingan menarik dan kejutan dari negara-negara peserta. Dian Beniyuda melaporkan.
0: Saudara, informasi tersebut mengakhiri Warta Berita Pagi Radio Republik Indonesia Sintang, Kamis 21 Mei 2026. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama pagi ini. Banjir di Kecamatan Kayan Hulu menyebabkan 4 rumah warga hanyut dan 1 jembatan roboh. 2.818 kepala keluarga terdampak. Pemerintah Kabupaten Sintang terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan pembangunan Kabupaten Sintang yang lestari. Terima kasih atas perhatian Anda. Ikuti akun Instagram kami di @rriPro1Sintang serta dengarkan siaran kami di RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Saya Asri, selamat pagi dan tetap semangat.
17: Kalau lagi stres,

0: Bintang pagi ini.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Kabar gembira untuk seluruh pencinta sepak bola Indonesia. LPP RRI kini resmi menghadirkan siaran audio Piala Dunia 2026 hasil kerjasama dengan TVRI. Lewat program spesial Pesta Bola Dunia 2026, rasakan setiap detik pertandingan langsung di telinga Anda.
3: Umpan terobosan, tendangan keras, gol!
2: Fase grup hingga final, semua momen seru akan menemani Anda dimanapun berada. RRI Suara Indonesia menghadirkan dunia dalam genggaman Anda. Jangan lewatkan Pesta Bola Dunia 2026.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Selamat pagi pendengar, masih di Pro 1 RRI Sintang dan saatnya kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Pontianak untuk mengikuti kabar dari Kalbar.

Kabar dari Kalbar. Hadir setiap hari mulai jam 6:30 sampai jam 7 pagi. Dikemas dengan format santai, informasi yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat disampaikan kepada masyarakat. Kabar dari Kalbar tayang setiap hari di Pro 1 RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Sanggau, dan RRI Entikop, serta stasiun produksi RRI Sambas dan kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak.

0: terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada. Senang sekali di pagi hari ini kita bersama dalam sesi kabar dari Kalbar yang merupakan siaran berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat antara RRI Pontianak, Sintang, Sambasanggau dan juga Entikong. Yang mana di pagi hari ini Anda juga bisa bergabung bersama kami baik di line telepon 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042. Anda juga bisa mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital dan juga Anda bisa bersama kami melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Kami juga akan update tentunya di pagi hari ini terkait dengan informasi sorotan dan juga kondisi terkini di wilayah masing-masing, baik dari Sintang, Sambasanggau dan juga Entikong serta Pontianak di pagi hari ini pendengar. Langsung saja saya sapa rekan-rekan yang sudah terhubung bersama melalui aplikasi Zoom Meeting. Selamat pagi semuanya rekan-rekan.
2: Halo, selamat pagi Andre dan semua.
1: Ya baik, di pagi hari ini Andre sapa terlebih dahulu di Sintang ada Asri. Selamat pagi Asri.
3: Ya selamat pagi Andre dan rekan-rekan semuanya.
1: Baik, kalau di Sintang bagaimana kondisinya di pagi hari ini Asri?
3: Kalau di Sintang untuk cuaca di pagi hari ini sudah tampak cerah ya, dan juga untuk arus lalu lintas terpantau ramai namun masih aman Andre.
1: Baik, terima kasih untuk gambaran dari Sintang Asri. Kita bergeser ke Entikong bersama dengan Jeki. Selamat pagi Jeki.
4: Ya, selamat pagi kembali juga Andre dan rekan-rekan semuanya.
1: Baik, kalau di Entikong bagaimana kondisinya pagi hari ini, Jeki?
4: Baik, kalau Entikong cuaca untuk seminggu ini kalau tidak berkabut, yang pastinya cerah begitu kalau di wilayah Entikong ini. Dan kalau pantauan cuaca di luar, maksudnya lalu lintas pagi ini masih sepi begitu, Andre.
1: Baik, terima kasih untuk gambaran dari Entikong di pagi hari ini, Jeki, dan kita bergeser ke Sanggau bersama dengan Isma. Selamat pagi, Isma.
5: Ya, selamat pagi, Andre, teman-teman, dan juga pendengar. Kalau cuaca di Sanggau sudah dua hari ini panasnya luar biasa ya, Andre, ya. Dan arus lalu lintas kalau di kawasan Sabang Merah pastinya sepi gitu ya. Baik, itu informasi dari Sanggau.
1: Baik, terima kasih untuk gambaran dari Sanggau, Isma, dan kita bergeser ke Sambas bersama dengan Echa. Selamat pagi, Echa.
6: Halo, selamat pagi Andre.
1: Baik, kalau di Sambas bagaimana kondisinya di pagi hari ini, Echa?
6: Kalau untuk cuaca terpantau sangat cerah sekali ya, dan kalau untuk kondisi jalan juga cukup lengang ya, dan ada beberapa tempat memang yang ramai, jadi tetap waspada selalu seperti di dekat lampu merah Andre.
1: Baik, terima kasih untuk gambaran dari Sambas, Echa. Dan kalau untuk di Pontianak di pagi hari ini masih terpantau cerah tapi mungkin berawan gitu ya untuk di pagi hari ini, dan juga di sekitaran Jalan Jenderal Sudirman ini sudah mulai tampak juga aktivitas masyarakat yang melintas dan juga berolahraga. Dan tentunya di pagi hari ini kita akan hadirkan informasi sorotan untuk ruang dengar Anda pendengar, di mana kali ini Pontianak terlebih dahulu ini menyoroti terkait dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang menyalurkan puluhan ekor sapi kurban ya kepada masyarakat dan juga pemerintah Kabupaten Kota Kalimantan Barat ini menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Dan total sebanyak 52 ekor sapi kurban itu berhasil dihimpun dari berbagai pihak, terdiri dari bantuan Gubernur Kalimantan Barat, kemudian Bank Kalbar, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kemudian Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat, hingga RSUD Dr. Sudarso. Dan selain itu, masing-masing pemerintah kabupaten kota di Kalimantan Barat juga menerima satu ekor sapi bantuan Presiden Republik Indonesia yang penyerahannya dilakukan secara simbolis oleh Gubernur Kalimantan Barat Rian Orsan. Dan salah satu penerima bantuan sapi kurban Presiden Republik Indonesia, Zulkarnain dari Masjid Syuhada, membawa hilir itu mengatakan bahwa sapi jenis limusin dengan bobot mencapai 1,1 ton yang mana ini nantinya akan dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dan penyaluran bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan sapi kurban dari Pemprov Kalbar diharapkan nantinya ini menjadi semangat berbagi dan juga kepedulian sosial kepada masyarakat yang terus terjaga khususnya menjelang Hari Raya Idul Adha. Itu dia informasi sorotan dari Pontianak di pagi hari ini, dan kita bergeser, kita ke Sambas terlebih dahulu. Kita akan simak informasi terkait dengan ruko dan bangunan rumah warga di Pasar Simpang 4 itu terbakar. Seperti apa informasinya? Echa, silakan.
6: Baik, kawasan Pasar Simpang 4 Kecamatan Tangaran Kabupaten Sambas kini dalam penanganan intensif pasca kebakaran hebat yang melanda wilayah tersebut pada Rabu dini hari 20 Mei 2026 kemarin ya. Dan peristiwa yang terjadi ini menjelang waktu subuh dilaporkan meludeskan sedikitnya 11 unit bangunan yang terdiri dari 2 unit ruko dan 9 rumah warga. Kobaran api yang dengan cepatnya membesar ini sempat memicu kepanikan luar biasa di kalangan penduduk setempat karena posisi bangunan saling berdempetan. Dikutip dari laman Inside Pontianak, ungkapkan bahwa kepulan asap pertama kali terlihat dari bagian belakang atap ruko oleh seorang warga yang hendak menuju masjid. Isyarat bahaya segera digelorakan juga oleh secara swadaya ya dengan memukul tiang listrik untuk membangunkan warga yang masih tertidur. Namun material bangunan yang didominasi bahan mudah terbakar ini membuat api langsung mengamuk sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat dan juga merembet ke area bengkel hingga pemukiman di sekelilingnya. Upaya lokalisir dan pemadaman api memerlukan waktu hingga 3 jam sebelum akhirnya situasi dapat sepenuhnya dikendalikan oleh tim gabungan. Selain menghanguskan 11 bangunan utama, dampak kebakaran juga menjalar ke bagian atap sebuah ruko apotek terdekat, meskipun tingkat kerusakannya tidak separah bangunan lain. Pasca kebakaran, pihak kepolisian dan instansi terkait langsung melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP untuk menyelidiki penyebab pasti munculnya titik api. Pemerintah Kabupaten Sambas bersama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD kini juga fokus menyalurkan bantuan darurat, mendirikan posko pengungsian bagi keluarga yang kehilangan tempat tinggal. Koordinasi lintas sektor juga ditingkatkan di sana ya untuk menginventarisasi total kerugian material dan memastikan kebutuhan logistik para korban ini terpenuhi. Dan warga dihimbau untuk tetap waspada, memeriksa berkala kelayakan instalasi listrik untuk mengantisipasi musibah serupa di kemudian hari. Dan kita turut berduka ya apa yang dialami oleh masyarakat yang ada di Pasar Simpang 4 Tangaran ini. Andre.
1: Baik, terima kasih untuk informasi dari Sambas, Eca, dan kita bergeser ke Sintang. Kali ini kita akan simak informasi terkait dengan ribuan kepala keluarga di Kabupaten Sintang dilaporkan terdampak bencana banjir akibat tingginya intensitas curah hujan yang membuat debit air sungai meluap dan merendam pemukiman. Seperti apa informasinya, Asri? Silakan.
3: Ya, baik, informasi dari Sintang yang mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sintang merilis laporan data terbaru terkait dengan bencana banjir yang mengamuk sejak periode 17 hingga 18 Mei 2026. Dan berdasarkan pembaruan data pusat pengendalian operasi pada Selasa 20 Mei 2026, musibah ini telah berdampak pada 5.078 kepala keluarga yang tersebar di 47 desa atau kelurahan. Wilayah terdampak banjir ini mencakup 3 kecamatan, yakni Kecamatan Kayan Hulu ada 27 desa, Kayan Hilir 19 desa, dan Kelam Permai 1 desa. Dengan desa dengan jumlah korban terdampak tertinggi ini berada di Kecamatan Kayan Hulu, diantaranya di Desa Nanga Ungai ada sebanyak 400 kakak, kemudian Desa Nanga Toran dengan jumlah 309 kakak. Sementara itu Desa Jaya Sakti di Kayan Hilir mencatat ada 260 kakak terdampak. Dan pendengar, bencana ini juga memicu kelumpuhan akses akibat rusaknya total ada 18 infrastruktur. Dan tercatat belasan jembatan mengalami rusak berat hingga terputus. Dan ini termasuk juga jembatan gantung yang ada di Nanga Toran dan akses jalan utama di Nanga Ungai. Dan salah satu titik kerusakan infrastruktur terparah berada di Desa Neranbaya, Kayan Hilir, dengan 2 unit jembatan yang rusak berat. Dan selain itu juga belasan rumah warga juga dilaporkan mengalami kerusakan.

0: dan juga Kelurahan Tangguh Bencana di 47 desa terdampak guna memaksimalkan pemantauan serta memperlancar penyaluran bantuan lanjutan. Dan untuk di arah dari Kayan Hulu menuju Kayan Hilir, ada beberapa hari ya, dua hari ini jalannya tidak bisa ditembus ya, jadi baik menggunakan roda dua ataupun roda empat. Jadi bahkan juga kemarin salah satunya yang terdampak ataupun yang terkendala banjir di jalan itu tidur di jalan ya, tidak bisa tembus dua hari dua malam, termasuk orang tua saya juga terdampak di sana. Jadi mungkin bagi yang ingin turun ke dari Kayan Hulu ke Nangamau, kalau memang perhatikan juga, karena kemarin juga saya mendapat informasi di Kayan Hulu airnya sempat meluap kembali karena hujan deras. Mungkin diperhatikan juga kalau ingin ke Nangamau ataupun ke Sintang, agar lebih hati-hati juga, siapa tahu nanti air di jalan masih banjir, tidak bisa dilewati kembali, Andre.
1: Baik, terima kasih untuk informasi dari Sintang, Asri, dan semoga kondisi di sana dan keadaan di sana untuk saudara-saudara kita ini semakin pulih ya, untuk keadaan lingkungannya juga ya. Dan semoga banjir tidak berangsur lama tentunya ya. Amin. Baik, dan juga kita bergeser dari Sintang, kita ke Sanggau. Kita akan simak informasi terkait dengan Puskesmas Tanjung Sekayam catat 5 kasus cikungunya pada minggu ini. Seperti apa informasinya, Isma? Silakan.
2: Ya, baik Andre, rekan-rekan dan juga pendengar, kasus cikungunya di wilayah kerja Puskesmas Tanjung Sekayam mengalami peningkatan pada pekan ini, yang mana Kepala Puskesmas Tanjung Sekayam, Dr. Yohana Rimarian Ayudi menyebutkan ada tambah 5 kasus baru yang tersebar di 2 desa, yang mana mayoritas pasien yang terjangkit merupakan kelompok usia desa hingga lanjut, maksudnya usia dewasa hingga lanjut usia. Hingga saat ini pihak Puskesmas belum menerima laporan kasus yang menyerang anak-anak di wilayah tersebut. Selain itu, Dr. Rima juga menjelaskan gejala utama cikungunya diawali dengan demam, kemudian disertai nyeri pada persendian serta muncul bintik kemerahan di kulit. Dan selain itu, ia juga mengatakan kondisi ini sering menyerupai gejala demam berdarah denggi, sehingga masyarakat diminta lebih waspada dan segera memeriksakan diri bila mengalami keluhan tersebut. Selain itu, Dr. Rima juga menegaskan pencegahan paling efektif dilakukan dengan menjaga kebersihan lingkungan dan juga rutin melakukan pemberantasan sarang nyamuk melalui gerakan 3M+. Dan ia juga mengimbau masyarakat menggunakan abate, kelambu, serta segera berobat ke puskesmas apabila mengalami gejala demam dan juga nyeri sendi agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat. Itu informasi pertama dari Sanggau, Andre.
1: Baik, terima kasih Isma untuk informasi dari Sanggau. Dan kita bergeser, kita ke Entikong. Kali ini kita akan simak informasi terkait dengan Satgas MBG Sanggau sulit komunikasi dengan Korwil BGN. Seperti apa informasinya, Jeki? Silakan.
3: Ya, benar Andre dan pendengar dan pemirsa juga, di mana Ketua Satgas Percepatan Penyelenggara Program Makan Bergizi Gratis atau biasa kita dengarkan MBG di Kabupaten Sanggau, yang juga wakil Bupati Susana Herpena, mengaku sulit berkomunikasi dengan Koordinator Wilayah Korwil Badan Gizi Nasional BGN setempat. Dia menduga hal itu terjadi karena para petugas Korwil BGN di Sanggau rata-rata berusia muda. Dan dia, Susana juga menyebut imbas dari sulitnya komunikasi dengan Korwil BGN Sanggau itu membuat pihaknya harus jemput bola ke lapangan untuk menyelesaikan berbagai persoalan terkait MBG. Dia mengharapkan Korwil BGN Sanggau untuk lebih terbuka kepada Satgas. Kemudian terbangunnya komunikasi yang baik antara Satgas dengan pihak BGN diharapkan Susana dapat memberikan manfaat kepada masyarakat yang lebih luas terkait program nasional ini, khususnya penerima manfaat MBG. Apalagi saat ini disampaikan Susana, pelaksanaan MBG di Kabupaten Sanggau masih memunculkan pro dan kontra seperti itu. Dan soal sulitnya komunikasi yang dikeluhkan Satgas Percepatan Penyelenggaraan MBG Korwil BGN Sanggau, Alvin Melperin menyebut

0: Korwil hanya ditugaskan untuk menjadi mentor SPPG dan di Kabupaten Sanggau tersebut. Dan jelaskannya belum ada satuan kerja hingga saat ini. Demikian informasi pertama dari Antikong, Andri.
1: Baik, terima kasih JK untuk informasi dari Antikong. Nanti kita akan sambung kembali untuk informasi di pagi hari ini. Pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kabar dari Kalbar.
2: Ngapa air pamikro? Letihlah aku bersihkan baik ini. Hah? Tagihan listrik bulan itu naik lagi. Ada kenaikan beban lagi kan?
3: Pantaslah. Rupanya.
4: Oh no!
5: Jangan pusing. Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI. Hanya di Pro 1. Setiap hari Senin dan Jumat jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat melalui WhatsApp 0811 5701042.

0: Kembali masih bersama kami di Kabar dari Kalbar yang merupakan siaran berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat, dan kami lanjutkan kembali informasi di pagi hari ini, pendengar. Kali ini Pontianak menyoroti terkait dengan pameran akademik Ruang Artikula 1.0, di mana Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Kalimantan Barat ini memberikan edukasi tentang literasi media dan penyiaran yang sehat kepada masyarakat, kepada publik, khususnya mahasiswa. Dan di sini menurut Ketua KPID Kalbar, Ramdan, yang menegaskan bahwa kolaborasi dengan kampus FISIP dan beberapa kampus di Untan ini menjadi bagian penting dari upaya KPID Kalbar untuk terus mensosialisasikan pentingnya lembaga penyiaran dan media kepada publik. Dan selama kegiatan yang berlangsung dari 20 hingga 22 Mei ini, KPID Kalbar juga membuka stand khusus yang menghadirkan berbagai aktivitas edukatif, diantaranya menyediakan buku-buku tentang penyiaran, pojok aduan masyarakat, hingga simulasi siaran. Dan sementara itu, Ketua Panitia Andi Supiandi yang menjelaskan bahwa pameran akademik Ruang Artikula 1.0 ini melibatkan 4 kampus, maksud kami 4 kampus Untan, selain FISIPOL, ada juga Fakultas Teknik, Fakultas Pertanian, dan FKIP Untan. Dan di sini Andi juga berharap melalui kegiatan ini pengunjung dapat mengetahui hasil karya mahasiswa untuk memperkenalkan progres studi yang dilakukan industri pertanian hutan. Dan melalui hasil karya yang dipamerkan oleh para mahasiswa, diharapkan nantinya mampu mendorong inovasi hasil pembelajaran mahasiswa di kampus masing-masing. Itu dia informasi sorotan dari Pontianak yang berikutnya di pagi hari ini, dan kita bergeser ke Sambas lagi. Kita akan simak informasi terkait dengan warga desa Teluk Kembang, Sambas. Ini tangkap buaya dengan tali tambang. Seperti apa informasinya, Eca? Silahkan.
1: Baik, lebih lanjut kemudian dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Kalimantan Barat yang mengambil alih penanganan seekor buaya muara raksasa pasca penangkapan oleh warga di Dusun Sangemangge, Desa Teluk Kembang, Kabupaten Sambas. Satwa predator yang berukuran 4,6 meter ini dengan bobot mencapai setengah ton berhasil dievakuasi secara gotong royong ya pada Rabu kemarin. Nah, penangkapan swadaya ini terpaksa dilakukan menggunakan jerat tali tambang karena kemunculan buaya di aliran sungai setempat ini intensif ya, dan akhirnya meresahkan keselamatan warga. Dan diikuti dari laman yang sama, Kepala Dusun Sangemangge, Rudi, mengkonfirmasi bahwa proses penangkapan yang berlangsung sejak dini hari ya, ataupun 00.04 menit waktu Indonesia Barat ini berjalan dengan aman tanpa menimbulkan korban jiwa atau luka pada satwa. Nah, sebanyak 10 warga dibantu para pemuda setempat berjaga semalaman untuk menarik predator tersebut ke daratan dengan metode pengikatan yang hati-hati. Langkah taktis ini murni didorong oleh kesadaran kolektif masyarakat guna menghindari konflik antar manusia dan satwa liar di pemukiman mereka. Dan pihak desa memastikan bahwa kondisi buaya dalam keadaan yang baik dan telah dikoordinasikan dengan instansi terkait sejak dini hari untuk proses relokasi menuju Pontianak. Meski satu ekor buaya berukuran besar ini telah diamankan, papan peringatan rawan termakan predator di sepanjang Sungai Sangemangge ini telah tetap dipasang ya, dan juga tidak dicopot. Dan hal ini dilakukan karena masyarakat meyakini masih terdapat beberapa ekor buaya lain yang kerap menampakkan diri di sekitar jalur aktivitas domestik warga. Nah, pasca evakuasi ini, BKSDA bersama Dinas Kelautan setempat menghimbau masyarakat pesisir Sambas untuk tetap meningkatkan kewaspadaan, terutama pada saat beraktivitas di sekitar muara dan sungai pada malam hari. Dan pemerintah daerah pun berencana melakukan pemetaan habitat guna meminimalisir dari potensi ancaman serangan buaya susulan. Nah, sinergi antara kecepatan laporan ini dan juga ketepatan penangkapan dari satwa ini menjadi prioritas utama menjaga stabilitas keamanan lingkungan untuk di daerah Kabupaten Sambas. Andre.
0: Baik, terima kasih Eca untuk informasi dari Sambas. Dan kita bergeser, kita ke Entikong. Kita akan simak informasi terkait dengan BPS catat penurunan harga sejumlah pangan di Sanggau. Seperti apa informasinya? Jeki, silakan.
2: Ya, benar Andre dan pendengar, di mana Kepala BPS Sanggau Hakim Azizi mengatakan harga sejumlah komoditas pangan di Kabupaten Sanggau tercatat mengalami penurunan dalam pemantauan terbaru yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik BPS Sanggau pada bulan Mei 2026. Diungkapkan penurunan ini terutama terlihat pada komoditas cabai rawit, daging ayam ras, dan telur ayam ras selama 2 pekan pengamatan terakhir. Dan ia juga menyampaikan berdasarkan data BPS Sanggau, indeks perkembangan harga IPH menunjukkan penurunan pada 2 pekan berturut-turut. Ia memaparkan pada minggu pertama Mei 2026, IPH tercatat sebesar minus 1,71%. Kemudian pada minggu kedua, masih minus juga di angka 2,34%. Mengandalkan adanya penurunan harga komoditas pangan secara umum di wilayah Sanggau tersebut. Dan menurutnya, penurunan harga ini juga tidak terlepas dari kondisi pasar sebelumnya, di mana pada bulan April lalu terjadi peningkatan permintaan akibat perayaan Hari Besar Keagamaan. Ia juga mengungkapkan kondisi ini sempat mendorong kenaikan harga berdampak permintaan yang cukup tinggi. Dan Hakim Azizi juga menambahkan Kabupaten Sanggau bukan termasuk daerah inflasi yang memantau harga harian secara intensif. Karena itu pemantauan dilakukan secara rutin setiap minggu melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau biasa kita dengarkan Disperindak, dan menggunakan sistem pemantauan pasar kebutuhan pokok SP2KP yang kemudian diolah oleh BPS RI menjadi indeks perkembangan harga. Demikian informasi kedua dari Antikong, Andre.
0: Baik, terima kasih Jackie untuk informasi dari Antikong di pagi hari ini. Dan kita ke informasi lainnya, kita ke Sintang. Kita akan simak informasi terkait dengan memperingati Hari Kebangkitan Nasional di tahun 2026 ini. Masyarakat di wilayah perbatasan berkomitmen untuk terus menjaga semangat kebersamaan dan persatuan demi keutuhan NKRI. Seperti apa informasinya, Asri? Silakan.
3: Ya, baik, informasi kedua dari Sintang, Ketua Kelompok Informasi Masyarakat Perbatasan Kimtas Kabupaten Sintang, Ambresius Murjani mengatakan, semangat warga perbatasan dalam memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-118 tahun 2026 ini sangat menjunjung tinggi kebersamaan. Ia menuturkan pemerintah menyepakati bersama-sama dengan tokoh masyarakat dan juga tokoh adat dan menetapkan tanggal 20 Mei sebagai hari bersejarah. Selain dari hari nasional, juga merupakan hari gawai, tetapi pada perjalanannya masyarakat memilih menyesuaikan waktu dalam merayakan hari gawai. Ambresius Murjani juga menerangkan Hari Kebangkitan Nasional tetap menjadi hari kebanggaan bagi kebangkitan khususnya masyarakat di wilayah perbatasan. Dan ia juga berharap supaya pemerintah segera merealisasikan pembangunan pintu lintas batas negara PLBN yang ada di Sungai Keli. Tentunya ini guna kelancaran aktivitas masyarakat ke negara Malaysia. Demikian informasi dari Sintang, Andre.
0: Baik, terima kasih untuk informasi dari Sintang, Asri. Dan kita ke satu informasi penutup dari Sanggau terkait dengan Disperindak Kop Sanggau yang mana di sini menyampaikan pemasaran kain kalengkang di Sanggau ini terus diperkuat. Seperti apa informasinya, Isma?
4: Baik, betul Andre, terkait dengan pengembangan kain kalengkang di Kabupaten Sanggau terus dilakukan dari tahap pelestarian budaya hingga peningkatan nilai ekonomi. Sekretaris Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau, Silvesteroy Wiranto mengatakan, berbagai program pembinaan dan pelatihan dilakukan untuk memperkuat keberlangsungan kerajinan tersebut. Ia mana perjalanan kerajinan kalengkang tentu cukup panjang dari sekedar kain budaya hingga memiliki nilai ekonomi. Dan selain itu pembinaan terhadap para pengrajin terus dilakukan melalui pembentukan kelompok pelatihan hingga pendampingan. Kain kalengkang juga mulai menyasar generasi muda melalui kegiatan edukasi. Dan Silvestre juga mengatakan, saat ini pengembangan kain kalengkang difokuskan pada peningkatan pemasaran dan juga kualitas produk, yang mana pemanfaatan teknologi digital dinilai menjadi salah satu strategi penting untuk memperluas pasar. Selain pasar lokal, pengrajin kalengkang di Sanggau juga mulai menjalin kerjasama dengan pihak luar daerah. Pengembangan ekosistem kerajinan diharapkan mampu membuat kain kalengkang semakin dikenal hingga tingkat nasional. Itu informasi kedua dari Sanggau, kembali ke Andre.
0: Baik, terima kasih Isma untuk informasi dari Sanggau dan juga menjadi informasi penutup untuk jumpa kita di hari ini untuk sesi kabar dari Kalbar. Dan untuk Anda pendengar yang mungkin terlewat mendengarkan informasi kami di pagi hari ini, bisa lihat ulangnya di kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Sekali lagi terima kasih rekan-rekan semuanya. Terima kasih untuk Eca yang ada di Sambas.
1: Siap, terima kasih kembali.
0: Isma yang ada di Sanggau, terima kasih.
4: Baik, terima kasih kembali Andre.
0: Jeki yang ada di Entikong, terima kasih.
2: Terima kasih kembali juga Andre.
0: Dan juga Asri yang ada di Sintang, terima kasih. Kami akhiri pendengar untuk kabar dari Kalbar edisi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
3: Ya baik pendengar, saatnya kita akan ikuti bersama Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI Jakarta.

0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kan BBKF, kerangka ekonomi makro pokok-pokok kebijakan fiskal yang memang secara reguler dilakukan setiap tanggal 20 Mei sebagai putaran awal, kick-off putaran awal pembahasan APBN.
2: Menciptakan Indonesia itu harus yang adil dan makmur, sudah pasti.
0: Sari berita kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal menjadi arah ekonomi nasional 2027. Generasi muda didorong untuk menerjemahkan nilai Pancasila menjadi aksi nyata. Sistem pencitraan medis di jalur Gaza mengalami kerusakan parah akibat perang dengan Israel. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 21 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Komisi 11 DPR RI menegaskan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KMPPKF menjadi kerangka besar arah ekonomi nasional 2027. Berikut laporan selengkapnya Zahrotin Aljana.
3: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KMPPKF yang disampaikan Presiden dalam rapat paripurna DPR RI kemarin menjadi kerangka besar ekonomi nasional tahun 2027. Menurutnya, dokumen tersebut nantinya menjadi dasar pemerintah dalam menentukan arah kebijakan fiskal dan asumsi makroekonomi nasional. Misbahun menjelaskan pembahasan KMPPKF tidak hanya melihat kondisi pasar keuangan jangka pendek, tetapi membahas keseluruhan arah ekonomi nasional, mulai dari pertumbuhan ekonomi, inflasi, hingga kebijakan fiskal nasional.
1: KMPPKF, kerangka ekonomi makro pokok-pokok kebijakan fiskal yang memang